0: peran dalam perdamaian di kancah dunia.
1: Dalam amanat BPIP RI menyebutkan bahwa Pancasila adalah bintang penuntun yang telah membuktikan ketangguhan di tengah dunia yang diwarnai ketidakpastian dan ancaman fragmentasi. Masyarakat diajak untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah bangsa besar yang menjunjung tinggi religiusitas dengan semangat persatuan dan kuat karena nilai-nilai kemanusiaan. Penerapan nilai Pancasila dapat dilakukan melalui hal sederhana seperti saling menghormati perbedaan dan menjaga kerukunan antar warga. Dengan semangat hari lahir Pancasila diharapkan generasi muda dapat menjadi penerus bangsa yang berkarakter kuat, berintegritas, serta mampu menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Heri Susanto melaporkan.
2: Ketua Timvas Haji DPR Cucun Ahmad Syamsurizal mendorong pembentukan kelembagaan resmi Badal Haji agar pelaksananya lebih tertib, terawasi, dan dapat dipertanggungjawabkan. Elina Zara melaporkan.
3: Saya justru mengharapkan nanti Direktorat Jenderal Bina.
4: Ketua Timvas Haji DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal mendorong Direktorat Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh membentuk kelembagaan resmi Badal Haji agar pelaksanaannya lebih tertib, transparan, dan mudah diawasi. Melalui mekanisme tersebut, proses penunjukan pelaksana maupun penerima Badal Haji diharapkan lebih jelas serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Di sisi lain, Timvas juga mengapresiasi kesiapan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH yang telah mendapat pelatihan khusus untuk mendampingi jemaah lansia dan disabilitas selama pelaksanaan ibadah haji.
3: Saya justru mengharapkan nanti Direktorat Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji Umroh yang membidangi keagamaannya untuk membuat kelembagaan untuk badal haji, sehingga betul-betul siapa yang membadalkan, kemudian siapa yang menerima badalnya, kemudian pelaksanaan juga betul-betul terawasi, terkontrol oleh Kementerian Haji.
4: Anggota Timvas Haji DPR RI Budi Sulistiono menyampaikan sejumlah kendala teknis masih ditemui selama penyelenggaraan haji tahun ini. Timvas mencatat jarak pemondokan jemaah di Mekah yang mencapai 7 hingga 8 km dari Masjidil Haram masih menjadi tantangan terutama bagi jemaah lansia dan berkebutuhan khusus. Selain itu, saat puncak ibadah haji di Arafah, ditemukan beberapa fasilitas tenda yang belum berfungsi optimal seperti pendingin ruangan yang tidak beroperasi dan kebocoran pipa air yang menyebabkan sebagian jemaah berada di luar tenda.
5: Itu yang harus disempurnakan. Dan apa yang saya berikan catatan adalah untuk penyempurnaan. Ya, ya saya harus menilai bahwa ini ada kementerian tersendiri dibanding dengan dirjen. Ya, otomatis kementerian ini akan lebih fokus, lebih konsen untuk melaksanakan. Dan kalau ini dilakukan mungkin 2-3 tahun lagi, ini akan lebih sempurna.
4: Meski masih terdapat sejumlah catatan perbaikan, Timvas Haji DPR RI menilai penyelenggaraan ibadah haji tahun ini menunjukkan perkembangan yang positif dibandingkan tahun sebelumnya. Kehadiran kementerian yang secara khusus menangani urusan haji dinilai membuat proses pengelolaan dan pelayanan jemaah menjadi lebih fokus. Timvas berharap berbagai masukan dan evaluasi yang dihimpun selama musim haji tahun ini dapat mendukung peningkatan kualitas pelayanan bagi jemaah Indonesia pada tahun-tahun mendatang. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta berbagai daerah atau wilayah di tanah air berikut ini.
6: Saatnya kita ikuti info haji.
2: Kami awali info haji dari Mekah Arab Saudi. Pantauan terkini pasca pelaksanaan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci akan disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Alam.
7: Ya, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi mengingatkan jemaah haji agar mematuhi ketentuan bagasi penerbangan. Barang seperti air jam-jam, senjata tajam, senjata api, dan powerbank tidak boleh disimpan di dalam atau dimasukkan ke dalam bagasi sesuai aturan penerbangan. Hal itu dikatakan Kepala Daerah Kerja Makkah PPIH Arab Saudi Ihsan Faisal. Ihsan mengingatkan pemulangan jemaah gelombang pertama dari Makkah melalui Bandara Jeddah dijadwalkan berlangsung hingga 22 Juni mendatang, sementara jumlah gelombang kedua akan terlebih dahulu menuju Madinah sebelum dipulangkan ke Indonesia dengan kloter terakhir dijadwalkan berangkat.

0: pada 30 Juni. Berikut keterangan Ihsan Faisal.
1: Seperti misalkan di bagasi itu tidak boleh membawa cairan ya. Nah biasanya kan
2: melaksanakan haji di usia yang sudah lansia.
0: Dan pendengar, sementara itu dalam pemulangan jemaah haji di sejak 30 Mei 2026 atau 14 Zulhijjah 1447 Hijrah, kloter pertama yang diberangkatkan adalah Batam 1, kemudian disusul kloter dari berbagai embarkasi lainnya. Menurut Ihsan, pelepasan kloter perdana dilakukan secara seremonial dan dihadiri oleh pejabat Kementerian Haji dan Umroh serta Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke tanah air. Kloter pertama jemaah haji Indonesia asal Kota Bekasi dini hari tadi telah tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi yang langsung disambut oleh seluruh PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Dani Sumpena. Dani.
4: Ya, terdengar setelah melaksanakan ritual ibadah haji, para jemaah haji secara bertahap kembali dipulangkan dari tanah suci ke tanah air. Sebanyak 440 jemaah haji kloter pertama asal Kota Bekasi pukul 02.30 tadi telah tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi untuk proses pengambilan koper dan pembagian air jam-jam sebelum dipulang ke rumah masing-masing. Kedatangan kloter pertama asal Kota Bekasi ini tidak utuh karena satu orang jemaah haji harus ditunda kepulangannya karena sakit. Kabid Kesehatan PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi Dr. Setia Dewi Sangka kepada RRI mengatakan kepulangan satu orang jemaah haji yang sakit itu tergantung kondisi kesehatan jemaah tersebut dan akan dipulangkan dengan kloter berikutnya.
5: Grup yang datang di KS01 ada satu yang ketinggalan dikarenakan sebelum berangkat ternyata teridentifikasi penyakit menular. Nah ini beresiko terhadap penularan jemaah atau penumpang lainnya dalam satu pesawat, sehingga saat ini oleh KKHI sana dilakukan karantina dulu.
4: Kedatangan kloter pertama ini disambut seluruh petugas PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi di depan gedung Arafah, di mana jemaah haji turun dari bis yang membawanya dari Bandara Soekarno-Hatta. Sementara itu pendengar, kedatangan jemaah haji di tanah air untuk kloter 2 asal jemaah dari Kota Depok dijadwalkan pukul 01 dini hari nanti dan tiba di Debarkasi pukul 04.25 besok subuh. Dari Debarkasi Jakarta Bekasi dan Sumena, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ya, terima kasih Dani. Kloter 1 Debarkasi Hang Nadim telah tiba di Batam dengan formasi tidak lengkap karena adanya 2 jemaah haji yang sakit sehingga harus dirawat dan 1 jemaah haji yang meninggal di akhir pelaksanaan ibadah haji. Ahmad Rifai melaporkan. Rifai.
6: Sebanyak 442 jemaah haji asal Provinsi Kepulauan Riau yang tergabung dalam Kloter 1 Debarkasi Hang Nadim telah tiba di Asrama Haji Batam pada Senin 1 Juni 2026 petang. Jemaah haji gabungan Kota Batam, Kabupaten Lingga, Bintan, dan Kota Tanjung Pinang ini terlihat memasuki asrama haji pada pukul 19 setelah mendarat di Bandara Internasional Hang Nadim Batam pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat kemarin. Ketua Rombongan Kloter 1 Jemaah Haji Debarkasi Batam, Asril Arif mengungkapkan seluruh ibadah berjalan dengan lancar. Para jemaah pun dikatakan Asril menjalankan ibadah dengan penuh sukacita. Nah, Asril mengungkapkan dari jumlah total sebanyak 445 jemaah, 442 diantaranya telah tiba di Batam pada Senin kemarin. Sementara 3 lainnya dinyatakan ditunda karena 1 jemaah meninggal dunia dan 2 lainnya dalam keadaan sakit. Pendengar, adapun jemaah yang meninggal dunia pada kloter 1 ialah jemaah atas nama almarhum Ahmad Fajar yang merupakan jemaah asal Lingga. Almarhum sebelumnya sehat dan sempat menyelesaikan ibadah lempar jumroh dan membantu jamaah lainnya sebelum terjatuh dan meninggal dunia. Pada kesempatan tersebut, seluruh jamaah haji kloter 1 telah mengumpulkan dana untuk duka cita terhadap keluarga yang ditinggalkan.
3: Ya. Rifai, kami kurang bisa mendengar dengan baik apa yang disampaikan narasumber. Mungkin bisa Anda lanjutkan laporan Anda, silakan.
4: Baik,
6: Baik, baik. Sementara dua lainnya yang ditunda karena dalam keadaan sakit adalah jamaah haji dengan nama Latifah binti Abdul Latif dan Siti Rahil, yang keduanya sama-sama berasal dari Kota Tanjung Pinang dan akan kembali ke tanah air setelah kondisinya dinyatakan sehat. Nah, pada kedatangan jamaah haji kloter 1 yang menginjak petang hari kemarin, jamaah haji yang berasal dari Batam langsung diperbolehkan pulang setelah seremonial pelepasan yang dilakukan Senin 1 Juni 2026 malam kemarin. Sementara itu, jamaah asal luar daerah seperti Tanjung Pinang, Lingga, dan juga beberapa daerah lainnya di Kepulauan Riau itu menginap satu malam di asrama haji untuk kembali ke daerah asalnya pada pagi hari ini. Sekian laporan dari saya, Ahmad Rifai Kasim, dari Batam Provinsi Kepulauan Riau. Kita kembali ke Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah terus mendorong transformasi ekonomi melalui berbagai reformasi strategis di tengah berbagai tantangan. Zahrotin Aljana menyampaikan informasi yang selengkapnya kami hadirkan dalam sesi laporan khusus.
8: Laporan khusus.
9: Kekayaan alam adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola secara bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
10: Transformasi ekonomi menjadi salah satu agenda utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Program ini mencakup penguatan ekonomi desa, pemberdayaan koperasi dan UMKM, hilirisasi sumber daya alam hingga reformasi tata kelola ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun Presiden Prabowo Subianto mengingatkan bahwa perubahan dasar yang dilakukan pemerintah membutuhkan komitmen kuat dari seluruh pihak. Menurutnya pembangunan ekonomi harus kembali berorientasi pada kepentingan rakyat dan tidak hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi semata, melainkan pemerataan kesejahteraan.
9: Pembangunan ekonomi tidak boleh hanya menghasilkan angka-angka statistik. Pembangunan ekonomi harus menghasilkan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia. Anak-anak kita, anak-anak saudara-saudara yang paling lemah, paling miskin, paling tidak berdaya, harus memperoleh gizi yang cukup. Petani kita harus memperoleh pupuk yang tepat waktu dan harga yang benar. Nelayan kita harus memperoleh akses pasar yang adil dan harus dibantu dan harus diberdayakan. Para nelayan kita adalah produsen protein yang sangat penting agar rakyat kita bisa jadi rakyat yang kuat. Pekerja-pekerja kita harus memperoleh kesempatan, penghidupan, dan penghasilan yang layak. Nasib pekerja kita harus dilindungi, harus dibantu.
10: Salah satu tantangan terbesar dalam transformasi ekonomi adalah memperbaiki tata kelola sektor strategis yang selama ini dinilai masih menyisakan berbagai celah. Pemerintah menilai langkah tersebut penting untuk memastikan sumber daya nasional dapat memberikan manfaat optimal bagi negara dan masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah mulai melakukan pembenahan tata kelola ekspor komoditas strategis melalui mekanisme ekspor satu pintu. Kebijakan ini diharapkan dapat menutup praktik-praktik yang merugikan negara seperti under-invoicing, transfer pricing, maupun pelarian devisa hasil ekspor.
11: Pelaksanaan ini pada tahap awal akan dimulai dengan 3 komoditas strategis yang merupakan juga 3 ekspor terbesar kita. Yang pertama adalah batu bara, kedua kelapa sawit, dan ketiga terkait dengan ferroalloy. Nah, ekspor komoditas SDA ini dilakukan melalui satu pintu yaitu BUMN Ekspor dengan nama PT Danantara Sumber Daya Indonesia Persero atau PT DSI, dan ini akan dilakukan ekspor SDA strategis dengan mekanisme ekspor satu pintu dan pengawasan ekspor serta kualitas dan validitas data ekspor agar terlaksana lebih baik.
10: Meski demikian, upaya memperbaiki tata kelola dan menutup kebocoran ekonomi diperkirakan tidak lepas dari berbagai tantangan, sebab reformasi yang dilakukan menyentuh kepentingan ekonomi yang selama ini telah berlangsung bertahun-tahun. Pengamat ekonomi Prima Gandhi menilai, langkah pemerintah memperkuat pengawasan dan tata kelola merupakan kebijakan yang tepat. Namun menurutnya reformasi tersebut harus dijalankan secara transparan dan akuntabel agar tidak menimbulkan persoalan baru. Ia juga menyoroti masih kuatnya konsentrasi penguasaan ekonomi pada kelompok tertentu yang berpotensi menjadi tantangan dalam mewujudkan pemerataan manfaat pembangunan.
12: Kalau mau cepat, ya saya katakan kalau menurut saya sih, kalau melihat negara kita hari ini sama kayak negara-negara apa namanya negara-negara maju kan, itu kan pendidikan masyarakatnya itu dulu ya yang harus ditingkatkan, Mbak. Nah menurut saya kalau benar-benar kita ingin Indonesia maju dengan prinsip ekonomi Pancasila, ya dari segala pendidikan praksisnya itu dalam kehidupan sehari-hari itu ya harus diajarkan dari kurikulumnya begitu. Kan nggak mungkin orang tiba-tiba mendadak ekonomi Pancasila begitu kan, padahal nggak ngerti apa-apa, cuma ikut-ikutan gitu, FOMO gitu, gara-gara arti kesaktian Pancasila ngomong ekonomi Pancasila gitu. Ya kalau mau secara kultural, ya ini kurikulum terkait ekonomi harus masuk tuh, ekonomi Pancasila diutamakan gitu, mata kuliah ekonomi maupun mata pelajaran. Ya kalau seperti ini, ya ini hanya lip service aja sih, saya katakan bisa seperti itu gitu.
10: Transformasi ekonomi pada akhirnya tidak hanya membutuhkan kebijakan yang tepat, tetapi juga keberanian untuk menghadapi berbagai hambatan yang muncul dalam proses perubahan. Pemerintah kini dituntut memastikan setiap reformasi berjalan konsisten, agar tujuan menciptakan ekonomi yang lebih kuat, adil, dan berpihak kepada rakyat dapat benar-benar terwujud. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait upaya pemerintah menjalankan transformasi ekonomi.
13: Saya mendukung langkah pemerintah untuk melakukan transformasi ekonomi karena memang diperlukan untuk jangka panjang ya, tapi hasilnya pasti nggak bisa dirasakan secara instan dan butuh proses yang cukup panjang juga. Dan menurut saya tantangannya adalah bagaimana pemerintah tetap konsisten untuk menjalankan kebijakan ini sampai benar-benar memberikan hasil gitu.
14: Yang saya harapkan justru transformasi ekonomi ini benar-benar bisa berpihak kepada rakyat kecil. Jangan sampai program yang dibuat itu terlihat bagus secara konsep aja, tapi manfaatnya justru sulit dirasain oleh masyarakat yang di bawah. Menurut saya sih pemerintah perlu memastikan bahwa kelompok-kelompok yang paling membutuhkan ini justru jadi pihak yang paling diuntungkan.
15: Menurut saya ya tantangan terbesarnya pasti memberantas praktik-praktik lama yang udah berlangsung bertahun-tahun gitu. Perubahan sistem pasti gak mudah kan, karena ada kebiasaan dan kepentingan yang udah mengakar. Karena itu pasti dibutuhin pengawasan yang kuat dan komitmen dari semua pihak.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik transformasi ekonomi dan tantangan perubahannya. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan oleh Rani Indira.
16: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Perekonomian Indonesia saat ini masih dibayangi berbagai persoalan mendasar. Ketergantungan pada komoditas mentah serta ketimpangan pembangunan antar daerah masih menjadi pekerjaan rumah yang belum usai. Di tengah situasi ini, pemerintah kembali menegaskan komitmennya. Seperti yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto pada peringatan hari lahir Pancasila kemarin, agenda transformasi ekonomi nasional harus terus didorong. Namun kita harus jujur melihat realita. Transformasi ekonomi bukan sekadar angka-angka pertumbuhan yang tinggi. Ini adalah tentang membangun fondasi ekonomi yang kuat, mandiri, dan berkelanjutan. Langkah memperluas hilirisasi sumber daya alam, memperkuat ketahanan pangan, serta menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan baru sudah berada di jalur yang tepat. Nilai tambah dari kebijakan ini harus benar-benar dinikmati oleh rakyat, bukan segelintir kelompok saja. Ujian sesungguhnya dari sebuah transformasi bukanlah saat menyusun rencana, melainkan saat menghadapi perlawanan dari status quo. Perubahan besar pasti melahirkan tantangan yang tidak ringan. Reformasi ekonomi ini dipastikan akan mengusik zona nyaman banyak kepentingan lama. Mereka yang selama ini menikmati celah sistem tentu tidak akan tinggal diam dan akan mencoba menghambat perubahan. Disinilah keberanian pemerintah sedang diuji. Dibutuhkan ketegasan untuk mengambil keputusan yang mungkin tidak populer demi kepentingan jangka panjang bangsa. Pemerintah harus konsisten, memberikan kepastian hukum dan arah kebijakan bagi pelaku usaha, sekaligus memastikan proses transisi berjalan adil bagi masyarakat. Pada akhirnya, transformasi ekonomi adalah tujuan konsistensi. Keberhasilannya tidak diukur dari retorika pidato, melainkan dari keberanian memperbaiki sistem dan keteguhan dalam menjaga kepentingan rakyat. Jika dijalankan tanpa ragu, transformasi ini akan menjadi fondasi kokoh menuju Indonesia maju. Ekonomi tidak hanya tumbuh lebih cepat, tetapi juga lebih adil dan berdaya saing. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Informasi mancanegara, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan Iran ingin mencapai kesepakatan dengan Amerika Serikat serta optimis perundingan yang sedang berlangsung akan memberikan hasil positif. Trump menegaskan Amerika Serikat tidak akan mempersulit upaya diplomatik melalui berbagai tuntutan yang dinilai tidak akan saling bertentangan dengan kepentingan Iran. Informasi dari dunia olahraga, turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026 akan berlangsung di Istora Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta 2 hingga 7 Juni mendatang. Dan seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PP-PBSI Muhammad Fadil Imran berharap seluruh atlet Indonesia dapat memberikan penampilan terbaik dalam ajang tersebut.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: dari kawasan Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung. Terima kasih untuk Anda yang selalu setia bersama kami FM 97,6 MHz Pro 1 RRI Bandung. Mendengar, kami masih akan hadirkan informasi-informasi yang akan menemani aktivitas Anda di kesempatan pagi hari ini. Selamat pagi juga untuk Anda yang sekarang sedang menikmati macetnya kota Bandung, begitu ya, karena tidak ada pilihan lain selain dinikmati saja macetnya kota Bandung dengan hati yang dipaksakan untuk gembira. Karena gak semua orang bisa bersahabat atau berdamai dengan macet begitu ya. Apalagi ditambah dikejar jam absen dan lain hal sebagainya. Jadi tipsnya dari Widi Pendengar, kalau misalnya Anda tidak mau kena macet di pagi hari, berangkatnya kayak Widi dari rumah jam 4 pagi, itu udah jamin gak akan kena macet kota Bandung.
1: Bandung pagi ini.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar, setiap tanggal 3 Juni besok begitu ya, masyarakat dunia memperingati hari Sepeda Sedunia atau World Bicycle Day. Dan peringatan ini menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran untuk akan pentingnya penggunaan sepeda sebagai sarana transportasi yang sehat, terjangkau dan ramah lingkungan. Yang pasti di tengah meningkatnya tantangan polusi serta kemacetan di berbagai kota, Hari Sepeda Sedunia ini diterapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui resolusi yang disahkan di tahun 2018 lalu. Dan penetapan tersebut ini bertujuan untuk mengakui peran sepeda sebagai alat transportasi sederhana yang telah digunakan selama lebih dari 2 abad dan memberikan manfaat besar bagi mobilitas masyarakat di berbagai negara tentunya. Selain membantu untuk mengurangi emisi karbon, bersepeda juga dikenal memiliki banyak manfaat kesehatan pendengar. Aktivitas ini juga bisa meningkatkan kebugaran tubuh, menjaga kesehatan jantung, serta membantu mengurangi resiko berbagai penyakit tidak menular. Karena itu sejumlah komunitas dan instansi kerap kali memanfaatkan peringatan Hari Sepeda Sedunia ini untuk mengkampanyekan pola hidup aktif dan sehat. Di beberapa daerah, pendengar, Hari Sepeda Sedunia ini biasanya diisi dengan kegiatan bersepeda bersama, kemudian juga kampanye keselamatan berlalu lintas, sampai dengan edukasi mengenai pentingnya penyediaan jalur khusus sepeda. Dan upaya ini diharapkan dapat mendorong lebih banyak masyarakat untuk menjadikan sepeda sebagai pilihan transportasi dalam aktivitas sehari-hari. Peringatan Hari Sepeda Sedunia juga menjadi pengingat bahwa transportasi berkelanjutan ini dapat dimulai dari langkah sederhana. Dengan semakin meningkatnya pengguna sepeda, masyarakat tidak hanya memperoleh manfaat kesehatan tetapi juga turut berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang lebih bersih, nyaman dan berkelanjutan bagi generasi mendatang.
1: Bandung pagi ini.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, yang menjadi tuan rumah ajang sepak bola terbesar di dunia ini. Sebelumnya, Piala Dunia paling banyak hanya diselenggarakan oleh dua negara, seperti Korea Selatan dan Jepang pada tahun 2002. Piala Dunia 2026 menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya turnamen ini melintasi tiga negara dengan belasan kota tuan rumah. Hal ini membuat Piala Dunia bukan hanya semakin besar, tapi juga semakin global dan menjadi simbol persatuan lewat sepak bola.
2: RRI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
0: RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia.

0: Para pecinta sepak bola, jangan sampai terlewatkan program-program khusus Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Bandung. Tidak hanya soal jalannya pertandingan, Anda juga akan diajak mengenal kisah unik, fakta tersembunyi, dan sisi lain para bintang. Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan kami di program Deep Talk dan Variety Show setiap Sabtu dan Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di 97,6 FM, aplikasi RRI Digital, dan audio streaming di rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.
1: Bandung pagi ini.

0: 97,6 FM Pro 1 ya, dari Bandung, dari kawasan Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung. Pendengar di Bandung Nyapa kali ini kita akan berbincang mengenai bagaimana kita berbicara tentang lingkungan, bagaimana kita ramah terhadap lingkungan dan lain hal sebagainya. Juga ini obrolan jelang World Bicycle Day yang diperingati tanggal 3 Juni besok, begitu ya. Sudah hadir dua narasumber dan kami ingatkan Anda, kita juga live TikTok di Pro 1 BDG. Untuk Anda yang mau gabung di TikToknya Pro 1 RRI Bandung, boleh mangga, silahkan komennya. Kemudian juga pertanyaannya boleh disampaikan. Langsung saja kita ngobrolnya singkat saja dengan dua narasumber yang sudah hadir di sini. Ada Kang Argus Bike ya, koordinator advokasi Bike to Work Bandung, juga selaku ketua koalisi mobilitas ramah lingkungan berkelanjutan. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akang aja ya.
1: Ya boleh.
0: Kang
1: assalamualaikum
0: Argus.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 FM.
0: Aduh, hadir sudah goes dari subuh.
1: Enggak, pagi aja.
0: Karena jaraknya juga enggak terlalu
1: panjang.
0: Pemanasan lah ya, pemanasan.
1: Iya. Pemanasan tapi rada
0: kadangnya pemanasan tadi rada ngabret gitu. Iya. Ada juga Kang Beri Andika, harusnya Bapak apa Kang, karena berseragam ini weh. Kang Beri Andika selaku penguji kendaraan bermotor tingkat 2, juga ketua tim sosialisasi keselamatan LLAJ. Selamat pagi Kang Beri.
2: Oke, selamat pagi juga.

0: Sehat ya pagi hari ini. Aduh, jelang peringatan hari sepeda sedunia di tanggal 3 Juni besok. Akan ada apa dan ada informasi apa nih yang dibawa sama Kang Argus untuk pendengar Pro 1 dari Bandung?
1: Oke, besok tuh hari sepeda sedunia. Kita akan merayakan, sebenarnya bukan perayaan ya, lebih mengingatkan kepada seluruh warga negara dunia bahwa hari ini beberapa titik di puncak gunung gletsernya sudah berkurang, sudah banyak mencair, artinya pemanasan bumi semakin parah ya. Salah satunya dari emisi karbon dari kendaraan bermotor, dari PLTU batubara, dan dari berbagai macam polutan yang akhirnya lari ke udara dan berujung menjadi mikroplastik yang masuk ke pori-pori kulit dan makanan. Bahkan kemarin itu sempat ada info dari peneliti di UI, itu ternyata bisa masuk ke jaringan otak, mikroplastik. Cuma bentuknya sudah nano, jadi nanoplastik bukan mikroplastik. Itu bisa jadi peradangan, potensi ke demensia, dan banyak gangguan kesehatan. Makanya kita dari Bike to Work Bandung mengajak semua warga, yuk kita mulai lagi bersepeda agar Bandung menjadi lebih manusiawi, lebih lagi udaranya. Gak mungkin lah balik lagi ke tahun 80-an ya, pagi-pagi sejuk.
0: Aduh, kangen
1: ini
0: ya.
1: Mah karena
0: 80-an mah saya belum borojol kan. Tapi di tahun 90-an masih kerasa tuh dingin-dingin di kota Bandung. Ya,
1: tapi
0: sekarang mah Pengalengan aja panas.
1: Hari dang,
0: kok mau Bandung?
1: Aduh.
0: PR-nya banyak banget ternyata.
1: PR-nya
0: ya.
1: PR-nya banyak banget. Makanya besok tuh hari sepeda sedunia, Bike to Work Bandung kolaborasi dengan Dishub Kota Bandung. Kita sama-sama menggelar kampanye ya bersepeda di kota agar warganya juga lebih sehat. Lingkungan Kota Bandung juga lebih apa, bisa lagi mengurangi emisi karbon karena transportasi ramah lingkungan salah satunya sepeda selain berjalan kaki. Yeah. Nah, kenapa kita usung kampanye bersepeda? Karena dalam hierarki mobilitas perkotaan yang berlaku di seluruh dunia, skala prioritas yang pertama itu berjalan kaki, yang kedua itu bersepeda. Jadi transportasi ramah lingkungan bersepeda dan berjalan kaki sudah jadi pengetahuan umum. Cuma kan memang di beberapa negara berkembang yang sudah terkooptasi oleh industri kendaraan bermotor pribadi, akhirnya mereka masih terjebak dalam transportasi tidak ramah lingkungan.
0: Bandung jadi tibulak nggak sih, prioritasnya justru kendaraan roda dua begitu. Ada jalurnya, jalur sepeda juga dipakainya sama roda dua.
1: Nah itu
0: PR nggak sih?
1: Karena memang jumlah kendaraan bermotor bulan Mei tahun kemarin dengan Pak Wali sempat kaget juga. Di sisi lain dia juga agak sumringah ya, APBD dari pajak TNKB yang sebenarnya pajak untuk emisi karbon besar. Cuma hitungannya udah satu orang, satu ranmor. Itu tidak sehat untuk sebuah kota.
0: Aduh.
1: Makanya macet. Karena semua orang pakai kendaraan bermotor di jam yang sama, di ruas yang jalan yang sama berkumpul.
0: Iya. Yeah. Satu contoh saja di stopan yang paling lama sealam dunia ya, nggak nemu lagi itu stopan Samsat. Aduh, Allahu Akbar, kebagian dua kali ngabaso lama bisa. Tapi tentunya tidak hanya selesai sampai di PR. Kalau kita berbicara PR tuh banyak banget PR-nya, termasuk juga bagaimana kita ya mencintai lingkungan tuh ya. Yang jalan kaki ada, yang pakai sepeda ada, tapi masih minoritas ternyata.
1: Karena posisinya sebagai posisi rentan dalam transportasi umum global, jadi memang kesadaran warga untuk apa menggunakan moda itu masih di Bandung tuh alhamdulillah sudah mulai ada pergeseran ya. Dari mulai mereka bersepeda untuk olahraga, semakin kesini semakin banyak dengan kehadiran pesepeda culture anak-anak muda. Mereka menggunakan sepeda bukan lagi untuk olahraga, tapi untuk commuting. udah masuk dalam sistem mobilitas dia, komunitasnya. Jadi dari rumah kumpul di mana, nongkrong ke kafe, kemana lagi pakai sepeda. Hmm. Cuma itu kan fenomena yang menarik yang kita mapping juga, ternyata ini amplifikasi dari kampanye kita apa di dunia bersepeda, ternyata ada dampaknya. Dan meskipun sebagian masih berpikir sepeda itu untuk olahraga, tapi itu tetap ada karena itu segmennya beda. Itu untuk pesepeda prestasi, yang untuk berkarir yaitu untuk sepeda berolahraga tiap Selasa ke Lembang, misalnya Selasaan ada yang loop di zona 2 di Podomoro, tiap Kamis, ada yang Sabtu ke wilayah provinsi. Gak apa-apa, itu buat kami sih jadi hal positif ya, artinya peningkatan warga untuk menggunakan sepeda semakin banyak. Meskipun motifnya berbeda-beda, ada yang buat hangout sebagai gaya hidup, ada yang memang buat commuting seperti kami, ada yang memang masih menggunakan sebagai sarana olahraga. Apapun itu, selama dia masih menggunakan sepeda sebagai alat transportasi, kita dukung dan kita advokasi semua teman-teman itu. Jadi tidak terpatok kepada orang yang menggunakan sepeda sebagai alat commuting. Kalau di bike tuk semuanya kita advokasi, mau sepeda culture, mau sepeda prestasi, karena juga di koalisi mobilitas ramah lingkungan mereka tuh masuk sebagai stakeholder kita. Jadi masukan apa, kebutuhan apa ditampung oleh kita, kami sampaikan ke penyelenggara negara tingkat kota dan provinsi.
0: Gitu. Kalau berbicara tentang bagaimana kita menumbuhkan kembali, kalau menumbuhkan kembali sih karena memang masih ada sebetulnya ya orang-orang yang memang konsisten dengan sepedanya kemana-mana.
1: Banyak.
0: Artinya, tapi kalau kita lihat sekarang ini ya, yaitu tadi disabet jalurnya padahal sudah dibuat begitu. Kaitannya dengan keselamatan para pesepeda ini juga di jalan seperti apa? Kayaknya harus ngelirik ke Kang Beri nih. Sejauh mana keselamatan para pesepeda ini diperhatikan oleh pemerintah lah, dalam hal ini Dinas Perhubungan ya, bagaimana jalurnya sudah ada tapi itu kena sanksi nggak sih, Kang Beri, ketika memang si jalur yang sudah ada, jalur sepeda sudah ada, kemudian dihajar sama motor, mobil, bahkan dipakai parkir mungkin.
2: Memang basically kalau kita ngomongin sanksi itu kendaraan bermotor itu memang ada jalurnya sendiri, ada lajurnya sendiri. Nggak boleh kita menggunakan kendaraan bermotor tapi menggunakannya lajur sepeda, menggunakannya trotoar. Itu memang sangat dilarang. Pun kalau ketahuan itu memang ada sanksi tilangnya. Tapi kan dari sini Dinas Perhubungan sendiri tidak ada kewenangan untuk memberikan sanksi tersebut gitu, Mak. Yeah. Tapi di sisi lain kita menjamin keselamatan para pesepeda dan pejalan kaki di sini, yaitu yang pertama biasanya revitalisasi trotoar yang diprakarsai oleh DSDABE yang dulunya kalau biasa dikenal dengan Dinas PUPR. Nah, kalau dari Disumnya sendiri kita yang pertama penyediaan lajur khusus untuk para pesepeda itu yang pertama. Yang kedua, kita sering melakukan sosialisasi tentang keselamatan pesepeda. Bukan untuk pesepedanya saja, tapi kita juga memberikan pengertian kepada pengguna kendaraan bermotor. Ini nih haknya pesepeda tuh di sini. Haknya pejalan kaki tuh di sini. Ya, Anda sebagai pengguna kendaraan bermotor juga punya haknya sendiri. Supaya kita saling menghargai antara hak dan kewajiban internal pengguna jalan gitu sih, Mbak.
0: Gitu ya. Artinya kalau misalnya semua stakeholder bersinergi, kayaknya apa yang menjadi mimpi para pesepeda terwujud begitu ya.
1: Insya Allah.
0: Kang Arus ya.
1: Jadi saya tuh jadi pengurus baru setahun ya. Sebenarnya saya masih pesepeda biasa aja, nggak gabung ke komunitas mana-mana. Cuma memang sempat bikin komunitas di wilayah. Cuma tujuannya untuk cari ilmu, tolabul ilmi lah, ke masjid, ke rumah ustad. Dari situ mulai melihat kondisi ruas jalan, kayaknya memang kebetulan saya membaca Perwali Kota Bandung nomor 47 tahun 2022 tentang keselamatan dan fasilitas pendukung pesepeda. Di situ tuh tertuang semua aturan pesepeda di Kota Bandung. Aspek keselamatan apa sih yang harus dipakai? Ada helm, kalau malam harus ada lampu. pakai pakaian yang harus mencolok warnanya, sampai dia harus mematuhi rambu dan marka. Itu juga tertuang dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tahun 2000, nomor 22 tahun 2009. Sama, jadi pejalan kaki, pesepeda, pengguna kendaraan bermotor harus tunduk dan patuh pada Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Cuma masalahnya, dari temuan kami di Bike to Work, masih banyak komunitas pesepeda yang tidak melek terhadap undang-undang itu, terhadap perwali itu, sampai ada beberapa komunitas masih berperilaku seperti tidak tahu regulasi. Jadi berhenti di zebra cross. Dia ada lampu merah masih jalan.
0: Dengan dijinjing dari sepeda nanti.
1: Selama dia di trotoar atau misalnya dia menyeberang, memang tidak boleh dikendarai. Menyeberang zebra cross harusnya dia turun, harusnya dituntun, dituntun ya. Harus jalan kaki karena posisinya harus berjalan kaki. Demikian juga ketika dia menggunakan trotoar dalam kondisi macet seperti di Dago kalau malam dan pagi. Saya sering menggunakan trotoar, tapi biasanya tetap prioritas tuh pejalan kaki dan teman-teman disabilitas. Kecepatan di situ harus di bawah 10 kilometer per jam. Sebisa mungkin ya jalan kaki karena posisinya itu pedestrian, trotoar untuk jalan kaki. Coba kalau sering kali kita lihat teman-teman ngebut di trotoar, akhirnya kan diikuti sama kendaraan bermotor roda 2. Itu akhirnya memberi contoh yang tidak bagus ke pengendara yang lain. Makanya kita sering campaign, termasuk saya sendiri, lampu merah ya berhenti di belakang garis.
0: Ya, sesuai walaupun dengan aturannya.
1: Betul, begitu, walaupun ya? Di klakson-klakson, "Kang, maju, Kang, maju, Kang." Saya lihat itu lampu merah. Ini garis, saya bilang. Ya, aturannya begini, kalau Akang mau melanggar aturan, ya nanti ada sanksinya, saya bilang. Yeah. Apalagi sekarang di jalan ruas Jalan Merdeka, lampu merah BIP bawah kan sudah ada itilang ya.
0: Yeah.
1: Sempat ada kemarin tuh teman komunitas sepeda, nah itu buat apa sih? Itu tuh sebenarnya tilang elektronik. Memang ketika Anda melanggar di lampu merahnya, si kamera itu belum nyala karena jaraknya masih terlalu jauh. Tapi ketika Anda sudah lewat, itu pasti nyala terus. Itu artinya Anda dipoto lagi selfie menggunakan kendaraan bermotor.
0: Tiba-tiba tangannya begini aja.
1: Ada banyak yang gitu. Apalagi pesepeda. Bergaya gitu. Aduh.
0: Ternyata nanti ada tiba-tiba ada surat cinta datang ke rumah gitu ya. Aduh, luar biasa. Tapi untuk peringatan hari sepeda sedunia yang akan diperingati besok sebetulnya ini ada tema yang diusung untuk tahun ini.
1: Tema itu kita mendorong mobilitas berkelanjutan dengan transportasi ramah lingkungan bersepeda. Temanya kita kerjasama di Sub akan menggelar lokakarya. Tempatnya masih tentatif ya Kang ya.
2: Iya,
1: masih tentatif. Kita akan mengumpulkan stakeholder dari komunitas pengguna jalan, entah di yaitu pengguna transportasi umum, dikhususkan lagi untuk pesepeda, terbagi dari wilayah utara, selatan, barat, timur Kota Bandung. Nah, kita akan kumpulkan mereka, kita akan ada fokus group discussion, lokakarya per kelompok tuh akan diberi persoalan apa per tema. Nanti harapannya dari situ akan diekstrak, disatukan dengan hasil riset yang sudah dilakukan oleh Bike to Work. Ya, kita kemarin sudah nyebarin Google Form tentang udunan gagasan pesepeda ke banyak komunitas di Bandung Raya, bukan hanya Kota Bandung. Jadi terkait usulan mereka apa, kemudian persoalannya apa yang dihadapi sehari-hari ketika bersepeda, apa saja itu pertanyaannya lengkap. Kemarin nanti akan diekstrak data itu, dipeluarkan lagi ke fokus group discussion nanti di lokakarya itu. Jadi temuan kira-kira dari hasil riset itu apa sih yang belum. Nah, makanya semoga di lokakarya itu semua persoalan bisa terambil gitu datanya, meskipun sifatnya sementara, karena kita dari Bike to Work akan terus melakukan survei ini agar kami juga semakin paham kebutuhan mereka apa. Kemudian nanti akan naik lagi ke koalisi mobilitas ramah lingkungan untuk jadi bahan advokasi ke penyelenggara negara tingkat kota dan provinsi, karena targetnya nanti kami di koalisi akan mengusulkan perda baru tentang mobilitas berkelanjutan ramah lingkungan.
0: Perda akan ada perda baru ini. Itu jadi goalsnya dari
1: koalisi
0: yang
1: rencananya memang targetnya akan menjadi undang-undang khusus
0: pesepeda.
1: Enggak, terkait mobilitas berkelanjutan. Karena kita konsennya bukan hanya Kota Bandung, kita juga konsen terhadap kota-kota lain di Indonesia. Mungkin beberapa daerah di timur masih belum dominan motorized-nya. Berharap ini bisa jadi apa kebijakan kolektif semua penyelenggara negara tingkat daerah untuk membuat tata ruang kotanya lebih manusiawi. Targetnya ke situ sih, selain ramah lingkungan jadi lebih manusiawi.
0: Itu dia. Kadang banyak manusia yang justru tidak manusiawi. Nah. Aduh, PR sampai ngarewos begini ya. Tapi kalau ke Kang Beri sejauh ini kendala yang dirasa di lapangan tuh seperti apa sih untuk para pesepeda? Adakah benturan dengan para pengendara kendaraan roda 2, roda 4 berkaitan dengan hiruk pikuknya Kota Bandung? Aduh, Bandung luar biasa.
2: Memang kalau kendalanya itu Mbak, jadi banyaknya memang dari pengguna sepeda sendiri yang tadi Kang Argo sudah sampaikan, memang belum paham mengenai peraturan dan tata cara mereka untuk bersepeda, etikanya seperti apa. Tapi tidak sedikit juga bagi pesepeda yang memang sudah mengerti etika dan peraturan tersebut. Rata-rata biasanya pesepeda-pesepeda yang pemula atau yang karena FOMO, Mbak.
0: Ya, gitu. Ini dia ya, pesepeda FOMO. Padu belenyeng.
2: Kedua, memang dari segi pengendara kendaraan bermotornya juga, driving behavior di Kota Bandung khususnya, memang masih ya seperti minim safety ridingnya, itu defensive ridingnya, eco ridingnya, memang asal dari trip A, trip B sampai cepat. Jadi mereka tidak memikirkan safety dalam proses mengendarainya dari trip A, trip B-nya tadi gitu, Mbak. Makanya main lajur sepeda hantem.
0: Iya.
2: Macet trotoar hantem.
0: Nanti tiba-tiba di kanan gunting kiri.
2: Banyak kan sepeda motor yang berjalan zigzag atau memang
0: yang sen kanan belok kiri.
2: Itu enggak sen kanan beloknya terbang kan. Ngeri lagi itu kalau kayak gitu.
0: Aduh, ternyata PR-nya masih banyak. Tapi kita akan kupas juga pertanyaan-pertanyaan yang masuk di komentarnya TikTok nih. Ada Kang Entik hadir. Kang Entik ini suka ngontel. Alhamdulillah di Kosti, komunitas ya, sepeda Kosti tua Indonesia, tiap Ahad ada giat ngontel di masing-masing kota. Hatur nuhun Kang Entik informasinya. Alah eleh widi terasa sepedahan. Aki Gazi menonton di TikTok ada Teh Nado, saya mah sepedanya juga enggak punya. Tereh 2027 Teh Nado gara beli sepeda.
1: Seueur nu mirah.
0: Seueur nu mirah tuh. Kata Kang Argus seueur nu mirah.
1: Nu penting mah tiasa diboseh.
0: Tiasa diboseh. Ngan Teh Nado ini orang Cicaleng kangen ulah sasepedahan di kareta.
1: Cicaleng saleres nama kieu upami jadi Sunda.
0: Jadi Sunda.
1: Jadi untuk teman-teman yang berjejaring dengan jalur kereta api, kemarin juga ada sempat pertanyaan dari pelajar ya yang di Kabupaten Bandung Barat, sekolahnya di kota. Pak, saya mau pakai sepeda tapi rumah saya jauh. Terus saya nanya, deket gak ke stasiun kereta api yang komuter itu? Ada apa deket? Berapa lama jaraknya, berapa jauh? Deket sih. Punya sepeda lipat gak? Kenapa sepeda lipat? Karena sepeda lipat masih memungkinkan masuk gerbong kereta api. Dan juga masuk bus Metro Jabastran masih bisa masuk, kemudian yang Trans Metro Bandung masih bisa masuk.
0: Dan itu diperbolehkan ya?
1: Aturannya beberapa unit bis boleh, tapi tergantung drivernya. Kalau misalnya penuh, ya mungkin nunggu bis yang selanjutnya. Tapi sebenarnya sepeda lipat memungkinkan untuk masuk di pintu keluar.
0: Ya,
1: kalau misalnya si di drivernya dibukakan pintu keluar, itu kan lebih luas, jadi bisa masuk nunggu di situ. Karena aturannya memang sepeda lipat tuh harus dekat dengan pintu keluar masuk, biar tidak menghalangi pengguna transportasi publik.
0: Jadi
1: yang
0: bukan
1: lain.
0: Halangan ya.
1: Tuh bisa pakai sepeda lipat.
0: Masuk gerbong kereta juga bisa. Jadi Teh Nado harus beli sepeda. Ada Kang Ari juga, saya emang nggak bisa naik sepeda dari kecil, nggak pernah belajar naik sepeda. Tapi ini juga jadi pengalaman saya sendiri. Saya biasa pakai motor, sekarang jadi lupa pakai sepeda karena tidak imbang apa gimana ya? Gagal leongan.
1: Masalah pembiasaan.
0: Itu dia. Kayaknya harus saya biasakan lagi naik sepeda, jadi gak bisa naik sepeda.
1: Saya malah lupa naik motor.
0: Aduh, ini tibulak.
1: Lupa naik motor.
0: Aduh, tapi iya benar, PR. Dari Cimaung, Banjaran, saya harus latihan naik sepeda.
1: Itu teh kan
0: dan ada, saya dina subuh saya dari jam 2 pagi merenya di Cimaung.
1: Ada bis Metro Jabar Trans ya.
0: Ada yang dari Bojong Soang.
1: Yang dari Balendah kalau
0: Balendah.
1: Jadi bisanya teteh dari rumah ada angkot enggak ke shelter itu. Nah, itu lanjut ke situ. Jadi tidak harus pakai motor, cuma memang PR ketika pulang larut malam.
0: Itu dia
1: saya. Nah, sebenarnya untuk pesepeda kita kan terjaring dengan komunitas ultra cycling. Yang sepedahana seminggu, 3 hari antar kota, antar provinsi. Yeah. Sebenarnya pesepeda tuh alhamdulillah di Pulau Jawa tuh masih aman untuk bersepeda malam. Cuma memang perlu atribut keselamatan yang lebih aspek visibilitasnya ke pengendara bermotor harus lebih bagus. Harus ada lampu belakang, harus ada lampu depan, terus pakai jaket yang warnanya cerah dan memantul gitu. Memang sih aman sih kalau di Bandung Raya kalau berkendara apa bersepeda malam.
0: Tapi pun ketika siaran malam nih pulang jam 12 malam masih ada sih memang yang
1: banyak
0: yang pulang dengan sepeda apalagi malam Minggu ya.
1: Oh iya, malam Minggu mah yang begadang.
0: Yang begadang betul jam 12 enggak boseh kene dah aku mau sudah di mana gitu. Kalau enggak siaran lu.
1: Sebagian itu barista.
0: Oh ya?
1: Iya. Yang kafenya tutup jam 1 dia kan commuting pakai sepeda jadi pulangnya pakai sepeda.
0: Aduh, luar biasa. Ada juga pendengar kita yang tergabung ada Mbak Savitri di line telepon. Selamat pagi, Mbak Savitri.
3: Halo, selamat pagi Teh Widya cantik.
0: Wah, sudah sesepedahan kemana nih?
3: Dulu lagi di kampung mah juga sepedaan jauh juga sampai Gelaga, sampai Wate, sampai Jogja itu naik sepeda. Sekarang di Bandung malah takut.
0: Kenapa takut?
3: Ini kendaraannya banyak banget.
0: Kendaraannya seserentang Kang Berinya teka tahan. kendaraan.
3: Terus buat akan narasumber mau tanya apakah sering ikutan lomba bersepeda gitu apa olimpiade segala gitu.
0: Oh, lomba
3: pernah gitu.
0: Karnaval paling hias sepeda. Oh, gitu. 17-an. Tapi nanti Kang Argus dan Kang Beri yang seumur-umurnya bersepeda, seumur-umurnya gue pernah enggak nih ikut lomba apa gitu ya. Yang berkaitan dengan giat bersepeda gitu ya. Mbak Savitri. Halo, Mbak Savitri masih ada?
3: Halo, iya. Tadi tunggu jawabannya siap. Di radio aja.
0: Oke, siap.
3: Semoga sukses semuanya.
0: Hatur nuhun.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Giatnya antara Kang Argus atau Kang Biri pernah nggak selama goes ikut event apa sih di
1: kompetisi gitu ya?
0: Kompetisi balap sepeda hias sepeda 17-an.
1: Kalau saya mah karena bukan pesepeda prestasi, saya kan menggunakan sepeda sebagai alat transportasi. Jadi belum pernah ikut-ikutan kompetisi di Bandung atau di luar Bandung. Sempat dulu mau ikutin yang acara dari Cirebon ke Pangandaran. Cuma lihat dari budgetnya, waduh, daripada bayar itu ikut kompetisi berikut nggak menang, lebih baik beli spare part sepeda.
0: Nah, itu dari Kang Argus.
1: Tapi sebenarnya di Bandung tuh ada komunitasnya namanya All Rounderer. Dia rutin ada event 100 kilo, 150 kilo, 200 kilo. Malah sekarang lagi mereka running kompetisi Sambung Sunda 1.500 km keliling Jawa Barat Banten.
0: Allahu
1: bulan
0: Akbar.
1: Ini
0: Allahu Akbar, sampai
1: dan itu
0: ini.
1: Untuk masuk ke jadi peserta memang di screening dulu syaratnya memang sudah sering pondo artinya sering gue 100 km dengan estimasi waktu tertentu ada COT-nya boleh ikutan itu karena nggak bisa sembarang
0: fix jadi nggak boleh
1: nggak bisa sembarang jadi peserta ikut yang 1.500 100 enggak tapi yang bulan ini juga itu komunitas yang sama sudah menggelar membuka pendaftaran. Tiketnya gratis 100 km dan itu balapan.
0: Aduh.
1: Dan itu enggak masuk gak jalan. Enggak
0: lempeng ke cantang tuh ide.
1: Enggak masuk gang itu full di jalan raya. Okay. Hadiahnya ada dari 700 sampai jutaan ada. Itu gratis. Silakan kalau mau ikut. Cuma itu balapan.
0: Balapan.
1: Saya juga ikut tapi mau yang the last cyclist. Saya mah buntut awe. Manganu. tapi menarik gini teh, sebenarnya yang banyak ikut kompetisi itu sebenarnya pelajar.
0: Oh iya.
1: Anak SMP, SMA kelas 2 paling tua. Mereka menggunakan sepeda fiksi yang enggak ada remnya.
0: Ya Allah.
1: Mereka sering ikut yang 100, 150.
0: Itu maknya ketar-ketir katanya, aduh nyur-nyuran.
1: Ternyata enggak, karena memang sehari-hari mereka ke sekolah, ke rumah temannya pakai sepeda.
0: Tanpa rem?
1: Ada tanpa rem.
0: Ya,
1: cuma kita sarankan sih untuk teman-teman sepeda fixed gear, untuk yang pemula, pakai rem depan lah minimal satu. Karena kondisi ruas jalan sama trafiknya di Kota Bandung kan jam-jam tentu padat.
0: Iya.
1: Itu mereka kalau misalnya nggak punya skill buat
0: rem,
1: bukan rem, sebenarnya mereka tuh kayak
0: berhentinya pakai apa sih?
1: Mereka naik ban belakang,
0: oh,
1: atau nggak di drift.
0: Ya kalau skillnya nggak, kalau skillnya nggak jago-jago amat, segala ditubruk teh.
1: Nah itu kalau misalnya nggak punya skill, lebih baik menggunakan rem satu aja minimal.
0: Dua-duanya.
1: Tapi juga lebih bagus sih menggunakan rem dua-duanya. Cuma karena gitu pas sepeda culture itu anak-anak pelajar itu kalau pakai rem wah nggak keren.
0: Nggak keren.
1: Tapi paling tapi dari kami itu urusan keren nomor 1000 lah, yang penting keselamatan aja.
0: Itu safety itu ya.
1: Buat kami itu anak-anak menggunakan sepeda juga kita udah bersyukur. Artinya ada keluarga baru yang memang perlu kita advokasi juga. Terkait literasinya juga dia harus tahu agar dia selamat di jalan. Kalau misalnya di apa-apain di jalan juga dia tahu posisi dia sebagai pengguna jalan dilindungi oleh undang-undang gitu.
0: Aduh, paling jauh pakai goes kemana, Kang Argus?
1: Saya mah belum pernah keluar kota sebenarnya.
0: Gulibek Kota Bandung aja dan sekitar.
1: Paling jauh
0: nampak ke seperti azan maghrib Kota Bandung dan sekitarnya.
1: Entah gitu. Karena kan gini, di Bandung tuh kan terkait dengan 3 wilayah lagi kan, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Sumedang, sama Cimahi. Nah, kalau saya bersepeda kompetisi belum pernah, cuma jarak terjauh setahun yang lalu 111 km, 6 jam.
0: Itu kemana?
1: Ke Lembang, terus ke Golap Kota Baru, terus ke Bundaran Cibiru, naik lagi ke Dago. Harusnya 150, cuma kebetulan ban belakangnya kena paku.
0: Jadi
1: 111. Itu terjauh dan terlama.
0: 6 jam ya.
1: 6 jam. Kalau atlet mah itu 3 jam selesai.
0: Atlet.
1: Oh,
0: mulai dia mah 2 hari ya teteh. Jeung mondok jeung segala rasa.
1: Kemarin kita kan back to work kerjasama dengan Greenness menyelenggarakan Bandung on Bike. Jadi kita venue-nya di kota, di balai kota, ada event sepedahannya juga 60 sama 100 km. Nah, tahun depan tuh ditambah dengan bike camp. Ada campingnya nanti di Cikole kalau tahun depan Bandung on Bike. Waktu itu belum kerjasama dengan Disub karena kita kan sepedahannya unsupport, jadi nggak perlu ada pengawalan, nggak perlu ada marshal di jalan. Kalau unsupport itu kan pesepeda ya jalan aja sendiri. Rusak apa segala macam harus dipunya skill ngerjain sendiri gitu.
0: Kalau sekarang ada pengawalan tersendiri dari Disub untuk event-event ke depan mungkin?
2: Kalau untuk event-event ke depan bagi pesepedahnya itu, untuk pengawalan dari Disub sendiri biasanya ada bayi permohonan gitu, Mbak. Jadi dari pihak penyelenggara event biasanya kayak pokariran, pokoknya event-event lari yang lainnya biasanya suka ada surat permohonan ke Polres dan ke Disub. Nanti akan ada pendampingan dari petugas kami di antara biasanya untuk menjaga di simpang jalannya, terus di jalur-jalur yang memang dirasa nanti akan menimbulkan crowded atau banyak indikasi nanti di biasanya di beberapa black spot, trouble spot kayak gitu, Mbak. Gitu.
0: Kang Beri sendiri ngantar sepeda atau motor?
2: Saya
0: sepeda motor.
2: Dulu sepeda, Mbak. Cuman memang karena saya juga baru tahu saya punya cedera tulang belakang, memang cacat dari lahir. Nah, makanya sekarang pakai sepeda motor dan sepeda motor juga joknya di custom. Biar ramah ke tulang belakang saya.
0: Oh, seperti itu. Gitu. Jadi ada kondisi kesehatan tersendiri yang memang harus diperhatikan ketika bersepeda.
2: Betul.
0: Gitu ya.
2: Betul.
1: Itu sangat. Jadi kita seringkali ada membuka ruang konsultasi juga ke teman komunitas. Kang, saya gini, kalau misalnya ada rekam mediknya lebih enak kita suggestnya. Kalau nggak ada rekam medik ya kita juga nggak punya fasilitas kesehatan kan, baik juga nggak punya itu. Jadi disarankan tuh punya rekam medik dulu, punya riwayat apa, nanti kita sarankan. Karena kita juga kebetulan di pengurus sekarang sudah ada tergabung psikolog juga di pengurus. Jadi untuk teman-teman yang punya kebutuhan tertentu terkait psikologi bisa sih datang ke teman-teman pengurus baik itu Bandung. Cuma kita sih saranin gini, sebenarnya ada treatment bagaimana bersepeda aman dan nyaman dan sehat. Jadi misalnya pagi kalau misalnya mau rute dalam kota di bawah 100 ya harus sarapan. Biasanya sih teman-teman yang suka gue ke gunung, ke curug itu dua butir telur rebus.
0: Saya kaget Kang Argus ganti 2 kilo telur
1: rebus. Dua butir telur rebus yang direbusnya kurang dari 8 menit. Jadi kalau misalnya lewat itu terlalu matang agak susah dicerna oleh tubuh.
0: Apalagi koneng endog gitu ke abu-abu gini.
1: Waduh itu susah itu lama itu.
0: Kayak di baju dinasnya Kang Berry.
1: Kemudian memang selama perjalanan tuh kan harus direncanakan dulu mau bersepeda berapa kilometer. Karena kilometer tertentu membutuhkan asupan rutin selama bersepeda. Misalnya mau 100 kilo itu minimal per kilo harus ada asupan apa bentuknya, entah itu energi gel, entah itu pisang, entah itu kurma, yang paling bagus sih kurma.
0: Ini mungkin yang gak diperhatikan dengan untuk para pesepeda FOMO ya, yang tiba-tiba ada kejadian memang beberapa berita juga masuk meninggal ketika goes ya,
1: betul. Karena terlalu sebagainya. Memaksakan diri.
0: Jadi kita juga harus punya lilingeran kalau kata Sunda bilang.
1: Ya, jadi seringkali gini teh, saya sering nemu kasus itu di sekitar Dago Elos, Terminal Dago. Itu dalam kurun waktu setahun tuh ada yang laka lantas, ada yang ditabrak oleh kendaraan bermotor roda dua yang melawan arus, ada itu sekitar dua orang yang meninggal. Kemudian rata-rata itu pas nanjak dia gengsi, teman-temannya udah jauh, dia memaksakan padahal jantungnya sudah gak kuat. Kenapa bisa gitu? Biasanya orang bersepeda tuh seringkali kurang tidur, kurang cukup tidur, itu pengaruh, sebenarnya gak boleh.
0: Oke, kalau goes tuh harus dalam kondisi fit ya.
1: Nah, kalau mau besoknya mau sepeda, malam ini jangan begadang.
0: Oke.
1: Lebih baik makan banyak gak masalah, tapi di bawah jam 11 malam. Jadi besok sarapan sedikit gak masalah, karena kemarinnya sudah makan banyak. Jadi karbo sudah tersimpan dalam tubuh. Cuma kalau istirahatnya kurang dari 4 jam, lebih baik jangan bersepeda. Karena seringkali saya juga pernah ngalamin, maksain, udah lama gak olahraga, bisa-bisa hari-hari saya pakai sepeda, saya pengen olahraga, kurang tidur, pingsan di halte.
0: Aduh.
1: Untung saya tuh di komunitas ada yang ahli herbal, dia juga bisa totok. Jadi kalau sama dia aman.
0: Aman. Untung larinya sama dia.
1: Dengan menit dia udah bisa sadar lagi.
0: Sudah bisa sadar lagi. Ada juga komentar di WhatsApp dari Teh Lilis Nur Laila di Jalan Sayang Jatinangor. Teh Widya, ibu mah jalan-jalan sepedahannya keliling sawah biar aman, nggak ada mobil, udara juga segar. Tapi ini Bu Teh Lilis ini punya kemampuan luar biasa, nggak boseh di galengan mah. Leur. Mantap banget Teh Lilisnya, luar biasa.
1: Saya juga pernah ikut.
0: Skillnya berarti ikut, hebat itu.
1: Pernah ikut juga ini Last Sunday Morning, komunitas yang sama tadi saya sebutkan. Itu memang rutenya masuk sawah, ada galengan sawah, saya masuk gang sampai masuk pipir rumah orang yang sempit. Jadi memang sampai saya simpan fotonya jadi wallpaper di nomor WhatsApp saya. Si fotografernya motret saya lagi sendirian di galengan sawah di tengah-tengah. Itu foto juara. Karena saya rindu sawah.
0: Waduh.
1: Dulu waktu kecil buka pintu rumah sawah.
0: Ada munding.
1: Sekarang tembok orang.
0: Kita ingin gelut sama munding saja susah sekarang. Jojol gelut sama munding.
1: Jadinya mainan.
0: Itu dia. Sekarang mah kalau buka pintu tembok orang.
1: Tembok orang.
0: Begitu ya. Ada juga ke Ah, ini Bu Safitri yang tadi telepon itu punya sepeda difotokin. Sepedanya cuma dipakai keliling komplek aja katanya ya, begitu. Bagus. Aduh.
1: Yang penting rutin aja.
2: Penting rutin.
1: Walaupun keliling rutin komplek ya. Selama itu aman di komplek, tidak juga membahayakan penghuni komplek, ya udah pakai sepeda di komplek juga aman. Cuma nanti kan memang perlu keberanian, perlu apa niat yang kuat untuk bisa masuk ke ruas jalan ketika kondisinya di Bandung Timur. Karena bukan hanya Teh Sapitri aja, banyak yang lain juga. Kang, saya dulu di Jogja, di Jawa, sebelum saya pindah ke Bandung, saya sepedaan tiap hari. Begitu lihat Bandung, mengerikan.
0: Serem
1: memang,
0: ya?
1: Serem, karena memang apalagi pagi Bandung Timur, Cileunyi sampai Bundaran Cibiru, padatnya minta ampun.
0: Berbahaya naik sepeda lempang ke Pareang.
1: Ketua Komisi 5 di DPRD Provinsi Jawa Barat pernah, saya dulu sepedahan Kang, tapi di trotoar, nganggo MTB. Nah di trotoar, nggak jalan apa nih aku motor. Jadi kondisi-kondisi itu memang real hari ini, bukan hanya di Bandung Timur, di kota juga sama, jam-jam tertentu padat. Kita ada di lajur sepeda, sampai nggak kebayang saya di paritnya Teh.
0: Aduh.
1: Dituntun di parit, karena ini udah mobil sudah 2 line, motor udah 3 line di lajur sepeda. Udah saya di paritnya sampai saya nggak tahan, udah berhenti dulu aja, tunggu mereka pergi lewat baru dulu. Saya jalan.
0: Itu dia ya, masih kalau berbicara tentang PR mah kayaknya 2 hari kita ngobrol juga nggak berujung, karena yang dicari itu gimana solusinya untuk bisa memecahkan ini permasalahan ini. Tuh. Ya PR tuh sebetulnya masalah-masalah juga yang harus diselesaikan begitu ya, bagaimana bersinergi antara komunitas sepeda dan dalam hal ini dinas pemerintahan begitu, yang untuk support supaya pesepeda ini tetap merasa aman, nyaman. Dan ya kampanye perihal tentang bagaimana menjaga kondisi dunia tetap baik-baik saja juga ini PR kita bareng-bareng gitu ya. Di peringatan Hari Sepeda Sedunia ini akan ada event apa nih untuk Kota Bandung sendiri?
1: Sebenarnya di Kota Bandung tuh banyak ya komunitas pesepeda yang saya mapping tuh, kemarin udah banyak yang ada bikin event sepeda dari tempat base camp ke kafe, ada yang tempat kumpul di mana gue kemana. Cuma memang karena tanggal 3 hari Rabu banyak yang menggeser menyambut Hari Sepeda Sedunia digeser ke tanggal 7.
0: Tanggal 7 itu hari Minggu.
1: Hari Minggu.
0: Kang Berinya juga masih dinas ya kalau hari Rabu.
1: Cuma kayak kita dari Baik Tuh sama Disu memang akan menggelar loka karya ya insya Allah tanggal 3 di
0: tanggal 3 besok.
1: Tanggal 3 besok mengundang beberapa stakeholder untuk meramu persoalan apa aja, kira-kira solusinya seperti apa. Nanti akan ada semacam kontrak kerjasama dengan penyelenggara negara untuk memperbaharui kondisi fasilitas pesepeda di Bandung khususnya. Cuma sebenarnya nggak bisa di Bandung sih, kita Baik Tuh Work Bandung aplikasinya Kota Bandung, Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang. Jadi nggak stay di kota.
0: Nggak mesti harus di Bandung,
1: betul,
0: gitu ya.
1: Karena kan Bandung tuh jadi sentral untuk daerah sekitarnya. Jadi kita kerjanya memang luas gitu. Ya. Jadi komunitasnya juga nggak hanya di Kota Bandung.
0: Ya, jadi apapun,
1: tercatat tuh udah ada 500 lebih loh komunitas di Bandung Raya.
0: 500 lebih komunitas.
1: Jadi kalau pernah saya hitung tuh hampir sekitar 3.000-an pesepeda di Bandung Raya.
0: Wow.
1: Belum lagi yang tiap minggu dari Jawa Timur, dari Jawa Tengah, dari Jakarta memang latihan bersepeda di Bandung. Karena kan ke selatan nanyak, ke utara nanyak, ke timur nanyak, barat nanyak. Sampai di Kota Bandung aja terhitung tuh ada 12 tanyakan.
0: Wow.
1: Untuk pesepeda prestasi.
0: Karena
1: latihan.
0: Kota Bandung itu cekungan sebetulnya ya. Untuk melipir-melipir itu ya silahkan nanjak dengan kekuatannya masing-masing. Ada Kang Ahmad Irwan di Garut. Selamat pagi, Pak Ahmad.
4: Selamat pagi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
4: Silahkan.
0: Silakan.
4: Bersepeda di sini. Ada Hari Sepeda di sini. Begini Pak, yang saya tahu kan. Beda kan Jawa Barat di tengah Jawa Timur. Kalau Jawa Timur, Jawa Tengah itu sebenarnya itu sudah dijadikan sebagai kebutuhan alat transportasi. Gitu kan.
1: Betul.
4: Kalau Jawa Barat baru umum kan gengsi yang dikedepankan. Hmm. Tidak ada, cuman organisasi sepeda berkumpulan, tapi tidak ada anak sekolah misalkan naik sepeda. Coba kau mungkin tahu bagaimana di Jawa Tengah, di Jawa Timur. Jadi sepeda itu dijadikan sebagai alat, bahkan kepercayaan juga ada. Hmm. Nah itu jadi seolah yang dikedepankan kan makanya di sini antara Jawa Tengah, Jawa Timur banyak keberhasilan di bidang itu ada seperti di antara, jadi dijadikan sebagai alat transportasi. Kalau di Bandung kan tidak ada, tak ada anak sekolah gak naik sepeda. Kalau di Jawa Tengah, Jawa Timur anak sekolah sudah merupakan jadi alat transportasi. Nah bagaimana supaya di Bandung pada khususnya dijadikan sebagai sepeda itu jadi sarana alat transportasi kebutuhan mereka. Di Bandung tidak ada, karena kota Bandung yang baru jadi kedepankan gengsi, Pak. Bagaimana Pak Bapak? Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Pak Ahmad ini pendengarnya Pro 1 yang karakternya memang rada ya. Dan Sambi, rurusuhan.
1: Sami jeung Abdi.
0: Rurusuhan.
1: Jadi saya Abdi kantos tinggal di Bali. Pernah di Jogja oge. Jadi kerja saya itu memang keliling Indonesia, melihat kondisi sosial, kondisi budaya. Jadi yang dikatakan oleh Pak Ahmad betul. Waktu saya pernah tinggal di Jawa Tengah, Jawa Timur, memang tiap hari itu pesepeda ontel, petani dan pelajar dan
0: guru-guru
1: gitu ya. Termasuk pegawai negeri pakai sepeda. Makanya koalisi ini dibentuk agar daerah-daerah itu tidak terkontaminasi budaya motorized. Nah persoalannya bagaimana nih Bandung yang sudah terkooptasi oleh budaya motorized bisa mereduksi sedikit untuk berpindah ke mobilitas yang berkelanjutan. Memang PR-nya banyak. Kita aja setahun advokasi dengan Pak Wali, dengan Dewan juga kan tidak berhenti di satu titik. Kita terus saling berkomunikasi bagaimana soal mobilitas ini diperbaiki. Cuma memang tidak bisa sebulan dua bulan selesai meskipun peraturannya goal gitu. Perlu sosialisasi. Jadi PR soal lajur sepeda, soal kemacetan ini sebenarnya bukan PR negara-negara, ini PR kita bersama.
0: PR kita bersama ya.
1: Mau enggak kita beralih ke moda transportasi ramah lingkungan bersepeda? Mau enggak kita berjalan kaki? Kan sekarang tuh orang tuh dibanyakan keluar pintu rumah udah langsung naik transportasi pribadi berbayar. Dulu saya masih ke sekolah jalan kaki.
0: 3 kilo melewat ya.
1: 3 kilo melewat, tapi jadi hafal kan gang-gang biar cepat ke situ.
0: Jalan
1: dan bisa jadi ada kenalan, oh ternyata di sini ada warga ini yang hobinya sama. Nah, sekarang tuh dengan motorized tuh komunikasi itu hampir minim. Nah, coba lagi kalau misalnya semua mau bersepeda lagi kan kita ada etika ketika di jalan tuh kalau ada yang bel ting tong ting tong, kalau enggak ada ya pagi Om gitu. Pagi Kang, itu
0: sekarang kan, nyisi
1: atau kasih sih. Gitu.
0: Tapi kalau berbicara tentang regulasi pesepeda sendiri, ini ranahnya siapa sih, Kang Biri?
2: Kalau regulasi terkait apanya dulu nih, saya tanya penegakan hukumnya.
0: Penegakan atau hukumnya dan regulasi lainnya terkait dengan si pesepeda ini sendiri.
2: Kalau memang sepeda sebagai alat transportasi, memang regulasinya yang merilis kita. Tapi apabila terjadi di tengah jalan, misalnya sedang running, ada kejadian yang perbuatan melawan hukum, ya itu ranahnya
0: beda lagi.
2: Tapi
0: gitu. Kira-kira kalau di Bandung, sepeda jadi salah satu alat transportasi memungkinkan nggak?
2: Sangat memungkinkan, tapi kita harus bagaimana menggiring si pengguna kendaraan bermotor, kumaha carana supaya memang mau beralih gitu, karena memang posisinya di kota Bandung sendiri rata-rata saya tanya ke beberapa pengguna kendaraan bermotor itu, Pak, da angkutan umumnya nggak enakan,
0: Pak, banyak copet,
2: da angkotna gitu, Pak, da TMB nggak setiap jam ada, Pak, da saya sesepedahan apa? Pengguna kendaraan bermotornya rurusuhan di klaksonan yang tadi kata Kang Argus, bermanuver zigzag dan lain sebagainya. Nah maka dari itu kita juga selalu bersosialisasi, bagaimana mensosialisasikan, membangun budaya bersepeda, itu yang pertama. Yang kedua, kita juga memang membangun beberapa proyek-proyek strategis terkait angkutan umum, salah satunya yang BRT ini gitu. Memang tidak bisa setahun blek langsung jadi, kita memang pembangunannya juga bertahap gitu. Jadi kita dari Disub sendiri berusaha memang memanusiakan manusia gitu. Jadi transportasi yang orientasinya manusia, bukan orientasinya kendaraan bermotor.
0: Itu
2: endingnya sih memang dia, seperti itu.
0: Bagaimana kita bisa memanusiakan manusia ya, yang betul. Ada di dunia ini dengan minimal ngarenghap teh tuh reda lega gitu ya, reda ya. Napas teh rada enak begitu.
1: Cuma ngarenghap bau knalpot.
0: Itu. Belum kalau dari Bandung Selatan itu ya tidak bisa make up perempuan karena nanti nyampe ke kantor itu abu-abu,
2: bukannya
0: ribut dengan asap truk dan lain hal.
1: Itu bukan hanya ibu-ibu. Bapak-bapak juga sama.
0: Itu dia. Kang Argus, Kang Beri, boleh diajak para pendengar Pro 1 RRI Bandung untuk menggaungkan kampanye bagaimana kita harus untuk mobilitas mewujudkan ramah lingkungan berkelanjutan. Boleh diajak pendengarnya untuk closing statement kita pagi hari ini di Bandung okay. Menyapa Pro 1 RRI Bandung. Dari Kang Argus dulu deh.
1: Okay. Boleh. Buat warga Bandung Raya, ayo kita bersepeda. Kita ciptakan Bandung ramah lingkungan, lebih sehat untuk generasi ke depan. Karena kalau hari ini kita masih menggunakan kendaraan bermotor dan bermacet-macet dan stres juga, kapan itu kita akan menjadi manusia yang sehat? Jadi besok tanggal 3 hari sepeda sedunia, yuk bersepeda minimal sehari atau seminggu berapa kali bersepeda, karena itu lumayan mengurangi emisi karbon yang akan menjadi topik kota Bandung.
0: Waduh, luar biasa. Dari Kang Beri.
2: Oke, dari saya sendiri ya, saya pada dasarnya mengajak pengguna kendaraan bermotor khususnya untuk minimal beralih ke angkutan umum atau beralih ke angkutan yang memang lebih ramah lingkungan, dan juga tetap menjaga protokol keselamatan di jalan, tetap menjaga protokol kesehatan juga di jalan. Jangan lupa selalu terapkan eco riding, defensive riding, dan safety ridingnya. Jadi tetap saling menjaga hak dan kewajiban sebagai pengguna jalan.
0: Untuk itu bisa saja. Tetap selalu memanusiakan manusia.
2: Betul.
0: Lainnya. Karena ternyata tidak hanya kita, diri kita yang ada di jalan, tapi banyak manusia juga yang harus dijaga dan saling menghormati. Kang Argo, satur nuhun. Kang Beri, terima kasih banyak. Tentunya untuk banyak pencerahan hari ini, banyak PR juga harus kita selesaikan sepertinya ya, dari berbagai aspek, dan kayaknya kita harus berpegangan tangan untuk bisa menyelesaikan banyak PR di kota Bandung. Saya Widya Pradi mengakhiri Bandung Menyapa kali ini. Mendengar, terima kasih untuk atensi Anda dan selamat pagi.
5: Bandung pagi ini. Bandung pagi ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
4: Ya, sampurasun pendengar, bertemu kembali bersama Mamang Warta. Yeay, beredar berbagai unggahan di media sosial mengenai bantuan pemerintah dan program gratis yang disebut dapat dicairkan hanya dengan mengisi data pribadi melalui tautan tertentu. Sensitif banget sama yang dicairkan gitu teh ya, lagi butuh gini mah. Faktanya setelah Mamang cari, sebagian besar informasi tersebut merupakan hoax atau penipuan digital, katanya. Digital ya. Modus seperti ini sering digunakan untuk mencuri data pribadi, akun maupun informasi perbankan masyarakat dengan mengatasnamakan program bantuan pemerintah. Masyarakat diminta lebih waspada dan selalu memastikan informasi bantuan sosial maupun program grutas gratis hanya berasal dari situs atau web akun resmi pemerintah saja. Jangan mudah memberikan data pribadi kepada pihak yang tidak jelas ya. Memang Warta tutup dengan pantun. Di sini Velocity, di situ stecu-stecu. Kalau mau cek bohong atau asli, ya ke RRI Bandung di Pro 1.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Pada Piala Dunia 2026, jumlah peserta resmi bertambah menjadi 48 tim. Ini menjadi jumlah terbesar sepanjang sejarah Piala Dunia yang sebelumnya hanya diikuti oleh 32 negara saja. Artinya ada tambahan 16 tim baru dan lebih banyak negara memiliki kesempatan untuk tampil di panggung sepak bola dunia. Jika menengok ke belakang, Piala Dunia pertama pada tahun 1930 bahkan hanya diikuti oleh 13 tim saja. Perubahan ini menunjukkan bahwa sepak bola terus berkembang dan Piala Dunia menjadi semakin terbuka untuk seluruh dunia.
2: NNI bersuara Piala Dunia, Piala Dunia.
0: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Mendengar pemerintah Kota Bandung mengubah sistem pengelolaan sampah untuk mengatasi penumpukan yang sering terjadi, terutama saat akhir pekan yang volumenya justru semakin meningkat. Penerapan sistem baru ini menjadi bagian dari strategi terkini pemerintah Kota Bandung yang diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah. Seperti apa sistem baru yang dirancang oleh pemerintah Kota Bandung untuk menanggulangi sampah supaya tidak terjadi penumpukan? Prosatu sudah terhubung bersama Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung, Darto APMM.
1: Hingga hari ini ketergantungan kita terhadap TPA Sarimukti itu masih sangat besar. Sementara kemampuan TPA Sarimukti untuk menangani sampah sudah semakin kecil potensinya. Karena itu butuh upaya yang sungguh-sungguh agar ketergantungan kita terhadap TPA Sarimukti itu semakin kecil ke depannya. Karena kemampuan dan daya tampung TPA Sarimukti makin kecil dan makin terbatas, jika kita tidak melakukan langkah-langkah signifikan untuk melakukan penanganan sampah dengan metode lain, maka itu hanya tinggal tunggu waktu saja kita akan kolaps suatu hari. Karena itu dibutuhkan strategi yang memadai untuk menangani sampah Kota Bandung yang jumlahnya dalam sehari lebih dari 1.500 ton. Ada tiga strategi besar yang kita gunakan dalam penanganan sampah saat ini. Yang pertama sekali, kita melakukan digitalisasi terhadap penanganan sampah. Tujuannya adalah supaya semua lebih terukur, lebih terhitung gitu, sehingga kalkulasi itu sangat penting bagi kita untuk memastikan penanganan sampah dengan baik. Kemudian yang kedua, penanganan sampah organik harus lebih terukur. Kita sudah menyiapkan metode baru dalam penanganan sampah organik ini yang nantinya diharapkan dalam sehari kita sanggup menangani lebih dari 600 ton. Kemudian terakhir, sampah anorganik pun kita akan tangani dengan cara yang terukur. Pemerintah provinsi itu memberlakukan sistem kuota pada pengangkutan sampah kita di Bandung Raya. Kuota itu diberlakukan setiap periode 2 minggu sekali. Kuota yang kita miliki saat ini per hari adalah 980 ton. Sementara sampah kita produksinya itu 1.511 ton per hari. Selisih itu yang menjadi cukup masalah, sehingga terkadang di hari Jumat, Sabtu, Minggu itu kita sudah kehabisan kuota. Inilah perlunya pemilahan dan penanganan sampah sejak dari sumber. Sedangkan kita untuk mengikuti regulasi tersebut belum optimal. Artinya, belum semua penghasil sampah itu sadar kewajibannya. Jadi, apabila DLH Kota Bandung itu sibuk untuk ngurus sampah, itu artinya ada sistem yang belum berjalan. Harusnya kalau setiap orang sadar setiap penghasil sampah itu harus membereskan sampahnya sendiri, maka harusnya dinas itu tidak perlu ada. Kalau regulasi sudah menggait bahwa tangani aja sampah kita, yang organik silahkan cari cara untuk menangani sendiri, dan itu kita sudah siapkan yang nanti kita sebut sebagai kompos pit. Kemudian yang organiknya nanti memang kalau belum ada teknologi yang menangani, disitulah nanti kewajibannya pemerintah kota melalui DLH untuk membereskan sampah yang anorganik tersebut.
2: Bandung pagi ini.

0: kawasan hijau di perkotaan memiliki banyak manfaat. Antara lain, pertama kualitas udara yang lebih baik. Tumbuhan menyerap polusi dan menghasilkan oksigen, sehingga meningkatkan kualitas udara di kota. Kedua, pengendalian suhu. Taman dan area hijau dapat menurunkan suhu udara di sekitarnya, mengurangi efek pulau panas perkotaan. Ketiga, rekreasi dan kesehatan mental. Kawasan hijau menyediakan ruang untuk beraktivitas fisik dan relaksasi yang berdampak positif pada kesehatan mental. Keempat, biodiversitas. Area hijau menjadi habitat bagi berbagai spesies flora dan fauna, membantu mempertahankan keanekaragaman hayati. Kelima, mengurangi banjir. Tanah yang ditanami dapat menyerap air hujan, mengurangi aliran air permukaan dan risiko banjir. Keenam, meningkatkan estetika. Taman dan ruang terbuka hijau memperindah lingkungan perkotaan, meningkatkan daya tarik visual. Ketujuh, nilai ekonomi. Kawasan hijau dapat meningkatkan nilai properti di sekitarnya dan menarik wisatawan. Kedelapan, komunitas yang lebih kuat. Area hijau mendorong interaksi sosial antar warga, membangun komunitas yang lebih erat. Dengan berbagai manfaat ini, kawasan hijau menjadi elemen penting dalam perencanaan kota yang berkelanjutan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Berdasar nilai tukar rupiah kerap menjadi sorotan ketika mengalami pelemahan terhadap mata uang asing, khususnya dolar Amerika. Apakah harga kebutuhan akan naik? Bagaimana dampaknya terhadap pekerjaan, usaha, hingga tabungan kita? Untuk membahasnya, pendengar Pro 1 sudah terhubung bersama narasumber kita di pagi hari ini. Ada Bapak Acuviarta Kartabi selaku pengamat ekonomi.
1: Kalau nilai tukar rupiah melemah itu kan artinya bahwa harga rupiah, nilai rupiah, kalau kita membeli dalam bentuk barang-barang atau komoditas dalam bentuk dolar atau melakukan pembayaran dalam bentuk dolar, dibutuhkan nilai rupiah yang lebih banyak. Nah, kaitannya dengan dampaknya, tentu kaitannya dengan dolar itu kita mengimpor barang sehingga kemudian ketika dibutuhkan rupiah yang lebih banyak, harga jualnya di dalam negeri juga akan meningkat. Kemudian pembayaran bunga, cicilan utang, dan sebagainya yang dalam bentuk dolar otomatis juga dibutuhkan rupiah yang lebih besar kalau nilai tukarnya terdepresiasi ataupun menurun terhadap dolar seperti kejadian tahun 98. Kemudian apa keuntungan kita sebenarnya? Dalam batas tertentu sebenarnya barang kita menjadi lebih murah. Nah, harapannya ketika depresiasi juga kita dapat bahwa barang-barang kita dalam mata uang asing terutama dalam dolar menjadi lebih murah. Harapannya permintaannya meningkat. Nah, hanya memang ada persoalan barang-barang yang kita ekspor, barang-barang yang kita produksi, sebagian juga menggunakan barang-barang impor. Sehingga kemudian ya, karena menggunakan barang-barang impor, maka secara otomatis ya kita harus mengeluarkan lebih banyak uang dalam bentuk rupiah, kemudian ya kembali mengekspornya. Depresiasi nilai tukar itu sesuatu hal yang lumrah ya dalam batas tertentu. Satu hal saya kira fluktuasi ataupun juga depresiasi ini ya memang pada satu sisi sesuatu yang bisa saja terjadi dalam ekonomi. Tetapi kalau tekanannya terus terjadi, ini kurang baik. Ketergantungan kita terhadap transaksi luar negeri ini tentu sangat besar ya. Sehingga kemudian kalau nilainya tidak stabil, volatilitasnya juga tidak stabil, maka itu saya kira akan mempengaruhi kondisi perekonomian. Biasanya kaitannya karena kenaikan harga komoditas. Jadi yang kita khawatirkan, kalau rupiah ini terus melemah terhadap dolar, maka harga-harga komoditas di dalam negeri itu nantinya meningkat. Nah, dalam jangka panjang, jika ini terus terjadi dalam kondisi yang rupiahnya terus melemah, maka ya daya tahan APBN kita, daya tahan fiskal kita itu akan menurun. Ya, bukan tidak mungkin, tapi kemudian pada akhirnya pemerintah harus menaikkan harga BBM bersubsidi.
2: Bandung pagi ini.

0: Eh, lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga, jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung di menit ke-59 pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pendengar, saya Widya Perdani harus undur pamit dari ruang dengar Anda setelah menemani Anda dari pukul 5 pagi tadi. Tetap bersama kami FM 97,6 MHz Pro 1 RRI Bandung, karena hingga jelang sore hari nanti rekan saya Alan Alban akan hadir dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia di Bandung pagi ini. Terima kasih untuk atensi Anda, saya Widya Perdani pamit.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Kita Indonesia.
2: Kita Pancasila.
1: Semua Anda Indonesia.
2: Semua Anda Pancasila.
1: Saya Indonesia.
3: Saya Pancasila.

0: Bandung siang ini.
1: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kan informasi dan inspirasi. Di Bandung siang ini edisi literasi digital merupakan layanan siaran memperkuat pembangunan SDM. Kita akan mengangkat topik sepak terjang relawan literasi masyarakat atau RELIMA di era literasi digital saat ini. Pendengar, dengan topik itu kita juga turut mengundang RELIMA 2026 Lokus Kabupaten Bandung, dan kita akan berbincang bersama koordinator RELIMA Jabar 2026, ada Kang Amran Halim SL. Selamat siang Kang Amran.
2: Ya, selamat siang Kang.
1: Sehat Kang?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Jadi tadi dari start dari mana ke sini?
2: Saya kebetulan berdomisili di Pangalengan Kang. Start dari jam 7-an.
1: Berapa jam ke sini?
2: Berarti 2 jam setengahan.
1: 2 jam setengah ya, dari Pangalengan.
2: Dan pagi tadi dinginnya mantap.
1: Berapa derajat nih sekarang katanya Bandung dan kabupaten wilayah Bandung sedang dingin-dinginnya gitu ya.
2: Lagi dingin-dinginnya, lumayan.
1: Lagi dingin-dinginnya. Berarti Pangalengan masih dingin ya. Kecuali masih. Cimaung tadi kalau kata Teh Widi itu sarudang.
2: Ya, Cimaung udah mulai.
1: Sudah mulai panas Cimaung. Baik. Ini kita akan berbicara terkait dengan RELIMA. Sebenarnya RELIMA ini apa, hingga kemudian coverage areanya di mana RELIMA ini? Ya.
2: Untuk RELIMA ini dia istilahnya secara penugasan dari Perpusnas, Perpustakaan Nasional RI, untuk tahun ini 2026 itu ada sebanyak 360 orang dari 322 lokus ya, 251 kabupaten dan 71 kota. Nah, kebetulan untuk Jawa Barat itu kita kebagian ada 23 orang RELIMA di Jawa Barat ini. Ada 16 lokus, ada di 10 kabupaten dan 6 kota. Jadi enggak seluruh kabupaten kota ada RELIMA-nya. Oh. Nah, untuk kebetulan untuk di Jabar ini ada 8 kabupaten dan 3 kota yang tidak ada RELIMA-nya. Jadi mungkin secara gerilanya atau tahun depan mungkin ada beberapa kota yang tidak ada tadi, mungkin ke depan bisa ada.
1: Nah, seperti gitu ya. Itu. Disesuaikan dengan kebutuhannya gitu.
2: Nah,
1: ya?
2: Seperti itu. Kebutuhan dan anggaran mungkin.
1: Baik. Ini kalau berbicara mengenai RELIMA sendiri, karena akan ditempatkan di Kabupaten Bandung ya.
2: Ya,
1: ini hingga kemudian ketika menentukan sebuah program, program itu ada dari Perpusnas atau memang mandiri dari RELIMA ini kemudian menggali, menganalisis, kemudian dihadirkan si programnya, seperti apa?
2: Ya. Untuk tugas sendiri secara langsung diset oleh Perpusnas itu ada 3 tugas utama. Pertama, tugas inventarisasi, kedua advokasi, dan ketiga kegiatan literasi. Nah, inventarisasi ini kaitannya nanti dengan IPLM, Indeks Pembangunan Literasi.

0: literasi masyarakat. Jadi kita ditugaskan sebagai orang lapangan nih, mendatangi perpustakaan-perpustakaan, apakah itu perpusdes gitu atau TBM-TBM yang mendapat fasilitas dari Perpusnas, itu berupa buku bermutu ya, BBB, atau ada pojok digital. Di sini di daerah ini ada satu titik baca ya, pojok digital. Nah, itu seperti apa penggunaannya dan lain sebagainya, dan kemudian dari EPLM itu akan diketahui ya seberapa besar indeks atau tingkat baca masyarakat. Jadi kalau Akang nih punya banyak buku di rumah dan baca buku dan lain sebagainya, itu tidak masuk dalam EPLM, karena yang dinilai dari EPLM itu seberapa banyak masyarakat mengakses perpustakaan yang sudah terdaftar di Perpusnas.
1: Itu acuannya.
0: Acuannya itu untuk inventarisasi. Dan kemudian adalah advokasi dan literasi kegiatan. Ya itu mah biasalah, aktivitas di TBM atau Perpusdes, kita ngajak anak-anak baca buku, ngajak ibu-ibunya literasi parenting dan lain sebagainya. Karena hari ini arahan dari Perpusnas itu menjadikan perpustakaan tidak sekedar memajang buku. Tidak ada lagi istilah harus hening di perpustakaan itu. Ngobrol sedikit, nah itu sudah tidak seperti itu lagi yang
1: ini
0: diharapkan.
1: Ini ada diskusi dong kalau gitu ya.
0: Malah perpustakaan itu harus ramai. Di perpustakaan daerah Kabupaten Bandung, kebetulan saat menghadap yang punya wilayah ya. Waktu menghadap sama Pak Kadis, Pak Haji Yudi Abdurrahman, kemarin saya pertama ke perpustakaan daerah ya, karena memang saya berdomisili di Pangalengan ini, di Kabupaten Bandung ini baru 2024 kemarin.
1: Jadi kayak di Dispusipda
0: Dispusipda Kabupaten. Karena saya sebelumnya aktif berliterasi di Kabupaten Cirebon, 2024 pindah domisili, dan ya baru kemarin lah karena didapuk menjadi relima, mau gak mau harus terjun menghadap ke Perpusda gitu. Dan ternyata di sana memang banyak, ada pondok bacanya, pojok baca, terus kemudian ada tempat bermain anak-anak, dan rame dan riuh gitu. Nah, itulah memang perpustakaan itu memang harusnya seperti itu. Bukan lagi sebuah tempat yang hening, tempat meditasi, orang-orang membaca buku dalam hati. Jadi sekarang mah membaca buku itu harus sambil teriak-teriak dan berekspresi. Nah, itulah ada kemudian membaca nyaring, komunitas Red Alert. Dia seperti itulah yang saat ini dikendaki oleh perpustakaan, supaya aktivitas membaca ini menjadi aktivitas yang menyenangkan, dan selain itu juga menjadi sesuatu hal yang berkontribusi lah pada perkembangan kehidupan masyarakat. Harapannya seperti itu, tapi ternyata IPLM kita ini masih rendah nih.
1: Maka nah, dari itulah itu yang saya katakan adalah dari hasil analisis Kang Aura ini gitu ya. Ketika akhirnya mencari, melihat ada sebuah acuan karena yang harus dikejar seperti itu ya. Bagaimana temuannya?
0: Gitu ya. Nah, itulah memang indeks IPLM kita masih rendah itu karena memang perpustakaan yang tadi seperti yang diharapkan oleh Perpusnas itu yang ramai itu masih perpusdanya. Di daerah-daerah. Kalau misal di kabupaten ya di kantor dinas perpustakaan dan arsipnya lah yang ramai kan itu. Iya, kalau di provinsi mah udah nggak perlu dibicarakan lagi ya, pasti ramai. Di kota-kota juga udah pasti perpustakaan dan lain sebagainya ramai. Nah, yang menjadi masalah itu memang kendala utama itu masih akses, aksesibilitas terhadap buku-buku itu sendiri. Walaupun di 2024 itu program bantuan 1000 buku yang BBB itu ya, buku berkualitas bermutu itu, bantuan buku bermutu itu hampir banyak. Wah, ratusan ya. Di Kabupaten Bandung saja ada 75 perpustakaan desa dan TBM yang mendapatkan bantuan buku tersebut. Itu baru 2024, 2025-nya saya datanya belum dapat, tapi yang pasti secara aksesibilitas terhadap buku sebenarnya sudah banyak. Nah, tinggal tadi bagaimana menghidupkan buku-buku yang sudah diberikan oleh Perpusnas kepada daerah-daerah melalui TBM dan Perpusdes itu bisa kemudian diaktivasi dengan kegiatan membaca nyaring, membacakan itu kepada anak-anak gitu. Dan bahkan ada kegiatan-kegiatan yang lebih ininya seperti halnya parenting. Jadi tidak hanya gak hanya untuk anak-anak gitu, tapi untuk masyarakat umum, untuk secara lebih luasnya bisa juga menjadi apa, membantu pendidikan formal lah. Jadi di sekolahnya, di siang hari mungkin sekolah, sorenya di TBM atau perpusdes, itu anak-anak bisa bermain literasi dan sebagainya. Itu yang diharapkan, tapi memang itulah kebiasaan yang belum membudaya. Makanya itu salah satu tugas dari Rayon 5 ini sebagai aktivator buku-buku yang sudah ada menjadi budaya baca, terutama anak-anak ya, sebagai generasi mendatang, juga usia sekolah, dan juga bahkan orang tuanya itu sendiri. Jadi sekarang mulai itu digalakkan ibu-ibu, bapak-bapaknya untuk diajar kembali mendongeng. Gimana sih mendongeng? Nah itu yang hari ini kan banyaknya supaya anak-anak anteng, cukuplah dikasih HP kan itu. Tapi kan pada akhirnya itu menjadi bumerang ya, dan bahkan ya kecanduan teknologi ini menjadi sesuatu yang menjadi wah apa ya, menjadi kecanduan yang wah lebih berbahaya daripada narkoba ya. Sekarang itu anak-anak
1: jadi anomali gitu ya.
0: Betul. Bahkan di kampung itu sendiri, di daerah saya, anak-anak itu lebih suka bermain HP kan gitu, daripada kemudian membaca buku, apalagi mendatangi perpustakaan desa atau TBM. Nah, harapannya dengan adanya Relima mungkin ya secara jangkauan fisik juga saya memiliki keterbatasan ya. Mungkin hanya daerah-daerah tertentu atau daerah pegunungan seperti hanya Pangalengan, Cimaung, terus kemudian ke sana ke Kertasari, atau bahkan kalau bisa mungkin ke daerah Ciwidey. Dan satu lagi teman saya, Bu Elis, dia lebih bergerak di daerah-daerah bawah seperti hanya Banjaran, Soreang dan lain sebagainya. Walaupun yang karena Kabupaten Bandung ini sangat luas, luas ya, nah, yang kayak jauh-jauh kayak Cimenyan, kayak Cibiru itu mungkin ya mohon maaf, secara jangkauan kami memiliki keterbatasan untuk menjangkau itu. Ya harapannya mungkin tahun ke depan dan lain sebagainya ada orang yang mungkin nanti ditugaskan di daerah sana seperti itu. Nah seperti apa halnya dengan tadi digital ya, paling secara prakteknya kepesertaan dan lain sebagainya ya masih terbatas, seperti halnya adanya Zoom atau Google Meet, paling terfasilitasi dalam hal seperti itu. Karena tetap aktivitas literasi yang asik itu ya tetap muka gitu. Karena betul, secara betul. Daring ini masih sesuatu yang garing lah gitu. Walaupun sekarang gembar-gembornya literasi digital, tapi tetap aktivitas literasi yang asik itu ya berada di tengah-tengah si pembaca itu sendiri, di tengah-tengah anak-anak, di tengah-tengah siswa, bahkan di tengah-tengah orang tua, saat bagaimana kita mempraktekkan cara membaca nyaring atau cara mendongeng itu sendiri. Nah seperti itu Kang Pelingkang.
1: Baik, benar sekali. Untuk Anda juga mendengar di rumah, ingin tanya juga diskusi, boleh sekali Anda bisa WhatsAppkan di 0811-220-9760. Kang Aman, kemudian kalau kita melihat tadi dari berbagai katakanlah faktor ya, ya kemudian Relima ini hadir untuk mengaktifasi berbagai kegiatan-kegiatan yang dirasa sekali esensial gitu ya di daerah-daerah kabupaten itu apa biasanya Kang, selain tadi yang disampaikan?
0: Yang secara esensial, karena memang keterbiasaan gitu ya, membaca itu secara diam, di hati dan lain sebagainya. Dan juga ada hal lain yang secara budaya sangat lama tertanam. Kawani kan keberanian untuk, oh saya mau baca, saya mau tampil, saya mau... Nah, ketika ditunjuk pun kadang alim izin, nah itu yang ketika menjadi aktivator buku-buku yang diam membisu itu kan gitu ya, supaya dia bisa berteriak dengan lantang itu kan perlu pembaca, perlu pembaca yang berani. Nah sayangnya untuk di kabupaten pembaca berani ini masih sangat minim. Jadi kita sebagai aktivator ini harus
1: ningkatin ya, dulu percaya diri ya, gitu ya.
0: Dulu percaya diri. Harus benar-benar bisa memberikan contoh seperti apa Red Lord itu membaca nyaring. Yo macet kuduki ya misal gitu ya. Karena memang ya tadi kebiasaan membaca buku itu di hati diem kan gitu. Ini sekarang harus sambil teriak-teriak mengekspresikan apa yang dibacanya. Nah, itu menjadi sesuatu hal yang baru. Tapi kadang ya anak-anak juga mulainya malu-malu dan lain sebagainya. Ketika sudah terbiasa ya mungkin di beberapa tempat, apalagi teman-teman yang lain ya di Jawa Barat yang juga banyak yang sudah apa mempraktekkan read aloud itu seperti apa, apa ketertarikan anak-anak ini lebih ini ya terhadap sesuatu yang baru. Itu mungkin salah satu opportunity ya, salah satu peluang yang bisa menjadi harapan. Ayolah bisa lah. Ini mah non arera ante karena memang tidak terbiasa saja. Ya itulah beberapa itu tantangan gitu ya. Awal.
1: Sebelum beranjak ke ya. Hal lain gitu ya. Berarti esensi PD-nya harus ditingkatin.
0: Nah, iya, juga. Esensi PD-nya itulah.
1: Karena budaya Sunda mah memang sungkan gitu tuh gimana itu kan. Iya.
0: Kadang memang ada sungkannya gitu ya. Untuk kemudian apa angkat tangan untuk unjuk diri itu agak sulit. Jadi memang harus didorong gitu ya. Jadi untuknya ayo siapa ya? Jangan gitu. Ayo
1: langsung deh. Tunjuk aja gitu. Di-direct aja langsung giring. Sok. Langsung, ya. Maju gitu. Ya.
0: Sok teh cobaan. Setelah kita contohin kan, sok yeah, cobaan. Yeah. Baik secara salah dan lain sama hal nanti yang penting berani dulu.
1: Iya
0: kan gitu. Nanti baru pertemuan berikutnya kita bicara soal intonasi, pertemuan berikutnya kita bicara soal ekspresi. Nah, itulah beberapa hal. Namun ya tadi karena Relima ini tidak terus-menerus bisa mendampingi ya harapannya TBM, Perpusdes atau yang saat kami bertugas ini bisa kami langsung datang ke situ. Ada yang kemudian bisa melanjutkan. Istilahnya kita ini cuma katalisator, cuma pemantik saja. Tapi pemantik ini apalah arti ketika tidak ada orang yang bisa melanjutkan program ini ketika anak-anak sudah asik, tapi malah dia tergantung secara personal. Nah ini yang saya kira menjadi PR juga ya. Jadi kedepannya harapannya TBM-TBM atau Perpusdes yang sudah didatangi oleh Relima ini untuk kemudian mempraktekkan bagaimana aktivasi dari buku-buku bacaan yang dikirim oleh Perpusnas pada tahun-tahun kemarin ini bisa terus berlanjut dan berlangsung terus-menerus dengan adanya relawan-relawan yang tersedia di TBM atau Perpusdes itu sendiri. Seperti itu, Kang.
1: Baik. Wah, menarik sekali ya. Kita akan rehat dulu sejenak, Kang. Ya. Dan juga untuk Anda pendengar boleh yang mau juga ikut berbincang bersama kami dengan topik sepak terjang relawan literasi masyarakat atau RELIMA di era literasi digital bersama Kang Amran ya. Halim SS, Koordinator RELIMA Jabar 2026. Tetap bersama kami.

simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bungbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi

Di negeri ini, masih ada anak-anak Indonesia yang belum mendapatkan kesempatan untuk bersekolah. Mereka ingin belajar, tapi terhalang oleh biaya dan jarak. Sekarang, harapan itu datang dalam wujud sekolah rakyat. Melalui program sekolah rakyat, pemerintah membuka akses pendidikan untuk semua lapisan masyarakat. Sekolah ini gratis, berasrama, dan memberikan peluang bagi anak-anak untuk meraih masa depan yang lebih baik. Sekolah rakyat bukan sekedar tempat belajar, tapi gerakan untuk memutus rantai kemiskinan. Membuka jalan agar setiap anak Indonesia punya kesempatan yang sama. Mari dukung sekolah rakyat, karena setiap anak Indonesia berhak untuk belajar, berkembang, dan berkarya. Bersama kita wujudkan pendidikan tanpa batas untuk Indonesia maju.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Jumlah peserta resmi pada Piala Dunia 2026 adalah 48 tim. Seiring bertambahnya jumlah peserta, total pertandingan pada Piala Dunia 2026 juga meningkat menjadi 104 laga. Sebelumnya, Piala Dunia hanya memiliki 64 pertandingan, namun kali ini jumlahnya bertambah drastis. Hal ini menjadikan Piala Dunia 2026 sebagai edisi paling besar dan paling panjang sepanjang sejarah turnamen. Lebih banyak pertandingan berarti lebih banyak drama, kejutan, dan peluang bagi tim-tim kuda hitam untuk mencuri perhatian dunia. Para pencinta sepak bola pun akan menikmati lebih banyak momen bersejarah di ajang paling bergengsi ini.
2: RRI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
0: RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia.

0: Bandung siang ini.
1: Anda masih bersama kami pendengar di Bandung siang ini, edisi literasi digital terkait bagaimana sepak terjang relawan literasi masyarakat atau RELIMA di era digital, literasi digital saat ini. Kemudian ini Kang Amran, ini hal menarik ya, ketika ada part yang di kabupaten tuh masih mengolah rasa percaya dirinya hingga kemudian di era digital ini literasi digital seperti apa yang kemudian harus diterapkan dan PR-nya apa gitu Kang?
2: Iya. Memang tadi secara keterbiasaan masih analog istilahnya ya. Masih harus bertatap muka, sementara dunia sudah berlalik kencang dengan istilah digital. Nah, ada hal yang menjadi PR di sana. Salah satunya memang yang menjadi opportunity, salah satunya adalah kita bisa menghadirkan sesuatu yang jauh di depan mereka. Ya, PR-nya tadi paling sinyal dan sebagainya. Nah, menjadi RELIMA itu salah satunya adalah mampu mengoperasionalkan, dalam artian sudah enggak gaptek lagi. Jadi sebisa mungkin kita menghadirkan ini nih, contoh membaca nyaring yang bagus, orangnya siapa, karena kan kalau menghadirkan langsung bisa jadi mahal karena ongkos dan sebagainya ya, belum bicara honor ya. Apalagi misal diundang ke Pangalengan jauh dan sebagainya. Kita hadirkan dengan memutar YouTube-nya dan sebagainya. Terus kemudian nih cara membaca dongeng dari si Kak Anu yang dalam artian sudah menjadi panutan dalam hal pembacaan dongeng. Nah, walaupun misal kita secara praktik masih banyak keterbatasan karena di luaran sana sudah banyak yang expert misal seperti itu. Nah, salah satu literasi digital yang bisa digunakan dan dimanfaatkan adalah hal-hal tersebut. Nah, mereka kan menjadi sesuatu yang baru ya tadi, menjadi sesuatu yang baru, menjadi ketertarikan mereka ketika kita bisa menghadirkan cara praktik-praktik baik yang jauh di sana dengan tadi menggunakan internet dan lain sebagainya lah, dengan menghadirkan YouTube dan sebagainya. Mungkin beberapa hal yang bisa dipakai sementara ini seperti itu Kang, karena untuk aktif ya, untuk aktif dalam hal kita bereksplorasi itu masih sangat minim. Yang minimalnya adalah mengonsumsi literasi digital yang ada untuk dihadirkan di tengah masyarakat yang notabene jauh dari aktivitas literasi digital tersebut. Baik. Ya memang mereka keseharian anak-anak udah mulai pegang HP karena kemarin corona itu ya. Tapi apa yang diakses itu jauh dari kategori literasi digital. Jadi main game gitu, scroll TikTok dan lain sebagainya. Jadi masih pada hal-hal hiburan. Nah, kita datangkan hal-hal yang bersifat literasi. Ya itulah. Sebenarnya tinggal mengarahkan saja, karena secara fasilitas mereka sudah punya. Rata-rata HP sih ya anak-anak, bahkan anak-anak SD sekarang sudah banyak yang diasuh dengan gadget yang satu itu.
1: Oke. Ini Kang Amran, kemudian bentuk kolaborasi tadi adalah TBM-TBM. Kemudian antara sekolah atau desa atau seperti apa kalau dari lintas pemerintahnya?
2: Iya. Kolaborasi yang ada memang selain TBM dan Perpusdes, kita juga diharapkan bisa masuk ke sekolah-sekolah. Walaupun secara formal saya sendiri belum sempat menghadap ke Dinas Pendidikan ya, karena kemarin libur yang lumayan
1: panjang. Nah, event-event beredar.
2: Iya betul. Dan mulai secara penugasan kami per 1 Juni ini, jadi memang tanggal 2 Juni ini belum sempat secara formal kita menghadap ke Dinas Pendidikan.
1: Oh, jadi baru ya?
2: Ya, iya. Karena selama Mei kemarin itu kami sibuk dengan BIMTEK dan pengarahan apa yang
1: gitu ya,
2: seperti itu. Mungkin dalam beberapa hari ke depan saya akan ke distrik dan untuk istilahnya izinlah nanti mungkin beberapa sekolah akan kami datangi dan sebagainya gitu. Walaupun ya secara prakteknya tidak semuanya gitu ya, dari dari sekolah-sekolah yang ada. Ya kolaborasi yang ada, yang tadi kita bisa masuk ke sekolah-sekolah, kita masuk ke desa-desa dan bahkan ke TBM-TBM seperti itu Kang.
1: Baik. Jadi dari RELIMA ini goals-nya, capaiannya apa sih Kang? Katakanlah tahun pertama nih gitu.
2: Iya. Untuk goals yang capaian yang dicatatkan oleh Perpusnas itu sendiri, kami per bulannya itu ada minimal dua advokasi. Dua advokasi ini kami mendatangi misal tadi kepala dinas dan lain sebagainya, atau dalam kategori lembaga atau orang yang dia punya kebijakan untuk memperlancar aktivitas literasi kita atau aktivitas relima di wilayah tersebut ya. Itu kita punya tugas minimal 2 advokasi per bulan. Terus kemudian untuk inventarisasi tadi kita menghitung seberapa banyak jumlah pengunjung perpustakaan-perpustakaan yang ada, itu 5 perpustakaan per bulan aktivitasnya. Kita ngecek nih 5 perpustakaan per bulan, dan itu kemudian berarti selama tugas sampai Oktober nanti ada 25 perpustakaan yang akan saya datangi. Saya cek seperti apa aktivitasnya, seperti apa penggunaan buku bantuan dari Perpusnas itu dipakai. Terus kemudian ada lagi 6 kegiatan literasi per bulan. Nah itu dasar atau standar yang ditetapkan oleh Perpusnas yang harus dilakukan oleh relima setiap bulannya. Jadi ada 2 advokasi, ini minimal ya, standar minimalnya 2 advokasi, 5 mengunjungi perpustakaan, dan 6 kegiatan literasi setiap bulannya. Nah diharapkan dengan intensitas yang seperti itu, walaupun kami secara penugasan misal selesai gitu ya Oktober, ya harapannya dengan hasil advokasi, hasil kegiatan yang ada keberlanjutan yang bisa terus dikelola gitu secara pribadi, karena memang secara tugas hanya sampai 2026 ini. Seperti itu kan.
1: Oke, baik. Terakhir mungkin pesan untuk masyarakat ataupun juga teman-teman TBM gitu ya di seluruh Jawa Barat dengan kemudian hadirnya Relima ini seperti apa, Kak Maga?
2: Ya, harapannya para TBM atau perpustakaan desa yang istilahnya ingin perpustakaannya, ingin koleksi bukunya teraktivasi ya, tidak hanya menjadi deretan buku-buku yang kaku dan beku, undanglah kami seperti itu. Jangan ragu, kami sangat terbuka untuk berkolaborasi, kami sangat terbuka untuk bisa mengaktivasi, dan kami sangat gembira istilahnya, akan sangat bahagia karena memang itulah tugas kami. Jadi jangan sungkan, jangan apa, aduh nanti berapa honornya dan lain sebagainya, karena kami sebagai relima sudah ada intensif dari Perpusnas.
1: Teknisnya ya, kalau mau misalkan dengan relima seperti apa, katalah menggandeng relima untuk mengaktivasi tiap TBM-TBM.
2: Ya bisa, kami ditugaskan untuk membuka IG dan lain sebagainya ya. Dan dari medsos kami pribadi juga setiap kegiatan dan lain sebagainya di eksplosur gitu ya. Silakan bisa DM gitu, bisa menghubungi kontak yang kami cantumkan untuk mengontak kami secara pribadi gitu ya. Ataupun bahkan secara langsung, misal di Jabar ada daerah mana aja nih, nah 23 orang itu di mana aja nih, untuk infonya bagaimana caranya, itu kami ada IG Relima Jabar, selain tadi IG masing-masing relima secara pribadi ya. Dan kalaupun misal di kabupaten nih ada saya Amran Halim, silakan IG-nya ada @banyurekso atau ketik Amran Halim. Kalau ngetik Amran Halim nanti banyak muncul ini tentang Profesor Amran Halim ya, Profesor Bahasa. Tapi ini mah kalau IG ketik saja @banyurekso, juga di kabupaten lainnya juga ada, silakan ketik saja relima, mungkin akan muncul sejauh mana wilayah jangkau dari relima itu sendiri bisa dikomunikasikan secara pribadi. Apakah terjangkau enggak nih TBM saya untuk didatangi, ya itu silakan saja dikomunikasikan secara langsung melalui medsosnya atau melalui jaringan pribadinya, seperti itu kan.
1: Baik, terima kasih tentunya Kang Arman. Ya, ya, perbincangan kami kayak merasa baru juga 5 menit gitu ya.
2: Enggak terasa. Saya kira setengah jam itu lama.
1: Agar saking serunya juga mendengar. Itu tadi perbincangan kami terkait sepak terjang relawan literasi masyarakat atau relima ya di era literasi digital bersama Kang Amran Halim SS. Sehat selalu Kang, terus menginspirasi.
2: Alhamdulillah, tenun.
1: Ya. Dan tentunya juga terima kasih juga untuk Anda yang sedang menyimak di kesempatan pagi hari ini. Dan Al informasikan juga nanti di pukul 11 kami hadirkan Dinamika Olahraga di Pro 3 RRI. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Bandung, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar di ruang konsultasi kesehatan, kita akan mengangkat topik apakah batu empedu itu. Mari kita kenali dan waspadai terkait batu empedu. Kita akan berbincang bersama dokter umum anggota ID Kabupaten Bandung, pengurus PKFI cabang Kabupaten Bandung, ada Ibu Dokter Sri Mulyani.
1: Batu empedu itu adalah endapan dari kolesterol, bilirubin. Jadi cairan-cairan yang ada di dalam kantung empedu, dia itu tidak terbuang dengan benar. Jadi dia mengendap, lama-lama mengeras, dan dia menjadi bentuknya seperti batu. Bilirubin itu salah satu produk yang dihasilkan di hati. Itu dari sel darah merah. Salah satu fungsinya itu untuk mencerna kolesterol sebetulnya. Tapi kalau produksinya dia berlebihan, malah numpuk. Jadi lebih ke arah pola hidup, olahraga itu udah pasti ya. Terus makanan. Makanan kita usahakan itu untuk membatasi makanan yang berlemak. Perbanyaklah makanan berserat. Biasanya ada faktor-faktor nih ya. Usia di atas 40 tahun. Terus sudah gitu female dia lebih banyak. Salah satu sebabnya itu karena hormon estrogen di perempuan itu cukup berpengaruh juga. Terus sudah gitu orang-orang dengan penyakit penyerta seperti diabetes. Selain itu juga apabila di keluarganya itu ada yang riwayat menderita batu empedu, keluarga yang lain ada kecenderungan untuk mendapatkan itu juga. Batu empedu itu biasanya mulai bergejala itu apabila dia batunya sudah besar dan menyumbat. Jadi sebetulnya kalau selama batunya itu dia kecil dan tidak menyumbat, tidak menimbulkan gejala. Tapi begitu dia terjadi sumbatan, maka akan timbul gejala sakit perut hebat, mual, muntah, terus kadang-kadang juga disertai demam, kadang-kadang saking sakitnya gitu sampai kehilangan kesadaran, air kencing dia juga menjadi keruh, jadi lebih coklat, buang air besar juga dia tinjanya jadi lebih coklat juga. Biasanya ke dokter itu setelah timbul rasa sakit, mual, muntah hebat dan kuning. Begitu sakit hebat baru mau ke dokter. Pengobatannya bisa beberapa cara ya. Selama batunya itu masih kecil-kecil, dia bisa pakai obat. Hanya prosesnya lama, bisa sampai setahun lebih. Dan apabila stop, dia jadi lagi. Sebenarnya paling efektif yaitu dengan operasi pengangkatan kantung empedu. Setelah operasi itu mungkin sekitar beberapa bulan, karena kantung empedunya diambil, berarti kan tidak ada tempat penampungan empedu ya, produksi dari liver. Nah itu si empedu bilirubin itu dia dialirkan langsung ke usus. Nah itu biasanya nggak enak aja sih di perut, ada sedikit mual, nggak nyaman, terus udah gitu kadang-kadang diare gitu. Tapi tubuh manusia itu beradaptasi dan perlu berapa bulan untuk bisa kembali seperti semula.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, ada hal yang menarik ya, di mana kolaborasi The International Climate Initiative atau IKI, this Giselle Sharp for International Disaster Bit ini, dengan Kementerian Lingkungan Hidup atau Badan Pengendalian Lingkungan Hidup KLH, BPLH juga mengajak generasi muda untuk memperkuat literasi lingkungan mengenai fungsi penting ekosistem mangrove sebagai benteng pertahanan ekologi perkotaan. Disampaikan juga oleh Lead Communication Unit for Resilient Nature Corporation Area atau GIS Indonesia, Ganda Baskara Saputra mengatakan lokasi edukasi berada di Taman Wisata Alam Angke Kapuk karena merepresentasikan salah satu ekosistem mangrove urban yang krusial di ibu kota. Kegiatan itu melibatkan 120 siswa dan juga guru pendamping yang berasal dari sejumlah sekolah menengah atas atau SMA serta sekolah menengah kejuruan SMK di wilayah Jakarta. Para siswa ini diajak untuk berinteraksi langsung dengan alam, mengenali berbasis spesies flora dan fauna pesisir, serta memahami mekanisme adaptasi ekosistem mangrove dalam menghadapi perubahan iklim global dan ancaman abrasi. Kegiatan itu juga sejalan ternyata dengan salah satu poin dalam 7 langkah strategis implementasi Indonesia Biodiversity Strategy and Action Plan 2025-2045, yakni menempatkan generasi muda sebagai pelopor masa depan konservasi melalui penguatan literasi dan tanggung jawab menjaga ekosistem lingkungan. Nah, sinergi global ini juga menegaskan pentingnya mempersiapkan generasi penerus sebagai garda depan aksi iklim di tingkat lokal yang memang berdampak pada kegiatan berkelanjutan global. Melalui pendekatan edukasi interaktif ini, para peserta mendapatkan wawasan baru yang mengubah cara pandang mereka terhadap pelestarian lingkungan. Dan pengalaman langsung tentunya di lapangan juga ini terbukti membantu menjembatani antara teori pengetahuan di sekolah dengan realita upaya konservasi di tingkat tapak. Ini menarik ya, kalau hal-hal seperti ini juga dilakukan di berbagai daerah dengan kebutuhan lingkungannya masing-masing. Pendengar, tepatnya di pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita akan ikuti nanti dinamika olahraga dari Pro 3 RRI. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bandung.

Timnas Norwegia meraih kemenangan meyakinkan 3-1 atas Swedia dalam laga uji coba jelang Piala Dunia 2026. Petenis Arina Sabalenka melaju ke babak perempat final French Open 2026. Tim Nasional Indonesia U19 meraih kemenangan di laga perdana ajang ASEAN U19 Boys Championship 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Selasa 2 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Tim Nasional Turki berpesta gol 4-0 ke gawang Makedonia Utara dalam laga persahabatan jelang Piala Dunia 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Tim Nasional Turki menunjukkan taringnya jelang Piala Dunia 2026. Dalam laga persahabatan di Stadion Kobani, Istanbul dini hari tadi, skuad asuhan Vincenzo Montella melumat Makedonia Utara dengan skor telak 4-0. Turki tidak butuh waktu lama untuk membuka keunggulan. Baru 2 menit berjalan, Orkun Kokcu mencatatkan namanya di papan skor memanfaatkan assist dari August Yadin. Pada menit ke-16, talenta muda Kan Uzun mengandakan keunggulan setelah menerima umpan matang dari Evren Eren Elmali. Skor 2-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Turki tidak menurunkan serangan. Dennis Gül memperlebar jarak menjadi 3-0 pada menit ke-53. Batu Montella kemudian melakukan rotasi. Keputusan memasukkan Baris Alper Yilmaz pada menit ke-62 terbukti jitu. Hanya 8 menit kemudian, Yilmaz mencetak gol penutup pada menit ke-70. Pelatih Turki Vincenzo Montella mengaku senang dengan performa tim.
2: Tim tersebut tidak akan bermain satu lawan satu saat Anda membukanya. Kita tahu, seperti dalam sepak bola, tapi mereka seperti Australia yang memiliki kemiripan. Juga karena kita tahu dia bisa bermain dengan 5 pemain. Kami memilih Makedonia. Serba cepat, bermain sangat penting bagi kami. Ini keseriusan pertandingan dan para pemain kami saat saya melihatnya di lapangan. Itu sangat unik. Saya merasa senang, karena pertandingan itulah yang menentukan segalanya bagi kami. Karena ini adalah permainan tim, setiap pertandingan sangat penting bagi kami.
1: Sementara itu, kiper Turki Altay Bayındır penuh semangat menyambut Piala Dunia ini.
2: Saudara, kita akan pergi ke Piala Dunia, insya Allah. Itu hebat. Kita akan mendapatkan hasil dan kita akan merayakan bersama. Bersama-sama. Semoga Tuhan melindungi kalian. Jaga diri kalian baik-baik.
1: Kemenangan telak ini menjadi sinyal positif bagi Turki yang tergabung di grup D Piala Dunia 2026 bersama Australia, Paraguay, dan tuan rumah Amerika Serikat. Dengan perpaduan pemain senior dan talenta muda, Turki diprediksi menjadi kuda hitam yang patut diwaspadai. Hasil laga persahabatan lainnya, Norwegia menang 3-1 atas Swedia dan Austria juga menang 1-0 atas Tunisia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

atas rival regionalnya. Norwegia langsung mengambil kendali pertandingan sejak awal dan sukses membuka keunggulan melalui Jørgen Strand Larsen pada menit-menit ke-9. Penyerang tersebut menjadi motor serangan tim tuan rumah dan mencetak 2 gol dalam laga ini. Di antara 2 gol Larsen, Antonio Nusa turut mencatatkan namanya di papan skor untuk membawa Norwegia unggul nyaman 3-0 atas Swedia. Swedia yang tertinggal mencoba bangkit pada babak kedua dengan memasukkan penyerang Liverpool, Alexander Isak, pada menit ke-62. Isak sukses memperkecil ketertinggalan tidak lama setelah masuk lapangan. Gol tersebut menjadi satu-satunya balasan Swedia dalam pertandingan. Norwegia tergabung di grup 1 bersama Prancis, Senegal, dan Irak. Sedangkan Swedia akan bersaing di grup F melawan Belanda, Jepang, dan Tunisia.

0: Pendengar RRI, Piala Dunia FIFA 2026 di Kanada, Meksiko dan Amerika Serikat akan menjadi penampilan ke-6 secara beruntun bagi Swiss dan yang ke-13 sepanjang sejarah mereka. Pencapaian terbaik Swiss di Piala Dunia adalah perempat final sebanyak 3 kali pada 1934, 1938 dan 1954. Lalu bagaimana kekuatan Swiss di Piala Dunia kali ini? Berikut kita simak dalam bedah tim berikut ini.
1: Swiss kembali ke Piala Dunia 2026 dengan rekor yang nyaris sempurna di babak kualifikasi.
2: Tapi apakah di panggung utama nanti mereka juga bisa ngelakuin hal yang sama?
1: Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Frigiantara dan Tomo Hakim.
2: Membedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, Swiss! Tahun ini adalah penampilan ke-6 beruntun mereka di panggung terbesar sepak bola dunia setelah melewati kualifikasi tanpa kekalahan. Mencatat kemenangan penting seperti 4-0 atas Kosovo, 3-0 atas Slovenia, dan 4-1 atas Swedia.
1: Hasil akhirnya Swiss menutup kualifikasi dengan catatan tidak terkalahkan dan selisih gol plus 12 dominasi total. Kalau plus 6-2 Indonesia.
2: Betul, karena salah satu kunci kekuatan mereka adalah Brill Embolo yang tampil tajam di lini depan, tapi pusat permainan Swiss ada di satu nama,
1: Granit Xhaka. Sang kapten berpengalaman ini adalah pemain dengan caps terbanyak dalam sejarah Swiss, pemimpin di lapangan dan juga motor permainan tim.
2: Di bawah asuhan Murat Yakin, Swiss berubah jadi tim yang disiplin, efisien, dan sangat sulit dikalahkan. Murat Yakin sendiri bukan nama baru. Mantan pemain timnas Swiss ini sudah membawa negaranya konsisten lolos ke turnamen besar sejak 2021.
1: Bahkan di Euro 2024, Swiss berhasil nyingkirin juara bertahan Italia sebelum akhirnya kalah dramatis dari Inggris melalui adu penalti di perempat final.
2: Ya, Swiss sudah 13 kali tampil di Piala Dunia. Prestasi terbaik mereka adalah mencapai perempat final sebanyak 3 kali, yakni tahun 1934, 1938, serta 1954.
1: Dan di era sepak bola modern, Swiss juga sering banget jadi kuda hitam. Di Qatar 2022 contohnya, mereka bahkan ngalahin Serbia dan lolos ke babak 16 besar, meski akhirnya kalah dari Portugal 6-1.
2: Di Piala Dunia 2026, Swiss tergabung di grup B menghadapi Qatar, Bosnia, dan tuan rumah Kanada. Tapi dengan performa tanpa kekalahan di kualifikasi, mereka pantas datang bukan hanya untuk meramaikan, tapi untuk bersaing.
1: Nah, bagaimana menurut Anda? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami.
2: Dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.

0: Kita beralih ke olahraga tenis. Arina Sabalenka melaju ke babak perempat final French Open 2026 setelah mengalahkan Naomi Osaka pada pertandingan putaran keempat di lapangan Philippe Quatrier dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Arina Sabalenka melaju ke perempat final French Open 2026 setelah mengalahkan Naomi Osaka pada laga putaran keempat di lapangan Philippe Quatrier dini hari tadi. Petenis nomor 1 dunia itu menang 2 set langsung dengan skor 7-5 dan 6-3 atas petenis Jepang tersebut. Osaka sempat unggul di awal pertandingan dengan memenangi 2 game pertama. Namun Sabalenka bangkit dan tampil dominan lewat servis kuat serta permainan agresif untuk memastikan kemenangan. Usai pertandingan, petenis Belarus itu mengaku senang atas hasil yang diraihnya.
2: Yes, super happy with my performance. Of course, happy.
1: Saya sangat senang dengan penampilan saya dan tentu saja senang bisa meraih kemenangan. Saya pikir kuncinya adalah tetap bermain agresif dalam situasi apapun. Saya juga melakukan servis dengan cukup baik. Secara keseluruhan, saya merasa memainkan pertandingan yang sangat bagus.
2: I think I played really great match.
1: Sementara itu, Naomi Osaka menilai variasi permainan Sabalenka menjadi salah satu faktor penentu hasil pertandingan. Menurut mantan petenis nomor 1 dunia itu, drop shot yang dimainkan Sabalenka sangat efektif sepanjang pertandingan. Meski menelan kekalahan, Osaka mengaku ia cukup puas dengan permainannya yang telah mengalami perkembangan selama mengikuti turnamen Grand Slam ini. Sejujurnya, saya sudah tidak terlalu fokus pada hasil pertandingan. Saya merasa selama saya bangun setiap hari, berlatih memukul bola, dan merasa terus berkembang, itu sudah menjadi sebuah kemenangan. Tentu saja dalam satu musim selalu ada masa naik dan turun. Namun, saya pikir pencapaian melangkah sejauh ini di Roland Garros merupakan hasil positif bagi saya. Kemenangan ini membawa Arina Sabalenka ke perempat final Grand Slam untuk ke-14 kalinya secara beruntun. Pada babak berikutnya, unggulan pertama itu akan menghadapi wakil Rusia Diana Schneider. Schneider lolos ke perempat final setelah menyingkirkan Madison Keys dalam pertandingan 3 set yang berakhir dengan skor 6-3, 3-6, dan 6-0. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: pecinta sepak bola. Tim Nasional Indonesia U19 mengawali perjuangannya di ASEAN U19 Boys Championship 2026 dengan kemenangan meyakinkan. Garuda Muda sukses mengalahkan Myanmar 3 gol tanpa balas pada laga perdana Grup A di Stadion Utama Sumatera Utara. Nispu Fitri Sirait melaporkan.
1: Timnas Indonesia U19 meraih 3 poin perdana setelah menundukkan Myanmar dengan skor 3-0 pada pertandingan Grup A Piala AFF U19 2026 pada Senin malam 1 Juni 2026 di Stadion Utama Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang. Meski menang meyakinkan, pertandingan tidak berjalan mudah bagi skuad asuhan Nova Arianto. Pada babak pertama, Indonesia sempat kesulitan membongkar pertahanan rapat Myanmar dari sektor sayap. Peluang pertama Indonesia lahir melalui 2 kali lemparan ke dalam yang mengancam pertahanan Myanmar. Sementara tembakan Reno Salampesi menjadi satu-satunya shot on target Indonesia pada babak pertama. Pada menit ke-35, Arkan Kaka hampir membawa Indonesia unggul melalui sundulan yang membentur tiang gawang. Namun 4 menit kemudian, Arkan berhasil memecah kebuntuan setelah memanfaatkan perebutan bola dengan kapten Myanmar, Tet Paing Soe. Gol tersebut membawa Indonesia unggul 1-0 hingga turun minum. Memasuki babak kedua, kondisi fisik pemain Indonesia sempat menurun sehingga beberapa kali terjadi kesalahan umpan. Namun, masuknya Dimas Wicaksono, Welber Halim Jardim, dan Amar Raihan membuat permainan Indonesia kembali hidup, khususnya di lini tengah. Dimas Wicaksono kemudian menjadi pembeda dengan mencetak 2 gol tambahan pada menit ke-78 dan menit ke-87. Kedua gol tersebut lahir setelah Indonesia memanfaatkan kesalahan lini pertahanan Myanmar. Skor 3-0 bertahan hingga wasit asal Kirgistan, Bay Najarov Ali Mardon, meniup peluit panjang. Pelatih Timnas Indonesia U19 Nova Arianto pun bersyukur atas kemenangan yang diraih oleh anak asuhnya. Namun, ia menilai performa tim masih belum sesuai dengan harapannya. Nova menilai para pemain masih memperlihatkan rasa gugup dan kurang percaya diri.
2: Pertandingan pertama pasti tidak akan mudah bagi kami. Dan selagi kami sangat mensyukuri hasil ini. Tetapi saya jujur, kalau melihat isi pertandingan hari ini masih jauh dari apa yang saya harapkan. Tapi saya sangat memahami ini, karena ini menjadi uji coba internasional mereka yang pertama.
1: Sementara itu, pencetak gol pembuka Indonesia, Arkan Kaka, mengapresiasi kerja keras seluruh pemain yang mampu mengamankan 3 poin penting pada laga perdana tersebut.
3: Syukur kami ucapkan kepada Allah, kita bisa menangkan pertandingan kali ini. Semua tak lepas dari kerja keras tim, pemain, kompak di dalam lapangan maupun di luar. Kita juga terus kerja sama dan saya juga terima kasih kepada teman-teman, kita bisa bekerja keras.
1: Pada pertandingan berikutnya, Garuda Muda akan menghadapi Timor Leste pada 4 Juni 2026. Sebelumnya, Timor Leste harus mengakui keunggulan Vietnam dengan skor 0-3 pada pertandingan grup A lainnya. Demikian Nispu Fitri Sirait melaporkan.
0: Kabar dari Timnas Senior. Skuad Garuda memilih Rizky Ridho sebagai kapten tim menggantikan Jay Idzes jelang menghadapi Oman dan Mozambik di FIFA Match Day Juni. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
4: Penggawa Timnas Indonesia memilih Rizky Ridho sebagai kapten tim menggantikan Jay Idzes untuk agenda FIFA Match Day Juni 2026. Sebagaimana disampaikan pelatih Timnas Indonesia John Hartman usai latihan tim di Stadion Madya Senayan tadi malam. Menurut Hartman, keputusan tersebut diambil langsung oleh para pemain dan bukan wewenang pelatih kepala.
5: Pemain yang memilih kapten mereka, bukan keputusan pelatih. Sebagai pelatih, saya memilih taktik, memilih pemain, mendisiplinkan pemain jika perlu, dan bicara kepada media. Jadi bukan saya yang memilih kapten, tim yang memilih. Dan kali ini, tim memilih Rizky Ridho sebagai kapten.
4: Penunjukan Ridho sebagai kapten mendapat dukungan dari gelandang Timnas Indonesia, Raihan Hanan. Raihan menilai rekannya di Persija Jakarta tersebut layak memimpin skuad Garuda karena telah memiliki pengalaman panjang bersama Timnas Indonesia.
6: Sangat baik menurut saya karena Mas Ridho juga di Timnas Senior udah lama gitu, dan dia bisa menjadi jembatan juga bagi semua pemain gitu. Dan sangat baik menurut saya menunjuk Mas Ridho sebagai kapten. Pembawaannya mungkin lebih bercanda, tapi mungkin setiap pemimpin ada caranya untuk mengajak bicara, dan Mas Rido orang yang sudah bercanda.
4: Timnas Indonesia dijadwalkan menjalani dua laga uji coba pada FIFA Matchday Juni ini. Skuad Garuda akan menghadapi Oman sebagai laga pertama pada Jumat mendatang. 4 hari berselang, giliran Timnas Indonesia menghadapi Mozambik. Kedua laga ini akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta, mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nia Rabdul Nitiloli, Pro 3 RRI.

0: Pecinta olahraga, Indonesia Open 2026 kembali digelar di Istora Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta sejak pagi tadi hingga hari Minggu mendatang. Turnamen berlevel Super 1000 siap menjadi tempat regenerasi pebulu tangkis Indonesia. Selengkapnya, Nurdiansyah Krisna melaporkan.
1: Mari kita sambut sebuah turnamen yang tidak hanya menghadirkan pertandingan.
2: Indonesia Open 2026 kembali hadir di Istora Gelora Bung Karno Senayan Jakarta sejak pagi tadi hingga hari Minggu mendatang. Turnamen bulu tangkis paling bergengsi di Indonesia, bagian dari rangkaian BWF World Tour Super 1000, ini akan diikuti 248 atlet dari 22 negara. Sejumlah pemain papan atas dunia seperti An Seong, Siuchi, Chen Yufei, Anders Antonsen, Christo Popov, Wang Chang, dan pemain-pemain terbaik lainnya dipastikan tampil di Jakarta. Indonesia sendiri akan menurunkan kekuatan terbaiknya seperti Jonathan Christie, Putri Kusuma Wardani, hingga pemain muda seperti Awi Farhan, serta ganda putra Leo Roli Karnando, Daniel Martin. Ketua Umum PPPBSI, Muhammad Fadil Imran, menyampaikan bahwa Indonesia Open adalah tempat regenerasi atlet. Ia menegaskan keberhasilan penyelenggaraan dan kesuksesan prestasi harus berjalan beriringan.
3: Namun saya juga ingin menegaskan bahwa bagi PBSI, keberhasilan penyelenggaraan dan keberhasilan prestasi harus berjalan beriringan. Event excellence dan performance excellence bukan dua hal yang dipertentangkan. Keduanya harus saling menguatkan. Kita ingin menghadirkan turnamen kelas dunia. Tetapi pada saat yang sama, kita juga terus bekerja membangun generasi juara berikutnya. Karena prestasi tidak lahir dalam semalam. Prestasi adalah hasil dari proses panjang, kesabaran, konsistensi, dan pembinaan yang berkelanjutan.
2: Sementara itu, Wakil Ketua Umum 1 PPPBSI Taufik Hidayat mengatakan Indonesia Open selalu memiliki arti khusus bagi para pemain Indonesia. Indonesia Open menurutnya selalu menghadirkan tantangan sekaligus kebanggaan untuk bertanding di hadapan publik sendiri.
4: Kita lagi regenerasi. Regenerasi untuk menciptakan atlet itu nggak bisa instan. Kita butuh proses, butuh waktu. Tapi kita yakin dengan punya atlet-atlet yang muda, kedepannya bulu tangkis bisa lebih baik lagi. Indonesia Open ini menjadi pengalaman yang baik bagi para atlet Indonesia, menghadirkan pertandingan yang berkualitas dan menjadi tontonan buat masyarakat Indonesia, dan menjadi motivasi bagi generasi muda untuk semakin mencintai bulu tangkis. Dan yang terakhir, mungkin saya mengucapkan selamat bertanding untuk tim Indonesia dan tim yang hadir di Indonesia. Semoga Indonesia Open sukses secara penyelenggaraan dan sukses untuk atlet Indonesia, mesti ada yang jadi juara di sini.
2: Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan jalannya laga hari pertama, Anda dapat datang langsung ke Istora Senayan Jakarta dan membeli tiket seharga Rp150.000 untuk kategori pertama, Rp75.000 untuk kategori 2, dan Rp50.000 untuk kategori 3. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengundang untuk Indonesia.

Tim Nasional Esports Indonesia nomor Identity 5 resmi mengamankan tiket menuju babak utama Asian Games 2026 setelah berhasil melewati rangkaian pertandingan pada babak kualifikasi yang berlangsung di Singapura 31 Mei hingga 1 Juni kemarin. Pelatih Kepala Tim Nasional Esports Indonesia Richard Permana mengatakan, keberhasilan tersebut menjadi langkah awal yang penting. Namun tim masih memiliki banyak aspek yang harus dibenahi untuk menghadapi persaingan di babak utama. Ia menambahkan hasil undian grup cukup menguntungkan bagi Indonesia yang diperkuat atlet-atlet hasil Open Qualifier Nasional. Tim Merah Putih diperkuat Atif Fatahillah Nursyam, Suhartanto Ardi Mulyo, Ricky Aulia, Muhammad Fahrul Putra Henry, Dava Pasya Arifin. Hasil drawing babak kualifikasi Asian Games 2026 nomor Identity 5 menempatkan Indonesia di grup B bersama Thailand, Kazakhstan, Taiwan, dan Tajikistan. Dengan tiket yang telah diamankan, tim kini akan fokus meningkatkan kualitas permainan dan memperbanyak pengalaman bertanding internasional guna memburu target podium pada Asian Games 2026 Aichi, Nagoya.

Dengan disampaikannya kabar dari olahraga e-sports tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami, rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam olahraga.

terdengar dari ruang sesuatu yang penting dari Nino Zulfrianto Eskom sebagai jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Bandung tentang panggilan sidang. Pengadilan Agama Bandung melalui jurusita Nino Zulfrianto Eskom dengan ini memanggil kepada PT Jaring Samudra Indonesia, tempat di Perum BCV nomor 181 Pasir Impun, RT 6 RW 13, Kelurahan Karang Pamulang, Kecamatan Mandala Jati, Kota Bandung, dan informasi terakhir beralamat di Jalan Ciledug Raya nomor 23A lantai 3 Jakarta Selatan DKI Jakarta, sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka persidangan Pengadilan Agama Bandung Jalan Terusan Jakarta nomor 120 Antapani Tengah pada hari Rabu 17 Juni 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, tempat ruang sidang utama Pengadilan Agama Bandung untuk pemeriksaan perkara-perkara antara Sukmawati sebagai penggugat melawan PT Luki Sakti DKK sebagai para tergugat. Oleh karena para tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Bandung, 2 Juni 2026, pemanggil Nino Zulfrianto Eskom, jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Bandung. Demikian pengumuman ini disampaikan, isi pengumuman di luar tanggung jawab RRI Bandung.

Pendengar dari ruang sesuatu yang penting dari Nurjul Frianto Eskom sebagai jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Bandung tentang panggilan sidang. Pengadilan Agama Bandung melalui jurusita Nurjul Frianto Eskom dengan ini memanggil Saudara Samsudin bin Enang Suhairi, tempat tanggal lahir Bandung 6 Juli 1981, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Jalan Srimahi 2 BKR Kelurahan Ancor Kecamatan Regol Kota Bandung Provinsi Jawa Barat, sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat. Agar datang menghadap membuka persidangan Pengadilan Agama Bandung Jalan Terusan Jakarta nomor 120 Antapani Tengah pada hari Selasa 25 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, tempat ruang sidang 3 Pengadilan Agama Bandung untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Gina Nuraini binti Kartiwa sebagai penggugat melawan Samsudin bin Endang binti Kartiwa sebagai penggugat. Maksud kami, bin Endang Suhairi sebagai tergugat. Oleh karena tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Bandung, 2 Juni 2026, pemanggil. Nino Zulfrianto Eskom, jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Bandung. Demikian pengumuman ini disampaikan, isi pengumuman di luar tanggung jawab RRI Bandung.

0: Bandung siang ini.
1: 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep Mulyana, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Garut, mengucapkan selamat untuk RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga RRI lebih jaya dan lebih dihati masyarakat Indonesia.

Mendengar tepat pukul 11:49 waktu Indonesia Barat, dan nanti kami akan kumandangkan azan zuhur untuk wilayah Bandung dan sekitarnya tepat pukul 11:50 waktu Indonesia Barat.

0: wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.
2: Baik pendengar, segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin.
3: Kebersihan bukan hanya sebatas tindakan fisik, tetapi juga mencakup kebersihan hati, pikiran, dan amal perbuatan. Islam mendorong umatnya untuk menjaga kebersihan dalam segala aspek kehidupan sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai agama dan persiapan menuju surga yang suci. Dalam sebuah riwayat, Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan bahwa Rasulullah pernah bersabda yang artinya, agama itu dibangun berasaskan kebersihan. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah berkata, untuk membersihkan segala sesuatu karena Islam dibangun atas kebersihan. Bersihkanlah segala sesuatu semampu kamu. Sesungguhnya Allah Ta'ala membangun Islam ini di atas dasar kebersihan dan tidak akan masuk surga kecuali setiap yang bersih. Hadis riwayat At-Tabrani.

0: sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Kembali lagi hadir saya Rizka ya di ruang dengar Anda. Tentunya pada siang hari ini Rizka selalu tidak sendiri. Pasti ditemani oleh sang siapa ya? Sang suhu.
1: Suhu apa? Suhu dingin. Suhu panas.
0: Suhu panas sekarang lagi panas nih Bandung, tumben ya.
1: Menurut lu sebagian daerah dingin pisan seperti Pangalengan?
0: Betul.
1: Ke Lembang?
0: Lembang.
1: Dan sendirian.
0: Itu mah dinginnya teh udah ke hati gitu ya, ke jantung. Tulang.
1: Sudah terlalu lama sendiri. Iya. Tempatnya jadi bawaannya tiris gitu lah, dingin. Orang lain penuh dengan kehangatan.

0: Makanya kami berdua menemani Anda untuk menghangatkan suasana dan rumah Anda yang kosong dan sendirian itu.
1: Wih, betul sekali.
0: Keterdengar jahat. Itu hurui-hurui, hurui.
1: Ini mah hangatnya karena sekarang ini sih kayak tanggal muda ya.
0: Oh,
1: jadi hangat nih, senyumannya juga lebar banget gitu.
0: Asli, pantesan. Aku pikir tuh kenapa ya, kemarin-kemarin tuh kayak kelengen gitu ya, terus kayak pusing gitu, terus kayak panas tiris. Aku pikir sakit.
1: Ternyata
0: kurang duit.
1: Benar sekali. Aduh, itu.
0: Tapi sekarang ternyata semeringah ini ya.
1: Iya, betul.
0: Bahagia gitu sebagai ini kami menemani Anda di tanggal muda.
1: Tanggal muda gitu ya. Jadi semangatnya ini membara nih.
0: Memang kalau sama yang muda-muda itu semangat selalu membara ya.
1: Iya, betul. Tapi aku kayaknya enggak muda nih.
0: Nah, kebantu ya, berarti ya sama tanggal muda ya.
1: Nah, betul sekali. Tapi ya, pendengar, karena ini tuh informasi yang Rizka punya sekarang tuh enggak bikin hangat kayak senyuman tanggal muda nih.
0: Kenapa memang?
1: Karena seperti lagunya Ari Lasso barusan, Dunia Maya. Ya, ini juga Dunia Maya tuh sedang dihebohkan oleh berita yang bisa dibilang ini tuh apa ya, menyakitkan lah untuk warga Bandung gitu.
0: Kenapa emang? Apa ya, yang menyakitkan?
1: Kan, pasti orang-orang Bandung mah atuh udah terkenal nate bager, senanya bersih gitu.
0: Somea HDK gitu. Sema.
1: Ah, itu. Ini mah dirusak oleh oknum-oknum warga yang tidak bertanggung jawab karena sudah mengotori Sungai Citepus di wilayah Inhofteng nih. Di mana ini tuh ada salah satu warga yang selalu rutin membuang sampah rumahnya itu ke sungai langsung. Sebenarnya itu sudah di apa ya, sudah dimediasi oleh pihak RT setempat, juga oleh Polsek Bojongloa nih, untuk tidak lagi membuang sampah ke sungai. Tapi dari laporan warga melalui CCTV yang direkam oleh salah satu warga, itu aktivitas membuang sampah ke sungai itu masih sering terjadi, dan kemarin di tanggal 27 Mei itu masih, dan itu banyak sekali ya pendengar, sampah yang dibuangnya tuh sampai ini tuh warga tuh udah geram juga karena susah ngasih taunya, dan juga minta untuk Kelurahan Kebonlega langsung melakukan pengecekan ke rumahnya. Nah, ini yang sangat disayangkan.
0: Ketika
1: pemerintah sedang berusaha gitu ya meminimalisir permasalahan sampah, malah warganya ada aja gitu ya yang tidak apa ya, tidak mengikuti gitu. Bahkan kalau misalkan terjadi banjir, pasti kan yang disalahin pemerintah lagi gitu.
0: Betul.
1: Tanpa mungkin sadar juga ya akan kedisiplinan dirinya sendiri dalam membuang sampah lah ini. Padahal tuh sampah tuh hal yang paling dasar ya sebetulnya gitu, apalagi di rumah. Emang mungkin sampah ini selalu menjadi permasalahan semua
0: daerah gitu ya. Tapi gitu. Memang yang paling terpenting adalah masyarakatnya ikut turut membantu juga. Betul. Agar kalau nggak banjir,
1: nah itu dia.
0: Kalau juga semuanya lancar, kita juga yang senang.
1: Nah, itu dia pendengar.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dengar, Korlantas Polri ini akan menerapkan sistem tilang elektronik di perlintasan sebidang rel kereta api. Bagaimana ETLE ini diterapkan di wilayah hukum Kota Bandung? Mengupas hal tersebut, Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Subunit Keamanan dan Keselamatan Satuan Lalu Lintas Polrestabes Bandung, Ibtu Hani Amelia Setiawan, MIKOM.
2: Untuk program dari Korlantas Polri tentang ETLE itu memang sedang diprogramkan untuk yang di perlintasan kereta api. Namun kami juga ada beberapa yang sudah terpasang di Kota Bandung tersendiri, dan ada nanti yang baru tuh di Jalan Merdeka. Itu ETLE statis. Jadi kita ada 3 jenis ETLE, yaitu ETLE statis, kemudian mobile, dan handheld. Kalau statis itu yang selalu ada di jalan-jalan yang di atas itu teh, yang kayak traffic light. Nah, itu yang cekrek tiba-tiba foto. Nah, kemudian ada ETLE mobile yang kita berada di kendaraan-kendaraan polisian. Jadi begitu melintas, kalau misalnya ada yang melanggar, ada yang lawan arus, itu bisa langsung difoto. Kemudian yang handheld itu yang anggota bawa, ada di helm, ada di baju, itu bisa langsung di menggunakan ETLE handheld. Jadi untuk kesadaran masyarakat, alhamdulillah di Kota Bandung sendiri sudah mulai ada reaksi ya, ada efeknya gitu. Jadi karena oh ini ada ETLE nih di sini, harus pakai sabuk pengaman. Oh ini ada Pak polisi lagi patroli, tidak harus melanggar arus. Kami dari pihak Satlantas Polrestabes Bandung tentunya selalu berpatroli terus menerus untuk menjaga keselamatan dan keamanan Kamsel Sikcar Lantas khususnya di Kota Bandung. Untuk di semua ETLE kita sama, seperti biasa nanti ada surat cinta datang ke rumah, itu nanti ada di situ pelanggarannya, ada bukti pelanggarannya apa saja, di situ ada foto dan semuanya ada di situ, data-datanya ada plat nomornya, ada foto tersebut lagi melanggar. Dari pihak terlanggar atau pengemudi yang melanggar ini bisa langsung nanti ada briefa untuk pembayaran langsung ke BRI. Untuk sekarang masih dalam tahap program aja. Karena itu kan nanti harus nyambung, kemudian nanti kan itu harus atas nama sendiri. Kan sekarang masih banyak yang belum balik nama. Untuk pemasangan yang di perlintasan kita masih tahap pengajuan ke Korlantas, mungkin nanti dari Korlantasnya nanti ada. Karena memang itu harus dari Korlantas. Kami dari Satlantas Polrestabes Bandung tetap selalu mengingatkan dan mengingatkan untuk tetap selalu menjaga keselamatan lalu lintas, saling menghargai antar pengendara, dan selalu utamakan keselamatan.

0: Kekasih terhebat dari Anji. Ya pendengar Kriska, kalau udah dengerin lagu-lagu siang hari nih di Pro 1 gitu ya, rasanya tuh kayak lagi flashback ke zaman-zaman kayak dulu waktu masih SMA, zaman pacaran gitu ya, di jalan kirim-kirim salam kayak gitu.
1: Kenapa emang?
0: Jadi flashback gitu ya. Apalagi kan kemarin-kemarin tuh sempet rame tuh di sosial media gitu ya. Ada tetangga kita yang sama-sama di dunia media radio gitu ya, yang harus pensiun dini ibaratnya gitu ya. Harus tutup dulu.
1: Betul.
0: Itu sedih sih ya, karena kita kan sesama media jadi merasakan gitu.
1: Dan mereka itu adalah senior-senior.
0: Betul sekali.
1: Legend-legendnya di Bandung.
0: Betul.
1: Tapi gitu, memang ya begitulah sebuah industri pergerakannya begitu sangat cepat gitu ya. Dan perlu adaptasi yang begitu sangat cepat gitu.
0: Nah, betul.
1: Tapi mau gimana lagi? Gimana? Tapi kita juga punya Pak, selamat siang juga buat Tehnopa di Karangnunggal. Apa kabar Tehnopa? Apa kabar? Ya, untuk Anda juga pendengar dimanapun berada yang masih bersama kami tentunya ya.
0: Nah.
1: Apa? Ada yang cair tapi bukan es.
0: Ada yang cair tapi bukan es. Alhamdulillah ya, tadi informasinya itu kalau untuk
1: yang cair-cair enaknya cair jam-jam segini mah es apa?
0: Es apa? Es
1: cendol,
0: cendol
1: bisa.
0: Bisa.
1: Es kelapa muda, siap panas kayak gini mah.
0: Atau es dari Rayu nih, Marian Jola.

0: Nah, pendengar, tadi kita sudah berbicara tentang radio tetangga ya, yang
1: iya, dengan beberapa industri radio yang sekarang berat sekali untuk bertahan di era digital.
0: Betul sekali. Itu sebetulnya radio itu bukan hanya sekedar frekuensi ya. Mm-hmm. Ternyata radio itu terdapat banyak kenangan, cerita, perjalanan pulang, mm-hmm, kemudian juga lagu-lagu favorit, mm-hmm, ya. Sampai mungkin obrolan yang pernah jadi teman di berbagai momen hidup kita gitu ya. Mm-hmm. Dan meskipun satu siaran berakhir, tentunya semangat para insan radio ini untuk terus berkarya pastinya tidak akan terhenti sampai di sini saja ya.
1: Betul.
0: Gitu, pendengar, kita mungkin harus terus memberikan dukungan dan apresiasi untuk keluarga besar kita, teman-teman kita di berbagai platform radio gitu ya, yang mungkin sekarang sedang sama-sama berjuang seperti itu. Nah, ini tuh kalau misalkan berbicara tentang perpisahan gitu ya, ini juga ada yang berpisah juga nih sama kita, tapi bukan dari radio.
1: Hah? Dari mana?
0: Dari mana ya? Dari Terminal Cicaheum ya.
1: Dari Terminal Cicaheum. Betul. Kenapa emang Terminal Cicaheum? Kemana?
0: Dimana gitu ya, Terminal Cicaheum ini resmi dipindahkan ke Terminal Lewi Panjang, mm-hmm, per tanggal 27 Mei kemarin, pendengar ya. Mm-hmm. Mungkin sebagian dari Anda ada yang belum tahu nih ya, atau juga yang biasa naik angkutan umum dari Terminal Cicaheum. Nah, sekarang sudah gak ada, pendengar ya. Itu teh sudah dipindahkan ke Lewi Panjang gitu. Mm-hmm. Jadi eranya Cicaheum ini sudah berakhir. Setelah mungkin beberapa warga Bandung, khususnya Rizka juga, suka pakai Terminal Cicaheum kalau mau ke Ciamis gitu ya. Nah, sekarang mah gak ada tuh.
1: Jadi jangan dulu ke Cicaheum gitu ya, kan udah pindah.
0: Mm-hmm. Sekarang mah, karena Cicaheum itu sekarang diperuntukkan hanya untuk bis-bis Transmetro Pasundan gitu, bis-bis Damri gitu ya. Nah, itu hanya untuk transitnya aja. Kalau untuk kayak bis-bis yang luar kota antar provinsi, itu semuanya sudah dialih fungsikan ke Lewi Panjang seperti itu. Jadi bukan cuma radio, kemarin radio, terus sekarang eranya Terminal Cicaheum juga harus berakhir gitu ya. Dimana tempat ini tuh jadi saksi banyak cerita. Mm-hmm. Ada yang berangkat, ada yang merantau,
1: dianterin gitu ya. Ada yang ditungguin gitu. Sosit emang Terminal Cicaheum.
0: Betul sekali ya. Dimana ini juga bisa dibilang Terminal Cicaheum ini tuh banyak kenangannya khusus untuk warga-warga yang merantau, karena kebanyakan memang bis-bis itu kan iya antar provinsi kan.
1: Oh, kalau Rizka punya kenangan apa di Cicaheum?
0: Aduh, kalau Rizka mah punya kenangannya dulu mudik, tiap mudik tuh pasti naik mobil, kalau gak Budi kalau gak eng-eng-eng itu, mm-hmm, naiknya bis Budiman dari sana. Gitu, sekarang mah itu teh hanya sekedar cerita ya. Mungkin selain dari itu adalah tempat syutingnya Preman Pensiun ya.
1: Oh, iya bener.
0: Itu banyak sekali warga Bandung yang selalu naik turun angkutan umum dari sana seperti itu. Dan ini tuh menariknya, warga tuh bilangnya ini tuh adalah ikonnya kota Bandung nih. Hmm. Karena terminal yang sering disorot malah bukan Terminal Lewi Panjang, tapi justru Terminal Cicaheum gitu. Nah, pendengar juga rasanya memang ada banyak kenangan yang ikut tersimpan di balik perubahan-perubahan ini ya. Tapi seperti kata banyak orang, setiap akhir pasti membuka awal yang baru. Ya. Semoga transformasi transportasi di Bandung bisa semakin memudahkan mobilitas, semakin memudahkan masyarakat juga ke depannya ya, pendengar ya. Dan mungkin juga untuk Anda yang punya kenangan-kenangan baik nih, kenangan-kenangan indah di Terminal Cicaheum, boleh juga dong di-share di kita di 0811-220-9760, atau juga bisa berbagi cerita lewat line telepon, boleh nih, ditunggu banget ya di 727-5551. Nah, Anda jangan kemana-mana dulu pendengar, karena setelah ini masih ada informasi dan juga musik-musik yang Rizka sudah siapkan untuk Anda pendengar.
2: Selalu ada awal dan juga akhir, tapi selalu ada kisah di dalamnya.

0: kekasihku Ayati. Kau yang kukenal adalah gadis yang sopan.
1: Mama, saya dikuburan di sisa terus, tolong.
2: Tangga yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
3: Sal, ada yang salah sama omonganku?
4: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.

0: 97,6 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh.
0: Ya. Nah, pendengar tahu gak sih nih?
1: Enggak.
0: Ya kan? Enggak tahu ya.
1: Kasih tahu dong.
0: Kasih tahu dong nih. Ini sekarang tuh di sosial media lagi rame banget ya, di mana Komdigi itu kemarin sempat memberikan laporan terkait adanya atau banyaknya kasus-kasus yang sedang apa ya, ini mengancam, sebetulnya mengancam masa muda warga-warga Indonesia, apalagi anak-anak di bawah umur yang sekarang juga sedang menjadi perhatian Menteri Komdigi ya.
1: Apa emang apa?
0: Nah, ini Kang Alan nih, di mana perkembangan teknologi digital tuh memang sekarang tuh lagi bawa banyak banget perkembangan dan kemudahan. Tapi di balik itu tentunya ada ancaman yang perlu kita waspadai bersama nih.
1: Apa emang?
0: Nah, ya. Salah satunya adalah judi online gitu. Yang kini tuh tentunya sangat mudah diakses dan menyasar berbagai kalangan termasuk generasi muda. Nah, ini yang kemarin-kemarin sangat menjadi perhatian Bu Muti ya selaku Menteri Komunikasi dan Digital nih, di mana pemerintah juga terus melakukan pemblokiran terhadap situs-situs dan konten yang terindikasi mempromosikan perjudian. Namun pendengar, upaya tersebut dinilai belum cukup jika tidak dibarengi kerjasama antar lintas sektor nih, mulai dari aparat penegak hukum, lembaga keuangan, hingga platform digital dan juga keluarga ya tentunya. Ini juga kita harus turut berperan nih untuk apa ya, untuk kayak melihat nih ini kira-kira
1: menjaga memantau, gitu. Betul. Ya, mengingatkan keluarga.
0: Nah,
1: gitu
0: itu
1: ya.
0: Dia. Ini yang menjadi perhatian nih pendengar, dampak judi online itu bukan hanya soal kerugian finansial atau kerugian ekonomi, tetapi juga dapat mengganggu keharmonisan keluarga. Wah, ini sih udah banyak banget contohnya ya, udah
1: yang
0: banyak.
1: Yang harusnya bayar tagihan.
0: Nah, malah dibayarin
1: judol.
0: Ini pendengar ya. Jadi ini tuh berdampaknya sangat banyak sekali,
1: kompleks
0: gitu ya. Dimana ini juga bisa mengancam masa depan anak-anak gitu. Jadi karena itu peran keluarga juga bisa menjadi benteng pertama yang tentunya sangat penting untuk mengedukasi dan memberikan penguasaan sejak dini nih kepada anak-anak.
1: Betul.
0: Seperti itu.
1: Karena kalau misalnya sudah mulai dari awal terpapar gitu ya.
0: Betul.
1: Judi online bukan hanya material gitu ya, yang kita rugi gitu.
0: Betul.
1: Ya. Tapi pun juga mental pun juga terganggu.
0: Nah, itu dia pendengar, semoga kita dan keluarga nih bisa sama-sama mencegah gitu ya.
1: Saling mengingatkan
0: juga. Dan mungkin kalau ada orang-orang di sekitar yang mulai terindikasi terhadap judol, ada baiknya kita juga memberikan edukasi gitu ya. Tentunya edukasinya tidak yang menjudge, tapi juga memberikan terus mengarahkan ini supaya semua tuh bisa bersinergi antara pemerintah gitu ya, dan juga kita di masyarakatnya seperti itu. Nah, Kang Alan, tidak terasa ini sudah mau menjelang pukul 1 siang gitu ya, dimana kalau misalnya udah jam 1 siang itu tandanya Rizka juga udah harus pamit pendengar ya.
1: Dan saya harus baca berita.
0: Nah, itu dia. Tapi jangan kemana-mana ya pendengar, karena memang setelah ini jam 1 siang itu akan ada Warta Jabar Siang ya bersama Kang Alan Albana. Dan tentunya Rizka juga akan tetap membersamai tapi di belakang layar saja ya.
1: Nanti akan angkat-angkatin telepon. No.
0: Hey. Nanti ada
1: 100% Indonesia 100% Nasional.
0: Ya, betul, berjaringan. Ya. Jadi mungkin jangan sedih ya gitu, kalau yang nanti udah mau request bisa kok, masih bisa. Nanti
1: masih
0: tinggal
1: bisa,
0: langsung teleponnya ke pusat aja ya.
1: Ke Jakarta,
0: Jakarta aja. Nanti tetap kok bisa diangkat ya. Oke, okay, selamat siang gitu ya. Sampai berjumpa kembali di minggu depan bersama Rizka dan Alan Albana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Setiap hari, ratusan orang tertipu oleh janji manis judi online. Berharap kaya dalam sekejap, tapi justru terjerat hutang, kehilangan pekerjaan, bahkan keluarga. Judi online bukanlah permainan. Ia merampas waktu, uang, dan masa depan. Yang tersisa hanyalah penyesalan dan kehancuran. Namun, selalu ada jalan untuk berubah. Matikan aplikasinya, putus lingkaran kecanduan, mulailah hidup yang lebih sehat dan bermakna. Tinggalkan judi online dan pilih masa depan yang cerah. Untuk dirimu, untuk keluargamu, untuk harapan yang lebih baik.
1: Bandung siang ini.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andri Rusmana, anggota DPRD Kota Bandung, mengucapkan selamat untuk RRI sebagai radio pemegang hak siar Piala Dunia 2026. Semoga dengan terpilihnya RRI ini, RRI semakin dekat dengan masyarakat, semakin dekat di hati masyarakat, dan tentunya masyarakat Kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia wajib nongkrongin RRI untuk Piala Dunia 2026. Hatur nuhun RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Bandung dengan Warta Berita disiarkan melalui 97,6 FM Bandung, Cianjur 107,3 FM, Tasikmalaya 98,1 FM, Sumedang 96,6 FM, Garut 98,2 FM, Subang 106,9 FM, Ciamis 91,8, serta Karangnunggal 97,8 MHz. Sari berita penting, pemerintah Kota Cimahi mengajak masyarakat untuk memperkuat persatuan di tengah tantangan zaman. Tempat wisata Castello Subang mengalami peningkatan pasca libur panjang. Warta Jabar Siang, Selasa 2 Juni 2026, berita selengkapnya dibacakan oleh Alan Albana. Mengawal informasi pertama, pendengar, dari pemerintah Kota Bandung terus melakukan koordinasi dan juga dialog dengan berbagai pihak terkait rencana pemindahan layanan angkutan dari Terminal Cicaheum ke Terminal Leuwi Panjang. Langkah tersebut merupakan bagian dari pengembangan sistem transportasi massal bus rapid transit yang tengah dipersiapkan di kawasan Bandung Raya. Wali Kota Bandung M. Farhan menjelaskan kebijakan tersebut merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan juga pemerintah kota dalam mendukung terwujudnya sistem transportasi publik yang lebih terintegrasi dan juga modern. Menurutnya, Terminal Cicaheum akan mengalami perubahan fungsi sebagai bagian dari pengembangan jaringan BRT yang tidak hanya melayani Kota Bandung, tetapi juga menghubungkan berbagai daerah di wilayah cekungan Bandung. Farhan menegaskan pengembangan transportasi massal tersebut menjadi tanggung jawab bersama seluruh tingkatan pemerintah. Karena itu, setiap tahapan pelaksanaan terus dikomunikasikan dengan berbagai pihak yang terdampak, termasuk pedagang dan juga operator angkutan umum yang selama ini beraktivitas di Terminal Cicaheum. Pemerintah Kota Bandung juga memahami bahwa perubahan tersebut membutuhkan proses penyesuaian. Oleh sebab itu, dialog dan juga komunikasi menjadi langkah utama agar seluruh pihak dapat memahami tujuan serta manfaat dari program yang sedang dijalankan. Penyesuaian yang dimaksud mencakup peraturan operasional angkutan, aktivitas ekonomi para pedagang, hingga kesiapan fasilitas di lokasi baru. Pemkot Bandung berharap seluruh proses dapat berjalan secara bertahap sehingga tidak menimbulkan gangguan signifikan bagi masyarakat maupun pelaku usaha yang selama ini menggantungkan aktivitasnya di kawasan terminal tersebut. Informasi lainnya, pendengar, dalam momentum peringatan Hari Lahir Pancasila, pemerintah Kota Cimahi mengajak masyarakat untuk memperkuat persatuan di tengah tantangan zaman. Abot Agus Gunawan menurunkan laporannya.
2: Pemerintah Kota Cimahi memperingati Hari Lahir Pancasila dengan menggelar upacara di lapangan apel Pemkot Cimahi tadi pagi. Kegiatan tersebut diikuti oleh aparatur sipil negara serta berbagai unsur masyarakat sebagai bentuk penghormatan terhadap dasar negara Indonesia. Sekretaris Daerah Kota Cimahi, Maria Fitriana, dalam amanatnya mengajak seluruh peserta upacara untuk memaknai kembali lahirnya Pancasila sebagai pondasi pemersatu bangsa. Menurutnya, peringatan 1 Juni bukan sekedar agenda seremonial saja, melainkan momentum untuk merefleksikan nilai-nilai kebangsaan yang diwariskan para pendiri negara. Maria menjelaskan bahwa Pancasila lahir dari proses panjang dan berakar pada sejarah, budaya, serta nilai-nilai luhur yang hidup di tengah masyarakat Nusantara. Keberadaan Pancasila juga mencerminkan hasil perenungan mendalam yang mengakomodasi keberagaman suku, agama, bahasa, dan budaya Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, Maria juga mengingatkan pentingnya memahami sejarah sebagai bagian dari upaya menjaga identitas bangsa. Tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini berbeda dengan masa perjuangan kemerdekaan. Jika dahulu bangsa Indonesia berhadapan dengan kolonialisme, kini tantangan datang dalam bentuk derasnya arus informasi, penyebaran hoax, polarisasi sosial, intoleransi, hingga meningkatnya sikap individualisme di tengah masyarakat.
3: Pancasila bukan hanya dokumen kenegaraan. Pancasila adalah hasil kesepakatan agung bangsa Indonesia untuk hidup bersama dalam perbedaan. Hari ini tantangan yang kita hadapi memang berbeda. Dulu para pendiri bangsa menghadapi kolonialisme. Hari ini kita menghadapi tantangan baru berupa arus informasi yang begitu cepat, polarisasi sosial, penyebaran hoax, intoleransi, hingga kecenderungan masyarakat yang semakin individualistis.

0: kondisi keamanan secara umum dinilai tetap terkendali berkat sinergi antara aparat keamanan, pemerintah daerah, dan masyarakat. Wali Kota Bandung M. Farhan mengungkapkan selama periode libur panjang terdapat sejumlah kejadian yang menjadi perhatian serius. Beberapa di antaranya meliputi aksi tawuran, tindak kekerasan, hingga praktik pemalakan yang terjadi sejumlah wilayah di perbatasan Kota Bandung. Menurut Farhan, meningkatnya mobilitas masyarakat selama libur berpotensi memicu berbagai gangguan ketertiban umum. Karena itu, pemerintah Kota Bandung terus memperkuat koordinasi dengan aparat kepolisian dan unsur keamanan lainnya guna memastikan situasi tetap aman dan kondusif. Ia mengapresiasi langkah cepat jajaran kepolisian dalam menangani berbagai kasus yang muncul selama masa liburan. Menurutnya, sebagian besar pelaku yang terlibat dalam sejumlah kejadian tersebut telah berhasil diamankan dan saat ini menjadi proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Farhan menegaskan bahwa aspek keamanan menjadi faktor penting dalam menjaga citra Kota Bandung sebagai salah satu destinasi wisata unggulan sekaligus pusat aktivitas ekonomi di Jawa Barat. Oleh karena itu, berbagai upaya pencegahan dan penindakan terhadap gangguan keamanan akan terus diperkuat, baik melalui patroli rutin pengawasan titik-titik rawan maupun peningkatan koordinasi lintas instansi. Selain itu, penegakan hukum, pemerintah Kota Bandung juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman. Warga diharapkan tidak ragu melaporkan berbagai bentuk tindak kriminal maupun gangguan ketertiban kepada aparat berwenang agar dapat segera ditindaklanjuti.
1: Alhamdulillah selama musim liburan ini, liburan Lebaran sampai long weekend berturut-turut ya, itu memang ada beberapa kejadian yang memang harus kita perhatikan, mulai dari tawuran, tindakan kekerasan, bahkan pemalakan di batas kota sana. Namun sampai sejauh ini alhamdulillah pihak kepolisian telah menangani dengan sangat baik. Para pelaku sudah ditangkap-tangkapin semuanya, insya Allah akan mendapatkan tindakan hukum yang tepat gitu. Nah, mengenai masalah kebakaran yang terjadi di 2 minggu terakhir, ini memang sangat mengkhawatirkan.
0: Menurut Farhan, kolaborasi antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat merupakan kunci utama menjaga stabilitas keamanan daerah. Dengan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, berbagai potensi gangguan keamanan dapat diantisipasi sejak dini. Pemerintah Kota Bandung pun berkomitmen untuk terus melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap potensi gangguan keamanan, terutama pada periode-periode libur panjang yang biasanya diikuti peningkatan aktivitas masyarakat.
2: Tempat wisata Kastelo Subang mengalami peningkatan pasca libur panjang Idul Adha dan Hari Kesaktian Pancasila. Informasinya disampaikan Ruslan Effendi.
3: Selama libur panjang Idul Adha 1447 Hijriah dan libur hari lahir Pancasila, jumlah kunjungan wisatawan ke Flora Wisata Bunga de Castello Ciater Subang mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibanding libur weekend atau libur akhir pekan. Hal itu diungkapkan Divisi Marketing Flora Wisata Bunga de Castello Agus Arif kepada RRI. Menurutnya kunjungan wisatawan per hari rata-rata mencapai 800 orang, jika libur akhir pekan hanya 500 orang. Puncak kunjungan selama libur panjang ini terjadi pada hari Minggu 31 Mei 2026 yang mencapai di atas 1.000 orang wisatawan. Ia menyebut para wisatawan yang berkunjung ke Flora Wisata Bunga de Castello masih didominasi oleh warga Jabodetabek dan sekitarnya. Selain itu, wisatawan juga datang dari berbagai daerah di Jawa Barat dan juga Jawa Timur, Jawa Tengah, serta Banten.
4: Itu baru yang reservasi, belum yang reguler.
5: Berarti bisa mencapai 1.000 lebih ya?
4: Bisa.
5: 1.500 lah mungkin bisa diperkirakan. Jadi rata-rata per hari itu di angka 800.
4: Enggak. Paling tinggi mungkin segitu. Hari Kamis, Jumatnya itu masih hampir sama dengan weekend-weekend biasa. Cuman berhubung musim hujan, kadang kan kalau rainbow slide itu, kalau untuk ke pengembangan wahana dan lain-lain, mungkin itu masih jadi
3: wahana permainan yang masih menjadi favorit para pengunjung selain rainbow slide, juga biang lala yang ramai dikunjungi para wisatawan yang datang ke Flora Wisata de Castello pada libur panjang Idul Adha. Sedangkan untuk wahana wisata lainnya seperti kolam rendam air panas rata-rata 50 sampai dengan 100 orang per hari. Ia berharap jumlah kunjungan wisatawan bisa kembali menggeliat meski kondisi perekonomian secara global saat ini masih dalam kondisi tidak baik-baik saja. Dengan meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan tersebut tentunya membuat para pengelola destinasi wisata khususnya Flora Wisata Bunga de Castello kembali bergairah. Dari Kabupaten Subang,

0: Ruslan Effendi melaporkan.
1: Taman Wisata Alam Gunung Papandayan Garut merupakan salah satu objek wisata prioritas yang mendapat pengamanan kepolisian selama libur panjang hari Waisak. Irwan Rudiawan melaporkan.
2: Objek Taman Wisata Alam Gunung Papandayan Cisurupan Kabupaten Garut, Jawa Barat menjadi salah satu lokasi wisata yang banyak dikunjungi wisatawan dalam rangka mengisi libur panjang Hari Raya Waisak tahun 2026. Terpantau ribuan pengunjung dari berbagai daerah mendatangi salah satu objek wisata favorit tersebut sejak 3 hari terakhir. Guna mengantisipasi terjadinya kemacetan serta menjaga keamanan di sejumlah objek wisata di Garut, tidak terkecuali di TWA Gunung Papandayan, aparat kepolisian melakukan pengamanan prioritas. Kasat Lantas Polres Garut AKP Luki Martono mengatakan pihaknya sudah memploting atau menempatkan sejumlah personil di sejumlah jalur menuju objek wisata.
3: Untuk jalur wisata dari kemarin sudah nampak signifikan ya untuk kunjungan wisatawan yang mengarah ke Kota Garut.
4: Rekayasa CB apa yang sudah mulai dilaksanakan?
3: CB seperti apa? Untuk CB nanti ketika terjadi kepadatan yang cukup panjang, kita melaksanakan CB one way.
4: Jadi penarikan itu dan titik yang padat ditarik ke seperti gimana?
2: Sementara itu Kapolsek Cisurupan Garut AKP Julius Siswantoro mengatakan petugasnya melakukan patroli dialogis dengan menyampaikan himbauan kepada pengelola, karyawan, serta para pengunjung TWA Gunung Papandayan agar selalu meningkatkan kewaspadaan terhadap tindak kriminalitas, khususnya pencurian kendaraan bermotor serta berbagai potensi gangguan kantibmas lainnya. Selain itu, petugas juga mengingatkan wisatawan untuk selalu mengutamakan keselamatan selama beraktivitas di kawasan wisata, baik bagi pengunjung yang melakukan pendakian maupun berkemah. Ia juga menyampaikan kehadiran aparat kepolisian di tengah masyarakat merupakan bentuk pelayanan guna memberikan rasa aman dan nyaman kepada para wisatawan yang tengah menikmati liburan.
1: Informasi selanjutnya pendengar, pihak kepolisian menyelidiki hilangnya 7 motor pengunjung saat konser di Tritan Point Bandung. Polisi akan memfasilitasi mediasi antara korban dengan pengelola parkir. Bila Wibisono melaporkan.
5: Setidaknya sejumlah 7 pengunjung konser yang digelar di Tritan Point, Kecamatan Panjalukan, Kota Bandung melaporkan kehilangan sepeda motor saat menghadiri acara tersebut pada Sabtu 30 Mei 2026 malam. Seluruh korban memarkirkan kendaraannya di area parkir resmi yang disediakan oleh penyelenggara. Kasat Reskrim Polrestabes Bandung, AKBP Anton pun membenarkan kejadian tersebut. Anton menjelaskan, memang terdapat beberapa laporan yang disampaikan oleh korban kepada pihak kepolisian terkait kendaraan yang hilang. Pihak kepolisian pun saat ini tengah melakukan penelusuran. Anton juga menjelaskan, motor-motor tersebut mayoritas tidak dalam keadaan dikunci stang berdasarkan arahan petugas parkir, di mana parkir tersebut juga disinyalir merupakan parkir liar.
6: Jadi gini Kang, ini pertanyaannya yang pertama, kalau yang terkait hilang konser betul, itu sudah ada laporan di Polsek. Ada 7 laporan, ya kan, hari Sabtu maupun Minggu kemarin. Ada 3, sama 4. Nah terus kalau laporan yang serupa dengan mirip-mirip di acara konser, ya sementara sih belum ada Kang, belum ada. Ya kan, belum ada ini loh. Karena memang kemarin itu setelah hasil penyelidikan anggota, jadi dari gini Kang, tukang parkirnya itu, ya di tempat itu kan tidak ada ini ya, walaupun membayar tiket, tidak menyiapkan tempat yang khusus lah, karena ya sembarangan, karena parkir liar kayaknya. Jadi nggak ada yang ngawasin, nggak ada CCTV, ditambah lagi memang di situ setiap kendaraan diarahkan untuk tidak dikunci stang, ya kan? Jadi semakin mempermudah pelaku, ya kan? Yeah. Untuk membawa kendaraan. Nah, terus langkah-langkah kita yang telah dilakukan, jadi setelah kita kemarin terima laporan, ya kita langsung melakukan penyelidikan, Kang. Sedang melakukan penyelidikan, dan ya sementara kita karena ada motor yang di situ yang terindikasi masih dikejar sama anggota itu.
5: Atas peristiwa tersebut, kepolisian juga berencana memfasilitasi mediasi antara korban kehilangan sepeda motor dengan pengelola parkir di kawasan Tritan Point, Kota Bandung. Mediasi tersebut direncanakan akan berlangsung pada Selasa, 2 Juni 2026. Dari Polrestabes Bandung, Bilal Wibisono melaporkan.
1: Jajaran Satreskrim Polres Cianjur berhasil mengungkap pencurian kendaraan motor dan pihaknya berhasil mengamankan 34 unit motor. Ian Sofian melaporkan informasinya.
7: Polres Cianjur mengungkap kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor atau curanmor yang terjadi di sejumlah wilayah hukum Polres Cianjur. Dengan total barang bukti yang berhasil diamankan puluhan motor. Menurut Kapolres Cianjur AKBP Alexander Yuriko menjelaskan saat ekspos pagi tadi 1 Juni 2026 telah mengungkap 10 laporan dan 34 unit sepeda motor diamankan.
8: Adalah kendaraan bermotor. Alhamdulillah Satuan Reskrim Polres Cianjur dipimpin oleh Bapak Wakapolres berhasil mengungkap paling tidak 10 laporan polisi yang dilaporkan oleh masyarakat, warga masyarakat yang motornya menjadi korban upaya pencurian. Rentang waktunya mulai dari November 2025 sampai akhir Mei 2026 ini. 10 laporan polisi ini alhamdulillah dan insya Allah akan terus berkembang. Belakang Bapak Ibu sekalian dapat disaksikan paling tidak sekarang ada 34 kendaraan bermotor roda 2 yang menjadi barang bukti dari paling tidak 10 laporan polisi akan adanya pencurian dengan pemberatan yang dengan objeknya adalah kendaraan bermotor roda 2. Dengan
7: pengungkapan merupakan hasil penyelidikan dan pengembangan dari beberapa laporan polisi yang diterima dari masyarakat terkait maraknya pencurian kendaraan bermotor di wilayah Kabupaten Cianjur. Selain itu, 6 tersangka telah diamankan dan dilakukan penahanan.
8: Sekali lagi, 6 orang tersangka dapat Satreskrim amankan dan telah lakukan upaya paksa berupa penahanan. Satreskrim tidak bekerja sendiri, Satreskrim bekerja sama dengan unit reskrim Polsek Karang Tengah, Polsek Sindang Barang, Polsek Ciranjang, Polsek Cilaku, dan Polsek Cianjur Kota. Karena apa? Sekali lagi kejahatan jenis curanmor, pencurian dengan pemberatan dengan objek ranmor ini tidak bisa parsial kita tangani. Dan ini buktinya.
7: Sedangkan tempat kejadian diantaranya Polsek Cianjur Kota, Karang Tengah, Ciranjang, Cilaku, dan Polsek Sindang Barang. Barang bukti yang diamankan 34 unit sepeda motor dari berbagai merek serta kunci letter T dan mata kunci modifikasi. Akhirnya keenam tersangka disangkakan melanggar pasal 477 ayat 1 huruf F dan G serta pasal 477 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Polres Cianjur akan terus meningkatkan kegiatan patroli, penyelidikan, dan penegakan hukum guna menciptakan situasi Kamtimas yang aman dan kondusif di wilayah Kabupaten Cianjur. Dari Cianjur yang Sopian melaporkan.
1: Sementara itu, kepolisian Kota Tasikmalaya berhasil menangkap pelaku pencurian sepeda motor. Pelaku melakukan pencurian kendaraan milik teman sendiri. Nova Nugraha melaporkan.
9: Jajaran Satreskrim Polres Tasikmalaya menangkap O, MR, dan AZ, pelaku pencurian kendaraan bermotor di wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Pelaku diamankan di Jatiwangi, Kabupaten Majalengka. Kapolres Tasikmalaya AKBP Wahyu Prista Utama mengatakan, dari tangan pelaku, pihaknya berhasil mengamankan 2 unit sepeda motor dan barang bukti lainnya. Modus pelaku sendiri dalam melakukan aksinya, yakni mengambil sepeda motor dengan cara merusak kunci, lalu menggunakan kunci palsu sehingga kendaraan bisa dibawa kabur. Kapolres mengatakan dalam kejahatan ini tidak ada pelaku lain, namun dalam kejahatan yang sama di wilayah Kabupaten Tasikmalaya diduga juga dilakukan oleh pelaku. Kepolisian saat ini masih terus mendalami keterlibatan pelaku dalam sejumlah aksi kejahatan.
10: Mister Saudara O dan Mister Saudara O dan MR, yang mana dua kegiatan ini dilaksanakan sebuah vario warna merah berhasil dibobol oleh mereka dan dibawa lari. Dan pada tanggal 30 Mei 2026, alhamdulillah berdasarkan kegiatan penyelidikan, profiling, pendalaman CCTV, tim opsional dari Satreskrim Polres Tasikmalaya berhasil menangkap kedua pelaku di Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka.
9: Sementara itu, Yuda, pemilik sepeda motor, mengaku motornya hilang sejak Januari lalu. Pelaku yang masih teman korban awalnya meminjam motor korban, namun ternyata kunci motor miliknya diduplikatkan untuk kemudian motornya diambil. Yuda bersyukur kendaraannya bisa ditemukan kembali dan ia berterima kasih kepada kepolisian yang akhirnya bisa menemukan kembali kendaraannya.
11: Ketipu.
12: Ya, sama pelaku.
11: Kenal di mana?
12: Teman, masih teman pelakunya.
11: Oh, dipinjam
12: dulu. Saya disuruh diam di Tasik.
11: Terus
12: dia kirain lah buat pas kunci duplikat.
11: Oh, dibikin
12: buat duplikat.
11: Pas
12: diambil ada yang nge-WA modusnya orang situ.
9: Atas perbuatan pelaku, keduanya diancam dengan pasal 477 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dengan ancaman penjara selama 7 tahun atau denda sebesar 500 juta rupiah. Dari Tasikmalaya, Nova Nugraha melaporkan.
1: Pendengar, cerita kita hari ini akan mengangkat kisah Pak Dadan yang bekerja sebagai servis payung keliling yang berjuang untuk menghidupi keluarganya. Cerita selengkapnya akan disampaikan Adi Renaldi.

Di tengah hiruk pikuk modernisasi kota Bandung, ada satu sosok sederhana yang tetap tangguh menjalani hidupnya. Dialah Pak Dadan, pria berusia 59 tahun, yang setiap hari mengandalkan keahliannya sebagai tukang servis payung keliling. Pak Dadan tak memiliki anak. Satu-satunya yang menjadi penguat semangat hidupnya adalah sang istri tercinta, yang setia mendampingi dalam suka maupun duka. Demi menghadapi perempuan yang paling ia sayangi itu, Pak Dadan telah menekuni profesi servis payung keliling selama hampir belasan tahun. Tubuhnya mulai renta, wajahnya dipenuhi keriput, kulitnya menghitam karena terik sinar matahari dan debu jalanan. Langkahnya pun kini agak membungkuk, namun semangatnya tetap tegak berdiri. Setiap pagi pukul 6, Pak Dadan sudah berangkat dari rumahnya di kawasan Ujung Berung, Kota Bandung. Dengan suara lantang, ia berkeliling komplek perumahan sambil menyerukan, "Servis payung! Servis payung! Servis payung, Bu!" Bagi Pak Dadan, pekerjaan ini bukan sekedar rutinitas, melainkan tanggung jawab besar untuk memastikan istrinya tetap bisa makan dari hasil kerjanya. Dalam sehari ia paling banyak bisa membawa pulang Rp25.000. Namun penghasilan itu tak menentu. Ada hari-hari ketika ia pulang tanpa sepeser pun, bahkan harus menahan lapar sepanjang hari karena sepi pelanggan. Pernah Pak Dadan duduk termenung di pinggir jalan, menahan perut yang kosong. Bukan hanya rasa lapar yang ia pikirkan, tapi juga kegelisahan tentang istrinya yang menunggu di rumah, berharap ada makanan di meja makan. Meski hidup penuh keterbatasan, Pak Dadan tidak pernah mengeluh. Ia selalu bersyukur atas rezekinya yang datang. Sekecil apapun, baginya hidup adalah perjuangan yang harus dijalani dengan sabar dan tulus. Kepada anak muda, ia menitipkan pesan penuh makna. Kalau punya pekerjaan yang baik, jangan lupa bersyukur. Jangan cepat menyerah. Jangan mau dikasihani orang lain. Yang penting tetap semangat dan berusaha, tuturnya tulus. Itulah kisah Pak Dadan, tukang servis payung keliling yang sederhana, namun mengajarkan kita arti kerja keras, ketabahan, dan rasa syukur dalam kehidupan.

Sekian Warta Berita siang ini. Warta Berita selanjutnya bisa Anda simak di pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga bisa dibaca di portal berita kami rri.co.id. Saya Alan Albana, selamat siang dan tetaplah bersama RRI Bandung.

0: Dengar, tepat pukul 13.34 menit waktu Indonesia Barat, kita akan ikuti 100% Indonesia Nasional bersama Pro 1 Jakarta. Dengan nanti host ada Ihsan Tarore dan Seliana Jamil, dan bintang tamu akan ada Wayang. Tetap bersama kami.
1: Bandung siang ini.

0: Band senior bukan sekedar saksi perjalanan bangsa, tetapi juga menjaga semangat zaman yang terus berkarya tanpa henti. Usia boleh bertambah, tetapi dedikasi para band senior untuk musik Indonesia ini tetap menyala ya, dan juga menginspirasi generasi selanjutnya. Di tengah perubahan era dan juga perubahan zaman ya, band-band senior membuktikan bahwa karya tulus ini selalu menemukan jalan menuju hati bangsa.
1: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Ya, yang pastinya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat semua pendengar kita 100% Indonesia Nasional. Yang pasti seperti biasa setiap hari Selasa kita menemani, ya sebenarnya setiap hari sih ya.
0: Iya.
1: Cuman kalau setiap hari Selasa spesial, nasional Selasa. Spesial ya.
0: Betul.
1: Ada Ihsan Tarore juga
0: betul
1: soalnya
0: banget.
1: Ya. Hari ini mumpung bisa loh Ihsan Tarore.
0: Iya,
1: ya.
0: Makanya itu baru mau ngomong kayak enggak setiap Selasa deh. Jadi enggak usah sok-sokan setiap Selasa tuh pastinya spesial ada Ihsan Tarore. Enggak juga pendengar
1: ya.
0: Ya.
1: Kalau memang cocok jadwalnya. Kalau memang cocok, oke.
0: Oke.
1: Yang pasti hari ini ditemani sama aku Ihsan Tarore
0: dan juga Selena Jamil pendengar ya. Jangan lupa untuk Anda langsung aja bergabung karena hari ini kita juga punya tamu spesial ya Ihsan ya.
1: Seperti yang tadi udah mulai disepal-sepil sedikit ya, namanya band legend, band senior tetap mewarnai yang namanya musik-musik tanah air.
0: Betul banget.
1: Tadi udah kita play sih sebenarnya kalau notice
0: lagunya ya.
1: Cuman di remake lagi, dibikin lagi lebih baru lagi, dibikin lagi lebih segar, lebih muda lagi musiknya.
0: Mantap. Tapi sebelumnya kita menyapa untuk bintang tamu kita ya siang hari ini. Siaran nasional ini juga dirilai di seluruh Pro 1 yang ada di Indonesia ya, ibu kota provinsi seluruh Indonesia. Ada juga yang tipe B ya, termasuk juga stasiun produksi dan juga stasiun relaynya.
1: Ya, yang pasti apa kabar juga buat semua yang di mancanegara yang mungkin lagi dengerin kita lewat streaming di www.rri.co.id atau juga di mobile application di RRI Digital. Jangan lupa juga follow akun sosial media kita supaya nggak ketinggalan info-info penting, update-update musik ataupun berita-berita yang penting banget ya. Jangan lupa di follow medsos kita, TikTok kita di @RRIPro1Jakarta dan juga Pro1 di kota kalian masing-masing.
0: Betul banget. Jangan lupa di follow ya pendengar ya. Jadi langsung aja kali kita ngobrol dan sapa bintang tamu kita siang hari ini.
1: Halo.
0: Ada siapa ini? Halo Ben Wayang. Wayang Ben apa Ben Wayang sih?
1: Wayang Ben.
0: Wayang Ben ya. Halo Wayang Ben. Sehat halo, semuanya halo. Ya?
1: Sama halo, aja sih sebenarnya Wayang Ben, Ben Wayang ya sama aja ya.
0: Oke, sama aja ya.
1: Sehat Bang Oji.
2: Alhamdulillah.
0: Baik ya, alhamdulillah
1: sehat,
0: ya.
1: Alhamdulillah terlihat
2: kita
1: kan.
2: Ngobrol-ngobrol. Tahun yang lalu ya.
1: Iya, lebih kurang setahun yang lalu lah.
2: Malam-malam.
0: Oke.
1: Ya kali ini segmentasinya beda. Kalau yang kemarin kan kita di Ruang Rindu Nasional ya. Kalau ini kita di 100% Indonesia nih lebih young. Makanya tadi kita puterin ya wayangnya yang lebih young.
0: Oh, lebih yang young. Terbaru wayang ya.
1: Mungkin ganti namanya jadi wayang gitu ya.
0: Wayang. Ngegas wayang.
1: Iya kan? Wayang kenapa muda? Ya karena memang kita muda terus.
0: Iya. Betul banget. Tapi kita mau ngucapin selamat juga ya atas rilisnya lagu barunya, judulnya tadi Mati Aku Mati, betul ya?
1: Mati Aku Mati.
2: Betul, betul, betul.
0: Oke, boleh diceritain enggak sih ini katanya formasi baru? Gimana ceritanya?
2: Ya formasi baru. Jadi setelah di awal tahun 2026 itu tinggal Oji sendiri karena vokalis sebelumnya mengundurkan diri dan Wayang harus tetap ada. Akhirnya kita adakan audisi kecil-kecilan lah gitu. Akhirnya ketemu sama Taurin sebagai vokal, Farid drum, Ilham dan Ai.
1: Gitu. Oh jadi memang kemarin open audition.
2: Enggak open sih, enggak open-open banget gitu.
1: Oh, jadi maksudnya ke teman-teman terdekat, kerabat-kerabat terdekat. Jadi ke lingkungan sekitarnya wayang ya.
0: Oke.
1: Betul. Oke.
0: Oke, berarti total sekarang berempat ya?
2: Berlima.
0: Oh, berlima. Oke, berlima. Ada siapa aja tadi, Mas? Mas Oji.
2: Ada Oji, Taurin, vokal, Farid, drum, lalu Ilham, gitar, dan Ai, gitar.
0: Oke, berenam ya.
1: Vokalisnya jadinya. Adalah yang terbaru adalah...
2: Ini dia, mana? Audionya kok di...
0: Halo, Kak Taurin.
3: Halo.
0: Gimana-gimana akhirnya bisa bergabung di Wayang Band nih?
1: Aku jujur agak shock sih. Kenapa? Karena kan Wayang Band tuh tadinya bandnya tuh buat aku tuh ada yang suaranya high, ada yang suaranya bassnya tuh ada. Nah ini tiba-tiba jadi cewek gitu.
0: Nah lo,
3: kenapa bisa jadi cewek?
1: Coba, ini diceritakan gimana kok tiba-tiba bisa jadi taurin cewek gitu?
2: Iya sih. Jadi kalau wayang itu kan butuh sinden. Nah, kalau pilih sindennya taurin gitu.
1: Oh, jadi beneran sindennya beneran perempuan ya?
2: Iya.
0: Oke. Kalau ke taurin sendiri gimana nih? Rasanya bisa akhirnya bergabung ya di wayang band?
3: Yang pastinya seneng banget ya, kan emang awalnya dulu kan emang ngeband-ngeband juga, tapi sama band-band yang kurang terkenal. Sekarang ngeband sama band yang nama besar, terkenal, iya kan? Nah terus, tapi ya seru juga, banyak challenge-nya karena kan kita kayak ngerombak musik gitu, atau entar mikirin dibanding-bandingin gitu-gitu kan, juga challenge juga kan. Namanya ganti vokalis gitu kan.
1: Kalau mau dibanding-bandingin, kalau aku bilang mah gak bisa dibandingin, yang gendernya aja udah beda.
0: Iya, betul banget.
2: Iya, mau gak mau gitu tuh Mas Isan tuh.
1: Iya kan, gak bisa dibandingin tapi gendernya aja beda. Jadi yang pasti karena rasanya prinsip, beda.
2: Iya, karena prinsipnya yang sekarang ini bukan menggantikan tapi meneruskan.
1: Meneruskan ya. Memudahkan. Karena betul. Lebih muda kayaknya ya taurin ini ya.
3: Panggilnya aja Om.
0: Ya. Oh, panggilnya Om. Om Oji gitu ya.
1: Aduh. Ampun Om Oji.
0: Oke, ini kan ada pendengar yang sudah bergabung. Mungkin kita sapa aja dulu pendengarnya ya, takut terputus ya, Bang Oji dan juga Kak Taurin ya. Halo, Bang Benijo. Pagi, siang ya?
4: Siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
4: Indonesia, ekspresen karya banggakan Indonesia, karya anak bangsa Iksan Tarore, Keliana Jamil.
0: Halo.
4: Apa kabar kalian berdua?
0: Alhamdulillah. Baik, Bang Benijo.
1: Bu Benijo gimana kabarnya?
0: Gimana kabarnya?
1: Baik juga, Bu Iksan, Alhamdulillah ya.
0: Oke.
4: Kita langsung ke wayang band ya.
1: Boleh, silakan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Grup wayang band yang grup band Lezen nih.
1: Lezen.
4: Apa kabar?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Om.
4: Oke deh. Salam kenal ya dari orang Manado. Langsung ke pertanyaan nih, Bang, apa wayang band?
0: Ya,
4: bagaimana
0: silakan.
4: Bagaimana sih cara menjaga kekompakan antara sesama personil agar supaya tetap hubungannya tetap harmonis? Itu pertanyaan pertama, bagaimana cara ya untuk menjaga kekompakan. Pertanyaan kedua, selain di luar musik, kegiatan di luar musik untuk seluruh ya, untuk seluruh ini personil wayang band, kegiatan di luar selain musik, kegiatan di luar musik apa saja? Itu aja pertanyaannya. Kita langsung menyapa Bung Iksan.
1: Yes.
4: Ada itu di Banda Aceh.
0: Okay.
4: Ada Gilang Kertasono, Bung Leman Lampung, Ayuk Maluku Tengah, Bung Kendi Toli-Toli, dan Pak Malik Pekanbaru. Angkel Gaji di Sumatera Barat yang lagi bertugas di Prosatu Manado, Ibu Ike Darsono Memuaya. Tetap semangat ya Ibu Ike sampai tutup siaran. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Benijo ya. Ada juga Bang Albert nih dari Bau-Bau. Halo Bang Albert.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Bang Albert, nampaknya terputus ya Bang Albert ya. Boleh telepon lagi ya di 0811-7972-7912 atau ke nomor telepon 0213440696 3441499.
1: Iya.
0: Kayaknya lanjut aja kali kita ngobrol ya. Tadi kalau pertanyaan dari Bang Benijo,
1: apa mau langsung kita tanyain aja lah ya.
0: Iya boleh, silakan.
1: Gimana sih Bang Oji, kalau dibilang jaga kekompakan kan ini kan artinya kan personil baru ya.
0: Yep.
1: Gimana nih supaya maintain ini anak-anak barunya, tim barunya, wayang band yang baru dengan format yang baru. Ini gimana cara jaga kekompakannya?
2: Yang pertama pasti komunikasi ya.
0: Terus
2: sekarang udah dimudahkan, ada grup grup WhatsApp dan sebagainya. Okay. Lebih sering ketemu. Bukan sekedar latihan aja, kita lebih banyak ngobrol. Ya gitulah. Komunikasi sih yang terpenting.
1: Iya sih, komunikasi itu penting kan dalam setiap hubungan ya.
2: Betul. Karena kan kita menganggap band ini udah bukan jadi teman teman ngeband aja, tapi udah jadi anggap kita keluarga.
1: Gitu. Betul banget. Betul. Ya, karena itu yang jaga ya, supaya tetap satu hati, satu visi, satu misi. Asik.
0: Tapi aku penasaran deh, seperti apa sih proses adaptasinya mungkin yang terjadi di dalam band ini ya? Karena kan pasti kalau band itu biasanya kalau ada personel baru tuh ada warna baru yang mau ditampilkan. Tuh apa
1: kira-kira? Dan ini bukan cuma satu.
0: Nah, iya, langsung banyak ya.
1: Semuanya gitu ibaratnya dirombak kecuali Bang Oji.
2: Yang kuncen.
0: Kuncennya ya.
2: Iya.
0: Baiklah.
2: Coba kalau mungkin Mbak Taurin bisa
3: lempar ya adaptasinya kalau yang sekarang sih nggak apa ya prosesnya tuh nggak susah gitu. Kalau dari aku sendiri ketika udah ketemu ngobrolnya nyambung, cocok, klik gitu. Dan apa ya, dari maksudnya dari Mas Ojinya sendiri juga nggak ada tuntutan apa, nggak ada harus begini harus begitu, enggak gitu. Jadi kita sama-sama dari wayangnya pun terbuka untuk kita-kita yang baru gitu. Dan kita-kita yang baru juga ngelihat Mas Oji yang tadinya kalem ternyata sekarang enggak.
0: Bisa gitu ya. Nih, gitu ya.
1: Bisa gitu ya. Aduh.
3: Ya pokoknya adaptasinya buat aku sih gampang sih gitu, nggak cukup sulit maupun itu dari personal ataupun dari musiknya gitu.
1: Walaupun sebenarnya lumayan beda generasinya ya.
3: Ya.
0: Tidak berapa harus dijelaskan ya. Oke, ini ada dua pendengar lagi yang mau bergabung, boleh langsung kita sapa aja ya, takut terputus lagi ya. Kak Taurin dan juga Bang Oji ya. Halo, Uncle Gazi.
1: Halo, Uncle Gazi.
5: Halo.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, silakan Uncle Gazi.
5: Ya, boleh nanya sama Bang Oji atau
0: boleh, Bu Wayang.
5: Silakan. Ya. Dengan format yang baru, udah berapa single yang dikeluarkan dari grup Wayangnya? Terus sama personil lama masih ada nggak? Acaranya ya panggung bersama Bang.
1: Oke, ada lagi?
5: Selanjutnya lagu terbarunya yang tadi ya.
0: Iya.
5: Yang disebutin tadi.
1: Mati aku mati.
5: Ya, mati aku mati.
0: Iya.
5: Itu salah satu single atau di album?
1: Oke.
5: Boleh salam Bang Isan.
1: Oke.
5: Semoga Wayang sukses selalu. Salah satu band favorit saya, apalagi kalau di Damai Hatiku, Kalamentari itu Bang.
1: Isan. Oh, Damai Hati ini.
0: Oke. Yeah. Okay. Itu saja.
5: Ya. Salam-salam Bang Isan sama Kak Selin.
0: Boleh.
5: Salam buatnya penyiar Pro 1 Padang Kak Lydia Permata. Salam juga buatnya penyiar Pro 1 Bukit Tinggi Kak Sufio Dila sama Mutia Utami. Salam juga buatnya Kakak Mary di Bekasi. Buatnya Bang Binijo. Pokoknya salam kompak juga buat semua-semuanya dari Angkel Gazi dari Sumatera Barat. Makasih Bang Isan.
0: Oke, terima kasih banyak Angkel Gazi.
1: Seru juga nih pertanyaan-pertanyaan Kak Gazi.
0: Oke, ada Pak Hanafi dari Padang, kita sapa ya langsung ya. Halo Pak Hanafi.
6: Halo, selamat siang Satu Suara Indonesia, Kak Isan, Tawe, dan Kak Seri Jamil.
0: Iya,
1: iya, udah Hanafi, gimana?
6: Ini mau nanya.
0: Apa
6: ini kepada, ada Gilang Ramadan di sini?
1: Iya.
6: Ada Gilang Ramadan, Bang Gilang Ramadan. Mau nanya, saya mau nanya ke Bang Gilang Ramadan. Gilang Ramadan pernah buka ini cabang studio band di tahun 2012 di Padang.
1: Udah, maaf, udah.
6: Betul.
0: Iya, Bang
1: udah. Gilangnya udah nggak ada.
6: Nggak ada lagi.
1: Udah beda personilnya.
0: Iya, personilnya udah beda.
6: Ini siapa? Ada yang vokalis perempuan di lagu
1: Taurin.
0: Oh, Kak Taurin.
6: Ya, ini tahun berapa lagunya? Kalau boleh tahu.
1: Lagu yang mana udah?
6: Lagu yang Cintai Aku, ini lagu tahun berapa liriknya?
1: Cintai Aku. Oke, ya udah nanti kita tanyain ya.
0: Oke, itu saja.
1: Oke, udah
6: ya, udah itu aja. Ini saya lupa nama penyanyi ceweknya siapa, lupa.
1: Taurin
6: ya.
1: Taurin
0: yang baru, Kak Taurin, Taurin. Ya
6: ya, ya terus salam-salamnya pertama buat Uncle Gazi
0: ya.
6: Buat Kak Lydia di Pulau Satu Padang, buat ini ya, buat Niken di Tabing, dan semuanya aja, itu aja.
0: Oke, itu saja ya. Terima kasih Pak Hanafi.
1: Terima kasih banyak. Udah.
0: Selamat siang.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi lah ya.
1: Boleh sekalian Uncu Dipo deh tuh di Solok. Uncu Dipo. Halo.
7: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Wabarakatuh. Uncu Dipo.
1: Uncu Dipo mau tanya apa nih? Iya.
7: Halo Kak Feli dan Bang
0: Ihsan.
1: Iya.
7: Karena saya ingin menanyakan gimana itu jaga kualitas dan kekompakannya.
1: Oke.
7: Saya ingin menanyakan liku-likunya dan kedepannya seperti apa.
1: Oke.
7: Saya sudah jelas, sudah. Saya mau salam-salam lagi.
1: Oke. Boleh.
7: Yang di studio semuanya untuk Uni Lydia Permata di Prosatu RI Padang, untuk Anapi dan Bung Leman di Lampung, Anapi di Padang,
1: Bung
7: Lampung, salam untuk semua ya dah. Ayo udah, terima kasih banyak, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam,
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Thank you, Uncu Dipo.
0: Oke, terima kasih Uncu Dipo ya, kita kumpulin ya. Tadi ada beberapa pendengar yang sudah dirangkum ya.
1: Betul. Ada Mas Gazi ya. Ini dia nanya sama personil yang lama masih ada manggung bareng gak sih? Atau udah bener-bener pure dengan personil yang baru?
0: Oke, mungkin langsung dijawab aja Bang Oji ya.
2: Untuk yang lama ada Gilang, Adli, dan Yudi itu sudah masing-masing punya kesibukannya ya. Dan kita lagi ini saat ini wayang new era, formasi baru, jadi lebih banyak sama yang baru gitu. Tahu nanti kedepannya mau ada reuni atau apa, belum tahu, tapi kita jalanin yang lagi sedang kita jalanin sekarang gitu.
0: Oke, jadi aktivitasnya lebih banyak sama yang tim baru lah ya. Oke, ada lagi mungkin Iksan pertanyaan?
1: Pertanyaannya mati aku mati ini judul single baru atau ini album?
2: Ini single Mati Aku Mati itu buah karya dari Ilham gitu, gitarisnya. Itu memang kita saat ini masih fokus ke single. Untuk beberapa single ke depan baru kita fokus ke album. Jadi saat ini kita lagi promosi single terbaru wayang yang judulnya Mati Aku Mati, karya dari Ilham.
1: Oke, berarti ini Mati Aku Mati ini single dulu ya.
2: Ya.
1: Sambil ini ya, ini berarti Mati Aku Mati ini single baru, personil baru, ya. Berarti benar
2: ya Bang Oji ya.
1: Oke.
0: Jadi kalau
1: mau dilanjutin pertanyaan atau kita mau
0: lanjut aja kali ya?
1: Lanjut aja dulu. Oke. Uncu Dipo tadi nanya jaga kualitasnya gimana untuk vokalis nih, Taurin apalagi. Ini gimana tips and trick-nya? Karena kan ibaratnya Taurin ini adalah vokalis baru di band wayang gitu. Gimana nih? Ada penyesuaian vokal kah atau kamu tetap bernyanyi dengan cara kamu bernyanyi di sini?
3: awalnya sih sebenarnya kalau memang disuruh untuk lagu-lagu yang lama oke-oke aja, tapi ternyata setelah kita rembukan bareng-bareng, diskusi bareng-bareng, akhirnya kita nemuin musik yang sekarang yang mencocokkan sama karakterku sih gitu. Jadi aku sekarang ya bernyanyi dengan menjadi diri sendiri aja gitu. Tidak ngikut-ngikutin orang lain atau
1: justru dengan identitas Taurin itu menjadi identitas barunya wayang juga berarti ya.
3: Iya, mungkin bisa dibilang gitu.
1: Nice.
3: Jadi diri sendiri aja nyanyinya.
1: Itu dia yang menyenangkan ya. Tapi ini ada pertanyaan juga dari Uncu Dipo. Ada lika-likunya enggak sih ini penyesuaian band baru ini berapa lama sampai akhirnya kalian kemarin rekaman Mati Aku Mati? Itu gimana prosesnya tuh penyesuaiannya?
3: Ini cepet banget ya, jadi ketemu itu di awal Januari dan kita April udah rilis Mati Aku Mati. Jadi Januari, terus pas bulan abis itu kita kumpulin deck beberapa lagu.
0: Nah,
3: salah satunya lagu Mati Aku Mati itu di bulan puasa kita rekaman. Terus April, akhir April rilis. Cepet banget sih. Kalau dikalikunya ya apa ya?
1: Januari, ke rilis M. April, cepet banget
0: cepet
1: sih.
0: Banget ya.
1: Cepet banget sih, jujur. Gak tau nih,
3: Mas Oji cepet banget, kayak proyek candi.
0: Proyek candi ya.
1: Roro Jonggrang dong.
0: Oke oke oke. Jadi prosesnya cepat cukup cepat ya.
1: Justru ya. Jadi cuma sekitar 4 bulanan aja dari ketemu, langsung duduk bareng, langsung produksi, langsung rilis lagunya.
2: Iya.
1: Enggak pakai babi, Bu, langsung nih gua keluarin nih karya gue gitu ya, Bang Oji ya.
2: Betul, betul, betul, Mas Isa.
1: Oke, oke, oke.
0: Oke, ini nampaknya kita harus break sebentar. Kita mau dengerin juga lagu barunya dari Wayang seperti
1: mati,
0: apa. Iya, tapi kita juga mau mengingatkan pendengar ya yang mau bergabung boleh via chatting ya di 08117927912 atau di via WhatsApp ya pendengar ya. Tapi kalau untuk via WhatsApp mungkin bisa via chatting aja. Tapi kalau misalnya mau yang telepon, mau ngobrol langsung
1: bisa
0: boleh di nomor telepon ya Iksan ya.
1: Iya, boleh di 021-344-0696 dan juga 021-344-1499.
0: Oke, tetap bersama kami pendengar di 100% Indonesia.

0: Jakarta siang ini pendengarnya masih di 100% Indonesia, ekspresikan karya.
1: Banggakan Indonesia.
0: Wow,
1: masih kembali lagi bersama Isan Tarur dan
0: betul
1: juga.
0: Betul banget, bersama dengan Sally juga ya pendengar ya. Ya pasti kita juga masih ngobrol-ngobrol bareng bintang
1: wayang,
0: kita ya.
1: Wayang Band.
0: Wayang Band.
1: Dan kebetulan yang bisa ngobrol sama kita di sini ada Bang Oji dan juga
0: betul.
1: Taurin.
0: Ya, vokalis barunya ya. Oke, tapi sebelum kita lanjut ngobrol-ngobrol, ini masih kita mau sapa-sapa dulu ya.
1: Yeah.
0: Semua pendengar prosotorari yang ada di seluruh ibu kota provinsi di Indonesia. Kita
1: betul.
0: Bacain satu-satu Iksan ya.
1: Dari mana aja sih yang dengerin kita, Sally?
0: Yaps, ada Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo ya, dan juga Jakarta.
1: Ada juga yang dengerin kita dari Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, terus ada juga Labuan Banten dan juga Makassar.
0: Iya, ada juga Manado ya, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru dan juga Pontianak.
1: Iya, ada juga yang dengerin dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan dan juga Yogyakarta.
0: Nah, jangan lupa juga kita sapa ya untuk teman-teman yang ada di stasiun relay dan juga stasiun studio produksi ya yang belum disebutkan satu persatu. Kabarnya gimana? Boleh ya langsung bergabung di Prosotor RRI Jakarta 0811-7972-7912 atau bisa juga di nomor telepon.
1: Di nomor telepon di 021-344-1499 dan 021-344-0696.
0: Wow.
1: Ini teman-teman aku di TikTok juga pada nyapa.
0: Halo.
1: Banyuwangi, Jombang, Serang, Depok, Lampung, Aceh, teman-teman aku di TikTok Cikarang katanya gitu.
0: Wah, rame
1: Jogja,
0: ya.
1: Pekanbaru, pokoknya rame lah itulah ya.
0: Ya, jangan lupa juga join ya di Prosotor RRI Jakarta, bisa lewat streaming di aplikasi
1: www.rri.co.id.
0: Betul banget. Bisa juga lewat aplikasi RRI digitalnya
1: digital.
0: Oke, kita lanjut aja, kita ngobrol langsung aja sapa ya.

0: kita bacain ya Iksan ya.
1: Iya, ini aku ada mau tanya lagi sih sebenarnya. Ini banyak sih pertanyaannya selain dari pendengar. Aku juga sebenarnya mau nanya. Kan Wayang Band ini udah berkarya dari tahun 1995.
0: Ya, betul.
1: Banyak nih. Bener kan ya 95 ya?
2: Ya, lahirnya 95, rilis pertama itu 97.
0: Oke.
1: Lahirnya 95, rilis 97.
0: Dan melahirkan banyak banget lagu ya pastinya.
1: Banyak
0: ya.
1: Banget. Ini salah satu lagu-lagunya tuh banyak nemenin masa kecil aku dulu.
0: Jadi, tahun berapa tuh?
1: Kayak pokoknya dulu aku SD aja.
0: Ketawa lo Bang Oji lo. SD ya. Di antara 95 sampai 97 tuh SD lah ya.
1: Iya, jadi kalau misalkan main-main lagi main sama teman-teman tuh pastinya dongeng sebelum tidur, ceritakan yang indah biar ku terlelap. Ya gitulah. Pokoknya enak lah tuh
0: lagunya. Enak lagunya ya.
1: Sumpah dari dulu ya sampai udah 3 dekade. Gimana sih perasaannya ngelihat perjalanan karir Wayang Band sampai sekarang, ya ibaratnya nggak berhenti gitu, tapi malah terus berkarya, malah ini sekarang regenerasi aku bilangnya dengan skin baru, ada Taurin sebagai vokalisnya. Ini gimana coba perasaannya Bang Oji deh sebagai dedengkotnya gitu?
0: Dedengkot.
2: Jadi karena ini adalah kita merespon dari energinya Bunda Lili. Jadi Bunda Lili itu adalah orang tua dari Gilang dan Andri, pemain drum sama pemain keyboard, yang ngebangun, yang menciptakan nama Wayang, maksudnya yang membangun, yang meng-create Wayang Band ini dari tahun 95. Dan hebatnya lagi, di saat anak-anaknya Mas Gilang dan Mas Andri sudah sibuk dengan kehidupan pekerjaannya, tapi itu masih mau support sama Wayang. Nah itu yang ini yang kita akhirnya merespon energinya yang sangat besar gitulah, untuk Wayang tetap harus ada gitu.
1: Makanya Wayang sampai sekarang terus berkarya ya Bang Oji ya.
2: Betul, harus.
1: Alhamdulillah. Tapi ada rencana nggak sih, ini kan Mati Aku Mati ini kan single terbarunya, ada rencana untuk dijadikan album kah? Atau memang sebenarnya udah dipersiapin sih albumnya, cuman kita rilis single dulu sambil cek ombak gitu. Nah, apa gimana?
2: Iya, betul. Itu strategi gitu ya.
0: Kebaca ya.
2: aduh. Jadi setelah kumpul itu, kita Januari itu kita ngumpulin beberapa lagu, kita bikin deck, kita rekam semua lagu-lagu yang kita kumpulkan. Kita ketemu sama tim manajemen, ini mana nih lagu yang akan kita jadikan single dulu. Nah, ketemulah Mati Aku Mati. Tapi lagu-lagu lain udah kita kumpulkan untuk dijadikan album gitu.
1: Jadi memang udah proses seleksi lagu-lagu yang akan menjadi album terbaru dari band Wayang, sendiri.
2: Iya.
1: Oh, nice.
0: Wow.
1: Boleh loh dipikirkan banget, untuk kolaborasi dengan Isan Tarore, boleh?
0: Boleh. Ditunggu ya. Nanti promosi bareng kesini ya, oke.
1: Kebetulan Isan Tarore lagi mau ngeluarin album juga sih. Boleh.
0: Siap. Tapi kita sapa dulu pendengar yang sudah bergabung ya siang hari ini ya. Halo Pak Leman dari Bandar Lampung.
3: Halo. Selamat siang, assalamualaikum Mbak.
0: Ayo Mbak Selly.
1: Mbak Selly.
0: Oke.
1: Betul.
0: Ya betul Pak Leman. Terima kasih.
3: Dan Bang Oji yang baju hitam dan Mbak siapa nih satunya?
1: Taurin.
0: Mbak Taurin.
3: Mbak Taurin. Selamat siang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, begini Bang Oji yang saya tanyakan, saya Leman di Lampung, Tanggamus Lampung. Nama wayang itu maksudnya itu apa itu Bang Oji gitu. Anggota-anggotanya itu dari mana saja itu kalau tahu. Dan juga untuk Mbak yang vokal ya.
1: Iya.
3: Itu kan itu gabungnya itu sejak kapan gitu? Sejak berapa tahun gitu? Itu Bang Selly, Mbak Selly.
1: Oke.
3: Salam Mbak Selly.
0: Iya.
3: Tadi yang untuk Bang Bunejo, Manado, Ibu Fatmawati.
0: Siap.
3: Untuk DP di Solo, untuk semua sajalah tanpa kecuali yang ada di Lampung, tanpa kecuali itu saja. Makasih, selamat siang, wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Leman dari Bandar Lampung, terima kasih ya. Lanjut ada Yosi dari Semarang. Halo Yosi.
4: Oke, halo.
0: Halo.
4: Selamat siang Kak Isan Jamil.
0: Digabung ya, keren.
1: Kolaborasi ya.
0: Keren.
1: Ya tanya gue kayak Saiful Jamil ya. Isan Jamil.
0: Iya. Oke, baiklah.
4: Ya, soalnya tadi berasa dikit-dikit dinyanyiin semua.
0: Benar. Oke lah kalau gitu. Baik Bang Yosi, silahkan nih.

0: Ya, mau tanya buat Kak Taurin. Ceritain dong Kak, kayak proses deg-degannya waktu audisi itu gimana?
1: Ya, ada dia, lagi?
0: Ini apa yang dites lagu apa atau ngebawa lagu itu lagu apa, ngebawain lagu apa? Dan untuk Bang Oji, sebenarnya waktu audisi itu emang semua personil wayang ikut atau Bang Oji aja atau hanya persetujuan yang lain atau sampai proses okay nih Taurin yang jadi atau karakter apa yang dicari? Okay. Terus sama sebenarnya tadi ini sih Bang Iksan kayak waktu apa? Tadi diputerin lagunya yang dongeng itu, aku missing satu hal sih.
1: Apa itu?
0: Wow. Ada wow-nya hilang.
2: Oh, wow depan.
1: Damai. Itu bukan sih?
0: Bukan, yang di baitnya yang kayak yang ada wow-nya sih hilang.
2: Oh.
1: Mas Oji itu yang tahu tuh berarti tuh.
2: Iya, mungkin Mas Oji bisa menanggapi ya. Jadi,
0: terus sama ini sih, sama untuk kedepannya apakah single berikutnya Hidup Kamu Hidup atau apa?
1: Oh, mati aku mati, mati aku mati.
0: Kamu hidup.
3: Oke. Hidup.
2: Oke deh kalau gitu ya.
0: Oke, kalau gitu terima kasih semuanya.
2: Oke, terima kasih Bang Yosi dari Semarang. Waduh, kritis ini, ya.
1: Bang Yosi kayaknya antara ngetes fokus kita atau bagaimana gitu
2: iya,
1: ya.
2: Iya, makanya nih.
1: Terus tiba-tiba kayak hidup aku hidup, mati aku mati ya.
2: Iya, benar banget.
1: Mungkin nanti jawabannya ada. Mati aku mati, jawabannya hidup aku hidup. Ya, gara-gara kamu aku mati, tapi gara-gara kamu aku juga hidup.
2: Nah, ngeri banget. Langsung aja ya. Okay, dibacain dulu ya, walaupun sebelum kita sapa lagi nih, ada ya, satu sebenarnya.
1: Ini pertanyaannya tadi buat Taurin nih. Gimana Taurin proses audisi untuk jadi personil wayang, apalagi jadi vokalis, ibaratnya jadi mainnya, jadi senternya dari band wayang. Gimana prosesnya? Lagu apa yang dinyanyiin gitu?
4: Tadi pertanyaan dari Bang Yosi ya.
1: Bang Yosi benar.
4: Bang Yosi, gimana deg-degannya ya?
1: Betul.
4: Waktu pertama ketemu sih, deg-degan gitu. Deg-degannya sih lebih kayak ke orangnya dulu sih, gitu. Nyambung gak nih? Lebih kayak dilihat. Kan biasanya kalau orang nyari vokalis dia lihat dulu nih.
1: Chemistry.
4: Looknya gitu.
1: Oh look, oke.
4: Terus iya gitu kan itu. Ya udahlah ketemu aja dulu. Nah pas pada saat ketemu itu langsung masuk studio. Nah waktu itu sih nggak bawain lagu wayang karena aku juga pas waktu bawain nggak ya Mas Oji, aku lupa deh.
3: Bawain
4: pokoknya ada
3: tas selamanya.
4: Tas selamanya ya itu tapi kita jamming lagu lain juga ya. Kita jamming lagu lain juga.
1: Oh berarti proses audisinya itu langsung masuk studio gitu ya?
3: Iya.
1: Oh oke.
4: Iya masuk studio.
1: Oke, Taurin. Terus
4: masuk studio, kita jamming lagu lain. Kalau bawain lagu dongengnya lagu Tak Selamanya, terus abis itu keluar studio, itu udah. Abis itu gimana Mas Haji? Abis itu langsung dimasukin grup.
3: Masuk grup.
2: Keren banget
1: ya. Agak cepet ya. Banget ya prosesnya ya. Gak pakai pertimbang-timbangan gitu ya Mas Oji ya?
3: Enggak, karena emang dari awal ngobrol terus ngejamnya seru. Udah gak pake babi bu, langsung aja gitu.
1: Langsung dipilih lah Taurin.
3: Tapi memang keputusan kan tetap di maknya wayang nih, Kuda Lili. Terus dia bilang okay nih, yaudah gas.
1: Nah berarti ini nyambung ya pertanyaannya tadi, apakah pemilihan Taurin sebagai vokalis dan juga personil-personil sekarang itu apakah ditentukan juga sama personil-personil band wayang lainnya gitu, selain Mas Oji gitu? Berarti tadi jawabannya Bunda ya?
3: Iya Bunda, kalau kayak ke Mas Gilang atau Mas Adri, kita cuma info aja sih gitu.
2: Oh nginfoin aja kayak gitu ya.
3: Wayang mau jalan nih dengan formasi baru gitu.
1: Okay. Oh, kayak yang lain berarti info aja. Oke.
2: Kita sapa lagi kali pendengar ya. Sudah habis Iksan pertanyaannya ya.
1: Sudah.
2: Lanjut ada Bang Doni dari Banyuwangi. Halo, Bang Doni.
1: Bang Doni.
5: Halo, selamat siang. 100% Indonesia Express kan ya, enggak kan Indonesia.
1: Iya, silakan. Mas Doni piye? mau tanya apa?
5: Halo, gimana kabarnya Mbak Sally?
2: Alhamdulillah baik
5: ya,
2: sekali.
5: Kabar semua ya?
2: Iya. Lama Sally nggak siaran di Selasa memang ya, nggak ketemu-temu Iksan.
1: Iksan
2: ya.
1: Juga lama nggak siaran.
2: Iya, memang bukan kita berdua sih biasanya ya. Lumayan lama jedanya.
5: Aku nggak pas ganteng Santaro
1: Re. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah,
2: ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ngeri banget ya Allah.
5: Santaro Re, gimana kabar Sam?
1: Alhamdulillah Mas Don, wapi ya, kabar ya, Mas.
5: Jobnya masih lancar?
1: Jobnya alhamdulillah sampai bingung mau taruh di mana.
2: Cucok.
1: Bercanda, bercanda. Alhamdulillah, alhamdulillah.
2: Ya sampai nggak ada waktu buat pro satu loh, Pak Doni.
5: Ya, mudah-mudahan jobnya selalu lancar
1: kan. Amin. Allahumma amin.
5: Sangat ya. Sama suara kamu,
1: Chan. Makasih Mas Doni, karena kan aku bentar lagi mau kolaborasi nih sama wayang, insya Allah ya.
5: Mudah-mudahan diaminin aja lah, karena suara kamu tuh cocok dengan wayang, Ben kayaknya.
1: Iya, karena lagu wayang menemani aku masih kecil, makanya mau nanya apa nih Mas Doni nih sama Mas Oji dan juga aku, Taurin.
5: Lagu wayang tuh terkenal sama itu yang dongeng sebelum tidur.
1: Ada cengkoknya ya?
5: Apa itu? Tak selamanya
1: cinta.
5: Katakan sampai sekarang tuh aku masih sering-sering cari-cari di YouTube itu lagu-lagunya wayang yang dongeng sebelum tidur sama tak selamanya itu.
2: Okay.
5: Karena dulu itu kayaknya jadi salah satu soundtrack film.
1: Sinetron. Dia jadi salah satu soundtrack sinetronnya FC-nya Indonesia.
5: Waktu itu saya kan sudah belajar ABG juga ya, karena saya tahunnya 80-an. Saya di atasnya Mbak Sally sama si ganteng Iksan. Jadi saya itu belajar ABG yang masih itu masih kental dengan cinta sana cinta sini. Jadi saya suka sama lagu-lagu yang bertemakan cinta dari miliknya wayang kayak band-band lain sebagainya. Cuman pertanyaan saya gini, kenapa ya Gruben sekarang tuh kalau menciptakan lagu itu kok gak bisa seperti dulu mengena di hati mak jelek gitu loh. Kayaknya ngedengerin satu bulan atau satu hari dua hari itu sudah agak sedikit bebah kata orang Jawa Tengah.
1: Bebah itu kayak cepat bosan gitu ya.
5: Rata-rata Gruben sekarang tuh kok dengerinnya agak sedikit bosan, kenapa kok gak bisa seperti zaman-zaman tahun 95 atau 2000-an atau itu 80-an seperti itu. Itu
1: okay.
5: Aja pertanyaannya, monggo. Assalamualaikum, sehat selalu semuanya.
1: Oke, terima kasih.
2: Terima kasih.
1: Thank you, Mas Don.
2: Oke, ada Firmansyah juga dari Jakarta ya. Halo Firmansyah.
1: Halo Firmansyah.
6: Halo, 100% Indonesia, Bang Ihsan dan Kak Sally.
2: Halo, 100%. Silakan, Bang Firmansyah.
6: Tak selamanya cinta. Iya, ini aku mau ini ya, Bang ya. Salam sukses selalu buat wayang dengan formasi barunya dengan
1: vokal
6: Kak Taurin ya.
2: Yes.
6: Segar. Aku dengar tadi mati apa judulnya tadi?
1: Mati aku mati.
6: Mungkin aku dari dulu memang pendengar wayang juga ya Kak ya. Nah, satu yang aku mau tanyakan ke wayang yang ada ya, Kak Taurin sama Bang Oji ya, Bang Nisan ya.
1: Hadir.
6: Iya. Betul. Aku mau nanyakan tentang ini wayang itu kalau enggak salah kan singkatan ya Bang ya. Singkatan dari nama personil ya Bang.
1: Iya.
6: Apakah di formasi baru ini tidak ada wacana untuk merubah wayang itu gitu. Wayah new, apa wayah ribbon, wayang apa gitu. Itu yang aku mau tanyakan. Aku ucapin salam sukses selalu buat wayang.
1: Terima kasih. Oke, thank you.
2: Oke, terima kasih.
6: Baik, itu aja Bang Ihsan, Mbak Kak Sally, selamat siang.
2: Ya, selamat siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya menarik ini Mas Uji ini. Ya.
2: Silakan.
1: Langsung aja lah nih karena pertanyaannya menarik Mas Oji, aku suka pertanyaannya. Ini gimana tanggapannya? Wayang nama personil.
3: Wayang itu kan diambil dari nama personil formasi awal ya.
1: Betul.
3: Itu Wahyu Adrianto, Adri, A-nya itu Ahmad Fauzi, I-nya itu Yudi, A-nya itu Gilang. Jadi memang diambil dari nama personil. Terus pertanyaannya kenapa enggak ditambah-tambahin namanya gitu. Karena kita berharapnya ini wayang itu bukan hanya sekedar band, tapi jadi brand. Siapapun yang mengisi wayang tetap bawa nama wayang gitu.
1: Oke.
3: Misalnya kalau kita misalnya boleh sebutin merek mobil gitu ya. Berganti tahun tuh tetap aja modelnya beda-beda. Gak mungkin hal yang sama gitu. Selalu ada evolusi. Ada perubahan-perubahan gitu.
1: Nice.
3: Meninggalkan di namanya ini.
1: Tanpa meninggalkan identitas awal ya. Oke, Bang Oji. Siap.
2: Oke, kita sapa lagi ya. Ada satu pendengar yang masih menunggu nih. Ada Bang Andi, dari Bengkulu. Halo Bang Andi.
1: Halo.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Langsung ke
1: wayang
7: Mas Fauzi ya.
1: Iya.
7: Terima kasih karena selama 3 dekade ternyata wayang eksis gitu ya. Artinya saya sangka wayang ini sudah ini parfum gitu di industri musik, ternyata masih ada gitu dengan formasi yang baru sekarang dengan Hadi Taurin gitu ya sebagai vokal. Ini pertanyaan saya singkat aja gitu ya. Buat Bung Ahmad Fauzi atau Uzi, kira-kira 11 Juni nanti ada gebrakan apa itu?
1: 11 Juni?
3: Oh iya.
1: Oke. Ada lagi pertanyaannya?
7: Selanjutnya buat Ade Torin, tetap semangat ya. Nanti kedepannya pasti selalu rutu kemana-mana gitu. Tentunya pasti ya selalu ini gitu ya, semangat mentalnya gitu, terutama menghadapi fans atau audience gitu. Saya kira itu aja yang saya tanyakan.
1: Siap.
2: Oke, itu Andi. Saja ya. Terima kasih Bang Andi.
7: Ya, terima kasih juga buat Mbak Irita yang bertugas di Kota RRI Tanjung Pinang.
1: Oke, terima kasih Mas Andi.
2: Mungkin ditanggapin dulu ya, tapi setelah itu baru kita break ya.
1: Iya. Itu gimana tuh? Ada gebrakan apa sih tanggal 11 Juni?
3: Nah, itu buat temennya wayang. Artinya gini, dulu kita sempat pakai nama wayangku. Kita mengikrarkan kalau untuk teman-teman wayang kita kasih nama pendongeng.
1: Dulu
3: kan, dongeng itu kan identik banget sama lagunya wayang.
1: Betul.
3: Nah, kita menyebutnya untuk teman-teman wayang itu sekarang kita sebut pendongeng. Artinya mungkin paham nih, wayang itu lahir di tahun 11 Juni 95. Nah, pertanyaannya ada gebrakan apa? Gebrakannya kita gak mau muluk-muluk, kita pengen membumi. Kita mungkin ada sedikit syukuran gitu lah, karena ini formasinya bukan berarti sudah selesai. Artinya ini baru awal. Ini baru awal, masih banyak hal-hal yang harus kita lakuin. Masih banyak karya-karya yang akan kita create gitu.
1: Oke. Siap. Berarti 11 Juni ini akan ada syukuran kecil-kecilan kelihatannya.
4: Listen kalau mau datang boleh.
1: Oke, boleh.
2: Oke.
1: 11 Juni. Lokasinya di mana? Apakah pendongeng ini, para pendongeng ini boleh tahu, atau kita semua pendengarnya RRI boleh tahu, Pro 1 ini boleh tahu atau gimana?
3: Pantengin
2: ya.
1: Oke, pantengin media sosialnya wayang ya.
3: Iya.
1: Oke, kalau gitu. Nanti aku juga pantengin, aku pengen datang.
2: Oke deh, siap. Oke deh, kalau gitu kita
4: mau bilang makasih juga tadi udah
1: Iya benar, disemangatin tadi katanya buat Taurin dari Mas Andi katanya semangat untuk jadi personil barunya dari wayang. Mudah-mudahan aja dengan adanya Taurin ini bikin wayang makin lagi makin bersinar lagi.
2: Oke, kita nampaknya harus beli sebentar ya Iksan ya.
1: Iya,
2: nanti kita akan sambung lagi perbincangan kita Bang Oji sama Kak Taurin ya. Nanti kita akan putarkan juga satu buah lagu dari wayang ya, yang judulnya Kenangan Manis dan juga Angan dan Hayalan. Jadi pendengar banget. Untuk Anda yang mau bergabung siang hari ini boleh ya di nomor telepon 0811 7972 7912,
1: atau via telepon kita di 0213440696 dan 0213441499.

0: bersama di 100% Indonesia.
1: Saksikan karya banggakan Indonesia.
0: Iya, masih bersama bintang tamu kita juga ya, ada Wayang Benz yang hari ini
1: yang diwakili dengan Bang Oji dan juga Taurin ya.
0: Betul banget. Tapi kalau di segmen ketiga ini kayaknya harus tahu deh Bang Oji sama Kak Taurin ya, ada apa?
1: Iya, karena kayaknya kalau yang ini Taurin sih yang akan lebih
0: ditantang, ya?
1: Ditantang gitu.
0: Kira-kira ada apa, Ihsan?
1: Langsung saja.
2: Sirina, siapkan diri.
0: Mukanya sudah berkenyit-kenyit ya, sudah bingung. Kira-kira ngapain ini ya?
1: Mukanya Taurin terlihat sekali deg-degan. Tenang.
0: Waduh, baru gabung nih, udah ditantang aja kata dia.
1: Gampang. Ini gampang kok tantangannya.
0: Oke.
1: Cuma disuruh nyanyi lagu Mati Aku Mati.
0: Tapi
1: gampang kok. Dengan salah satu style diva dangdut Indonesia.
0: Yes. Diva dangdut. Boleh siapa aja ya, boleh Lesti,
1: Umi
0: terus
1: Elvi,
0: juga betul,
1: Rita Sugiarto. Atau mau kayak Ino,
0: Pasik ya, bebas.
1: Coba Taurin, bisa gak Taurin? Bisa lah,
0: Bang Oji cuma ketawa loh.
1: Jadi cengkok dangdutnya gitu dikeluarin ya Taurin ya.
3: Oh iya, oke.
0: Ya.
1: Kalau udah siap kabarin ya Taurin, siap?
3: Ntar malah meledak yang ini gimana?
1: Gak apa-apa.
0: Oke deh, siap ya?
3: Coba ya, oke.
1: 3, 2, 1, silakan Taurin.
3: Mati aku mati bila ku tak ada kamu. Gak ada gendangnya. Sumpah mati aku hatiku tanpa dirimu. Mati aku mati bila ku tak ada kamu. Tapi itu gaya siapa ya?
0: Yang penting berdangdut lah ya.
1: Tapi dia dangdutnya
0: tapi
1: asik.
0: Tapi oke ya, oke lah ya.
1: Asik loh, boleh lah dipikirin buat Bang Oji ya. Nah, kalau ya.
0: Bisa ya, lumayan ya. Yeah. Oke lah.
1: Jadi kalau off-air boleh nih, nanti ada diselipin satu dangdut di postingan ya.
0: Betul banget.
3: Bisa.
0: Oke deh, bisa ya. Oke, ini kalau ngomongin soal tampilan baru atau formasi baru dari Wayang Band ya, sebenarnya ada tantangan terbesar nggak sih untuk menghadapi yang dihadapi gitu ya, selama proses transisinya ini? Mungkin dari Mas Oji bisa jawab kali ya.
1: Tadi sih cepet sih, tapi ada halangannya nggak?
0: Ada halangannya nggak sih?
4: Alhamdulillah sih lancar-lancar aja, nggak ada halangan. Dari penggarapan lagunya, terus kita rekaman, nggak ada, aman-aman aja alhamdulillah. Makanya bisa secepat itu dari Januari, rilis April.
1: Iya sih, cepet banget sih itu jujur.
0: Cepet ya.
1: Iya, jadi kayak, ini masalahnya band, kalau tadi solo, aku masih masih proses pada umumnya. Ini band soalnya menyatukan konsep kan, menyatukan
4: kepala.
1: Iya betul. Lima
4: betul,
1: kepala. Karena kalau band itu kan yang aku tahu setiap personil pasti dia punya andil kan dalam setiap lagu kan. Jadi dia berkontribusi lah gitu di dalam lagu itu gitu.
4: Betul sekali.
1: Itu makanya hebat banget ini sih.
0: Iya benar banget. Termasuk cepat ya untuk sebuah band.
4: Banget Mas Eli, bagus banget. Kita juga sampai sekarang masih nggak nyangka, gila ya. Bulan Januari rilis April. Betul kan memang label sendiri memang WG Production ya, kita sendiri yang ngerilisin gitu. Jadi semuanya udah ditunjang sama semuanya, tinggal ngeband aja, bikin karya, gas gitu. Gak perlu banyak drama-dramaan.
1: Iya benar.
0: Oke. Tapi aku penasaran deh sama responnya mungkin fansnya itu gimana? Tuh kok ekspresinya mengagetkan. Ampun, kenapa ini? Penasaran.
1: Ada apa Kak Taurin?
4: Itu bisa dicek di YouTube-nya Wayang @wayangofficial.
1: Oke.
0: Oke.
1: Oke.
0: Kita lihat ya.
1: Langsung kita stalking. Oke.
0: Gimana?
3: Ya kalau respon-responnya kan pasti banyak yang pro dan ada yang kontra juga.
0: Pastinya gitu. Ya.
3: Sebelumnya memang sudah dipikirin sih, maksudnya nanti setelah rilis pasti banyak yang entah mungkin fans-fans wayang yang terdahulu entah menghilang atau mungkin dia lebih suka yang dulu, tapi itu yang nggak jadi masalah gitu. Tapi pas si semangat yang ngasih
0: Waduh,
1: wow, Iksan seru loh. Aku sambil ngecek ini, aku sambil ngecek pada saat apa namanya wajah barunya ini. Nah, ya? Di situ langsung nih, wow, baru, beda, beda ya karakternya. Wayang kalem ini apa segala macam beda banget ya katanya sama yang dulu-dulu katanya.
0: Oke, secara singkatnya seperti itulah ya.
1: Tapi itu artinya kalau menurut pandangan aku sih aku suka.
0: Berarti
1: semakin diomongin semakin works.
0: Semakin berhasil ya. Berarti memang ada perbedaan, ada kemajuan ya, syukur-syukur ya.
1: Yes.
0: Oke, okay, ada pendengar yang sudah bergabung siang hari ini, ada Mbak Rahma dari Sumatera Barat. Halo, Mbak Rahma.
5: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang. Silakan.
5: Iya, pertanyaannya sebenarnya sudah ditanya di barusan nih.
1: Yang mana nih nanyanya?
5: Ini gimana tuh antusiasnya fansnya yang sekarang itu yang mau ditanya ke sebenarnya.
1: Oh, tapi sudah dijawab ya.
5: Itu tertawa sendiri aja tadi dengarkan pas di telepon digantung kan. Aduh, pertanyaan udah ditanyain juga.
1: Gak apa-apa, kalau gitu ditanya lagi yang lain, Kak Rahma. Pasti banyak ini pertanyaan-pertanyaannya, apalagi kan wayang ini band legendaris gitu.
5: Nah, benar. Ini aja dah, pertanyaan ini. Di saat panggung, bagaimana tuh antusias fan-nya sebelumnya ya, yang sebelumnya dan formasi baru sekarang itu.
1: Oke, menarik. Oke, selain itu ada lagi Kak Rahma?
5: Biasanya vokalisnya kan cowok, cewek. Nah, biasanya grup ini yang diincar kan ceweknya, vokalisnya yang diincar biasanya ini. Gimana? Antusias fan-nya yang sekarang.
0: Oke.
5: Menurut formasinya sekarang bagaimana tanggapan fans-nya gitu.
1: Oke. Jadi pada saat off air itu gimana ya? Tapi oke. Nanti aku tanyakan lagi ya. Terima kasih banyak Kak Rahma.
0: Terima kasih banyak ya Kak Rahma ya.
1: Apa?
5: Boleh salam enggak?
0: Oh, boleh, silakan.
5: Ini deh. Salam selalu ya buat Iksan, buat mbaknya, semoga selalu dalam lindungan Allah SWT.
1: Amin. Mbak Rahma juga ya, amin.
5: Buat grup wayangnya, semoga sukses buat kedepannya. Dan
1: amin.
5: Salam juga buat Lydia Permata yang Pro 1 Padang. Yang di ini Mutia di Pro 1 Bukit Tinggi.
1: Oke.
5: Okay.
1: Terima kasih banyak,
0: Mbak Rahma. Lanjut ada Tedinda ya dari Bogor ya. Halo Tedinda.
1: Iya Tedinda. Dari tadi nelfon WhatsApp ya Tedinda ya.
6: Emang begitu. 100% Indonesia ekspresikan karya banggakan Indonesia.
1: Cakep. Iya, sehat Tedinda.
6: Iksan taroreh yang lama hilang sepertinya baru pulang umroh kalau mau pulang haji.
1: Aku baru pulang hiatus. Oke.
6: Okay. Feli juga sih sudah ketemu sama.
0: Iya, kita lama nggak ketemu ya Tedinda ya.
1: Iya.
6: Benar. Halo wayang Oji sama sore Taurin sama sore.
4: Halo, selamat sore.
6: Iya, dengan Teteh Dinda di Bogor nih.
4: Ya, Teteh Dinda.
6: Halo. Tadi dengar curhatan nih. Tapi ya gitu, betul Iksan bilang. Kalau ada yang ngomong begini artinya dia kan perhatian sama kita kan gitu ya.
0: Iya,
6: semangat terus berkarya pokoknya buat layang sama Taurin ya.
1: Amin.
4: Semangat terus.
6: Karena ada wayang ada warna lain nih karena ada Taurin kan gitu
1: yes,
6: ya.
1: Betul.
6: Dari teteh itu aja terus berkarya makin sukses buat Iksan Taroreh makin keren.
1: Thank you teh.
6: Ya orangnya juga. Shelly dilanjut, thank you. Selamat
0: iya, halo. Selamat sore. Terima kasih Tedinda.
1: Mbak Tedinda cuma mau semangatin doang.
0: Gimana Tedinda? Gue mau nanya-nanya nih Tedinda ya.
1: Iya, yang pasti sih makin sukses. Kelihatan kok dari Mas Oji handphone baru soalnya.
0: Gitu.
1: Karena dia bisa ngikut gitu kemanapun kepalanya bergerak dia ngikut nge-zoom aja dan zoom
0: aja gitu. Oh gitu ya. Baiklah.
1: Kelihatan kok suksesnya.
0: Oke deh kalau gitu ya. Tadi ada pertanyaan dari siapa ya, Rahma ya?
1: Ya, jadi dia tadi nanya, Rahma nanya sama Wayang Band yang pasti ya, sama Taurin, sama Bang Oji. Ini gimana kalau misalkan, itu kan tadi so far respon fans-fans di media sosial. Ya, ada yang positif, ada yang negatif gitu. Tapi gimana pada saat manggung, apakah udah pernah manggung nih sama Taurin atau belum? Udah ya?
4: Sudah
1: pernah manggung. Itu gimana respon penontonnya gitu?
0: Apakah kaget gak tuh?
1: Kaget positif atau kaget
0: negatif
1: yang kurang gitu ya, menyenangkan gitu? Coba gimana? Apanya?
4: Kaget yang positif sih.
1: Kaget yang positif.
4: Mereka loh kok kayak gini lagunya tapi ikut nyanyi.
1: Karena memang lagu-lagunya Wayang ini legend ya. Jadi begitu dinyanyiin dengan sentuhan baru juga tetap bisa dinikmati sebenarnya. Justru malah jadi sesuatu yang seger enggak sih Mas Oji ya?
4: Nah. Iya.
1: Gimana kalau tahunnya
4: soalnya
1: kita
4: boleh lagu. Gimana mana? Silakan.
1: Gimana Taurin? Lanjut.
3: Tekan. Tahu enggak? Jadi pada saat jadi pada saat manggung itu ya jadi kayak seru banget, jadi kayak mereka ngelihatnya emang wayang yang sekarang gitu. Maksudnya nggak ada yang apa ya, mereka ikutan nyanyi, seru-seruan bareng gitu, bahkan minta foto bareng juga. Jadi kayak nggak ada yang aku lihat di media sosial itu yang negatifnya justru malah nggak ada, jadi semuanya positif semua pada saat off air itu ya, karena aku rasain jadi seneng banget sebenarnya gitu, seneng banget, bukan ada yang turun nggak ada yang begitu.
0: Support ya semua ya. Jangan dong ya. Oke, kalau dari Bang Oji mungkin seperti apa
4: ya, kurang lebih sama sih ya. Ya artinya karena kita memang bawain lagu wayang yang versi sekarang, yang kemarin-kemarin kayak dongeng, damai, itu kita sesuaikan sama vokalnya Taurin.
1: Jadi memang aransemen musiknya memang justru disesuaikan lagi ya.
4: Disesuaikan
1: dengan
4: betul,
1: vokalis barunya Taurin.
4: Betul.
1: Nice. Itulah gunanya ya, ketika ada band, pastikan band itu punya advice masing-masing, punya andil masing-masing. Mau masukin apa nih dengan vokal kayak gini? Enaknya ke gue main gitarnya gimana ya, main drumnya gimana? Itu dia enaknya kalau jadi band ya. Gitu.
4: Betul.
1: Itu yang bikin seru sih memang ya. Keren.
0: Keren banget.
1: Makanya gak sabar aku pengen dengerin album-album terbarunya.
0: Betul banget.
1: Mungkin kalau dulu wayang itu menemani masa mudaku, sekarang masa menjelang tuaku.
0: Iya, oke, baiklah. Siaplah, oke. Oke, mungkin ini di penghujung acara ya. Kita pengen tanya next project-nya mungkin apa sih, bisa dibocorin gak sih dikit-dikit?
1: Atau perform di mana gitu, boleh loh di-share.
4: Untuk tanggal 20 Juni sih, itu masih tentatif ya, ada apa namanya, Imarindo Corner gitu, perkumpulan manajer-manajer Indonesia. Terus kedua, kita lagi fokus sama single atau album tuh.
1: Okay. Jadi memang
4: sama
1: lagi
4: promo-promo ini, sama promo-promo.
1: Single, promo-promo lagu ya, insya Allah paling dekat manggungnya tanggal 20 ya, insya Allah.
4: 20.
1: Insya Allah ya, jadi dalam waktu dekat. Yang pasti tanggal 11 ini ditungguin banget sama para pendongeng.
0: Betul
1: ya, para pendongeng ini akan didongeng-dongengkan lagi oleh wayang ya.
0: Baiklah kalau gitu ya, benar-benar sih benar. Didongengkan lagi ya. Ya,
1: karena menurut aku lagu-lagunya wayang itu kan lagu-lagu yang bercerita. Ini kan Mati Aku Mati aja tuh sebenarnya positif, tapi ada sebenarnya makna-makna di dalam kata-kata Mati Aku Mati ini. Boleh diceritain lagi enggak sih sebelum kita
0: closing
1: tutup
0: ya,
1: nih?
0: Heeh.
1: Ini maksud maknanya apa nih? Tadi soalnya vibe-nya memang beda banget sih pas dengerin Mati Aku Mati sama wayang sebelumnya.
4: Coba Taurin.
3: Sebenarnya kalau aku lagu Mati Aku Mati ini ciptaan dari si gitaris kita nih yang namanya Ilham. Nah, itu nyiptain lagu ini untuk adik kelasnya. Jadi kayak cinta yang dalam banget itu yang nggak tersampaikan gitu. Jadi kayak misalnya, aduh, gue bisa mati nih kalau nggak ada dia gitu. Tapi ini maknainya bukan mati meninggal ya.
1: Iya. Jadi kayak mati aku tuh kayak, ya kayaknya hilang lah ini jiwa gue nih kalau nggak bukan sama dia gitu.
3: Iya, betul, seperti itu sih lagunya.
1: Ditambahinnya
3: apa, Ji?
1: Aman.
4: Kurang lebih sama sih.
1: Iya. Dari tadi kurang lebih sama.
0: Enggak mau nambahin nih, Bang Oji.
1: Mikir banget tuh Bang Oji.
0: Iya lagi.
1: Ya udah, nanti dilanjutin ya. Dilanjutin ya, abis mati aku mati jadi hidup aku hidup ya.
0: Iya betul. Ditunggu pokoknya ya single-single barunya. Tapi mungkin ada yang mau disampaikan nih terakhir ke pendengar Pro Satu RRI Jakarta, Bang Oji dan juga Kak Taurin.
4: Terima kasih buat RRI udah ya udah interview ini ya terus sama teman-teman pendongeng. Atas saran masukannya terima kasih, support buat wayang. Insyaallah ini akan menjadi apa ya? Menjadi berkah lah buat kita semua.
1: Amin. Amin.
0: Oke, okay, amin.
4: Mungkin nambahin?
3: Kurang lebih sama.
0: Sedikit dong, Kak Taurin. Mungkin okay, pendengar penasaran
1: sekarang nih. Sekarang aku tahu kenapa mereka match. Oke, okay, thank you.
0: Kurang lebih sama, udah.
1: Oke. Okay.
0: Seru ya.
1: Ya udah kalau gitu pendengar kita mau menyampaikan kurang lebih sama.
0: Silakan Kak Taurin, mungkin ada yang mau ditambahkan?
3: Apa ya? Paling ya follow-follow aja sosial media.
0: Ah, itu boleh. Silakan.
3: Di situ nanti ya di Instagram ada boleh kan disebutin
0: boleh dong
3: kayak wayang official di TikTok ada juga wayang musik YouTube-nya juga wayang official gitu jadi okay. Boleh di situ kita komunikasi dibalesin kok dibacain kok.
0: Oke, baik.
1: Itu saking mendengarnya juga dari para pendongeng ya. Jadi buat kalian semua pendengar, memang beneran selain mereka berkarya, mereka juga mendengar saran-saran, omongan-omongan kalian. Tapi yang positif ya, kalau yang negatif ya didengar juga sih.
0: Dibaca juga, didengar juga ya. Oke, terima kasih banyak wayang ya sudah mampir main kesini.
1: Thank you, ngobrol ya. Taurin, thank you so much.
0: Sukses terus ke depannya, pokoknya kita tunggu proyek selanjutnya
1: amin,
0: ya.
1: Amin.
0: Terima kasih. Selamat siang.
1: Aduh, terima kasih banyak juga buat semua pendengar yang dari tadi udah nemenin kita, udah nanya-nanya, udah gabung di telepon. Terima kasih banyak. Ini WhatsApp ada nih?
0: Ada beberapa ya. Coba kita cek kali ya. Ada yang bergabung siang hari ini.
1: Ada Iwan.
0: Firmansyah
1: tuh Firmansyah.
0: Banyak banget ya ternyata yang belum sempat kebaca.
1: Salam
0: ya.
1: Salam sukses forma, dengan wayang formasi baru lebih seger katanya kehadiran Kataurin ya sekarang sebagai vokalis.
0: Oke, okay, terima kasih Firmansyah ya. Dan pendengar yang lain juga terima kasih ya. Kayaknya thank kita so harus undur diri ya. Betul. Karena sudah menjelang jam 3 sore.
1: Betul.
0: Jadi Saliana Jamil dan juga Iksan Tarare mengucapkan terima kasih banyak. Sampai jumpa.
1: Bye bye.
7: Halo ya.
8: Wayang apa? Wayang golek? Wayang kulit?
1: Wayang apa?
7: Wayang Ben.
8: Oh.
7: Kan kita?
8: Yo, itu dia.
1: Kita siapa?
8: Kita siapa? Wayang Ben. Terus coba W-nya apa?
7: Wai Gadianto. A-nya Ahmad Fauzi. Y-nya Yudi. Ang-nya Gilang sendiri.
8: Oh gitu. Pas tanggal 11 Juni 1995
7: Akhirnya
8: terbentuk juga dengan susah payah dan jerih payah. Payah. Jadi deh wayangnya.
1: Jadi kan nih?
7: Jadi, kita ke pantai biar bisa mainan.
8: Main apa?
9: Yang iya nih, mainan.
8: Gak bisa bermain dan bermain.
7: Iya, jadi kita ke pantai aja yuk.
8: Yaudah.

Single kolaborasi dari penyanyi tanah air Raisa Andriana dan Isyana Sarasvati menjadi lagu yang hits pada bulan April 2017 lalu. Hal ini terbukti dari video klip yang diunggah di YouTube Kamis 30 Maret 2017. Meski baru sehari, video klip yang berjudul Anganku Anganmu sudah masuk ke dalam urutan video trending topic. Lagu Anganku Anganmu sendiri menceritakan tentang perjuangan dari dua wanita bersuara emas ini di dalam dunia musik. Meski demikian, baik Raisa dan Isyana harus saling mendukung dan bekerja sama untuk menggapai mimpi mereka. Lagu Anganku Anganmu sukses diterima masyarakat.

0: tahukah Anda? Radio tidak akan pernah padam. Ia tetap bisa berbicara saat dunia terdiam. Dalam kondisi darurat seperti gempa, banjir atau gunung meletus, radio dinilai dapat menjadi alat tanggap bencana yang terbukti efektif menyampaikan informasi. Radio dapat berfungsi bahkan saat terjadi pemadaman listrik atau gangguan pada jaringan telekomunikasi. Dukungan ini disebutkan langsung oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan berbagai lembaga kemanusiaan yang menjadikan radio sebagai mitra strategis dalam komunikasi darurat dan evakuasi. Lewat gelombang udara, radio menyampaikan peringatan dini, arahan penyelamatan, dan suara harapan kepada mereka yang terkurung dalam keterbatasan. Radio adalah bukti bahwa teknologi tidak harus canggih untuk menjadi penting. Yang terpenting adalah ia selalu ada saat kita membutuhkannya.
1: Informasi lain, saudara, peran radio komunikasi mendukung dalam penanggulangan bencana.
2: Bandung sore ini.

0: 97,6 FM Pro 1 dari Bandung, kan informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar di edisi Kentongan. Kali ini adalah siaran layanan stabilitas kawasan dan transformasi pelayanan publik tanggap bencana, di mana sore hari ini kita akan mengangkat topik dengan Bandung Darurat Sampah, langkah DPRD kawal kebijakan pemerintah. Nah, mengenai hal itu, pendengar, kita juga sudah tersambung dengan narasumber kami, anggota Komisi 3 DPRD Kota Bandung, ada Pak Andri Rusmana. Selamat sore, Pak Andri.
1: Selamat sore.
0: Baik, sehat, Pak Andri?
1: Alhamdulillah,
0: saya makin sibuk aja nampaknya, Pak Andri, mengawal. Baik, Pak Andri, ini ya, melihat kondisi saat ini ya, boleh diberikan gambarannya darurat sampah di Kota Bandung dan ini seberapa serius dampaknya bagi masyarakat, Pak Andri?
1: Ya, terkait dengan persoalan sampah hari ini di Kota Bandung, kemarin kan kita sempat ada ekspos dari teman-teman DLH yang kemudian menyampaikan Bandung ini sudah sangat darurat terkait dengan sampah ini. Mm-hmm. Jadi persoalan sampah yang terjadi hari ini harus dilihat secara utuh. Jadi pemerintah Kota Bandung itu memiliki tanggung jawab mengurangi, mengolah, mengumpulkan, dan mengolah sampah di wilayah kota. Nah, dengan demikian, untuk urusan tempat pembuangan akhir atau TPA, Kota Bandung masih bergantung ke TPA Primob yang kewenangannya ini berada di pemerintah Provinsi Jawa Barat. Nah, ini kadang-kadang di masyarakat masih simpang siur ya, seolah-olah urusan apa ini urusan Kota Bandung gitu ya. Mm-hmm. Padahal ya karena kita Kota Bandung masih bergantung kepada TPA Primob, ya kewenangannya berada di pemerintah Provinsi Jawa Barat hari ini. Jadi ketika kota pembuangan Sari Mukti dibatasi, maka dampaknya langsung terasa di TPS-TPS Kota Bandung. Karena itu penyelesaian masalah sampah ini tidak bisa hanya dibebankan kepada Pemkot Bandung, tapi harus ada dukungan dan kebijakan strategis dari Provinsi Jawa Barat. Seperti itu kan. Jadi kalau misalkan ini tidak dibatasi kan sebetulnya tidak akan darurat di Kota Bandung juga gitu kan, seperti itu.
0: Baik, kemudian selain faktor yang tadi disampaikan, penyebab persoalan sampah di Bandung ini apa yang sehingga katakanlah dari berbagai sisi ini juga turut

0: menyumbang terkait hal itu.
1: Gimana gimana?
0: Baik, terkait dengan tadi faktor darurat sampah ini gitu ya. Adanya sebuah pembatasan gitu ya. Selain pembatasan terkait sampah itu, kemudian juga membeludak penuhnya di TPS seperti apa? Faktor apa lagi sebenarnya Pak Andri yang akhirnya sumbangsi sampah ini begitu sangat besar?
1: Ya, kalau kita lihat memang ya komitmen jelas gitu ya. Komitmen ini harus kita laksanakan bersama-sama. Jadi selain pembatasan tadi, ya ada beberapa hal juga memang yang harus dibicarakan secara secara berkesinambungan lah antara pemerintah kota dan juga pemerintah provinsi Jawa Barat. Seperti itu. Nah, termasuk ini kan pembahasan ini lintas wilayah juga gitu ya. Bandung Raya gitu, seperti itu.
0: Baik, kemudian Pak Andri, langkah apa yang kemudian disiapkan DPRD Kota Bandung agar katakanlah kebijakan penguraian sampah ini bisa tepat sasaran gitu, bukan hanya sebatas katakanlah seremonial seperti itu?
1: Iya, betul. Ini yang sering kali saya sampaikan ke beberapa media terkait dengan sampah ini butuh solusi jangka pendek dan jangka panjang. Jadi tidak hanya sekedar seremonial kemudian selesai. Nah, kita di Komisi 3 terus mendorong penguatan kebijakan dari hulu sampai hilir. Jadi fokus kami bukan hanya membersihkan sampah yang sudah menumpuk, tetapi mengurangi sampah sejak dari sumbernya. Dan kita mendorong ya pemilahan sampah dari rumah tangga ini harus menjadi komitmen kita gitu ya di Kota Bandung, dengan pengumpulan sampah secara terpilah, kemudian penguatan bank sampah dan juga kantisme yang sudah digagas oleh wali kota sebelumnya sampai sekarang gitu, kemudian percepatan pengolahan sampah organik di tingkat kewilayahan dan juga pengawasan penggunaan anggaran yang tentunya itu harus benar-benar menghasilkan pengurangan sampah yang terukur. Dan ya, keberhasilan pengolahan sampah ini harus diukur dari berkurangnya sampah yang dibuang ke TPA, bukan dari banyak kegiatan seremonial gitu kan.
0: Baik, kemudian juga ini sebelum-sebelumnya kan ada program Kang Pispan ya, dan juga Bank Sampah yang selama ini sudah berjalan. Apakah dari pantauan Pak Andri sudah optimal atau justru ya itu juga tidak menjawab permasalahan yang ada?
1: Iya, kan Pisman dan Bank Sampah ini kan konsep yang baik dan masih sangat relevan kalau menurut saya. Namun harus diakui implementasinya kan belum optimal. Jadi masih banyak wilayah yang belum konsisten melakukan pemilahan sampah dari sumber. Nah, oleh karena itu edukasi insentif, jadi program ini perlu diperkuat gitu ya, dengan tadi insentif, edukasi, pendampingan, kemudian pengawasan yang tentunya harus jauh lebih serius. Dan yang terpenting, membangun budaya baru bahwa sampah bukan hanya urusan pemerintah, tapi menjawab bersama masyarakat. Itu yang paling penting.
0: Baik. Kemudian juga kalau kita melihat bagaimana juga DPRD mendorong solusi jangka pendek untuk katakanlah penanganan penumpukan sampah, agar tentunya ini tidak semakin berdampak bukan hanya pada lingkungan namun juga pada kesehatan masyarakat. Seperti apa Pak Andri yang kemudian katakanlah sekarang sedang dikawal seperti itu?
1: Ya, jangka pendeknya pemerintah harus memastikan tidak terjadi penumpukan berkepanjangan yang tentunya ini mengganggu kesehatan dan kenyamanan warga. Namun jangka menengah dan panjangnya, Pemprov Jawa Barat ini harus segera menghentikan pembatasan kuota yang terlalu ketat ke Sari Mukti. Kemudian melakukan landfill mining di Sari Mukti untuk menambah kapasitas layanan. Selain itu ya harus mempercepat, Pemprov Jawa Barat harus mempercepat operasional TPPAS Legok Nangka. Ini sebagai solusi regional Bandung Raya. Karena selama persoalan hilir tidak diselesaikan, maka masalah yang sama akan terus terulang di kemudian hari, seperti itu kan.
0: Baik ya. Kita pun juga mengajak pendengar di rumah untuk bisa juga berbincang ya, bertanya juga, mumpung ada Pak Andri nih, pendengar Anda boleh WhatsAppan ke kami di 08112209760, atau Anda pun juga boleh sekali pendengar untuk bisa tanya ya, ataupun juga segala keresahan yang mungkin dirasakan boleh ditanyakan. Dan tentunya Pak Andri, kita akan rehat dulu sejenak sebelum kita lanjut berbincang. Baik. Ya, untuk Anda juga pendengar, silakan Anda boleh telepon bisa di 022-727-551 atau di 022-727-8978, atau Anda bisa WhatsApp-kan juga ya di 08112209760. Kita masih membahas terkait Bandung Darurat Sampah, langkah DPRD kawal kebijakan pemerintah, bersama anggota Komisi 3 DPRD Kota Bandung, Bapak Andri Rusmana. Tetap bersama kami, pendengar.

0: Bandung sore ini.
1: Simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bumbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.
2: Pendengar, Anda masih bersama kami tentunya di Pro 1 RRI Bandung. Di Bandung sore ini edisi kentongan layanan siaran stabilitas kawasan dan transformasi pelayanan publik tanggap bencana. Dan kita masih mengupas topik Bandung Darurat Sampah, langkah DPRD kawal kebijakan pemerintah. Bersama anggota Komisi 3 DPRD Kota Bandung ada Bapak Andri Rusmana. Masih bersama kami Pak Andri. Baik, Pak Ari, kalau kita melihat banyak juga informasi dari sosial media gitu ya, banyak masyarakat juga menilai bahwa persoalan sampah ini bukan hanya tugas pemerintah tetapi juga soal perilaku warga. Menurut Pak Ari sendiri, bagaimana membangun kesadaran masyarakat agar katakanlah lebih aware, lebih disiplin dalam mengelola sampah ini, Pak Ari?
3: Iya, betul. Jadi urusan sampah ini tidak hanya menjadi tugas pemerintah, tapi ini menjadi tugas kita semua gitu ya. Ini menjadi tugas kita semua. Kalau misalkan kita lihat, ini kan masyarakat ini memegang peran yang sangat penting. Di sekitar 50-60% sampah Kota Bandung ini sampah organik. Jadi kalau sampah organik ini bisa selesai di rumah, atau lingkungan melalui komposter, biodigester, atau apa maggot, maka beban TPS dan TPA akan berkurang sangat signifikan. Jadi pesan saya sih sebenarnya sederhana, pisahkan sampah dari rumah, kurangi sampah yang dibuang, dan olah sampah organik sedekat mungkin dengan sumbernya. Karena solusi sampah ini kan tidak akan berhasil hanya mengandalkan pemerintah, ini harus menjadi gerakan bersama seluruh warga Kota Bandung. Nah, begitu pun saya sampaikan juga ke pemerintah Kota Bandung, ini harus ada pembahasan lintas wilayah terkait dengan persoalan ini. Jadi, kalau misalkan di Bandungnya sendiri lintas OPD gitu ya, kalau misalkan lebih luasnya di kewilayahannya harus ada pembahasan lintas wilayah. Jadi, persoalan sampah Bandung Raya ini memang harus diselesaikan secara regional. Jadi Kota Bandung, kemudian Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, Sumedang, ya Bandung Raya lah gitu ya, yang sama-sama bergantung pada sistem pengolahan sampah regional. Karena itu ya kita mendorong gitu ya pemerintah Jawa Barat ini mengambil peran kepemimpinan yang lebih kuat dalam menyatukan kebijakan, pendanaan, ya anggaran, dan percepatan infrastruktur pengolahan sampah regional. Jadi ya ini akan saling keterkaitan antara pemerintah juga dan masyarakatnya. Ya membangun budaya ini kan ini butuh proses yang cukup panjang. Kalau misalnya kita lihat Jepang kan kurang lebih 30 tahunan lebih gitu ya. Bagaimana pengolahan sampah ini menjadi budaya. Walaupun di sana juga tetap aja gitu terkait dengan ada sampah yang dibakar masih tetap ada gitu ya. Kemudian dipilah, kemudian yang B3 juga masih ada gitu ya pengelolaannya. Tapi ya relatif kalau misalnya kita lihat, misalnya Jepang ini berhasil. Termasuk beberapa kota kabupaten misalkan yang ada di Indonesia gitu kan, seperti itu. Jadi masyarakat ini sangat-sangat berperan gitu ya, sangat berperan karena 50-60% sampah Kota Bandung ini sampah organik dari hasil rumah tangga gitu, seperti itu.
2: Baik, kemudian juga apakah juga ini sudah menjadi sebuah pembahasan bersama lintas wilayah untuk katakanlah pengetasan persoalan sampah ini, Pak Andri?
3: Ya, kalau kita lihat kan berita beberapa waktu yang lalu adanya PSEL gitu ya, program PSEL yang diinisiatif dari pusat, kemudian dari disambut oleh provinsi gitu ya, kemudian provinsi mengundang kota kabupaten gitu ya, terkait dengan PSEL tadi, PSEL tadi gitu ya. Jadi saya tegaskan lagi, persoalan sampah Bandung Raya ini memang ya harus diselesaikan secara regional, Bandung Raya gitu ya, tidak hanya kota Bandung tapi melibatkan Kabupaten Bandung, Cimahi, Bandung Barat, kemudian Sumedang. Jadi yang notabene ini sama-sama bergantung pada sistem pengelolaan sampah regional. Dan ini yang harus menjadi punggawanya gitu ya, yang harus memimpinnya itu ya pemerintah Provinsi Jawa Barat. Karena kan ini sudah lintas wilayah, sudah lintas wilayah. Jadi kalau sudah lintas wilayah berarti kata kita itu yang memfasilitasi ya harus pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mengambil peran kepemimpinannya. Untuk menyatukan tadi kebijakan pendanaan, kemudian percepatan infrastruktur, pengolahan sampah ini tidak bisa masing-masing gitu kan, seperti itu. Jadi pembahasan itu sudah ada gitu.
2: Kemudian juga kalau kita melihat habit gitu ya, dan juga apa yang memang sudah terjadi dari mulai pemilihan sampah ataupun juga kebiasaan yang memang perlu ini juga dirubah, apa yang hari ini bisa dilakukan masyarakat agar katakanlah kondisi darurat sampah ini tidak semakin buruk?
3: Iya. Yang harus dilakukan oleh masyarakat yang pertama tentunya ya mengikuti instruksi atau arahan dari pemerintah gitu ya. Kalau di Bandung ya pemerintah Kota Bandung, karena ya tadi yang saya sampaikan 50-60% sampah kota Bandung ini adalah sampah organik. Jadi kalau sampah organik ini bisa diselesaikan di rumah atau lingkungan melalui kan ada beberapa cara tuh, ada komposter, biodigester, atau maggot, maka ya beban TPSPA ini akan berkurang sangat signifikan gitu ya, seperti itu. Makanya tadi saya sampaikan ya pesan kita untuk masyarakat yang mulai bagaimana kita bisa bersama-sama memisahkan, memilah sampah. Jadi pisahkan sampah dari rumah, kemudian kurangi sampah yang dibuang, dan olah sampah organik sedekat mungkin dengan sumbernya. Ini kan butuh edukasi, dan ini kita nggak pernah capek juga gitu, kita terus sampaikan ke teman-teman di pemerintah Kota Bandung ya, khususnya dinas yang membidangi, dinas DLH, karena solusi sampah ini tidak akan berhasil hanya mengandalkan pemerintah saja. Ini harus menjadi gerakan dan komitmen bersama seluruh warga Kota Bandung, seperti itu kan.
2: Baik ya. Untuk Anda juga pendengar, boleh Anda bisa WhatsApp-kan juga ke kami di 0811-220-9760 ya. Ada Kang Ian di Dago. Izin bertanya Pak Andri, apakah ada dorongan dari DPRD terkait penguatan bank sampah atau pengelolaan sampah berbasis wilayah, atau mungkin ada teknologi pengelolaan sampah yang modern selain memang yang sudah ada, katanya gitu Pak, Mangga?
3: Iya. Dari DPRD kemarin kita terus mendorong ke pemerintah Kota Bandung. Sempat kan sebelumnya itu terkait dengan insinerator, ini kan sempat dilarang, bahkan beberapa insinerator di Kota Bandung ini sempat disegel. Nah, kita studi banding keluar, ternyata penggunaan teknologi ini dengan situasi kondisi misalkan hari ini daerah kita gitu ya, di Bandung ini kan kita lahan terbatas gitu ya, maka teknologi ini menjadi salah satu solusi. Tapi kita juga ingin memastikan juga ke ke pemerintah Kota Bandung bahwasanya teknologi yang kita pakai ini harus betul-betul ramah. Jadi harus ada studi kelayakan dulu, harus diuji terlebih dahulu. Apakah misalkan si alat ini layak atau misalkan tidak. Nah, hari ini kan di edaran dari Kemen LH ini kan sudah diperbolehkan kembali. Di samping tadi, adanya inovasi-inovasi lain gitu ya, yang bisa kita lakukan. Karena kan kita jangan ketergantungan juga gitu. Jadi ada yang kita dorong itu ada solusi jangka pendek, kemudian ada solusi jangka panjang juga. Jadi kita jangan sampai tadi kalau misalnya PSEL ini berhasil ya, jangan sampai ketergantungan juga. Karena kan ini mah hanya untuk jangka pendek gitu ya. Jangka panjangnya ini harus kita pikirkan bagaimana edukasinya, bagaimana eksekusinya gitu kan, seperti itu. Jadi penguatan Bank Sampah dan Kang Krisman ini masih terus kita lakukan. Jadi kemudian kita mendorong pemilihan sampah dari rumah tangga, ini kita sampaikan juga ke, kita terus sampaikan juga ke pemerintah Kota Bandung. Kemudian terkait dengan pengumpulan sampah secara terpilah, karena kan sekarang sudah ada gaslah gitu ya, ini yang terus kita kuatkan juga gitu ya. Kemudian percepatan pengolahan sampah organik di tingkat kewilayahan, ini terus kita dorong. Dan yang terakhir ya, terkait dengan pengawasan penggunaan anggaran, ini harus benar-benar menghasilkan pengurangan sampah yang terukur, seperti itu, dan harus dipertanggungjawabkan.
2: Baik-baik. Terakhir mungkin Pak Andri, pesan ataupun juga himbauan untuk masyarakat Kota Bandung agar tentunya bisa bersama-sama keluar dari kondisi darurat sampah ini seperti apa, Pak?
3: Dari saya mungkin sampah ini bukan hanya persoalan Kota Bandung, tetapi persoalan regional Jawa Barat. Kota Bandung ini harus memperkuat pemilahan dan pengolahan dari hulu. Sementara Pemprov Jawa Barat ini harus segera menyelesaikan persoalan hilir melalui Sarimukti dan percepatan Legok Nangka. Nah, tanpa kolaborasi keduanya, darurat sampah akan terus berulang. Darurat sampah akan terus berulang, dan ini menjadi permasalahan yang panjang gitu, yang akan dihadapi oleh seluruh masyarakat Kota Bandung. Jadi harus ada kolaborasi keduanya antara pemerintah Kota Bandung dan juga pemerintah Provinsi Jawa Barat yang dikuatkan oleh masyarakat warga Kota Bandung. Seperti itu, Kak.
2: Baik-baik, tentunya terima kasih Pak Andri atas waktunya sudah berbincang bersama kami, dan tentunya terima kasih sudah terus mengawal ya kebijakan pemerintah terkait Bandung Darurat Sampah ini. Sehat selalu Pak Andri.
3: Amin. Hatur nuhun Kang Alan, salam hangat buat keluarga, buat semuanya.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum, selamat sore Pak Andri.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
2: Baik pendengar, itu tadi perbincangan kami bersama anggota Komisi 3 DPRD Kota Bandung, Bapak Andri Rusmana, terkait Bandung Darurat Sampah dan langkah DPRD mengawal kebijakan pemerintah.

0: Bicara mengenai pengelolaan sampah di Pasar Caringin Kota Bandung, selain juga fokus dalam pengurangan sampah, saat ini manajemen pengelola sampah di Pasar Caringin juga mampu menciptakan nilai ekonomi dan membuka peluang kerja baru berbasis lingkungan. Berkaitan dengan hal tersebut, kita akan kupas bersama Kepala Badan Pengelolaan Pusat Perdagangan Caringin, BP3C, Asep Syarif Hidayat.
1: Ya, permasalahan Sarimukti itu kami berinovasi lah untuk mencari solusi untuk penanganan sampah secara mandiri, di mana teknologi yang kami terapkan adalah teknologi biotech. Jadi biotech ini teknologi yang sangat ramah lingkungan. Jadi 90% sampah kita itu organik, bisa menghasilkan secara sirkular ekonominya silasil, POC, pupuk organik cair, termasuk lindinya juga kita olah menjadi bioetanol. Nah, untuk yang residu itu kami punya hanya 10%, kami olah menjadi briket untuk pengganti batu bara. Kami baru bisa mengolah itu kurang lebih di 30 ton lah per hari. Running ini dari awal Januari, kurang lebih 3 bulan, 4 bulan berjalan ini, alhamdulillah bisa berjalan sesuai dengan rencana, walaupun ada kendala-kendala yang kita hadapi. Pengolahan ini memerlukan dari hulunya ini, dari hilir, dari para pedagang ini perlu harus dipilah. Mereka memilah di mana sampah organiknya harus dipilah, residunya juga dipilah, supaya memudahkan produksinya ini dari hilirnya sudah dipilah. Jadi tidak menyulitkan dalam mengolah di hulunya. Kita mengadakan uji cobanya sampai dengan akhir bulan ini. Ini kendala-kendalanya yang namanya teknologi sampah ini terbarukan, di mana pengolahan-pengolahan sampah ini harus dari sisi teknologinya ini, pengendalanya tadi saya sampaikan dari optekernya, dari penyalurannya, dari sisi teknologinya ada pasti kendala-kendala teknis lah. Terus edukasi kepada manpower, sumber daya manusia di pengolahannya juga, ya kami juga mendapatkan suatu kendala juga karena itu suatu produksi yang sangat baru, sehingga perlu ada edukasi, suatu ada pemahaman, dan cara-cara teknis di lapangannya harus betul-betul clear lah. Yang kedua dari sisi sirkularnya juga, karena silase ini memerlukan adaptasi terhadap peternak. Jadi peternak-peternak di Jawa Barat, jadi hasil produksi kami tidak langsung dimakan oleh hewan, ya, oleh sapi ya. Memerlukan adaptasi yang kurang lebih mungkin hanya waktu seminggu mereka harus adaptasi dulu. Diharapkan Caringin ini menjadikan role model, kami harapkan untuk pasar-pasar lain yang khususnya di Kota Bandung lah, bagaimana bisa mengolah sampah ini dengan mandiri, dengan baik, tanpa harus tergantung kepada open dumping atau yang ada sekarang ini di Sarimukti yang sangat-sangat bermasalah, sampai ini belum ada penyelesaian. Karena Sarimukti ini sampai saat ini masih dibatasi, kita pembuangan ke Sarimukti ini baik Kota Bandung ngusur kami, jadi tidak mungkin kita bisa membuang 100% apa yang kita punya, sehingga Kota Bandung juga mudah-mudahan lah Caringin ini bisa dijadikan pilot project tadi untuk wilayah Kota Bandung, Bandung Raya khususnya, untuk percontohan.

Aduh, sudah tidak terasa pendengar ya. Nampak menjelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Itu tandanya Salan Albana harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Soal ini akan ada tim pemberitaan yang tentunya akan menemani Anda di rangkaian informasi dan inspirasi selanjutnya. Alan Albana pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat sore Anda pendengar dimanapun berada. Yang sedang di jalan, hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Dengan bertambahnya jumlah peserta menjadi 48 tim, peluang munculnya negara-negara debutan juga semakin besar. Negara yang sebelumnya sulit menembus putaran final, kini memiliki kesempatan lebih terbuka untuk tampil di panggung dunia. Nama-nama seperti Yordania, Uzbekistan, Curacao hingga Cape Verde menjadi negara yang ramai diperbincangkan berpeluang mencetak sejarah. Hal ini membuat Piala Dunia terasa semakin global karena tidak hanya didominasi oleh negara-negara besar saja. Semangat kompetisi pun menjadi lebih menarik karena setiap negara punya kesempatan untuk memberi kejutan. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.
2: Pendengar, setelah tadi Anda ditemani rekan Alan Albana, alhamdulillah rabbil alamin, kembali saya Subina bisa menemani Anda pada kesempatan kali ini, dan saat lagi Anda akan mengikuti Warta Berita Jabar Sore berjaringan RRI Bandung, Bogor dan juga Cirebon.
3: Bandung sore ini.

0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
1: Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan warta Jabar Sore.
2: Maka memang kita lakukan dialog terus dengan para pedagang maupun para operator kendaraan umum yang ada di Cicahem. Nah, tentu perlu ada penyesuaian. Nah, penyesuaian ini yang sedang dilakukan agar kita bersama-sama bisa memastikan.
3: Kami sangat berharap bahwa para siswa SMA mampu menggunakan media digital dengan cara yang bijak.
1: Pendengar, itulah pokok-pokok warta Jabar Sore edisi hari ini, Selasa 2 Juni 2026. Hasil liputan tim reporter RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon dari berbagai daerah di Jawa Barat. Warta Jabar Sore selengkapnya dibacakan Subina.
0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
1: Berita pertama, pendengar. Wali Kota Bandung memastikan pihaknya telah melakukan dialog intensif dengan pedagang dan juga operator terkait penataan terminal Cicahem. Laporannya disampaikan Atep Burhanuddin.
4: Wali Kota Bandung M. Farhan memastikan pemerintah Kota Bandung akan terus menjalin komunikasi dengan sejumlah pihak yang terdampak dalam rencana penataan terminal Cicahem. Dialog tersebut dilakukan terutama dengan para pedagang dan operator kendaraan umum yang selama ini beraktivitas di kawasan terminal Cicahem. Menurut Farhan, komunikasi yang intensif menjadi bagian penting dalam memastikan seluruh pihak memahami arah kebijakan yang akan diterapkan, sekaligus memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan masukan terkait proses penataan tersebut. Farhan menegaskan proses dialog menjadi kunci utama dalam pelaksanaan program pengembangan transportasi publik tersebut. Pemerintah ingin memastikan perubahan yang dilakukan tidak menimbulkan gejolak sosial maupun ekonomi bagi masyarakat yang selama ini menggantungkan mata pencarian di kawasan Terminal Cicahem. Ia menjelaskan seluruh tahapan penataan dilakukan secara bertahap dengan mengedepankan prinsip musyawarah dan komunikasi yang terbuka. Melalui pendekatan tersebut, pemerintah berharap dapat menemukan solusi baik yang mengakomodasi kepentingan seluruh pihak.
2: Cicahem itu sebetulnya gini. Ini adalah salah satu bentuk kolaborasi pemerintah pusat dengan program BTR-nya, pemerintah provinsi dan juga pemerintah kota. Kenapa pemerintah provinsi? Karena BTR ini menyangkut berbagai kota kabupaten yang ada di cekungan Bandung. Jadi memang ini tanggung jawabnya. Maka memang kita lakukan dialog terus dengan para pedagang maupun para operator kendaraan umum yang ada di Cicahem. Nah, tentu perlu ada penyesuaian. Nah, penyesuaian ini yang sedang dilakukan agar kita bersama-sama bisa memastikan bahwa
4: terkait masa depan angkutan kota angkot, Farhan menegaskan bahwa keberadaan angkot tetap dipertahankan dalam sistem transportasi yang baru. Dalam konsep bus rapid transit atau BRT yang tengah dipersiapkan, angkot akan berperan sebagai moda pengumpan atau feeder yang menghubungkan kawasan pemukiman dan koridor utama transportasi massal. Melalui skema tersebut, angkot diharapkan tetap memiliki peran strategis dalam mendukung mobilitas masyarakat sekaligus menjadi bagian dari sistem transportasi publik yang lebih terintegrasi, tertata, dan efisien.
1: Pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Persiapan pelaksanaan upacara dalam HJB ke-544 tingkat Kabupaten Bogor di Desa Malasari, Kecamatan Nanggung. Berikut wawancara Yofri Haryadi bersama anggota Kasi Trantib Satpol PP Kecamatan Nanggung. Selamat.
5: Baik, saudara pendengar, saat ini saya berada di kantor Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, dan ini juga menjadi bagian dari rangkaian pelaksanaan kegiatan besar, yakni peringatan hari jadi Bogor ke-544 tingkat Kabupaten Bogor yang rencananya pada 3 Juni esok akan berlangsung di Desa Malasari, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor. Dan jaraknya dari kantor kecamatan ini kurang lebih cukup jauh ya, ditempuh kurang lebih 1,5 jam perjalanan ke atas. Dan sementara itu kami sudah melihat tadi pagi hingga siang ini sudah banyak dari reng-rengan pemotor dengan plat merah menuju ke Desa Malasari, kemudian pesepeda juga sudah melintas dari kantor kecamatan Nanggung ini menuju Desa Malasari. Dan untuk mengetahui apa saja persiapan yang sudah dilakukan dan kesigapan, saya bersama dengan Pak Slamet nih ya, anggota dari Kasih Trantip Satpol PP Kecamatan Kecamatan Nanggung. Assalamualaikum, selamat siang Pak Slamet.
6: Selamat siang, terima kasih Pak.
5: Ya Pak Slamet, bisa disampaikan kepada masyarakat nih apa saja persiapan yang sudah dilakukan nih dari teman-teman di kecamatan maupun di desa berkoordinasi untuk pelaksanaan hajat besar besok nih Pak.
6: Baik, terima kasih untuk kegiatan acara besok dan untuk sekarang kan ada acara gladi. Gladi untuk upacara. Nah, untuk mungkin untuk masyarakat Malasari khususnya Kecamatan Nanggung agar mempersiapkan ketenteraman dan ketertiban mengenai lalu lintas antara Kecamatan Nanggung sampai ke Desa Malasari ke tempat area Talahab untuk acara Hari Jadi Bogor. Dan kami dari Satpol PP juga dengan reng-rengan dari Dinas Perhubungan dan untuk mengatur jalannya supaya acara tersebut lancar dan aman tanpa ekses.
5: Nah, apa saja nih Pak yang rambu-rambu kah atau apa yang sudah dipersiapkan itu untuk masyarakat juga pasti akan berkunjung ke sana besok, termasuk juga para penggede-penggede KDM juga rencananya mau ke sana.
6: Ya, untuk acara masyarakat tanggal 2 sekarang ada acara golekan di Desa Malasari. Okay. Setelah golekan paginya itu acara ke jarah ke makam pahlawan di pendopo. Setelah ada pendopo langsung ke Talahab, lokasi upacara Hari Jadi Bogor ke 554. Kepada masyarakat sangat antusias dengan adanya Hari Jadi Bogor di Kecamatan Nanggung khususnya Desa Malasari. Apalagi rencana ada KDM yang akan hadir. Mudah-mudahan dengan kehadirannya KDM ada bermanfaat untuk masyarakat Desa Malasari khususnya Kecamatan Nanggung.
5: Nah, ini himbauan kepada masyarakat nih Pak yang mau ke sana. Katanya udah penuh ya, parkiran dan lain sebagainya. Harus seperti apa nih yang mau ke sana? Katanya jalan juga ditutup besok itu.
6: Nah, untuk himbauan kepada masyarakat untuk acara-acara besok Hari Jadi Bogor karena jalannya satu jalur ditutup, maka kalau masyarakat antusias mungkin bisa jalan kaki atau pakai motor. Kalau untuk kendaraan roda 4 kayaknya nggak bisa karena sudah satu jalur. Sekali lagi kepada masyarakat Malasari khususnya Kecamatan Nanggung, kalau misalkan besok akan menghadiri upacara ya pakai kendaraan motor.
5: Oke, siap. Makasih Pak Slamet. Itu tadi obrolan saya dengan tim dari Kasih Trantip Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor yang mana mereka juga sudah berupaya untuk mengatur aksesibilitas dari para masyarakat termasuk juga para Forkopimda Kabupaten Bogor karena semua camat kemudian kepala SKPD dan juga jajarannya dipusatkan di Desa Malasari Kecamatan Nanggung ini dan jumlahnya memang cukup banyak. Dari tadi kami melihat tidak berhenti-berhentinya kendaraan melintas roda 2 kemudian sepeda dan kendaraan-kendaraan lainnya dengan plat merah menuju ke Desa

0: Tugu Koperasi di Kota Tasikmalaya ini direncanakan menjadi tempat pelaksanaan peringatan Hari Koperasi Nasional mendatang. Pemilihan Tugu Koperasi karena Tugu Koperasi Kota Tasikmalaya menjadi bukti sejarah dimulainya koperasi di Indonesia. Nova Nugraha melaporkan.
1: Sekretaris Kementerian Koperasi Ahmad Zabadi mengunjungi Tugu Koperasi di Kota Tasikmalaya. Kedatangan Sesmenkop ini untuk memastikan apakah Tugu Koperasi bisa menjadi tempat peringatan Hari Koperasi Nasional Harkopnas mendatang. Wakil Wali Kota Tasikmalaya Diki Chandra berharap setelah kunjungan Sesmenkop ini, Tugu Koperasi benar bisa menjadi tempat pelaksanaan peringatan Hari Koperasi selain di tingkat pusat. Diki juga mengatakan Tugu Koperasi merupakan bukti sejarah berdirinya koperasi di Indonesia. Bahkan ditetapkannya Hari Koperasi 12 Juli dilakukan juga di Kota Tasikmalaya. Diki berharap meski menjadi kewenangan pusat, realisasi peringatan Hari Koperasi dapat dilakukan di Kota Tasikmalaya dapat terwujud.
2: Dasarnya sedang dulu, kalau yang barusan Kementerian Koperasi yang asesmennya yang ingin mengecek tentang kemungkinan diadakannya Hari Koperasi di Kota Tasikmalaya yang adalah tempat ditentukannya Hari Koperasi tanggal 12 Juli 1947 dilakukan kongresnya di sini dan ditetapkan tanggal 12 Juli sebagai Hari Koperasi dan Tugu Koperasi juga 50 tahun kebelakang pun dibangun di Kota Tasikmalaya sehingga hal-hal yang terkait dengan ide kreativitas pemerintah pusat tentang koperasi seyogianya tidak boleh melupakan sejarah.
1: Rencana pelaksanaan Hari Koperasi tingkat nasional di Kota Tasikmalaya diapresiasi oleh warga Kota Tasikmalaya. Hendra, warga Perumahan Maya, berharap hal itu dapat terrealisasi sehingga keberadaan Tugu Koperasi yang menjadi bukti sejarah perkoperasian dapat kembali hidup.
3: Saya sangat apresiasi lah kalau memang mau di peringati di sini. Minimal atau diperingati dulu aja lah di Hari Koperasi nanti.
1: Sementara itu Tugu Koperasi Kota Tasikmalaya juga diusulkan menjadi cagar budaya nasional. Pemerintah kota berharap penetapan Tugu menjadi cagar budaya juga dapat terrealisasi berbarengan dengan peringatan Hari Koperasi Nasional. Dari Tasikmalaya, Nova Nugraha melaporkan.
4: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
0: Pendengar Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia dalam Warta Jabar Sore, berjaringan RRI Bandung, Bogor, dan juga Cirebon. Berikutnya, pemerintah Kota Bogor kembali menggelar gerakan pangan murah sebagai rangkaian dari Hari Jadi Bogor guna membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Berikut informasi selengkapnya, Sonia Agung Saputra.
5: Gerakan pangan murah GPM digelar di kawasan Sempur, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Selasa 2 Juni sebagai upaya membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau sekaligus memeriahkan Hari Jadi Bogor ke-544. Kegiatan ini menghadirkan 23 gerai yang menyediakan berbagai kebutuhan pangan, sembako, hingga makanan dengan harga lebih murah dibandingkan pasaran. Masyarakat tampak memadati lokasi kegiatan sejak pagi untuk membeli beragam komoditas seperti beras, minyak goreng, telur, gula, dan cabai, bawang hingga produk olahan pangan lainnya. Kehadiran puluhan gerai dinilai memberi kemudahan bagi warga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga di tengah fluktuasi harga sejumlah bahan pokok. Warga Sempur Lebak Kantin Sri Mulyani mengaku senang dengan adanya gerakan pangan murah GPM karena membantu masyarakat memperoleh kebutuhan dengan harga yang ringan. Ibu Sri dari mana, Bu?
6: Dari Lebak Kantin.
5: Lebak Kantin. Seperti apa, Bu, dengan ada kegiatan ini, Bu?
6: Terbantu lah, Pak. Terbantu buat yang ekonominya kecil.
5: Emang harganya lebih murah ya, Bu, ya?
6: Iya.
5: Beli apa aja nih, Bu?
6: Beli beras, beli terigu, beli gula, beli minyak.
5: Oke. Harapannya apa nih, Bu?
6: Ya, sering-sering lah, Pak. Ada kayak gini.
5: Memang banyak terbantu, Bu, ya?
6: Iya.
5: Emang di sini jarang ya, Bu, kayak gini-gini?
6: Jarang. Oke.
5: Harga beda ya, Bu, ini sama di toko?
6: Lumayan beda.
5: Sementara itu, Wakil Wali Kota Bogor, Jenderal Mutakin, mengatakan gerakan pangan murah menjadi salah satu langkah pemerintah membantu menjaga stabilitas harga dan pasokan komoditas di tengah kenaikan harga bahan pokok di pasaran. Kegiatan ini sekaligus menjadi bagian dari kemeriahan Hari Jadi Bogor

0: supaya masyarakat lebih menikmati hidup di Kota Bogor.
1: Ya, dalam rangka memeriahkan Hari Jadi Bogor, gerakan pangan murah diinisiasi Dinas Ketahanan Pangan yang berkolaborasi dengan Bank Indonesia, Penggadaian, para stakeholder camat, UMKM, dan warga masyarakat terlihat cukup antusias. Dengan harga yang relatif lebih murah dari pasaran, saya rasa ini alternatif belanja yang membantu bagi masyarakat di tengah situasi kondisi bahan pokok makanannya hari ini harganya naik turun. Jadi pemerintah berupaya menyediakan harga bahan pokok atau pangan murah di Bogor Tengah dan mudah-mudahan bisa tersebar di 6 kecamatan. Jadi sekaligus memeriahkan Hari Jadi Bogor dan masyarakat cukup antusias kalau saya lihat. Itu mungkin. Sampai hari ini cukup kondusif lah ya, cukup aman sehingga belum terjadi lonjakan harga yang begitu signifikan. Maka kami berharap
0: Menurut Jenal, kegiatan serupa diharapkan terus dilakukan di berbagai wilayah agar manfaatnya lebih luas dirasakan masyarakat. Pemerintah Kota Bogor juga terus mendorong sinergitas dengan berbagai pihak guna memastikan ketersediaan bahan pangan tetap aman serta harga kebutuhan pokok tetap terkendali.
2: Berikutnya pendengar, Kesbangpol Kota Cirebon mengingatkan pentingnya menjaga persatuan. Laporannya disampaikan reporter Aura Aulia.
3: Perkuat persatuan kita, kita membiasakan diri selalu bermusyawarah dan bermufakat.
4: Semangat persatuan dan kesatuan menjadi salah satu pesan utama dalam peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026. Nilai tersebut dinilai penting untuk terus diperkuat di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kota Cirebon, Eli Haryati, menegaskan bahwa Pancasila mengajarkan masyarakat untuk hidup rukun dan saling menghargai. Persatuan harus menjadi pondasi dalam kehidupan berbangsa. Menurutnya, berbagai tantangan sosial yang muncul saat ini dapat dihadapi dengan memperkuat rasa kebangsaan. Generasi muda memiliki peran besar dalam menjaga keutuhan bangsa,
3: yaitu berketuhanan yang Maha Esa, kemudian berkemanusiaan ya yang berada, kemudian kita memperkuat persatuan kita, kita membiasakan diri selalu bermusyawarah dan bermufakat, serta kita selalu berkeadilan sosial sehingga kita bisa mewujudkan Indonesia yang sejahtera, itu harapannya.
4: Ia menilai rasa persatuan dapat diwujudkan melalui kepedulian terhadap sesama tanpa membedakan suku, agama maupun latar belakang lainnya. Sikap saling membantu juga menjadi bentuk pengamalan nilai Pancasila. Pihaknya berharap momentum Hari Lahir Pancasila dapat memperkuat semangat kebangsaan masyarakat dengan persatuan yang kuat. Indonesia diyakini mampu menghadapi berbagai tantangan di masa depan. Aura Aulia melaporkan.
2: Berita lainnya, pendengar, pemerintah Kabupaten Garut mengapresiasi seminar bertemakan menggerakkan suara digital menuju real impact dengan sasaran Gen Z yang diinisiasi oleh Lembaga Pers Mahasiswa Institut Pendidikan Indonesia Garut. Irwan Rudiawan melaporkan.
5: Di sela Gen Z Speech Volume 4 bertema menggerakkan suara digital menuju real impact yang digelar di Aula Rektorat Institut Pendidikan Indonesia IPI Kabupaten Garut, Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Kabupaten Garut, Ega Mahesa Suwardi, mengatakan perkembangan digitalisasi memiliki pengaruh besar dalam kehidupan masyarakat, khususnya generasi muda yang saat ini hidup di tengah derasnya arus informasi digital. Ia mengapresiasi pelaksanaan kegiatan itu dan menegaskan Diskominfo Kabupaten Garut terbuka untuk berdiskusi bersama mahasiswa terkait pemanfaatan digitalisasi dalam kehidupan bermasyarakat.
6: Di sini kita diskusi, kita bedah bagaimana digitalisasi mengambil peran penting dalam kehidupan. Dan intinya saya apresiasi, saya bangga sebagai bagian dari masyarakat Garut pun sangat luar biasa. Mudah-mudahan niat baik ini secara resmi.
5: Sementara itu, Wakil Rektor Institut Pendidikan Indonesia IPI Garut, Luki Rahayu Nurzamin, menyampaikan apresiasi terhadap kegiatan yang diinisiasi oleh Lembaga Pers Mahasiswa LPM IPI Garut tersebut. Dan kegiatan tersebut merupakan salah satu kegiatan unggulan dari mahasiswa IPI sebagai bentuk nyata untuk meningkatkan sumber daya manusia di Kabupaten Garut.
6: Meningkatkan sumber daya manusia di Kabupaten Garut, terutama untuk mahasiswa dan siswa SMA.
7: Kami sangat berharap bahwa para mahasiswa, para siswa SMA mampu menggunakan media digital dengan cara yang bijak.
5: Luki berharap kegiatan itu mampu mendorong mahasiswa dan pelajar menggunakan media digital secara bijak, santun, serta mampu melihat peluang ekonomi dan sosial melalui media sosial.
8: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
2: Pendengar, Anda masih bersama kami di Warta Jabar Sore dari Bandung, Bogor, dan juga Cirebon. Berita lainnya, Bandar Udara Internasional Jawa Barat BIJB Kertajati menyambut kepulangan Jemaah Haji 2026. Laporannya disampaikan reporter Vivi Slamiati.
9: Alhamdulillah seluruh fasilitas juga kami pastikan dalam posisi ataupun dalam keadaan yang layak.
10: Bandara Internasional Kertajati memastikan seluruh fasilitas siap melayani fase debarkasi atau kepulangan jemaah haji tahun 2026. Kesiapan tersebut dilakukan setelah evaluasi menyeluruh terhadap proses pemberangkatan jemaah pada musim haji sebelumnya. General Manager PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Internasional Kertajati, Nuril Huda, mengatakan berbagai aspek operasional telah diperiksa untuk memastikan pelayanan berjalan lancar. Pemeriksaan dilakukan mulai dari fasilitas terminal hingga sarana pendukung lainnya.
9: Alhamdulillah seluruh fasilitas sudah kami pastikan dalam posisi ataupun dalam keadaan yang layak sehingga untuk debarkasi jamaah haji tahun ini insya Allah semoga dan tidak ada kendala. Ya, kalau untuk fasilitas di Bandara Kertajati memang alhamdulillah sudah sangat layak ya. Artinya runway kita itu mampu untuk pesawat berbadan besar seperti yang dipakai buat haji ini adalah Boeing 777-300ER. Itu seri terbesar, dia mampu membawa sekitar 450 pax secara langsung.
10: Selain kesiapan fasilitas, terdapat perubahan mekanisme debarkasi pada musim haji tahun ini. Perubahan tersebut merupakan hasil koordinasi dengan Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat. Pada proses kepulangan tahun 2026, jemaah yang telah menyelesaikan proses clearance akan langsung menuju bus yang disiapkan oleh daerah masing-masing. Dengan mekanisme itu, jemaah tidak lagi menuju asrama haji dan dapat langsung kembali ke daerah asalnya. Vivi Slamiati melaporkan.

0: Ya, pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia dalam Warta Jabar Sore.
1: Demikian Info Haji 1447 Hijriah RRI Bandung.
0: Mengakhiri Warta Jabar Sore ini, pendengar, KKMP Pulaseran telah menghimpun 23 anggota dan juga masih membuka kesempatan bagi warga untuk bergabung dalam pengembangan koperasi. Laporannya disampaikan Sekar Damayanti.
2: KKMP Pulaseran sudah ada 23. Kalau daftar bisa langsung pada pengurus.
3: Penguatan keanggotaan menjadi langkah awal yang dilakukan Koperasi Kelurahan Merah Putih Pulaseran, Kecamatan Pekalipan, Kota Cirebon untuk membangun fondasi kelembagaan dan permodalan. Wakil Ketua KKMP Bidang Kelembagaan Pulaseran, Ahmad Firdaus, mengatakan hingga saat ini koperasi telah memiliki 23 anggota yang dihimpun melalui mekanisme pembayaran iuran pokok dan iuran wajib.
2: Nah, yang sudah kita lakukan yaitu mobilisasi berupa penarikan iuran wajib dan iuran pokok. Nah, itu yang baru bisa dilakukan oleh KKMP Pulaseran. Sudah ada 23. Kalau daftar bisa langsung pada pengurus. Ya, syaratnya paling itu membayar iuran wajib dan iuran pokok. Iuran pokoknya itu kan 50.000, dan iuran wajibnya itu yang tiap bulan itu 20.000.
3: Ia menjelaskan masyarakat masih dapat bergabung menjadi anggota dengan mendaftarkan diri kepada pengurus serta memenuhi kewajiban pembayaran iuran sesuai ketentuan yang berlaku. Menurutnya, peningkatan jumlah anggota menjadi faktor penting dalam pengembangan koperasi karena keberlangsungan usaha dan pertumbuhan lembaga sangat bergantung pada partisipasi serta kontribusi anggota. Sekar Damayanti melaporkan.
1: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
0: Pendengar, demikian Warta Jabar Sore edisi hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya, Subina, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.
1: Demikian tadi, Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.

0: Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini, Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju. Terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko, dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah Bandung Selatan.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Tahun 1966 menjadi momen bersejarah bagi Inggris saat mereka berhasil meraih gelar Piala Dunia pertama dan satu-satunya hingga saat ini. Final yang digelar di Wembley itu masih dikenang lewat gol kontroversial Geoff Hurst yang menjadi salah satu misteri paling terkenal dalam sejarah sepak bola. Bola yang memantul di garis gawang masih menjadi perdebatan hingga sekarang, apakah benar-benar gol atau tidak? Momen itu membuktikan bahwa Piala Dunia selalu menyimpan drama yang tidak pernah terlupakan.
2: MMI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
0: RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia.
2: MMI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Anda tengah mengikuti kabar olahraga Pro 1 RRI Bandung.
1: RRI Bandung 97,6 FM mendengar masih bersama Subina di siaran sore hari ini. Dan untuk informasi selanjutnya nanti pukul 17 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat, seperti biasa kami akan coba hadirkan informasi ini di sorotan sore ya, terkait dengan reaktivasi Bandara Husein. Jadi angin segar ini untuk para pedagang pasar baru mengharapkan lonjakan pengunjung. Kami akan coba hubungi narasumber Bapak Iwan Suhermawan ya, ini selaku Ketua Umum HP2B Himpunan Pedagang Pasar Baru Kota Bandung pendengar.
0: Baru saja Anda ikuti kabar olahraga Pro 1 RRI Bandung.
2: I guess I had to go to that place to get to this one. Now some of you might still be in that place if you're trying to get out.

0: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
1: Ya, sampurasun pendengar, bertemu kembali bersama Mang Warta. Yeay, beredar berbagai unggahan di media sosial mengenai bantuan pemerintah dan program gratis yang disebut dapat dicairkan hanya dengan mengisi data pribadi melalui tautan tertentu. Sensitif banget sama yang dicairkan gitu teh ya, lagi butuh gini mah. Faktanya setelah Mamang cari, sebagian besar informasi tersebut merupakan hoax atau penipuan digital. Katanya digital ya. Modus seperti ini sering digunakan untuk mencuri data pribadi, akun maupun informasi perbankan masyarakat dengan mengatasnamakan program bantuan pemerintah. Masyarakat diminta lebih waspada dan selalu memastikan informasi bantuan sosial maupun program grutas gratis hanya berasal dari situs atau web akun resmi pemerintah saja. Jangan mudah memberikan data pribadi kepada pihak yang tidak jelas ya. Mamang Warta tutup dengan pantun. Di sini Velocity, di situ stecu-stecu. Kalau mau cek bohong atau asli, ya ke RRI Bandung di Pro 1.
2: Bandung sore ini.

Ya pendengar, lagu tadi mengantarkan kita berjumpa menit 8 lepas dari pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan di sini kami sudah terhubung bersama narasumber, ada Bapak Iwan Suhermawan, ini selaku Ketua Umum HP2B, yaitu Himpunan Pedagang Pasar Baru Kota Bandung, pendengar ya. Tadi sudah saya sampaikan, kami akan coba membahas di sini mengenai reaktivasi Bandara Husein.

0: Pak, di Pasar Baru nih. Halo?
1: Berarti sudah 40 tahun lebih.
0: Wah, sudah 40 tahun lebih ya, luar biasa. Ini dari tahun berapa, Pak? Masih ingat nggak sih, Pak, dulu?
1: Masih ingat, waktu masih zaman SD, tahun 80-an.
0: Tahun 80-an ya, itu wah kayaknya... Kalau dirasakan, Pak, setelah 40 tahun ini, dirasakan yang puncak-puncaknya ramainya itu di tahun kapan tuh, Pak?
1: Kalau Pasar Baru, puncak-puncak ramainya itu sekitar 2010. Ketika kita booming dari wisatawan mancanegara, Malaysia, Singapura, dan Brunei.
0: Oh, saat 2010 itu ya, banyak wisatawan mancanegara Malaysia, Singapura, dan Brunei.
1: Iya, termasuk dari Afrika Barat ya.
0: Yang dirasakan setelah memasuki sekarang 2025-2026 gimana nih, Pak?
1: Ya, penurunannya itu hampir 80%.
0: Wah, banyak sekali.
1: Ya, kita juga memakluminya, bukan sekedar bandara ditutup, tapi memang kondisi ekonomi kita secara nasional sedang masih mengalami deflasi, Kang. Artinya memang sedang penurunan daya beli efek dari deflasi itu, Kang. Dan bukan hanya Pasar Baru saja, tapi pasar-pasar se-Indonesia, termasuk pasar terbesar di Indonesia, Pasar Tanah Abang juga mengalami kelesuan sama seperti Pasar Baru.
0: Oh, begitu. Jadi sebetulnya ini cukup merata, Pak ya?
1: Cukup merata. Cuman memang khusus Bandung diperparah lagi dengan penerbangan yang tidak ada dari Bandung. Ini semakin memperparah Pasar Baru semakin sepi itu, Kang.
0: Oh, baik. Lalu kalau dirasakan mulai ada penurunan itu dari tahun kapan, Pak? Kan yang ramainya tuh sekitar 2010-an gitu. Terus ke sini, oh.
1: Penurunan itu mulai dirasakan di tahun 2018.
0: Berarti mau memasuki COVID ya? Apa?
1: Nah, mau memasuki COVID itu sudah mulai agak sepi. Lalu ditambah COVID, COVID beres, pernah ramai sebentar, mungkin itu kontraksi ya. Jadi jika jalmi anu lepas di gedogan gitu kan ya.
0: Iya, langsung.
1: Jika kuda lepas di gedogan. Ramainya cuma sebentar, ternyata kontraksi. Nah, 2 tahun terakhir, 2024 akhir, 2025, dan sekarang mengalami kelesuan yang lumayan signifikan, Kang.
0: Oh, begitu. Ya, jadi ada naik turunnya, Pak ya, dinamika.
1: Iya, gitu. Iya.
0: Baik. Terus sempat berbincang apa dengan wisatawan mancanegara itu ya, tadi disampaikan pengalamannya gitu, mereka terus aksesnya, terus informasinya kok bisa tuh Pasar Baru gitu, gimana, Pak?
1: Begini, kalau saya lihat memang dengan ditutupnya bandara sejak tahun 2021 kalau nggak salah ya, 2022 masih buka. Itu memang semakin memperparah kondisi ekonomi bukan hanya kota Pasar Baru tapi juga kota Bandung dan sekitarnya. Karena seperti diketahui tahun 2019 menurut data wisatawan yang masuk ke kota Bandung itu sekitar 5 juta lebih, Kang.
0: 5 juta
1: dan 30%-nya itu pintu masuknya lewat Bandara Husein Sastra Negara. Nah, ini kan kebayang angka 30% dari 5 juta lebih ini kan sangat-sangat signifikan kan jumlah orang yang masuknya.
0: Iya, betul.
1: Itu. Nah, yang kedua, kita berharap Bandara Kertajati bisa membantu memulihkan ekonomi dengan masuknya wisatawan juga tidak bisa diharapkan. Karena saya lihat juga Bandara Kertajati sampai sekarang itu mati suri. Itu seperti itu, Kang.
0: Oh, iya, betul. Baik, rencananya misalnya, Pak, kalau misalnya sudah akan kembali di reaktivasi ini, akan ada yang dimenahi nggak, Pak, mungkin di sana untuk di Pasar Baru sendiri, ada informasinya nggak, Pak, gitu?
1: Oh, jelas, kita sudah dapat informasi, kita kebetulan ada kontak-kontak juga dengan pihak Angkasa Pura dari Husein Sastra Negara, termasuk juga ada komunikasi yang baik dengan pemerintah Kota Bandung. Dengan sinyal akan direaktivasi kembali Bandara Husein Sastra Negara dan akan membuka kembali penerbangan domestik dan mancanegara, ya tentunya ini adalah satu kebahagiaan bagi kami dan ini adalah salah satu doa kami yang terwujud. Bukan hanya Pasar Baru nanti yang akan ramai,

0: Akan tetapi juga Kota Bandung dan sekitarnya juga akan ramai lagi. Karena memang Kota Bandung ini juga lucu kalau tidak punya bandara. Syarat sebuah kota besar, apalagi sudah masuk kota peringkat internasional, kan idealnya memang ada bandara, Kang, seperti itu.
1: Iya, betul. Lalu berikutnya, Pak, mengenai harga nanti ke depan ketika mulai ramai lagi nih pasar baru, apakah akan berubah juga nih?
0: Enggak juga, Kang. Kalau harga itu ya fluktuatif. Kalau kita sih kalau misalnya bahan baku dan belanjanya turun, ya kita juga akan turun. Lalu kalau naik, ya kita juga pasti akan naik. Seperti sekarang misalnya harga plastik naik, otomatis juga itu kan bahan-bahan pakaian atau aksesoris yang yang berasal dari polyester, karena itu bahan bakunya dari plastik, ya otomatis naik seperti itu, Kang. Tidak bisa dihindar. Cuman memang kita juga akan komunikasi dengan dinas perindustrian dan perdagangan, lalu dengan pengelola pasar baru. Kita juga harus siap-siap ketika bandara sudah dibuka kembali, direaktivasi kembali. Saya menginginkan infrastruktur juga di pasar baru ini harus diperbaiki. Seperti itu, Kak, agar supaya wisatawan juga tidak kecewa dengan infrastruktur yang ada di pasar baru, seperti itu, Kang.
1: Baik, kira-kira nih yang menjadi perhatian apa nih, Pak? Apakah tangga atau eskalator atau lift atau gimana, Pak, yang menjadi perhatian?
0: Tentunya semuanya, semuanya akan kita evaluasi. Termasuk tadi utilitas seperti eskalator, lift, lalu juga tingkat ketertiban di dalam pasarnya. Termasuk di luar pasar juga banyak jalan yang sudah bolong-bolong. Nah, jangan sampai itu dibiarkan. Memalukan sekali, Kang, kalau ada wisatawan mancanegara itu seperti itu. Nah, termasuk juga saya menghimbau kepada pemerintah Kota Bandung agar juga memperbaiki infrastruktur dari bandara ke pusat kota itu, Kang, dari mulai penerangannya, jalannya, lalu juga rambu-rambu lalu lintasnya, itu kan harus benar juga, Kang.
1: Iya, baik. Terakhir, Pak, situasi kondisi terkini mungkin di pasar baru seperti apa sekarang, Pak?
0: Pasar baru dari 4.200 ruang dagang sekarang itu terisi 65%, terbilang masih bagus. Lalu kondisi pengunjung dan yang berbelanja ya masih lebih baik dibanding dengan tempat belanja yang lain. Tapi kalau kita berharap maksimal keramaiannya, masih jauh dari maksimal, Kang, karena situasi dan kondisi ekonomi kita juga sedang tidak baik, seperti itu, Kang.
1: Iya, baik, Pak. Terima kasih, Pak, sudah bergabung di Sorotan Sore RRI Bandung.
0: Mangga, sami-sami, atur nuwun, Kang.
1: Mangga, sami-sami, Pak. Pendengar, demikian perbincangan kami di Sorotan Sore bersama Bapak Iwan Suharmawan, ya, ini selaku Ketua Umum HP2B Himpunan Pedagang Pasar Baru Kota Bandung. Tadi baru saja kita membahas mengenai reaktivasi Bandara Husein menjadi angin segar ini untuk para pedagang pasar baru yang mengharapkan juga lonjakan pengunjung. Ya. Kita doakan saja dan harapkan yang terbaik ini, semoga pihak pemerintah juga siap dan nanti pihak pasar baru juga kembali ramai lagi, ya. Ternyata saat ini situasi kondisinya hanya 65% saja yang buka dari banyak sekali, ternyata ribuan, ya, totalnya ada ribuan pedagang dan juga toko di sana isinya. Nanti akan kembali informasinya bersama kami di RRI Bandung.
2: Bandung Sore Ini.

0: Ya pendengar, lagu dari Kinaraya ya, High Five ini dengan judul Negeri di Awan mengantarkan kita menuju menit 27 lepas dari pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kami informasikan nanti pukul 17 lewat 34 Anda akan mengikuti inspirasi hari ini dan kami akan mengumandangkan azan maghrib pukul 17 lewat 47 menit waktu Indonesia Barat. Sebelumnya Anda akan mengikuti laporan langsung dari Yan Sofian terkait dengan antisipasi hujan besar di sana. BPBD Cianjur ini menjagakan para relawan pendengar.
1: Bandung sore ini.
0: Silakan Yan Sofian.
2: Baik, saudara pendengar dimanapun Anda berada, memang saat ini cuaca kembali mendung di Cianjur dan potensi hujan, dan saat ini pun sudah gerimis. Ini akan terjadi hujan besar nanti malam. Tentunya BPBD Kabupaten Cianjur terus mengantisipasi berbagai macam kejadian maupun longsor dan pergerakan tanah maupun banjir, dan juga menugaskan beberapa relawan di titik-titik yang rawan terjadi bencana longsor, banjir maupun pergerakan tanah. Tentunya beberapa relawan yang disebar baik dari Cianjur Selatan, Utara dan Timur, di sana ada sekitar dua relawan masing-masing desa kelurahan untuk memantau perkembangan rawan akan terjadinya pergerakan tanah maupun longsor. Dan memang karena wilayah Cianjur dan kontur tanahnya sering terjadi adanya longsoran kecil maupun besar, apalagi sekitaran daerah selatan dan untuk wilayah Ciloto atau tepatnya di daerah puncak sering terjadi longsoran kecil, walaupun di sana banyak relawan yang disiagakan. Namun tetap yang utama adalah di wilayah selatan untuk memantau akan terjadinya longsor maupun banjir. Demikian laporan sementara dari Cianjur yang saya melaporkan kembali ke studio.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala man ja'a bil haqqil mubin rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'an bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Kaum muslimin wal muslimat, para pendengar RRI yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, akhlak merupakan ciri dari keimanan seseorang. Akhlak yang baik adalah cerminan dari keimanan yang baik. Akhlak yang buruk mencerminkan bagaimana iman seseorang. Dan ketika seseorang meningkat imannya, maka otomatis akhlaknya pun akan menjadi baik. Sementara ketika keimanannya sedang turun, maka akhlaknya pun akan terlihat bagaimana dalam kondisi degradasi. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik berakhlak terhadap istrinya. Wa ana khairukum li ahli. Dan aku adalah orang yang terbaik di antara kalian ketika berakhlak kepada istriku. Hadis ini memberikan petunjuk kepada kita bahwa ketika suami berakhlak, maka tentu dia akan pertama-tama berbuat baik kepada istrinya, berbuat baik dengan keluarganya, memberikan hak-haknya, memberikan nafkah batin dan lahir, mengajarkan ilmu, menuntun kepada jalan yang baik, mencegah dari hal-hal yang buruk, membentengi dari segala kemaksiatan, dan tentu mengajak keluarga dan istrinya terkhusus untuk meniti jalan ke surga Allah SWT dengan melaksanakan ketaatan, melakukan ibadah-ibadah yang diridhai oleh Allah SWT. Itulah sebaik-baik suami yang berakhlak. Nabi SAW juga menegaskan, khairul ashabi indallah khairuhum li sahibihi wa khairul jirani indallah khairuhum li jarihi. Akhlak seseorang juga selain tercermin bagaimana dia berbuat baik dengan keluarganya, dia juga berbuat baik dengan sahabatnya, dia juga berbuat baik dengan tetangganya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, khairul ashabi indallah, sebaik-baik sahabat di sisi Allah adalah yang terbaik bagi sahabatnya. Wa khairuhum li sahibi, karena mereka adalah berbuat baik terhadap sahabatnya. Wa khairul jiran, dan sebaik-baik tetangga indallah menurut Allah adalah khairuhum li jarihi, karena dia mampu berbuat baik terhadap tetangganya. Itulah di antara cermin akhlak yang baik. Selain kepada keluarganya, kepada tetangganya juga dia mampu berbuat baik. Kepada sahabatnya dia juga mampu berbuat baik. Juga secara umum Rasul sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan, khairul muslimina man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Khairul muslimin, sebaik-baik orang muslim atau orang muslim yang terbaik adalah man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi, adalah orang yang mampu membuat kaum muslimin selamat dari keburukan lisan dan tangannya. Jadi dimanapun berada seorang muslim kemudian membuat ketentraman bagi orang lain, maka itu mencerminkan akhlak yang baik. Sebaliknya, ketika seseorang berada di tengah-tengah kaum muslimin yang lainnya, sementara kaum muslimin yang lainnya dia merasa terganggu baik oleh lisan atau tangannya, dia disakiti, senantiasa merasa tidak nyaman dan sebagainya, maka ini mencerminkan bukan khairul muslimin, bukan orang yang terbaik, tetapi akhlaknya merupakan akhlak yang buruk
Karena ekspresi akhlak yang baik adalah ketika dia mampu menjadi orang yang damai, tentram bagi orang lain. Itulah di antara ciri khas seorang muslim yang berakhlak baik. Dan akhlak baik itu akan senantiasa abadi dimanapun. Berkata sesuatu yang baik kepada tetangganya, kepada sahabatnya, lalu sahabatnya pun bisa menerima apa yang dikatakan, menasihati saudaranya, keluarganya, orang-orang yang mendengar di sekitarnya, dan kemudian mereka tidak tersakiti, tidak merasa terganggu dan sebagainya, maka sesungguhnya itulah ekspresi dari sebuah keimanan yang baik. Ahsanuhum khuluqo, sebaik-baik orang yang muslim, sebaik-baik sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita tergolong dari orang-orang yang disebutkan Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadi orang yang mampu menjadi terbaik di kalangan umat manusia karena akhlak indah, karena dia si akhlak. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waridu wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: qa'imah. Ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadila wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pendengar, baru saja kami Radio Republik Indonesia Bandung mengumandangkan azan maghrib untuk wilayah daerah Bandung dan sekitarnya tadi pukul 17:47 waktu Indonesia Barat. Saya Zubina bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat melaksanakan ibadah salat maghrib. Semoga Allah Subhanahu wa Taala memberikan kebaikan dan juga keberkahan kepada kita semua. Amin ya Rabbal Alamin.
3: Bandung sore ini.

0: Sudah 2 tahun kita pacaran, tapi ternyata kau mengkhianatiku. Biarlah tembok ini yang menjadi saksi rasa sakit hatiku padamu, Sarah. Sarah, aku benci kamu.
1: Perhatian buat kamu yang berada di ujung tembok. Patah hati, ya patah hati aja. Putus cinta gak begitu juga, bah. Jangan merusak fasilitas umum lah.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Lagu Sunda heula yuk ah.

0: Musim hujan di sebagian besar daerah di Indonesia telah merata dalam beraktivitas sehari-hari, terutama ketika berkendara di saat hujan membutuhkan persiapan tersendiri. Mulai dari persiapan fisik, kondisi mobil, hingga memahami teknik mengemudi yang baik. Pertama, persiapan diri sebelum berkendara harus dalam keadaan sehat. Sediakan payung, baju hangat, dan juga sandal dalam mobil. Berlanjut ke persiapan kendaraan. Periksa kondisi ban. Jika karet ban sudah tipis, sebaiknya segera diganti agar terhindar dari resiko melayang di atas air dan tergelincir ketika hujan. Cek kondisi karet wiper. Kondisi ini juga sangat penting dalam menyapu air, terutama bagian kaca depan. Pastikan semua lampu kendaraan berfungsi dengan baik. Khususnya lampu rem akan sangat membantu dan memberi tanda untuk pengendara di belakang. Menjaga kecepatan dan jarak dengan kendaraan lain agar cukup waktu bereaksi terhadap manuver pengendara lain yang mendadak. Jangan menyalakan lampu hazard ketika hujan karena dapat mengganggu konsentrasi dan menyulitkan pandangan pengendara lainnya, khususnya yang ada di belakang kita. Lampu hazard hanya digunakan untuk darurat berhenti di bahu jalan. Nah, dengan tips ini kita semua berharap bisa tetap beraktivitas dengan lebih aman dan nyaman ketika dalam kondisi hujan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar, nilai tukar rupiah kerap menjadi sorotan ketika mengalami pelemahan terhadap mata uang asing, khususnya dolar Amerika. Apakah harga kebutuhan akan naik? Bagaimana dampaknya terhadap pekerjaan, usaha, hingga tabungan kita? Untuk membahasnya, pendengar, Prol 1 sudah terhubung bersama narasumber kita di pagi hari ini. Ada Bapak Acuviarta Kartabi selaku pengamat ekonomi.
1: Kalau nilai tukar rupiah melemah itu kan artinya bahwa harga rupiah, nilai rupiah, kalau kita membeli dalam bentuk barang-barang atau komoditas dalam bentuk dolar atau melakukan pembayaran dalam bentuk dolar, dibutuhkan nilai rupiah yang lebih banyak. Nah, kaitannya dengan dampaknya, tentu kaitannya dengan dolar itu kita mengimpor barang sehingga kemudian ketika dibutuhkan rupiah yang lebih banyak, harga jualnya di dalam negeri juga akan meningkat. Kemudian pembayaran bunga, cicilan utang, dan sebagainya yang dalam bentuk dolar otomatis juga dibutuhkan rupiah yang lebih besar kalau nilai tukarnya terdepresiasi ataupun menurun terhadap dolar seperti kejadian tahun 98. Kemudian apa keuntungan kita sebenarnya? Dalam batas tertentu sebenarnya barang kita menjadi lebih murah. Nah, harapannya ketika depresiasi juga kita dapat bahwa barang-barang kita dalam mata uang asing terutama dalam dolar menjadi lebih murah. Harapannya permintaannya meningkat. Nah, hanya memang ada persoalan barang-barang yang kita ekspor, barang-barang yang kita produksi, sebagian juga menggunakan barang-barang impor. Sehingga kemudian ya, karena menggunakan barang-barang impor, maka secara otomatis ya kita harus mengeluarkan lebih banyak uang dalam bentuk rupiah, kemudian ya kembali mengekspornya. Depresiasi nilai tukar itu sesuatu hal yang lumrah ya dalam batas tertentu. Satu hal saya kira fluktuasi ataupun juga depresiasi ini ya memang pada satu sisi sesuatu yang bisa saja terjadi dalam ekonomi. Tetapi kalau tekanannya terus terjadi, ini kurang baik. Ketergantungan kita terhadap transaksi luar negeri ini tentu sangat besar ya. Sehingga kemudian kalau nilainya tidak stabil, volatilitasnya juga tidak stabil, maka itu saya kira akan mempengaruhi kondisi perekonomian. Biasanya kaitannya karena kenaikan harga komoditas. Jadi yang kita khawatirkan, kalau rupiah ini terus melemah terhadap dolar, maka harga-harga komoditas di dalam negeri itu nantinya meningkat. Nah, dalam jangka panjang, jika ini terus terjadi dalam kondisi yang rupiahnya terus melemah, maka ya daya tahan APBN kita, daya tahan fiskal kita itu akan menurun. Ya, bukan tidak mungkin, tapi kemudian pada akhirnya pemerintah harus menaikkan harga BBM bersubsidi.
2: Bandung sore ini.
3: Lagu Sunda heula yuk ah.

0: Cie, motor baru nih.
1: Iya dong, kado ultah ceritanya mah.
0: Aduh. Jadi sekarang ke sekolah bawa motor terus nih?
1: Pastinya, kan biar cepet. Terus gak kena macet.
0: Gitu.
1: Aku mau pulang nih, mau bareng gak?
0: Mau sih, tapi ngomong-ngomong surat-surat motornya udah lengkap belum?
1: Kalau STNK sih udah ada kayaknya.
0: Kalau SIM-nya?
1: Belum.
0: Aduh, repot dong kalau gitu. Nanti bisa ditilang loh. Ya udah deh, sini aku antar kamu bikin SIM yuk.
1: Serius nih?
0: Ya, tapi aku aja yang bawanya ya, karena kan aku udah punya SIM.
1: Oke deh kalau gitu.
0: Let's go.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Para pecinta sepak bola, jangan sampai terlewatkan program-program khusus Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Bandung. Tidak hanya soal jalannya pertandingan, Anda juga akan diajak mengenal kisah unik, fakta tersembunyi, dan sisi lain para bintang. Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan kami di program Deep Talk dan Variety Show setiap Sabtu dan Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di 97,6 FM, aplikasi RRI Digital, dan audio streaming di rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Loh, Cak, kamu kenapa? Kok kayak ketakutan gitu sih?
1: Tadi itu, pas di angkot mau berangkat sekolah, ada cowok di sebelah aku yang pegang batat aku.
0: Kamu teriak? Atau bilang ke orang gitu gak? Biar pelakunya ketangkap.
1: Aku takut. Aku langsung turun dan gak negur dia karena udah takut banget, Dev. Wah. Aku tuh gak tahu aku harusnya gimana nih.
0: Wah, gak beres sih ini, Cak. Itu udah masuk dalam kategori pelecehan seksual loh. Dan kamu harus tegas. Saat kamu terkena pelecehan seksual, lapor ke Komnas Perempuan agar dibantu dan diproses. Jangan pernah takut melawan agar pelaku jera, karena kamu tidak sendirian.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, saya Diana Slamet, Ketua KPI Daerah Provinsi Jawa Barat, mengucapkan selamat untuk RRI sebagai radio mega hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga Piala Dunia berjalan dengan lancar dan RRI semakin jaya di udara. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mendengar pemerintah Kota Bandung mengubah sistem pengelolaan sampah untuk mengatasi penumpukan yang sering terjadi, terutama saat akhir pekan yang volumenya justru semakin meningkat. Penerapan sistem baru ini menjadi bagian dari strategi terkini pemerintah Kota Bandung yang diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah. Seperti apa sistem baru yang dirancang oleh pemerintah Kota Bandung untuk menanggulangi sampah supaya tidak terjadi penumpukan? Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung, Darto APMM.
1: Hingga hari ini ketergantungan kita terhadap TPA Sari Mukti itu masih sangat besar. Sementara kemampuan TPA Sari Mukti untuk menangani sampah sudah semakin kecil potensinya. Karena itu butuh upaya yang sungguh-sungguh agar ketergantungan kita terhadap TPA Sari Mukti itu semakin kecil ke depannya. Karena kemampuan dan daya tampung TPA Sari Mukti makin kecil dan makin terbatas, jika kita tidak melakukan langkah-langkah signifikan untuk melakukan penanganan sampah dengan metode lain, maka itu hanya tinggal tunggu waktu saja kita akan kolaps suatu hari. Karena itu dibutuhkan strategi yang memadai untuk menangani sampah Kota Bandung yang jumlahnya dalam sehari lebih dari 1.500 ton. Ada tiga strategi besar yang kita gunakan dalam penanganan sampah saat ini. Yang pertama sekali, kita melakukan digitalisasi terhadap penanganan sampah. Tujuannya adalah supaya semua lebih terukur, lebih terhitung gitu, sehingga kalkulasi itu sangat penting bagi kita untuk memastikan penanganan sampah dengan baik. Kemudian yang kedua, penanganan sampah organik harus lebih terukur. Kita sudah menyiapkan metode baru dalam penanganan sampah organik ini yang nantinya diharapkan dalam sehari kita sanggup menangani lebih dari 600 ton. Kemudian terakhir, sampah anorganik pun kita akan tangani dengan cara yang terukur. Pemerintah provinsi itu memberlakukan sistem kuota pada pengangkutan sampah kita di Bandung Raya. Kuota itu diberlakukan setiap periode 2 minggu sekali. Kuota yang kita miliki saat ini per hari adalah 980 ton. Sementara sampah kita produksinya itu 1.511 ton per hari. Selisih itu yang masih menjadi cukup masalah, sehingga terkadang di hari Jumat, Sabtu, Minggu itu kita sudah kehabisan kuota. Inilah perlunya pemilahan dan penanganan sampah sejak dari sumber. Sedangkan kita untuk mengikuti regulasi tersebut belum optimal, artinya belum semua penghasil sampah itu sadar kewajibannya. Jadi apabila DLH Kota Bandung itu sibuk untuk ngurus sampah, itu artinya ada sistem yang belum berjalan. Harusnya kalau setiap orang sadar setiap penghasil sampah itu harus membereskan sampahnya sendiri, maka harusnya dinas lingkungan itu tidak perlu ada. Kalau regulasi sudah menggait bahwa tangani di sampah kita, yang organik silahkan cari cara untuk menangani sendiri, dan itu kita sudah siapkan yang nanti kita sebut sebagai kompos pit. Kemudian yang organiknya nanti memang kalau belum ada teknologi yang menangani, disitulah nanti kewajibannya pemerintah kota melalui DLH untuk membereskan sampah yang anorganik tersebut.
2: Bandung sore ini.
3: Dari Bandung 97,6 mendengar. Sesaat lagi nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat, Anda akan bergabung bersama Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita Nasional.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Pada tahun 1958, dunia menyaksikan lahirnya seorang legenda saat Pele yang masih berusia 17 tahun membawa Brazil menjadi juara. Momen itu menjadi salah satu cerita paling ikonik dalam sejarah Piala Dunia dan menjadikan Pele nama besar dalam sepak bola dunia. Piala Dunia bukan hanya melahirkan juara, tapi juga melahirkan sosok-sosok abadi yang dikenang sepanjang masa. Dari Pele, Maradona hingga Messi, setiap generasi memiliki cerita besarnya sendiri.
2: Suara Piala Dunia
0: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Arti ekonomi berdasarkan Pancasila. Pertama, ekonomi yang religius, ekonomi yang berkemanusiaan, dan ekonomi yang memperkuat persatuan nasional.
2: Total investasi yang masuk dalam 1,5 tahun ini adalah sekitar 2.430 triliun. Itu data dari BKPM.
0: Presiden Prabowo Subianto ingatkan pentingnya nilai dan prinsip Pancasila dalam pembangunan ekonomi bangsa. Sekretaris Kabinet mengatakan rangkaian diplomasi dan kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto sukses mendatangkan komitmen investasi raksasa. Neraca perdagangan Indonesia masih membukukan surplus hingga April 2026 meski menurun. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 2 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto ingatkan pentingnya nilai dan prinsip Pancasila dalam pembangunan ekonomi bangsa. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Transformasi dari ekonomi yang belum sepenuhnya berlandaskan Pancasila menuju ekonomi yang sungguh.
3: Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pembangunan ekonomi Indonesia harus berlandaskan dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam amanat upacara peringatan Hari Lahir Pancasila pada Senin kemarin. Presiden Prabowo menilai terdapat 4 prinsip utama untuk memaknai ekonomi berdasarkan Pancasila yang menjadi ideologi bangsa Indonesia. Seperti diungkapkan Kepala Negara, yakni ekonomi yang mengandung nilai religius dan berkemanusiaan untuk memperkuat persatuan bangsa. Dalam hal ini, Presiden Prabowo menyebut pembangunan ekonomi bangsa dengan menjunjung tinggi nilai dan prinsip Pancasila haruslah berorientasikan pada kemakmuran rakyat Indonesia.
1: Apa arti ekonomi berdasarkan Pancasila? Pertama, ekonomi yang religius, ekonomi yang berkemanusiaan, dan ekonomi yang memperkuat persatuan nasional. Kita percaya bahwa kekayaan alam bukan sekedar komoditas ekonomi. Kekayaan alam adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola secara bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dan juga untuk anak dan cucu kita, untuk masa depan, untuk generasi-generasi yang akan datang.
3: Selain itu, lebih lanjut Presiden Prabowo juga menjabarkan bahwa dalam upaya pembangunan ekonomi Pancasila tidak terlepas dari kemandirian dalam pengelolaan kekayaan sumber daya alam bangsa Indonesia. Untuk pengelolaan kekayaan sumber daya alam bangsa, Presiden Prabowo memastikan bahwa pemerintahan yang dipimpinnya akan memperkuat pengelolaan devisa hasil ekspor kekayaan alam bangsa Indonesia.
1: Sudah terlalu lama harga berbagai kekayaan alam kita ditentukan oleh pihak lain, ditentukan di negara lain. Sudah terlalu lama sebagian keuntungan dari sumber daya alam mengalir ke luar negeri dan tidak tinggal di Ibu Pertiwi. Karena itu, pemerintah menentukan ekspor sumber daya alam satu pintu. Kita juga harus melakukan investasi besar di bidang industrialisasi berdasarkan hilirisasi. Kita harus memperkuat pengelolaan devisa hasil ekspor dan memastikan bahwa kekayaan Indonesia memberi manfaat sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto lebih lanjut juga mengungkapkan bahwa ekonomi Pancasila juga memiliki makna untuk penguatan ekonomi kerakyatan yang mengacu pada rancang bangun cetak biru yang telah digagas oleh para pendiri bangsa. Dalam hal ini kembali diingatkan Presiden Prabowo, yakni dengan mengacu pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan.
0: Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengatakan rangkaian diplomasi dan kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto sukses mendatangkan komitmen investasi raksasa sebesar ribuan triliun rupiah. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
4: Saya di-mention oleh Pak Dubes Dino
2: Saya meluruskan.
4: Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menjawab kritikan atas kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri. Seskap Teddy menegaskan kunjungan Presiden ke berbagai negara bukan untuk gagah-gagahan atau seremonial semata, tetapi untuk menjalin kerjasama bilateral. Dalam kurun waktu 1 tahun 5 bulan, Presiden Prabowo Subianto berhasil membawa investasi ke Indonesia 2.430 triliun rupiah. Bahkan dalam kunjungan ke Korea Selatan dan Jepang pada Mei lalu, Presiden berhasil membawa investasi 575 triliun rupiah. Penegasan itu menjawab kritik dari mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patijalal.
2: Jadi salah besar kalau dibilang hanya gagah-gagahan, seremonial. Jadi kita harus lihat apa yang sudah dicapai dalam 1,5 tahun terakhir ini. Total investasi yang masuk dalam 1,5 tahun ini adalah sekitar 2.430 triliun. Itu data dari BKPM. Kemudian contoh konkret lagi nih. Bulan lalu Presiden Prabowo ke Jepang dan Korea, kembali langsung ada investasi sekitar 575 triliun.
4: Seskap Teddy juga menegaskan pemerintah telah mengurangi rombongan yang ikut presiden ke luar negeri. Jumlahnya lebih sedikit ketimbang era sebelumnya.
2: Segala kelebihan biaya yang telah dianggarkan oleh negara itu sepenuhnya ditanggung oleh pribadi Presiden Prabowo. Jumlah rombongan Presiden Prabowo itu sudah berkurang besar-besaran, lebih dari separuh dari periode sebelumnya. Jadi kalau dulu tuh sekali ke luar negeri bisa lebih dari 120 orang. Zaman Pak Dino seperti itu. Nah, zaman Presiden Prabowo jumlahnya antara 50 sampai 60 orang maksimal.
4: Sebelumnya Dino Patijalal meminta agar intensitas kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri dikurangi dan memaksimalkan penggunaan teknologi untuk memperkuat diplomasi.
5: Saya juga mengusulkan agar ke depan sebagian besar misi diplomatik yang bersifat taktis dapat dioper ke Menlu Sugiono.
4: Seskap Teddy mengatakan hasil lain dari diplomasi Presiden Prabowo Subianto adalah pasokan bahan bakar minyak BBM di dalam negeri aman dengan harga relatif stabil di tengah terganggunya pasokan minyak mentah dunia akibat perang. Presiden Prabowo Subianto memiliki kedekatan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk menjamin pasokan BBM Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Samsudin dan Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Pertahanan Qatar Sheikh Saud bin Abdul Rahman bin Hasan bin Ali Al Thani melakukan perjanjian dalam memperkuat pertahanan kedua negara. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
6: Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Samsudin menerima Wakil Perdana Menteri sekaligus Menhan Qatar Sheikh Saud bin Abdul Rahman bin Hasan bin Ali Al Thani. Dalam pertemuan itu Syafri dan Saud menandatangani nota kesepahaman atau MOU dalam bidang pertahanan. Menurut Menhan RI Syafri Samsudin, hari ini usai melakukan MOU di kantor Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Jakarta, kerjasama Indonesia dengan Qatar akan menghasilkan keuntungan bagi kedua negara. Kerjasama ini juga dinilai akan meningkatkan kapasitas pertahanan Indonesia.
7: Serta kita akan menandatangani beberapa hal yang berkaitan dengan intensitas kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Qatar, baik itu yang berkaitan dengan kerjasama militer, latihan, pendidikan, industri pertahanan, dan lain-lain.
6: Di tempat yang sama, Menhan Qatar, Sheikh Saud menyebut bentuk kerjasama ini berupa latihan militer bersama serta peningkatan industri pertahanan. Dia meyakini kerjasama tersebut membawa kebaikan.
8: We have different areas of cooperation. One of them will be in the training and the exercises. And the second area, it's in the defense industry, which we are working together.

0: Indonesia. Dari Jakarta, Bobby Osa Pulite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: DPR RI menyebut hubungan Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri dan Presiden Prabowo Subianto yang harmonis menjadi contoh dalam meredam polarisasi politik. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
2: Apa yang Ibu Mega lakukan? Ibu Mega itu walaupun di partainya di luar.
3: Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengungkapkan hubungan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri berlangsung harmonis, yang mana ini menjadi contoh sikap kenegarawanan dalam menjaga persatuan bangsa. Ia mengatakan kritik yang disampaikan kader-kader PDI Perjuangan di parlemen merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi. Namun menurutnya Megawati tetap menunjukkan komitmen untuk menjaga persatuan nasional dan menghindari polarisasi politik. Habibur Rahman menilai sikap Megawati berbeda dengan sejumlah pihak yang dinilai kerap memperkeruh perbedaan pandangan politik, justru berupaya membatasi polarisasi agar masyarakat tidak terus terkotak-kotak.
2: Sebagai presiden yang pernah menjabat, ya, beliau menghormati Pak Prabowo sebagai presiden yang saat ini menjabat. Kalau misalnya dari DPR ada kader-kader Bu Mega menyampaikan kritik, kan itu memang sudah seharusnya. Tapi Bu Meganya sendiri itu sangat elegan menghormati, ya, posisi Pak Prabowo dan sebagai sesama tokoh bangsa, ya, menunjukkan komitmen yang kuat untuk membatasi polarisasi.
3: Sementara Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Bahtra Banong menilai keakraban keduanya merupakan pesan positif bagi publik karena para pemimpin nasional tetap mengedepankan persatuan di tengah berbagai tantangan global. Menurut Bahtra, kondisi geopolitik dan geoekonomi dunia saat ini menuntut adanya soliditas dan kebersamaan di antara tokoh-tokoh bangsa.
4: Memang pemimpin kita selama ini bisa bersatu menghadapi tantangan-tantangan itu. Yang kedua adalah inilah sikap Pak Prabowo yang perlu dicontoh bagi generasi muda, bagi para, terutama para politisi kita, ya, elit-elit kita, bahwa Pak Prabowo selalu menghargai para pemimpin-pemimpin terdahulu. Pak Prabowo setiap berpidato selalu mengajak bagaimana kita bersatu, bagaimana kita membangun bangsa ini dengan bersama-sama kegotong royongan.
3: Pihaknya menegaskan Presiden Prabowo Subianto terbuka terhadap kritik yang disampaikan PDIP maupun pihak lainnya. Menurutnya kritik merupakan bagian penting dalam demokrasi dan menjadi masukan bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Ibu Megawati kan punya histori persahabatan yang cukup lama.
1: Neraca perdagangan Indonesia masih membukukan surplus hingga April 2026, meski surplusnya menurun. Sementara itu, nilai ekspor maupun impor Indonesia hingga April 2026 tercatat mengalami peningkatan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
5: Di tengah tekanan geopolitik dan geoekonomi global, neraca perdagangan Indonesia masih membukukan surplus. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik, secara kumulatif dari Januari hingga April 2026, neraca perdagangan surplus sebesar 5,64 miliar dolar Amerika Serikat. Sehingga neraca perdagangan Indonesia sudah membukukan surplus selama 72 bulan berturut-turut. Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS, Puji Ismartini, dalam keterangannya di Jakarta hari ini mengatakan, surplus neraca perdagangan hingga April 2026 ditopang oleh kinerja positif perdagangan non-migas, sedangkan perdagangan migas masih mengalami defisit.
6: Nah, surplus sepanjang Januari hingga April 2026 ini ditopang oleh surplus komoditas non-migas, yaitu sebesar 14,16 miliar US dolar, sementara komoditas migas masih mengalami defisit sebesar 8,52 miliar US dolar.
5: Komoditas yang memberikan kontribusi surplus pada neraca perdagangan Indonesia adalah lemak dan minyak hewan nabati. Sementara itu, itu, kinerja ekspor dan impor Indonesia hingga April mengalami peningkatan. Ekspor Indonesia tercatat sebesar 92,15 miliar dolar, meningkat 5,48% dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Impornya tercatat sebesar 86,51 miliar

0: miliar dolar, meningkat 13,4% dibandingkan periode yang sama tahun 2025.
1: Sebagai penyumbang utama peningkatan impor ini, nilai impor bahan baku atau penolong mencapai 861,82 miliar US dollar atau naik 11,67% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Impor bahan baku penolong yang naik cukup besar yaitu bahan bakar mineral atau HS27, kemudian mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya atau HS85, serta berbagai produk kimia atau HS38.
0: Secara bulanan, menurut data BPS, neraca perdagangan pada April 2026 surplus sebesar 90 juta dolar Amerika Serikat dan menjadi surplus terendah sejak Mei 2020 atau selama surplus 72 bulan berturut-turut. Dari Jakarta, Magdalena Kristawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
3: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kita awali masih langsung dari Tanah Suci, di mana jemaah haji Indonesia harus memberikan keteladanan dan mampu menjadi pionir dalam gerakan sosial ketika tiba di tanah air. Laporannya langsung disampaikan Syariful Alam. Alam.
4: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, Direktur Bina Haji Khusus dan Umroh, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia, Iksan Fauzin mengatakan bahwasanya jamaah haji Indonesia harus memberikan keteladanan dan juga mampu menjadi pioner dalam gerakan-gerakan sosial di Indonesia. Karena itu, setiap jamaah haji Indonesia ketika tiba di Indonesia harus memberikan akhlak yang mulia dan juga memberikan kebaikan-kebaikan di masyarakat. Berikut keterangan dari Fauzin.
5: Ya, salah satu contohnya mereka kemampuan itu bertambahnya kebaikan, ya, bertambahnya kebaikan, kemudian dia bisa menjadi istiqomah, semakin istilahnya orang itu semakin kafah, ya, semakin sempurna dalam ajaran agamanya itu, ya. Jadi karena haji adalah rukun Islam yang kelima yang bisa ditunaikan oleh kaum muslim muslimat yang memiliki kemampuan istitoah. Nah, disinilah orang-orang muslim yang sudah menyempurnakan rukun Islamnya, itu sehingga mereka, orang-orang itu adalah sudah terpilih oleh Tuhan, oleh Allah, telah menunaikan ibadah haji. You sudah sempurna dalam melaksanakan rukun Islam, maka kafahlah, sempurnakanlah dalam.
4: Dan mendengar dapatkah ditambahkan oleh Fauzin bahwasanya setiap jamaah haji Indonesia yang tiba di tanah air harus memiliki kualitas kemabruran dengan cara melakukan keteladanan di masyarakat dan juga mampu menjadi pionir dalam suatu gerakan-gerakan sosial di masyarakat. Karena itu ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasulullah dan ketaatan kepada Ulil Amri merupakan tiang dalam agama. Karena itu setiap jamaah haji Indonesia harus mampu memberikan nilai-nilai sosial yang memberikan makna yang positif. Karena itu setiap jamaah haji Indonesia harus memiliki kesempurnaan atau kafa dalam setiap tindakan dan perbuatannya. Ini kan langsung dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci kita beralih ke tanah air, di mana Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Solo menyatakan kesiapan penuh untuk menyambut kepulangan jemaah haji kloter pertama yang dijadwalkan mendarat pada pukul 20.55 waktu Indonesia Barat nanti. Pihak panitia memastikan proses birokrasi di asrama haji akan dipercepat agar jemaah bisa langsung dipulangkan ke daerah asal tanpa perlu menginap. Selengkapnya di laporannya disampaikan Dania Rahma. Dania.
6: Baik, pendengar, penyelenggaraan ibadah haji kini resmi memasuki fase pemulangan, di mana Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH di Debarkasi Solo menyatakan kesiapan sepenuhnya untuk menyambut kedatangan kloter pertama asal Kabupaten Tegal yang dijadwalkan mendarat pada pukul 20.55 waktu Indonesia Barat malam nanti. Dan Ketua PPIH Debarkasi Solo, Fitrianto, kepada RRI tadi mengatakan, kesiapan ini ditandai dengan pengukuhan 200 tenaga pendukung, serta peninjauan langsung kelayakan fasilitas dan sistem pelayanan di Bandara Adi Sumarmo untuk memastikan kenyamanan jemaah. Fitrianto menyebut, selain ikhtiar fisik melalui apel kesiapan petugas pagi tadi, panitia juga telah menggelar istighosah atau doa bersama, guna memohon kelancaran proses debarkasi bagi seluruh kloter mulai dari kloter 1 hingga 81. Terkait alur kedatangan sendiri, jemaah mendarat akan langsung menyelesaikan administrasi di imigrasi dan bea cukai di terminal kedatangan internasional bandara sebelum akhirnya dibawa menuju asrama haji Donohu dan Boyolali.
7: Untuk prosesi pemulangannya setelah nanti jemaah landing di bandara, kemudian lewat Garbarata, kemudian masuk di terminal kedatangan internasional, di situ nanti ada teman-teman imigrasi bea cukai yang menyelesaikan berbagai administrasi. Setelah itu jemaah dibawa ke asrama haji Donohu dan Solo ini.
6: Dan lebih lanjut, Fitrianto juga menegaskan, setibanya di asrama, kloter pertama ini dijadwalkan akan disambut langsung oleh Gubernur Jawa Tengah beserta jajaran dan Bupati Tegal melalui prosesi yang sangat singkat. Panitia meniadakan fasilitas menginap di asrama haji bagi jemaah yang baru tiba karena kebijakan ini diambil agar para jemaah yang sudah kelelahan dan rindu keluarga setelah 40 hari beribadah dapat segera diserahkan ke petugas daerah dan diantar pulang ke kampung halaman masing-masing. Dari asrama haji Donohu dan Boyolali, Dania Rahma, Pratiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Yvonne Mewengkang, menyatakan Indonesia mengecam pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk memperluas penguasaan jalur Gaza hingga 70%. Sebab bagi Indonesia, rencana perluasan penguasaan wilayah itu akan memperburuk krisis kemanusiaan di jalur Gaza. Berikut laporannya bersama dengan Retno Mandasari.
8: Indonesia mengecam pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk memperluas penguasaan jalur Gaza hingga 70%. Hal itu disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Yvonne Mewengkang, saat dihubungi RRI hari ini. Menurut Yvonne, bagi Indonesia rencana perluasan penguasaan wilayah itu akan memperburuk krisis kemanusiaan di jalur Gaza, serta semakin menjauhkan prospek perdamaian yang adil, komprehensif, dan berkelanjutan. Pada saat yang sama, Indonesia menegaskan kembali bahwa penyelesaian berkelanjutan atas isu penjajahan Palestina hanya dapat dicapai melalui diakhirinya pendudukan Israel, serta terwujudnya solusi dua negara berdasarkan parameter yang disepakati secara internasional.
9: Posisi Indonesia adalah jelas dan konsisten. Indonesia menolak dan mengecam pernyataan Perdana Menteri Israel mengenai rencana perluasan penguasaan hingga 70% wilayah jalur Gaza. Langkah ini hanya akan memperburuk krisis kemanusiaan dan semakin menjauhkan prospek perdamaian yang adil, komprehensif, dan berkelanjutan.
8: Perdana Menteri Benjamin Netanyahu telah menginstruksikan tentara Israel untuk memperluas kendali mereka atas jalur Gaza hingga 70%. Hal itu disampaikan dalam pernyataan yang disiarkan oleh media Israel pada Kamis pekan lalu.
10: Saat ini kita sedang menekan Hamas. Kita sekarang menguasai 60% wilayah jalur Gaza. Awalnya kita menguasai 50%, kemudian naik menjadi 60%, dan arahan saya adalah untuk bergerak sesuai urutan yang benar. Pertama 70%, mari kita mulai dari situ. Kita tekan mereka dari semua sisi. Kita akan menangani sisanya setelah itu.
8: Penolakan rencana perluasan penguasaan wilayah jalur Gaza oleh Israel juga disampaikan pemerintah Malaysia melalui Kementerian Luar Negeri Malaysia. Malaysia menilai langkah tersebut sebagai tindakan yang ilegal dan tidak dapat diterima secara politik, serta menyebut rencana itu sebagai pelanggaran berat terhadap piagam PBB, resolusi Dewan Keamanan PBB, dan resolusi Majelis Umum PBB yang selama ini menjadi dasar upaya penyelesaian konflik Palestina-Israel.
9: Indonesia kembali menegaskan.
8: Dari Jakarta, Reta Mandasari, Pratiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Dapat dicapai melalui di.
2: Kita Kita beralih ke informasi olahraga. Pendengar, kita akan mengikuti kembali jalannya pertandingan hari pertama Indonesia Open 2026 yang digelar di Istora Senayan, Jakarta. Laporannya langsung bersama dengan rekan kami, Nurdiansah. Nunu.
11: Ya, terima kasih Lukman. Pendengar, saat ini saya masih berada di Istora Senayan, Jakarta, tempat berlangsungnya Indonesia Open 2026. Rangkaian pertandingan di hari pertama turnamen berlevel Super 1000 ini seluruhnya berjalan dengan baik. Setidaknya dari 11 wakil Indonesia yang bermain di hari ini, 6 diantaranya sudah memastikan berlaga pada babak kedua yang akan berlangsung pada Kamis esok. Di antara 6 wakil tersebut ada nama Alwi Farhan sebagai tunggal putra Indonesia yang sekaligus juga juara Indonesia Masters pada Januari lalu. Alwi menyampaikan bahwa dirinya ingin memberikan yang terbaik di hadapan publik negeri sendiri.
12: Sudah saya latih dan saya rasa hari ini perjalanan turnamen Tour Asia Asia Tenggara akan berakhir di minggu ini. Beberapa pemain sudah melakukan turnamen back-to-back, begitupun juga saya. Jadi mungkin secara fisikly dan mentally pasti capek, tapi saya tadi mencoba mempush diri saya agar lebih keinginan menangnya lebih besar. Jadi
11: setidaknya 2 tunggal putra Indonesia, Alwi Farhan dan Jonathan Christie, dipastikan bermain pada babak 16 besar nanti. Sayangnya, 2 atlet bulu tangkis terbaik Indonesia itu akan saling beradu memperebutkan satu tempat di babak perempat final. Alwi dipastikan akan menjadi lawan Jonathan Christie di babak kedua Indonesia Open 2026. Sementara 4 wakil Indonesia lainnya yang melangkah ke 16 besar ialah ganda campuran Adnan Maulana Indah Cahyasari Jamil, ganda putri Febriana Melisa Trias, ganda putri Rachel Alicia Febi Setianingrum, dan ganda campuran Amri Syahnawi Nita Violina. Saat ini masih berlangsung 1 pertandingan tersisa, yakni tunggal putri yang dimainkan oleh Putri Kusuma Wardani menghadapi wakil Chinese Taipei Sung Shuo Yu. Putri KW tampil apik merebut game pertama dengan kemenangan 21-13. Dan pendengar, babak kedua pun dimenangkan oleh Putri KW dengan skor akhir 21-14. Hasil ini menjadikan Indonesia setidaknya 7 wakil terbaiknya akan berlaga di babak kedua yang berlangsung pada hari Kamis mendatang. Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan jalannya pertandingan, Anda dapat langsung menyaksikan lewat kanal YouTube resmi Politron Indonesia. Anda juga dapat hadir langsung menyaksikan dan mendukung atlet kebanggaan Indonesia di Istora Senayan, Jakarta. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, saya Andre Ardian yang akan menemani Anda di Bandung malam ini, Selasa 2 Juni 2026, dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia.
1: Bandung malam ini.
0: Dan pendengar, sesaat lagi akan kami hadirkan mimbar agama Buddha dengan judul Peristiwa Sebelum Buddha Parinibbana di Pro 1 RRI Bandung.

Pendengar Ruang Agama Buddha RRI Bandung FM 97,6 yang berbahagia dalam Dharma. Hari ini saya Intan Vanderi akan melanjutkan peristiwa Trisuci Waisak yang ketiga, yaitu mangkatnya Buddha atau yang lebih dikenal dengan Parinibbana, serta perkembangan dan pembabaran Dharma setelah Buddha Parinibbana. Bagawa menyiratkan tentang kemangkatannya. Suatu ketika, Bagawa mendekati altar Capala dan duduk di atas alas yang telah dipersiapkan untuknya. Yang Mulia Ananda bersujud kepada Bagawa, kemudian Bagawa berkata kepada Ananda, memberikan isyarat yang jelas. Ananda, siapa saja yang melatih, mempraktekkan, menggunakan sebagai kendaraan, menganggapnya sebagai landasan, memeliharanya, menguasai, dan mengembangkan total 4 landasan kekuatan batin atau idipada, dapat, jika ia menginginkan, hidup selama umur kehidupan maksimum atau melampaui umur kehidupan maksimum. Ananda, Tathagata telah melatih, mempraktekkan, menggunakan sebagai kendaraan, menganggapnya sebagai landasan, memeliharanya, menguasai, dan mengembangkan total 4 landasan kekuatan batin. Oleh karena itu, Ananda, Tathagata dapat, jika ia menginginkan, hidup selama umur kehidupan maksimum atau melampaui umur kehidupan maksimum. Walaupun Bagawa telah memberikan isyarat yang sangat jelas, Yang Mulia Ananda gagal menangkap maksudnya, sehingga ia tidak berpikir untuk memohon kepada Bagawa seperti berikut. Sudilah Bagawa, demi kesejahteraan umat manusia, demi kebaikan, kesejahteraan, dan kebahagiaan para dewa dan manusia, demi welas asih terhadap dunia ini, hidup sampai umur kehidupan maksimum. Sudilah yang selalu berkata benar dan bermanfaat, hidup selama umur kehidupan maksimum. Pikiran Yang Mulia Ananda seperti dikuasai oleh mara. Demikianlah, untuk kedua kalinya dan ketiga kalinya, Bagawa berkata hal yang sama kepada Ananda, tetapi Ananda tidak melakukan permohonan. Bagawa melepaskan proses batin memelihara kehidupan. Kemudian Bagawa, yang masih berada di Cetia Capala, memutuskan dengan penuh perhatian dan pertimbangan akan melepaskan proses batin memelihara kehidupan, yaitu tidak meneruskan pencerapan pala samapati setelah 3 bulan berakhir. Saat Bagawa bertekad demikian, gempa bumi dahsyat yang sangat menakutkan terjadi. Kemudian Bagawa menyaksikan fenomena ini, mengucapkan seruan gembira dalam syair. Sang Bijaksana Mulia, setelah mempertimbangkan nibbana yang tidak terbatas dan kehidupan makhluk-makhluk hidup yang sangat singkat, telah melepaskan melalui jalan Arya kehendak-kehendak yang menghasilkan akibat yang menyebabkan kelahiran kembali. Dengan kegembiraan di dalam meditasi pandangan cerah dan dengan penuh ketenangan batin, beliau telah menghancurkan kotoran yang membandel yang menyelubunginya bagaikan jubah rantai yang sempit. Ketika Bagawa telah melepaskan proses batin memelihara kehidupan, beliau merasakan kegembiraan dan kepuasan dengan pikiran bahwa beban jasmani yang telah ia bawa dalam perjalanan samsara yang sangat panjang akan segera dilepaskan dalam 3 bulan mendatang. Karena kegembiraan akan hal ini, demikian kuatnya sehingga dapat ditampung bagaikan kendi yang diisi minyak yang berlebihan, dan terungkap dalam seruan gembira melalui syair di atas. Kusinara sebagai tempat peristirahatan terakhir Bagawa. Kemudian Bagawa berkata kepada Yang Mulia Ananda, marilah Ananda, kita pergi ke hutan Sal milik Pangeran Mala, di mana jalannya berbelok ke arah kota Kusinara. Baiklah Yang Mulia, jawab Yang Mulia Ananda. Kemudian Bagawa disertai oleh banyak biku
akhirnya tiba di hutan Sal milik Pangeran Mala, di mana jalannya berbelok ke arah kota Kusinara. Di sana, beliau berkata kepada Yang Mulia Ananda, "Ananda, letakkan dipan itu dengan bagian kepala menghadap utara di antara dua pohon sal kembar. Ananda, aku lelah dan ingin berbaring." "Baiklah, Yang Mulia," jawab Yang Mulia Ananda, dan meletakkan dipan dengan bagian kepala menghadap utara di antara dua pohon sal kembar, dan Bagawa kemudian berbaring di sisi kanan dalam posisi mulia, dengan kaki kiri di atas kaki kanan, dengan penuh perhatian dan pemahaman murni. Beberapa hal penting patut disajikan di sini. Dalam perjalanan ini dari Pawa ke Kusinara, sejumlah besar para biku, nyaris tidak terhitung banyaknya, telah berkumpul di sekeliling Bagawa karena sejak saat berita mengenai kematian Bagawa yang semakin dekat menyebar keluar, semua biku yang menetap di berbagai tempat mendatangi Bagawa dan tidak pergi meninggalkan beliau lagi. Pohon sal kembar di dalam hutan sal milik Pangeran Mala, di mana dipan untuk Bagawa diletakkan, terdapat dua baris pohon sal di sebelah utara di bagian kepala dari dipan tersebut dan di sebelah selatan. Di tengah-tengah dua barisan ini, terdapat sepasang pohon sal di masing-masing ujung dipan tersebut yang akar, dahan, dan daun-daunnya saling terpilin, sehingga disebut sebagai pohon sal kembar. Di sana terdapat sebuah dipan yang biasa digunakan oleh para pangeran Mala di hutan sal tersebut, dan dipan itulah yang diperintahkan oleh Bagawa kepada Ananda agar disiapkan untuknya, dan yang segera dilaksanakan. Kusinara pilihan Bagawa sebagai tempat peristirahatan terakhir. Di sini akan muncul pertanyaan, mengapa Bagawa harus bersusah payah untuk pergi ke Kusinara? Apakah tempat lain tidak sesuai sebagai tempat peristirahatan terakhir baginya? Jawabannya adalah, bukan karena tempat lain tidak layak sebagai tempat penting tersebut, tetapi ada tiga alasan mengapa Bagawa memilih kota kecil Kusinara sebagai tempat peristirahatannya terakhir, yaitu yang pertama, Bagawa melihat tiga kemungkinan berikut. Beliau mempertimbangkan, jika aku meninggal dunia di tempat lain bukan di Kusinara, maka tidak akan ada kesempatan untuk membabarkan Mahasuddhasana Sutta, khotbah panjang yang memerlukan dua sesi pembacaan pada sidang agung ini dan yang mengungkapkan bahwa bahkan sebagai manusia biasa, ketika Bagawa masih menjadi seorang bakal Buddha, seseorang dapat menikmati kemuliaan dewa atau surgawi di bumi ini, dan tempat yang paling tepat untuk peristiwa ini hanyalah di Kusinara. Khotbah ini akan membangkitkan minat para pendengar untuk berbuat kebajikan. Yang kedua, jika aku meninggal dunia di tempat lain, bukan di Kusinara, maka Subada si petapa penggembara tidak akan mendapatkan kesempatan untuk berjumpa denganku, sehingga ia akan mengalami kerugian besar, karena ia hanya dapat dicerahkan hanya oleh seorang Buddha dan bukan oleh siswa Buddha. Petapa penggembara Subada akan berada di sana, di Kusinara, dan ia akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan cerdas kepadaku, dan pada akhir jawabanku atas pertanyaannya, ia akan menganut ajaran, mempelajari metode latihan untuk mengembangkan pandangan cerah, dan akan menjadi arahanta terakhir dalam masa kehidupanku. Yang ketiga, jika aku meninggal dunia di tempat lain, akan terjadi pertumpahan darah karena memperlebutkan relik-relik Tathagata. Di Kusinara, Brahmana Dona akan mampu mencegah pertikaian itu dan bagian relik-relik dapat dilakukan dengan damai. Itulah tiga alasan mengapa Bagawa bersusah payah untuk pergi ke Kusinara.

cara terbaik dalam menghormati Bhagawa. Kemudian Bhagawa berkata kepada Yang Mulia Ananda, "Ananda, pohon sal kembar mendadak mekar berbunga walaupun bukan musimnya, dan sebagai penghormatan kepada Bhagawa, turun hujan bunga terus-menerus bertebaran di atas tubuh Tathagata. Juga bunga surgawi Mandarawa turun terus-menerus dari angkasa ke atas tubuh Bhagawa sebagai penghormatan kepada Tathagata oleh para makhluk surgawi. Juga bubuk cendana turun terus-menerus dari angkasa ke tubuh Bhagawa sebagai penghormatan kepada Tathagata oleh para makhluk surgawi. Dan sebagai penghormatan kepada Tathagata, musik-musik surgawi mengalun di angkasa. Melodi-melodi surgawi berkumandang di angkasa. Sebagai penghormatan kepada Tathagata, Ananda, semua bentuk penghormatan ini bukanlah penghormatan, penghargaan, atau pemujaan yang tepat terhadap Tathagata. Ananda, para bhikkhu dan para bhikkhuni, atau umat awam perempuan yang berlatih sesuai ajaran yang mengarah menuju Lokutara, berperilaku benar di dalam latihan dan menjalani kehidupan benar, hanya itulah cara yang tepat dalam menghormati, menghargai, dan memuja Tathagata. Oleh karena itu, Ananda, latihlah dirimu dengan tekun dan tekad yang kuat untuk berlatih sesuai ajaran yang mengarah menuju Lokutara. Bertingkah laku benar di dalam latihan dan menjalani kehidupan benar." Para pangeran Mala memberikan penghormatan terakhir kepada Bhagawa. Ketika Yang Mulia Ananda pergi ke kota Kusinara, para pangeran Mala sedang mengadakan rapat membahas suatu masalah di ruang dewan. Yang Mulia Ananda mendatangi mereka dan mengumumkan seperti yang dipesankan oleh Bhagawa. "O Wasena, malam ini pada jaga ketiga malam ini Tathagata akan parinibbana. Marilah para Wasena, marilah jangan sampai kita menyesal kemudian dengan pikiran Tathagata meninggal dunia di tanah kami, namun kami tidak berkesempatan memberikan penghormatan pada saat-saat terakhir." Mendengar pesan yang disampaikan oleh Yang Mulia Ananda, para pangeran Mala, putra dan putri mereka, menantu, serta istri mereka semuanya bersedih dan patah hati, meratap dengan rambut kusut, dengan lengan terangkat ke atas, menghempaskan tubuh mereka ke bawah, berguling-guling ke semua arah, semua bersedih. Terlalu cepat Bhagawa memasuki parinibbana. Terlalu cepat yang selalu berkata benar memasuki parinibbana. Terlalu cepat pemilik mata kebijaksanaan lenyap dari dunia ini. Kemudian para pangeran Mala, putra dan putri mereka, menantu, serta istri mereka pergi ke hutan sal dan mendekati Yang Mulia Ananda. Kemudian Yang Mulia Ananda berpikir, "Jika aku memberikan para Mala dari Kusinara memberi penghormatan kepada Bhagawa satu persatu, malam akan berlalu sebelum mereka semuanya selesai. Lebih baik aku mengelompokkan mereka yang berasal dari satu keluarga untuk bersama-sama memberi hormat kepada Bhagawa dan mengumumkan, 'Yang Mulia, Pangeran Mala bernama Anu bersama anak-anak, istri, menteri, serta para pengikutnya memberi hormat di kaki Bhagawa.' Demikianlah Yang Mulia Ananda mengelompokkan para Mala dari Kusinara dalam keluarganya masing-masing dan berdasarkan urutan keluarga memberikan hormat kepada Bhagawa dan mengumumkan, 'Yang Mulia, Pangeran Mala bernama Anu bersama anak-anak, istri, menteri serta para pengikutnya memberi hormat kepada Bhagawa.' Dan selesai bahkan sebelum jaga pertama malam itu berakhir." Kisah Subhadda si petapa penggembara. Pada waktu itu Subhadda, seorang petapa pengembara, sedang berdiam di Kusinara. Ia telah mendengar berita bahwa malam ini
Pada jagam terakhir malam ini, Samana Gotama akan memasuki Parinibbana. Kemudian Subhadra, si petapa pengembara, berpikir, aku telah mendengar bahwa para petapa pengembara, guru-guru, dan guru-guru dari para guru menyatakan bahwa yang layak dihormati, yang mencapai pencerahan sempurna, muncul sekali dalam kurun waktu yang sangat lama. Malam ini, pada jaga terakhir malam ini, Samana Gotama akan memasuki Parinibbana. Suatu masalah, keraguan telah muncul dalam diriku, dan aku yakin sepenuhnya bahwa Samana Gotama akan dapat membabarkan ajaran kepadaku agar keraguanku sirna. Demikianlah setelah membabarkan Sudassana Sutta, Subhadra menjadi arahat terakhir di masa kehidupan Buddha. Kata-kata terakhir Buddha. Setelah Subhadra menjadi arahanta yang terakhir, Bhagawa memberikan nasihat yang terakhir, yang beliau sampaikan kepada Ananda, tetapi ditujukan kepada seluruh bhikkhu yang berkumpul. Ananda, beberapa dari kalian mungkin berpikir, dharma yang diberikan oleh guru telah kehilangan maknanya. Kita sekarang tidak mempunyai guru lagi. Tetapi Ananda, kesedihan seperti itu tidaklah perlu. Ananda, dharma dan winaya yang telah kuajarkan dan kutetapkan selama lebih dari 45 tahun adalah guru kalian setelah aku tidak ada. Kemudian Ananda, para bhikkhu yang saling memanggil satu dengan lainnya dengan sebutan awuso atau teman tanpa memandang senioritas, mereka tidak boleh lagi memanggil dengan sebutan demikian setelah aku tidak ada. Seorang bhikkhu senior, Ananda, harus memanggil seorang bhikkhu junior dengan nama bhikkhu yang diberikan atau nama keluarganya atau dengan sebutan awuso. Dan seorang bhikkhu junior harus memanggil seorang bhikkhu senior dengan panggilan bante atau ayasma atau yang mulia. Ananda, setelah aku tidak ada, Sangha boleh jika diinginkan menghapuskan peraturan-peraturan disiplin yang ringan dan kurang penting. Ananda, setelah aku tidak ada, jatuhkan hukuman Brahma kepada Bhikkhu Channa. Tetapi yang mulia, apakah hukuman Brahma itu? Ananda, Channa boleh mengatakan apa saja. Jangan ada bhikkhu lain yang menanggapi apa yang ia katakan atau menasehatinya atau mencegahnya. Setelah Bhagawa berkata demikian kepada Yang Mulia Ananda, beliau berkata kepada para bhikkhu, para bhikkhu, jika ada keraguan dalam diri kalian sehubungan dengan Buddha, ajaran yang baik atau Sangha, atau jalan menuju Nibbana, atau latihan mulia, tanyakanlah kepadaku, para bhikkhu, dan jangan sampai menyesal kemudian dengan pikiran, kami berada di sana bersama Bhagawa, namun kami gagal menyingkirkan keraguan kami dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada beliau. Saat Bhagawa berkata demikian, para bhikkhu hanya berdiam diri. Bhagawa berkata untuk kedua kalinya, tetapi para bhikkhu tetap diam. Bhagawa bertanya untuk ketiga kalinya, tetapi para bhikkhu tetap diam juga. Selanjutnya Bhagawa berkata pada para bhikkhu, mungkin para bhikkhu, kalian tidak mengajukan pertanyaan karena rasa hormat kalian terhadap Bhagawa. Dengan pikiran, kami semua adalah bhikkhu sang siswa Bhagawa. Kami berhutang 4 kebutuhan kepada Bhagawa. Kami tidak memiliki keraguan terhadap Buddha dan juga adalah tidak pantas kami ragu terhadap Buddha pada saat-saat terakhir ini. Para bhikkhu, kalau demikian maka kalian boleh menyampaikannya kepada teman di sebelah kalian tentang keraguan kalian. Dan para bhikkhu masih tetap diam. Yang Mulia Ananda berkata kepada Bhagawa, sungguh indah Yang Mulia, sungguh mengagumkan Yang Mulia. Aku yakin bahwa dalam kumpulan para bhikkhu ini
tidak ada satu bhikkhu pun yang memiliki keraguan kepada Buddha, atau Dharma, atau Sangha, atau jalan, atau latihan. Dan Bhagava berkata, Ananda, engkau berkata demikian karena kesetiaan, tetapi bagi Tathagata adalah karena pengetahuan bahwa di dalam kumpulan para bhikkhu ini, tidak ada satu bhikkhu pun yang memiliki keraguan terhadap Buddha, atau latihan, atau sangga, atau jalan, atau latihan. Ananda, di dalam antara 500 bhikkhu ini, yang paling rendah adalah seorang Sotapanna. Seorang pemenang arus tidak mungkin terlahir kembali di 4 alam sengsara, tetapi telah memastikan untuk mencapai 3 magga yang lebih tinggi. Kemudian Bhagava berkata kepada para bhikkhu sebagai nasihat terakhirnya, sekarang para bhikkhu, aku mengatakan ini sebagai nasihat terakhirku. Kehancuran adalah sifat dari segala sesuatu yang terbentuk. Oleh karena itu, berjuanglah dengan penuh kesadaran. Handa dani bikawe amantayani wo waya dhamma sankara apamadena sampadeta. Demikianlah nasihat terakhir Bhagava yang disampaikan saat beliau berada di atas ranjang kemangkatannya. Sebuah rangkuman yang sangat penting dari semua yang telah beliau ajarkan selama lebih dari 45 tahun hanya dalam satu kata, apamada, kesadaran atau ketekunan.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar, sesaat lagi akan kami hadirkan Sandiwara Radio dengan judul Jangan Ganggu oleh RRI Surakarta di Pro 1 RRI Bandung.

0: Walah, apalagi ini? Koneksi ini kok ya lemot banget toh. Kalau caranya kayak gini kapan selesai nih?
1: Ada apa Thomas? Kok ribut dewe lo?
0: Ini lo dek. Oh masa cuma ngirim file gambar wae loadingnya lama banget. Lo, ki mubang muter wae.
1: Sabar, mungkin gangguan kok pusat itu Mas.
0: Nah, kalau gangguan biasa nih ada pemberitahuan lo dek.
1: Mau demi di restart sih Mas. Sopo ngerti bisa stabil lagi koneksi nih.
0: Ini tadi sudah tak restart loh dek. Malah sampai 2 kali loh. Tapi yo tetap lambat.
1: Apa aneh yo? Coba tak cek ya Mas.
0: Yang mau dicek ya apa aneh? Memang bisa.
1: Wis to, Mas Indro tenang bae. Minggir.
0: Alah, iya yo. Weh, buka apa itu?
1: Buka korden.
0: Lo, kok terus ngono jawabane?
1: Buka settingan wifi ini lo Mas.
0: Lah mau di setting gimana toh? Nama wifi ID sama passwordnya ya udah bener gitu kok.
1: Masalahnya bukan itu saja yang buat koneksi ini lemot Mas.
0: Oh iya toh. Lah sudah ketemu belum masalahnya?
1: Bentar toh Mas, tunggu sik toh.
0: Wah gak bisa nunggu deh ini. Hubungannya karo pekerjaan lo ini. Kalau gambar desain sablonnya gak segera tak kirim, bisa kena teguran aku.
1: Oh, lah iki yang jadi masalah. Gak bener ini.
0: Piye deh, piye. Apa sih ngera bener apa?
1: Ada perangkat lain yang nyuri wifi rumah kita, Mas. Ada yang bobol ini.
0: Loh kok iso?
1: Gak iso wae.
0: Nah, perlu dilapor ke Pak RT apa piye deh?
1: Wes gak usah, cukup aku saja yang ngatasi.

0: Putri.
1: Maaf, ganggu waktunya bentar, bisa mbak?
0: Gak apa-apa, ada apa itu?
1: Anu, kemarin malam HP ku tak koneke wifi ini jenengan kok gagal terus ya mbak? Passwordnya salah terus.
0: Oh itu toh, ayo kena gagal terus. Lah wong kata kuncinya tak ganti yuk.
1: Alah, pantas gak konek-konek. Mbak Ning, mbok saya dikasih tahu sandine yang baru mbak.
0: Gimana ya Ti? Supama kamu tak beri passwordnya lagi, iso bahaya.
1: Bahayanya piye toh mbak? Malah bingung aku.
0: Kamu wae bingung kok, apalagi aku Ti. Sekarang gini, mau terhubung internet wifi ku, itu kan butuh password, iya toh?
1: Betul mbak, kalau gak ngerti passwordnya, ya susah.
0: Nah, seminggu yang lalu, cuma kamu kan yang tak kasih kata kuncinya, bener gak?
1: Betul mbak, sandine bubar ambyar mowat mawet dadi kukut.
0: Tapi aneh, kenapa kok ada banyak perangkat lain yang bisa ngakses wifi ku ya? Kalau gak ada yang ngasih tahu sandine, mana mungkin bisa terhubung? Dikira aku gak ngerti apa? Kamu kan yang bocor ke kuncinya, Yora?
1: Iya mbak, iya.
0: Yang kamu kasih tahu siapa bayi?
1: Seingatku Mbak Citra.
0: Cuma satu?
1: Sama Mbak Yuni.
0: Terus siapa lagi?
1: Mbak Esti.
0: Walah, kurang banyak Ti. Sekampung bayi sekalian.
1: Maaf mbak, gak sengaja.
0: Gak sengaja apa? Ngerti gak Ti? Gara-gara kamu gak bisa jaga rahasia, koneksi wifi rumahku itu keganggu, gak lancar, jadinya lemot banget.
1: Maksudku ya berbagi ya mbak.
0: Maksudmu berbagi, tapi merugikan aku. Oh no, seneng, akhirnya seneng.
1: Iya ya mbak Ning ya, aku yang salah. Tapi aku masih bisa numpang wifi nih jenengan kan?
0: Gak bisa. Lah mbok kamu pasang wifi sendiri, biar gak ngerepoti tangga nih.
1: Alah mbak Mbak jangan pelit toh.
0: Nah, terserah, kamu mau ngomong apa? Pokoknya jangan ganggu.

0: Wah, sekarang jaringan internetnya lancar ya, Dek. Stabil, ngebut terus iki.
1: Ya jelas lah, Mas. Nah, kendalanya kemarin sudah tak kondisikan kok. Tapi Mbok Yo Mas Indro itu jangan ngedur gunake. Nah, mentang-mentang wis cepet koneksine.
0: Lah piye to, Ning? Wong ya ini hubungannya karo tuntutan pekerjaan lho.
1: Apa besok enggak ada waktu toh, Mas? Sudah toh, Leren. Istirahat.
0: Lho. Gunane langganan WiFi ya harus dimanfaatke toh, Dek. Lah wong dipake enggak dipake mbayar ya tetap sama kok.
1: Bukan masalah itu, Mas. Situasi kayak gini Mbok Yo tanggap. Hujan angin kok masih nekat wae internetan.
0: Lah apa hubungane sama udan?
1: Pengaruhnya di modemnya, Mas. Modem WiFi ne.
0: Wong modeme wae gak kudianan lho.
1: Ya jelas gak kehujanan. Lah wong di dalam rumah. Aduh Gusti, jian. Petire.
0: Loh, Dek. Kenapa ini? Koneksine kok tahu-tahu hilang. Waduh. Lah kok lampu kedipke nggon modeme kok ya mati.
1: Lah tenan to. Apa aku bilang?
0: Ngopo meneh iki?
1: Wis rusak. Makanya dikasih tahu tuh jangan ngeyel, Mas. Piye? Ngerti to akibate?
0: Wah, susah iki, susah. Wis gak ngebel CS-e wae, Dik.
1: Ya ngebel dhewe sana.
0: Dik. Bentar to, Dik.
1: Males, urus aja sendiri. Mau tidur.

0: Wah, kok pahit mentok, Dik, kopine?
1: Gulane habis.
0: Alah, gulane masih banyak lho, bilangnya habis.
1: Apen? Anyel.
0: Alah, masih marah. Mbok ya wis to, Dik, Dik.
1: Sopo ya enggak jengkel. Pas waktune aku nggunakake internet, heh malah error.
0: Iya, Dik. Maaf, maaf.
1: Yang nggunakake WiFi itu bukan hanya Mas Indro tok. Aku juga butuh, Mas, untuk kerja.
0: Tenang, Dik, tenang.
1: Tenang piye? Malah biar
0: kalem to. Tak carikan solusi.

0: Piye mas, minta wifi? Apa nggak salah ini? Bukannya sampean sudah punya wifi sendiri toh mas?
1: Iya teh, tapi untuk saat ini nggak bisa digunakan.
0: Loh, kenapa ya mas?
1: Modemnya rusak teh, kena petir mungkin. Pas hujan angin itu loh. Kemarin itu saya udah hubungi CS, katanya mau diperbaiki teknisinya 2 hari lagi.
0: Kok punya aku nggak apa-apa ya mas?
1: Mosok toh, apa karena pasang baru ya?
0: Ya so iso mas, soalnya yang pasang juga nggak pelit, murah hati dan tidak sombong.
1: Yaduh, sing salah bojoku yang kena aku.
0: Enggak mas, enggak, bercanda loh. Silakan kalau mau gunakan wifi-nya mas, monggo.
1: Oh iya teh, terus passwordnya apa teh?
0: Oh, sandine diingat. Mbak Ningsih orangnya judes @gala.com tanpa spasi.
1: Alah, Tik. Apa masih anjel sama Mbak Ningsih toh, Tik?
0: Enggak sama sekali, Mas. Tak bersantai kok. Wong yo Mbak Ningsih itu sudah tanggap saudara. Ya sempat loro hati sih, Mas, tapi itu hal biasa. Cuma dulu pas aku ngasih tahu passwordnya sama Mbak Citra, Yuni, terus Mbak Esti itu, memang pengen berbagi sama tetangga yang kerepotan, mas.
1: Maksudnya?
0: Gini loh, Mas Indro. Mereka bertiga nggunake wifi njenengan itu sebenarnya untuk kegiatan belajar online anak-anaknya.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar, sesaat lagi akan kami hadirkan ngobrol bareng komunitas dengan topik IFA Bandung, rumah fans klub Liga Eropa, bersama saya Andre Ardian dan juga narasumber Maghrib dan juga Sandi Nopen di Pro 1 RRI Bandung setelah yang satu ini.

0: 107,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar di Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Kali ini kita bareng komunitas IFA Bandung. Ini rumah fans klub Liga Eropa. Bersama saya Andre Ardian dan juga narasumber yang tengah hadir di studio Pro 1 RRI Bandung. Ada Kang Maghrib dan juga Kang Sandi Nopen di studio.
1: Halo, halo.
0: Selamat malam.
1: Malam.
0: Mantap, kabar baik.
2: Baik. Aman.
0: Gimana? Dari mana ini kayak haheho gitu?
2: Sebenarnya kita gue beres futsal banget.
1: Dari kosan sih.
0: Gimana perjalanan ke RRI Bandung tadi? Macet nggak Bandung atau lagi hujan kah? Lancar-lancar aja?
2: Bandung sedikit macet ya.
0: Bandung sedikit macet akhir-akhir ini memang macet ya.
1: Karena lagi long weekend juga.
2: Banyak jalan juga kan.
0: Benar.
1: Apalagi ini tetangga kan.
0: Tetangga apa tuh?
1: Gak tahu penyatuannya muka gimana. Penting Pak KDM.
0: Betul. Sekali lagi ya, lagi ada proyek ya. Luar betul. Biasa. Tapi sebelumnya kami ucapkan terima kasih dulu udah mau ngobrol-ngobrol di Ngobras, ngobrol bareng komunitas di Bandung malam ini. Luar biasa. Bareng komunitas IFA Bandung. Ini sekalian mungkin kenalan dulu nih sama pendengar Pro 1 RRI Bandung. Sekalian kenalin dulu, IFA Bandung tuh apa sih? Silakan.
1: Oke, karena patunjuk-tunjuk cenah. Oke. Saya Sandi Nopen, biasa dipanggil Nopen, dan saya di IPA pengurus sebagai Humas IFA Bandung.
0: Humas gitu. IFA Bandung.
1: Yaps.
0: Luar biasa. Terus Kang yang di sebelahnya?
2: Kang siapa coba?
0: Kang ya antara Kang Sandi ya.
2: Oke, ngalin nama aku Maghrib.
0: Betul.
2: Aku di sini di IFA sebenarnya bagian event ya. Mm-hmm. Sama tim kreatif. Itu
0: luar biasa. IFA teh naon cenah Kang gede.
2: Kalau IFA tuh sebenarnya tuh lebih ke wadah atau rumah bagi semua fans club Eropa yang ada di Bandung.
1: Ya.
2: Tuh kayak Liga Inggris, Liga Spanyol, Liga Jerman,
1: Italia,
2: Liga Itali.
1: Termasuk yang terbaru yang juara kemarin. Paris pun kita pun masuk.
2: Ya, betul.
0: Luar biasa. Ini kemunculan IFA Bandung ini sejak kapan, Kang?
1: 22 April 2010.
0: Wih, spesifik banget 22 April 2010. Berarti kemarin baru ulang tahun yang ke berapa tuh?
1: Sekarang masuk ke 26 16 apa?
2: Tahun.
1: 16 tahun ya. Dan IPA ini lahir sesuai dengan tanggal lahirnya idola saya.
0: Syah Sahata.
1: Ricardo Kakak.
0: Wih,
1: si ganteng kalem.
0: Keren-keren, tapi kenapa bisa awalnya tuh bisa kepikiran buat bikin komunitas Liga Eropa di Bandung ini gitu? Apa sih yang bikin jadi triggernya gitu? Apakah memang sudah ada komunitas-komunitas terdahulu gitu atau gimana?
2: Lebih ada biar jadi wadah untuk orang-orang tuh kalau nyari info atau tentang klub luar tuh ya udah ada wadahnya aja sih. Awalnya kayak gitu, jadi wadah untuk semuanya. Nah, berjalannya waktu tuh kita malah jadi media, jadi jadi semuanya
0: segala ayam
1: ya, warnanya
0: gitu,
1: palu gada lah
0: gitu. Sampai IFA ini menginjak di usia 16 tahun gitu ya. Itu tapi ada visi atau fokus utama enggak sih sebenarnya IFA tuh pengen dibawa kemana gitu pada akhirnya gitu, selain memang menampung orang-orang yang suka Liga Eropa gitu, sepak bola gitu.
1: Kalau kedepannya sih memang karena kita terbiasa juga dengan IO ya gitu. Ya harapan kita juga pengennya ya kita jadi benar-benar, kenapa sih enggak kalau kita jadi IO sendiri gitu. Tapi ya kita punya fokus untuk ya kayak bulan Juni inilah, bentar lagi penyelenggaraan Piala Dunia kan gitu. Siapapun nanti, entah itu ada investor ataupun ada perusahaan yang mau ngegarap dan bareng sama kita ya. Kita hal yang biasa untuk lakuin itu gitu. Tapi ya harapan gedenya kita punya tempat sendiri ya, kayak RRI gini lah gitu. Kita punya wadah, tapi kita juga punya tempat. Harapannya sih pengen kayak gitu kita tuh. Jadi benar-benar kalau kalian pengen nyari apa fans club dari Liga Inggris, Liga Itali, Spanyol, Belanda dan lain-lain ya, lu datang aja ke kita gitu. Kita ada tempat, kita ada wadah. Yuk, kalau malu nggak usah malu-malu gitu, karena kita juga kadang malu-maluin gitu.
0: Justru harus malu-maluin ya biasanya.
1: Betul,
0: ya.
1: Karena harus lepas lah kalau kita di komunitas nih.
0: Gitu. Tapi kalau Kang Sandi sendiri dari kapan gabung di IFA, ke IFA?
1: Sebenarnya dari 2011 ya. Cuman saya baru aktifnya tuh baru-baru ini gitu. Karena dia tiap tahun tuh ada pergantiannya gitu. Jadi siapa nih? Karena dari IPA pun selalu minta siapa yang perwakilan dari fans clubnya. Contoh kayak saya ini namanya PRMI gitu, fansnya Real Madrid di Indonesia gitu. Jadi siapa nih perwakilan dari PRMI? Mungkin kayak Maghrib, siapa nih perwakilan, kalau dia kan baru nih dari Komo nih, sebelumnya dari adalah gitu. Oh siapa nih perwakilannya gitu.
0: Dari adalah
1: ya, karena jangan disebutkan gitu. Jadi adalah diminta, baru nanti kita di IPA kita buat strukturnya. Jadi presidennya kalau sekarang ada Papi, dia mungkin akan jadi presiden selamanya. Hampir rapi. Gitu. Jadi ada sekjennya juga dan divisi-divisinya yang termasuk saya pribadi ya jadi humas gitu.
0: Jadi humas.
1: Betul ya. Dan Iki sendiri, Iki Maghrib, El Maghrib, ya dia di event dan kreatif gitu. Cuman ketika kita di acaranya perung weh gitu.
0: Benar ya, segala babarengan weh ya
1: pada. Betul, akhirnya, gitu. Kayak gitu.
0: Tapi Kang Maghrib juga udah sedari lama kah ada di IFA gitu atau kapan?
2: Kalau aku sih dari tahun 2015.
0: 2015
2: udah, 15, wow, 16 tuh udah mulai ada di dalamnya gitu. Tapi mungkin beberapa tahun ini baru aku mulai muncul itu mencoba ngasih inovasi kayak IFA tuh sebenarnya tuh bisa dibuat apa aja mas. Contoh bisa jadi media yang aku bilang kan, terus juga apapun tuh bisa kita dibuat dibuat di IFA. Jadi ya,
0: gitu ya mas. Jadi nggak sekedar memang fans klub aja yang kumpul gitu ya, di situ juga berkarya ya, berkarya gitu, bikin event gitu dan lain-lain. Luar biasa. Tapi ini tuh gimana sih sifatnya, open community kah atau memang gimana tuh, atau emang siapa aja yang masuk bisa gitu?
1: Sebenarnya sih siapa aja ya. Jadi di kita tuh sebenarnya nggak membatasi yang gitu. Jadi cuman dari kita IFA sendiri tuh pengennya bahwa lu harus aktif dulu di komunitas lu nya sendiri gitu. Contoh kayak Nopenter pribadi nih, kayak di PRMI, kayak Iki di Komo gitu. Lu aktif dulu di organisasi pribadi karena. Nah,
2: tanya dulu Komo tahu nggak?
0: Apa tuh Komo?
1: Aduh,
0: ngerti banget tuh bola saya.
1: Dia salah satu klub di Serie A Italia dan pemiliknya itu asli orang Indonesia.
0: Oh, itu Kang Maghrib aktif di sana ya?
2: Betul.
1: Wow, itu. Jadi ya aktif di situ, nanti kita di IFA-nya tuh akan ngeliat bahwa oh, nih lu aktif nih, mau nggak gabung ke kita? Karena kita pun di IPA tuh emang butuh orang-orang yang lu bisa banget gitu, bisa banget ngidupin suasana gitu. Jadi di kita tuh di kepengurusan IPA tuh wajib banget. Harus lu bisa ngidupin suasana karena kita tuh nggak matok kayak Nopen pribadi gitu. Lu harus diumas enggak? Ketika di acara tuh lu nggak matok gitu. Lu harus bisa ngidupin suasana, lu bisa harus siap dengan kerja apapun. Yang penting ini acara sesuai ekspektasi dan apapun yang jadi support dan sponsor kita, mereka seneng. Ya, kayak gitu sih Kang.
0: Benar banget ya, harus menghidupkan suasana katanya.
1: Betul.
0: Luar biasa. Tapi ini berarti memang ada kualifikasi khusus kah kalau misalkan pengen ikut ke pengurusan gitu, nanti ada apanya?
2: Ada sih. Yang penting kuat mental aja sih.
0: Iya lagi. Ada ospek kah di dalam? Ospek.
2: Kita lebih dari militer.
0: Lebih militan dari militer ya.
2: Ya, aspeknya lebih militer banget.
0: Apa aja tuh? Mental terus
2: apalagi? Sebulan di Cikuray tanpa makan, tanpa minum.
1: Pulang harus bisa terbang.
0: Ya, benar itu jadi-jadian manusia, jadi-jadian luar biasa. Kita juga pengen tahu nih ada apa aja kira-kira kegiatan di IFA Bandung yang berlangsung mungkin harian, bulanan, tahunan, mingguan gitu ya. Tapi setelah yang satu ini tahan dulu di Prosoto RRI Bandung di Ngobras Ngobrol Bareng Komunitas.

0: Kak Rani, di kelas Fahri ada yang gak mau ikut nyanyi lagu rohani. Soalnya agamanya beda. Tapi malah ada temen yang marah. Emang harus ikut ya?
1: Gak harus Fahri. Justru temenmu yang marah itu belum ngerti pentingnya toleransi.
0: Toleransi itu yang kayak gimana sih Kak?
1: Toleransi itu menghormati pilihan dan keyakinan orang lain walaupun gak sama dengan kita. Kita gak perlu setuju, tapi wajib saling menghargai.
0: Oh, jadi meskipun kita beda, tetap bisa berteman dan bareng-bareng ya?
1: Iya dong, justru perbedaan itu bikin hidup kita lebih kaya. Yang penting, saling menghormati bukan saling paksa.
2: Berbeda keyakinan bukan penghalang untuk rukun. Justru, disitulah kekuatan bangsa ini tumbuh.

0: Bandung Malam Ini.
1: Masih di Bandung Malam Ini, pendengar, di Ngobras Ngobrol bareng komunitas. Tadi kita udah kenalan sama komunitas IFA sendiri. Ini ternyata memang sudah banyak pergerakan gitu ya. Tapi kita pengen tahu nih, ada program apa aja atau kegiatan apa aja yang sudah dilalui atau sedang berjalan dan akan berjalan. Ada apa aja, Kang, kira-kira?
2: Kalau rutin, kita tuh ada namanya tuh IFA Fun Football.
1: IFA Fun Football.
2: Jadi ya kita main bola untuk umum. Jadi tiap bulan, sebulan sekali tuh ada. Sama kita bikin namanya IFA Fun Run.
1: Lagi FOMO-nya lari tuh kita bikin. Lagi hype ya.
2: IFA Fun Run nih. Terus ada juga IFA Fadel.
3: Lagi FOMO IFA banget.
1: Ini mah jadi segala cabur ada gini kan. Takraw, ada takraw.
2: Bentar lagi teh gatrik.
3: Jangan aduk aleci.
1: Luar biasa. Terus itu tuh rutinan seberapa lama sekali itu?
2: By mood aja sih.
1: Oh, biasa kahayang aja.
2: Misalkan besok padel yuk.
1: Biasanya di mana padel?
2: Cari yang murah sih.
3: Terakhir di
2: enggak apa-apa lah yang Kirchon. Bocor juga ya. Terakhir bocor Kirchon. Dikit juga enggak apa-apa. Yang penting mah ada foto.
1: Nah, ya, penting mah benar ya, ini sosial media penting
3: banget. Betul, bahkan. Karena foto nomor satu, skill nomor sekian.
1: Yang penting mah keren heula nya.
3: Eta pisan.
1: Terus ada apa lagi? Ada apa lagi?
2: Sebenarnya ada mimpi besar IFA yang lagi pengen aku wujudin dan yang lain juga wujudin tuh. Namanya IFA Festival. Karena dulu tuh kita pernah bikin namanya IFA Fest tuh. Nyatuin beberapa kultur kayak musiknya, sepak bolanya, terus fashionnya itu di satu waktu bersamaan. Nah sekarang tuh pengen diwujudin nih, bikin IFA Fest jilid 2 lah anggapnya. Nah sedang dicoba untuk direalisasikan sih
1: gitu. Tapi mulai ada obrolan itu gitu ya.
2: Betul,
1: sekarang
2: betul.
1: Terus rencana kedepannya IFA ini nanti sebenarnya pengen dikenal sebagai apa sih, Kang?
2: Sebenarnya ya tetap menjadi IFA yang awal dibuat sih. Betul. Lebih menjadi wadah bagi bagi semua orang yang menyukai
3: sepak bola
2: Eropa. Sih lebih jadi wadahnya aja sih.
1: Iya, iya. Terus juga tadi katanya ada event-event gede.
3: Ya, betul. Jadi
1: apa aja tuh?
3: Salah satunya sih tetap jadi agenda rutinan kita adalah Euro Futsal Championship yang gitu. Tapi kalau untuk SLAB itu hanya kuota untuk tim-tim yang lolos nasional aja.
1: Contoh
3: sebelah saya ini kemarin tidak menjadi tim kuda hitam yang tidak diduga-duga ternyata lolos nasional.
1: Oke.
3: Baru pertama turun langsung lolos nasional dan langsung ikut Super League Euro Futsal. Gitu.
1: Baru pertama. Kenapa kemarin-kemarin gak turun? Baru pertama kali ini turun langsung lolos.
2: Karena kalau diambil ke belakang tuh aku baru bikin ya. Ngebuat nama fansnya baru namanya Super Komo Bandung. Itu tuh jadi wadah buat para fans tim Komo yang dari Itali tuh. Nah kemudian tahun itu tuh ada yang namanya Euro Futsal tahunan. Nah aku tuh mau coba. Terus di dalamnya itu karena aku tuh mau nyatuin beberapa hal ya. Di Super Komo itu kayak kultur Bandung tuh harus masuk nih di Komo. Makanya aku ngambil anak-anak Rumah Cemara.
1: Dan Rumah Cemara.
2: Ya, Rumah Cemara Bandung.
1: Ya, Rumah Cemara Bandung.
2: Nah, akhirnya tuh mungkin visinya sama mereka dan dapat rezekinya tuh kita lolos nasional untuk pertama kalinya. Gitu sih.
1: Keren. Berarti Kang mengakui sejago itu, Kang?
2: Memang jago, legenda.
3: Kalau dilihat jago sih, Kang. Tapi kalau kan tadi dibilang ke belakang kan?
1: Iya.
3: Ya edisi pertama sih kita udah dapat duluan sih, Kang. Kita juara lagi.
1: Okay.
2: Tapi tahun perdana lolos nasional tuh lebih keren sih.
3: Betul sih.
2: Iya betul.
1: Lawan lagi dong.
3: Karena awal pertama ada Euro Futsal Championship itu di 2017 kan. Kita tuh lolos nasional dan kita juara. Lebih hebat kan? Pertama dan juara.
1: Enggak tahu ya, saya netral aja di sini.
2: Tapi Super Komo pakai pemain-pemain muda asli Bandung.
3: Sarua sih.
1: Emang ada yang di luar region apa gimana?
3: Jadi sebenarnya si futsal ini kalau dulu yang dulu tuh si benar-benar kita tuh ada aturan yang benar-benar tidak boleh luar. Jadi pure KTP tuh KTP Bandung.
1: Gitu.
3: Jadi pure bener-bener kita tuh ya memberdayakan bahwa ya Bandung nih talentanya banyak banget itu. Kita nggak bicara hanya futsal, olahraga apapun talenta Bandung nih, terutama kota ya. Wah gila banget dengan segala fasilitasnya ada. Gitu. Lu mau apa sih cari di Bandung gitu?
1: Benar ya. Gitu, Bandung kan? Kota segala ayat ya.
3: Segala ayat.
1: Luar biasa, ini menarik banget. Juga mungkin ada pendengar yang Nasri.
2: Enggak, mending gak boleh ketawa.
1: Ada pendengar juga mungkin yang tertarik gabung ya Kang ya sama Iva di sini, atau mau bertanya atau sekedar menyapa, boleh banget langsung aja ke WhatsApp kami di 0811-220-9760 atau ke line interaktif kami di 727-8978 atau di 727-5551. Nanti ada Teh Sinta yang bakalan menghubungkan langsung ke studio Pro 1 RRI Bandung. Di TikTok juga barangkali mau komen-komen ini dan juga kepo mungkin sama Akang-Akang yang lagi siaran di sini, boleh ke TikToknya @pro1bdg Pro 1 Bandung. Kita intip WhatsAppnya Pro 1 RRI Bandung. Ada pertanyaan dari Irfan di Bogor. Nih katanya, Kang, kalau klub ini sebenarnya tadi udah diobrolin ya, Kang, kalau klub favoritnya beda-beda, gimana caranya biar tetap kompak dan tidak saling bermusuhan saat timnya bertanding?
3: Cenang. Jawab, Gri.
1: Gimana sok aya nu pabeulit?
0: Lebih ke ada, kita tuh ada jadwal untuk ngumpul sih, jadwal bonding. Jadi di mana ya udah rivalitas 90 menit, sisanya ya baku hantam gitu.
1: Enggak maksudnya, maksudnya ya, berarti itu main terakhir ya.
0: Itu main terakhir. Enggak maksudnya ya itu santai aja, santai.
1: Berarti memang di luar bebolaan ge berarti sok ngopi gitu ya, kan.
3: Jelas, kita tuh jelas
0: ya kan. Dari Iva tuh kita bahkan ada rezeki. Misalkan ada kerjaan kah atau ada apapun tuh di luar Iva tuh malah ada yang misalkan, yuk kita bikin ini loh, bikin itu loh.
1: Nah, benar.
0: Gitu sih.
1: Berelasi ya, gitu.
3: Betul.
1: Berjejaring, gitu.
3: Betul.
1: Jadi enggak lah kalau sampai baku hantam
0: ya. Enggak, cuman ya codet dikit.
1: Gitu, gepeng aja
3: dia. Kayak yang tadi Maghrib bilang kan, kita harus kuat mental. Benar. Dari situ kita kenal.
1: Benar, kan? Cina di Cikuray sebulan seberapa?
0: Sebulan.
1: Cukup.
0: Survive.
1: Ya, enggak makan, enggak minum. Terus sama Cikuray deh. Luar biasa. Kemudian juga ada Supriyadi di Dago, katanya, Kang, kalau pengen gabung apakah ada syarat khusus? Kan tadinya
0: udah tadi
1: Supriyadi, kamu dari awal dengerin teh. Tapi gak apa-apa, diulas lagi sedikit mungkin. Ada syarat gak? Terus gimana caranya biar bisa gabung, katanya tuh.
0: Lebih apa ya, suka dulu tim luar,
3: ada klub favoritnya lah dulu gitu. Entah dia kayak suka Madrid, suka Como gitu, atau dia Liga Inggris kayak Liverpool, MU, Chelsea. Enggak lah, Chelsea mah tak sebut CL.
1: Tah kan, tak kan anu karena itu maksudnya teh kan.
3: Nah, tapi karena kayak gitu kan gitu. Jadi ada obrolan sentilan tapi kayak gitu yang buat kita jadi akrab gitu.
1: Benar.
3: Karena kan tak kenal maka tak sayang. Kalau sudah kenal mari kita bergoyang.
1: Asik. Bergoyang cenah.
0: Nah, jongga. Karena hinaan bagi kami adalah kasih sayang yang hakiki.
3: Itu lagi.
1: Gokil. Jadi ieu naon cenah syaratna?
3: Nah, ya itu kan. Jadi pertama sukain dulu apa klub favorit di Eropanya.
1: Berarti
3: gitu.
1: Kalau udah punya kesukaan mah gabung, tinggal gabung aja.
3: Iya gitu, betul. Nah. Tapi ya nggak boleh dipungkiri juga di tiap fans club itu ada pembuatan membernya gitu. Ya lebih oke lagi sih kalau dia buat member duluan gitu. Tapi nggak menutup diri juga, kita pun bukan benar-benar yang komunitas IPA nih. Oh, lu belum jadi member di fans club ini nggak bisa ikutan? Oh nggak juga gitu kan? Ya kita welcome banget gitu. Yeah. Apalagi mereka kuat mental. Oh kita welcome banget sih. Kayak gini.
1: Gokil. Ayah deh mental ya.
3: Mental.
1: Mentalnya. Tapi meren bisa ya dengan ikut ngopi-ngopi dulu.
3: Boleh.
1: Gitu ya.
3: Boleh banget. Kakean
1: dulu.
3: Boleh gitu. Banget.
1: Tapi biasanya ada ininya nggak sih? Ada home base atau misalkan biasanya ngumpul di mana?
0: Kita gitu. Tuh pindah-pindah ya. Yang penting kayak
1: nomaden
0: lah. Ini ngopi di mana aja itu. Kita ada grup juga kan. Jadi. Yuk ngopi di sini yuk go gitu sih.
1: Okay, luar biasa. Jadi pantengin aja Instagramnya ya.
3: Betul.
1: Gitu. Apa nama Instagramnya?
0: Iva BDG.
1: Luar biasa. Gitu katanya Supriyadi di Dago, semoga Kang Supriyadi di Dago semoga menjawab ya. Kemudian juga ada Nisa, katanya nggak tahu dari mana, nggak nyebutin. Katanya ada nggak sih kegiatan atau event yang paling dan selalu ditunggu-tunggu? Ada event bintangnya nggak nih?
0: Ya itu Iva Fest
1: yang tadi ya, Iva yang Fest. Akan datang ini sesegera mungkin.
3: Betul.
1: Iva Fest nih Nisa, tapi ini Nisa nih menarik, cewek banyak juga yang gabung.
3: Banyak.
1: Justru
3: banyak.
1: Ya. Malahan mungkin berpasangan. Malahan ya?
2: Itu tuh yang kita tunggu sih, karena kita bosan kan, batang terus kan.
1: Iya tuh wanita
3: itu. Betul.
1: Bandung gelis, silakan. Bener. Ini mah special invitation katanya dari Kang Maghrib juga Kang Sandi katanya.
3: Ya, tapi jangan yang gelis-gelisan ya Kang.
1: Kenapa?
3: Jangan atuh, batang juga dia ge kan. Nggak, kita tidak menerima boti, udah gitu aja Kang.
1: Rada-rada tarik.
3: Tarik ya Kang.
1: Rada tarik.
3: Kita tidak menerima boti.
1: Luar biasa. Lanjut lagi ke Rian di Antapani. Halo Kang Andre, saya Rian di Antapani. Saya suka sepak bola Eropa tapi belum terlalu paham statistik atau sejarah klub katanya. Oh, baru merenya. Kalau gabung ke IFA apakah tetap diterima meskipun masih awam?
2: Diterima.
3: Diterima.
1: Tapi
2: ya paling kita hina dulu.
3: Enggak bercanda, enggak bercanda.
2: Masih kita terima, kita kan sharing.
1: Benar. Asal tadi apa? Kuat mental.
3: Kuat mental. Tapi untuk sejarah mah tinggal buka Google sih. Kang, buka Google Kang. Dah HP kan smartphone.
1: Benarnya sekarang mah gampang segagala juga.
3: Nuk itu kudu kuat mental.
1: Terus juga nih tentang rivalitas nih. Saya dari di Cimahi. Kan di komunitas pasti ada fans klub rival, misalnya MU, Liverpool, Madrid, Barca. Gimana caranya supaya enggak kebawa emosi? Tadi udah nongkrong katanya Denny. Lanjut lagi ke Tiara di Kopo katanya. Saya cewek tapi suka nonton Liga Inggris. Di IFA apakah perempuan juga aktif ikut kegiatan?
2: Ada.
3: Ada.
1: Banyak ya yang ikut kepengurusan.
2: Member kita yang udah lama tuh ada perempuan. Tiga orang.
1: Yang udah lama.
2: Lama banget.
1: Ini Tiara di Kopo pengen gabung cina.
2: Waduh.
3: Kopo ya, itu teh Tiara.
1: Kopo cina kunaon ada apa
2: soalnya? Tapi Kopo soalnya.
1: Ada apa?
3: Boga motor kan teh? Teh Tiara boga motor. Ini corangan.
2: Udah
3: dijemput
2: mah. Isu eh.
1: Kopo. Oh. Ada memori buruk orang Kopo.
2: Udah.
1: Tapi kenapa jadi Koponya yang disalahin ya?
2: Aneh gitu orang Kopo tuh kedengar Kopo.
1: Ah gitunya eta Bandung lain gitu kan.
3: Kumahanya kudu boga.
2: Kecuali
3: mobil terbang.
2: Tante Tiara pindah heula ke Arca Manik baru. Ayo masuk IFA.
1: Arca Manik saha nu di Arca Manik?
2: Ya kan awalnya Kopo. Pindah heula ke Arca Manik, ulah di Kopo. Masuk IFA.
1: Gitu katanya tuh mental dewa eta disebutkan. Terus juga ada Yusuf di ujung berung, cenah nih ujung
2: berung.
1: Jauh saha orang ujung berung, kan sadar orang ujung berung?
3: Tanjung Sari.
2: Yusuf jauh.
1: Sugan teh deukeut. Saya Pak Yusuf di ujung berung katanya. Anak saya suka banget sepak bola Eropa sampai begadang katanya. Menurut narasumber, bagaimana supaya hobinya tetap positif dan tidak mengganggu sekolah atau kerja? Wah, ini mah curiga. Salah banget bertanya ke sini mah kayaknya ya.
2: Pertanyaannya Bapak Yusuf, anaknya suka apa dulu kalau MU? Ya udah jangan
1: sekolah
2: begadang gitu kan.
1: Karena apa?
2: Arsenal.
1: Kenapa ya. Kalau MU?
2: Dak membuat mental anak tuh nggak baik.
3: Ya betul.
2: Begini. Karena fans MU kalau dia udah menang sekali sombong. Gitu. Jadi janganlah.
3: Berisik.
1: Jadi worth it untuk begadang tuh kalau anaknya dukung apa?
3: So, kalau Liga
2: tahajud sih lebih tahajud lah daripada nonton bola minta tahajud aja.
3: Tahajud patuh kau orang.
2: Oh iya.
1: Oh. Singkat saja ya, Jumatan ya. Jumat Agung.
2: Ya,
3: betul. Ya. Mingguan bukan Jumatan.
1: Mingguan luar biasa gitu katanya.
3: Tapi udah balik deui sih kan.
1: Jadi apa jawabannya cenah ulah begadang.
3: Jadi gimana ya?
2: Jangan begadang lah,
1: mah sekolah dulu aja ya.
3: Iya betul. Prioritas mah tetap diutamain lah gitu. Benar, entah ya. Kalian kerja atau kalian sekolah atau kuliah, itu prioritas utama kalian.
1: Benar.
3: Karena kalau komunitas atau klub favorit itu nomor sekian gitu. Kalau kalian dukung aja gitu, tapi jangan sampai prioritas kalian terganggu oleh klub favorit kalian gitu sih.
2: Nah, nanti lulus kuliah ge moal di bantuanku MU.
3: Benar.
2: Malah kita
3: nyari tolonganku Barca di. Tapi jangan jadi decol ya.
1: Aduh.
2: Aneh.
1: Skip. Ada lagi ini nih. Persib anjay. Aduh. Persib versus klub Eropa. Saya Ilham di Cibiru. Banyak yang bilang suka klub Eropa bikin lupa dukung sepak bola lokal. Bener nggak?
3: Oh, enggak.
1: Kalau di IFA sendiri bagaimana melihat Persib dan sepak bola Indonesia? Jena?
3: Konvoy kita kan.
1: Kemarin konvoy.
3: Konvoy.
1: Wededen. Tarik. Wah, luar biasa.
2: Enggak, aku tuh konvoy.
3: Nah, iya mah kalian jawab. Kalau saya tetap konvoy kan. Gitu. Karena, apa ya, lokal pride tetap kultur utama daripada untuk Eropa sendiri gitu. Karena, ya apa ya, karena saya pribadi pun mengalami hal itu juga gitu dari semasa SMP, SMA, nonton ke stadion bareng gitu. Wadedan, getik 2 pertilu di jalan gitu. Jadi tetap sih, Persib is number one lah tetap gitu. Jadi getih biru lah.
0: Gitu. Getih biru mah angger ya. Lebih ke ini sih. Misalkan Liverpool mah pilihan, Persib mah warisan.
1: Oh, eta bisa. Benar dari atas sudah Persib ya.
3: Gitu. Betul.
1: Luar biasa, keren. Tapi ini Kang Sandi dan juga
3: Nopen ya Kang, panggil Nopen aja.
1: Nopen. Yeah. Oh, emang panggilannya Nopen.
0: Nopen betul. Terlalu Islam kalau Sandi.
1: Gitu. Sandi Islam itu belah mananya?
3: Padahal saya lahir poe Minggu, Kang.
1: Sandi.
3: Eta sejarah nama saya teh.
1: Oh, gitu. Sandi. Kang Nopan berarti ya.
3: Nopen Kang, Nopen. N O P N.
1: Nggak aja me dikoreksi deh.
3: Nah, betul.
1: Kang Nopen ya. Sama Kang Iki.
3: Yes.
1: Kang Maghrib. Sama Kang Maghrib ini tapi termasuk gimana kalau melihat di sosial media nih komentar-komentar yang berlebihan soal fanatisme ini juga ada pertanyaan dari Wawan di Margahayu katanya. Di media sosial ini jadi toksik sekarang.
3: Maghrib
1: fanatisme
3: maghrib
1: fanatisme.
3: Dulu deh, maghrib dulu.
0: Kan si Mamung mikir.
3: Dengan jawaban kedua.
1: Oh, boleh cenah melanjutkan.
3: Gitu.
0: Katanya mau mikirnya teh, nggak tahu ya. Sosial media mah nggak bisa kita kontrol, jadi lebih bijak aja untuk bersosial media aja. Dah, kalau dinurutin yang orang-orang di sosial media, dah nggak akan ada habisnya. Jadi anggap serius ya, ala bodorna weh.
1: Benar ya.
0: Lebih gitu. Ke ala bodorna.
1: Tapi tara nembalan gitu kalau misalkan ada ribut-ribut.
0: Wah sosial. Lebih dari nembalan sih, kan ala bodorna.
1: Oh, ala bodorna bodor gitu yeah. Ya. Gitu. Kalau Kang Sandi sendiri, oh salah, Kang Nopen.
3: Ya. Jadi sebenarnya saya pribadi sih ngelayanin kayak gitu. Jadi ini dia toksiknya mau sampai mana gitu. Tapi kalau dia udah sampai keluarin bahasa yang luar biasa, ya saya biasain bahasanya gitu. Oh, dia keluar tut. Akang sehat. Gitu. Bro sehat gitu. Geus nepi ka tempat biuk di stadionnya langsung can gitu. Kalau belum, udah enggak usah ngebacot. Gitu. Ya siapa yang juga belum datang ke sana, makanya nggak ngebacot. Nah jadi ketika mereka keras ya lunakin aja sih, gitu ya. Itu mah hal biasa karena ya tadi yang kata Maghrib bilang bahwa ya media sosial nggak bisa dikontrol. Gitu. Jadi yang juga kebebasan jempol mereka untuk ngetik terserah gitu. Tapi ya aplikasi dan media sosial pun mereka membatasi juga kan. Ya kita mah bawa enjoy aja lah, apalagi kita sebagai pengurus. Ya kita saring ambil yang baiknya aja. Lalu mau positif gabung kita, negatif ya gabung orang lain gitu. Nah. Tapi ya kita netralin untuk jadi positif gitu sih Kang.
1: Wah luar biasa gitu ya, karena bener sosial media mah satu hal yang gak bisa dikontrol.
3: Gak bisa
1: ya.
3: Dikontrol banget.
1: Gitu jadi nyahri kenuenya.
3: Ngalasiri.
1: Ala lucunya.
0: Ala bodorna we.
1: Ala bodorna we. Luar biasa. Ini mungkin ke depannya nih bakalan ada kegiatan apa yang bisa ngajak pendengar Pro 1 RRI Bandung dari IFA sendiri?
3: Collab sport sih paling memungkinkan ya gripnya. Collab sport kali ya.
1: Collab sport.
3: Iya, entah itu ya terutama sih bola ya gitu. Yang paling kita pengen sih ketika kita diundang ke radio apapun terutama kayak RRI ya. Kita juga pengen dong kita punya acara ya dari RRI pun datang ke kita gitu ya. Kan sistemnya tebenang bolana ala sukuna. Betul. Gitu. Aduh. Jadi cokot nongkrong di sisi lapang gitu.
0: Oh, lebih mungkin lebih jadi media lah.
3: Betul. Nah,
0: minta media.
3: Bisa banget.
0: Tepaham, sumpah dulu.
1: Ngebahas banget sih. Iya, iya, jadi
3: konsen ya mah.
1: Jadi pengen punya simbiosis mutualisme gitu kan.
3: Lapar sih karena maghrib mah.
0: Iya, iya. Beres futsal, Bos.
1: Beres futsal aman ini tinggal ngegoler atau sekedap deui. Berarti memang di ke depannya juga tadi ada agenda tanggal 6 ya? Sabtu.
3: Iya, Sabtu ini.
1: Sabtu ini
3: ada agendanya. Ada slap namanya
1: itu bisa ngajak pendengar atau bisa ditonton misalkan apa gimana?
3: Pengennya kita sih nonton ya gitu supaya bahwa kita tuh ada agenda positif loh gitu. Jadi kita tuh nggak menutup kemungkinan kalau mereka memang suka futsal ya kita pun sebagai pengurus akan lihat ya kalau lu punya skill punya mental ya udah lu seleksi kalau oke ya kita masukkan ke dalam tim gitu bahwa ya karena agenda kita tuh positif gitu. Jadi kalau mau nonton datang dari pagi karena acara kita juga dari pagi itu si Super League Euro Futsal. Jadi supaya lebih kenal ke kita, intinya jangan malu negor gitu. Karena dari kita pun akan meminta maaf karena kita pun kenal banyak orang gitu. Kita pun kalau ke orang baru kadang lupa nama tapi ingat rasa
1: rasa strawberry, iya. Nah, ya kan, Nopes
3: gitu. Tapi kalau enggak kita enggak kita dicolek atau ditegur, Kang Nopen gitu. Oh, saya bla bla. Ide gebuk mau gebuk balik kan. Bercanda. Jadi ya intinya saling sapa aja sih kan gitu. Benar. Jadi kita pun akan ngerangkul mereka gitu sih.
1: Be humble. Tadi sebenarnya ada juga di WhatsApp katanya Ayu pengen, tapi kalau datang sendiri malu dirangkul enggak, Cenang
0: gitu. Ayu.
3: Ayu.
0: Ayu. Namanya Ayu.
1: Iya, cewek-cewek.
0: Orang mana?
1: Go. Tadi Ayu orang mana? Aduh, ini mah harus
0: dikali
1: lagi ya.
0: Koposki.
1: Ayu, Ayu. Balik endah.
3: Aduh, soalnya laporan sama.
1: Aduh, gimana dong?
0: Aduh.
1: Gak apa-apa lah ya.
3: Asal tong banjir malah masih bisa ngelewatan teh Ayu.
1: Udah gimana tuh banjir wae, balik endah mah kau hujan setiknya.
0: Ya, balik endah tuh udah kayak aduh. Di Belanda gitu.
1: Kenapa tuh?
0: Harus pakai sampan.
1: Benar. Luar biasa. Terakhir mungkin pesan buat anak muda Bandung nih khususnya gitu yang menjadikan hobi sepak bola ini sebagai ruang relasi atau kegiatan positif gitu, pesannya apa? Mungkin pengalaman pengalaman dari akang-akang senior ini yang juga gabung di komunitas sejak lama gitu. Buat anak muda di Bandung.
3: Oke.
1: Kang Nopen.
3: Untuk teman-teman terutama yang suka, kita ambil general aja untuk yang suka klub Eropa ataupun terutama Pride Bandung tersendiri, Persib Bandung. Intinya enjoy aja, nikmatin setiap pertandingan, nikmatin kekalahannya, jangan hanya nikmatin kemenangannya, karena kemenangan itu datang dari kesedihan. Gitu. Jadi ketika ada kegiatan apapun dari kita, enjoyin aja. Ngopi mendingan ge daripada kudu ribut. Nuhun.
1: Salah mencet. Sorry. Kudu dikorangin.
3: Enggak diseng-serikeun, diseng-serikeun.
1: Luar biasa. Kang Maghrib mau nambahin mungkin terakhir.
0: Kalau dari aku sih anak-anak muda Bandung, karena Bandung tuh adalah kota kreatif. Kota dimana kamu mau bikin apa aja juga bisa. Jadi ketika kamu suka fans klub luar, ya udah berkarya di situ. Buat apa aja yang kamu mau, asal itu positif, mulai aja.
1: Luar biasa. Ah, bener ya.
0: Iya bener, bener. Aku bener, bro.
1: Bener.
0: Bener-bener salah.
3: Soalnya kudu ayah seri heula, ada kudu kuat mental.
1: Lagi di luar biasa, terima kasih banyak Iva Bandung udah mau ngobrol-ngobrol di Ngobras-Ngobrol bareng komunitas. Semoga kita bisa ketemu lagi, ngobrol-ngobrol lagi di lain kesempatan.
3: Amin.
1: Sukses terus, acaranya lancar-lancar, sehat dan bahagia selalu. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan ya.
3: Oke.
1: Akhirnya pendengar Ngobras-Ngobrol bareng komunitas dengan topik Rumah Fans Club Liga Eropa bersama saya Andre Ardian dan juga narasumber Kang Maghrib sama Kang Sandi Nopen. Pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Masih di Bandung Malam ini pendengar di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Ini setelah tadi kita ngobrolin bola bareng Iva Bandung, sekarang kita waktunya santai-santai di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Jadi bagi Anda pendengar yang mau request lagu, kali ini lagunya kita lagu Indonesia tahun 80-90an, langsung aja WhatsAppin ke 0811-220-9760 atau ke 727-8978 sampai jam 11 malam nanti.

0: Hai. Namamu siapa? Boleh ketemuan? Yes. Oke, besok jam 8 malam di taman ya. Yes, oke. Jangan lupa sendirian saja ya.
1: Next day. Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos. Bandung malam ini.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersebut,

0: Pendengar, pemerintah Kota Bandung mengubah sistem pengelolaan sampah untuk mengatasi penumpukan yang sering terjadi, terutama saat akhir pekan yang volumenya justru semakin meningkat. Penerapan sistem baru ini menjadi bagian dari strategi terkini pemerintah Kota Bandung yang diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah. Seperti apa sistem baru yang dirancang oleh pemerintah Kota Bandung untuk menanggulangi sampah supaya tidak terjadi penumpukan? Prosatu sudah terhubung bersama Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung, Darto APMM.
1: Hingga hari ini ketergantungan kita terhadap TPA Sarimukti itu masih sangat besar. Sementara kemampuan TPA Sarimukti untuk menangani sampah sudah semakin kecil potensinya. Karena itu butuh upaya yang sungguh-sungguh agar ketergantungan kita terhadap TPA Sarimukti itu semakin kecil ke depannya. Karena kemampuan dan daya tampung TPA Sarimukti makin kecil dan makin terbatas, jika kita tidak melakukan langkah-langkah instan untuk melakukan penanganan sampah dengan metode lain, maka itu hanya tinggal tunggu waktu saja kita akan kolaps suatu hari. Karena itu dibutuhkan strategi yang memadai untuk menangani sampah Kota Bandung yang jumlahnya dalam sehari lebih dari 1.500 ton. Ada tiga strategi besar yang kita gunakan dalam penanganan sampah saat ini. Yang pertama sekali, kita melakukan digitalisasi terhadap penanganan sampah. Tujuannya adalah supaya semua lebih terukur, lebih

0: terhitung gitu, sehingga kalkulasi itu sangat penting bagi kita untuk memastikan penanganan sampah dengan baik. Kemudian yang kedua, penanganan sampah organik, RTB terukur. Kita sudah menyiapkan metode baru dalam penanganan sampah organik ini yang nantinya diharapkan dalam sehari kita sanggup menangani lebih dari 600 ton. Kemudian yang terakhir, sampah anorganik pun kita akan tangani dengan cara yang terukur. Pemerintah provinsi itu memberlakukan sistem kuota pada pengangkutan sampah kita di Bandung Raya. Kuota itu diberlakukan setiap periode 2 minggu sekali. Kuota yang kita miliki saat ini per hari adalah 980 ton. Sementara sampah kita produksinya itu 1.511 ton per hari. Selisih itulah yang menjadi cukup masalah. Sehingga terkadang di hari Jumat, Sabtu, Minggu itu kita sudah kehabisan kuota. Inilah perlunya pemilahan dan penanganan sampah sejak dari sumber. Kesadaran kita untuk mengikuti regulasi tersebut belum optimal. Artinya, belum semua penghasil sampah itu sadar kewajibannya. Jadi, apabila DLH Kota Bandung itu sibuk untuk ngurusi sampah, itu artinya ada sistem yang belum berjalan. Harusnya kalau setiap orang sadar, setiap penghasil sampah itu harus membereskan sampahnya sendiri, maka harusnya dinas lingkungan hidup tidak perlu ada. Kalau regulasi sudah menggait bahwa tangani aja sampah kita, yang organik silahkan cari cara untuk menangani sendiri, dan itu kita sudah siapkan yang nanti kita sebut sebagai kompos pit. Kemudian yang organiknya nanti, memang kalau belum ada teknologi yang menangani, disitulah nanti kewajibannya pemerintah kota melalui DLH untuk membereskan sampah yang anorganik tersebut.
1: Bandung malam ini.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Berkarya masih di Bandung malam ini barengan Rardian sampai jam 12 malam nanti. By the way, ini lagu apa ya dari 1D Group, tapi kayaknya ini lagu yang cukup viral pada masanya. Galah Gunder namanya judulnya. Ini juga Andre baru dengerin, tapi memang rada-rada takut ya denger liriknya. Luar biasa pendengar, kita masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Tapi Andre mau menginformasikan dulu pendengar bahwa pemancar RRI Pro 1 Bandung akan dinonaktifkan sementara. Tapi tenang aja, Anda pendengar masih bisa mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui App Store atau Play Store. Unduh, kemudian buka, nanti ada banner Pro 1 Bandung, RRI Bandung. Kemudian klik Pro 1 atau bisa juga melalui radio streaming digital ya pendengar di rri.co.id. Anda juga masih tetap bisa request pendengar dan mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Makanya yang belum request di Ruang Rindu malam ini, boleh langsung aja request ke 0811-220-9760 atau ke 727-8978. Request-request yang udah masuk ada dari Kang Albert, Mas Fahri, Ibu Ois, nanti ada puterin yang udah ada di depan di Pro 1 RRI Bandung, Ruang Rindu sampai jam 11 malam nanti.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Pada tahun 2010, Afrika Selatan menjadi negara Afrika pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia. Suara vuvuzela menjadi ciri khas turnamen ini dan memberikan warna baru dalam sejarah sepak bola dunia. Vuvuzela adalah alat musik tiup sejenis trompet plastik panjang khas Afrika Selatan. Lebih dari itu, Piala Dunia 2010 menunjukkan bahwa sepak bola mampu menyatukan budaya, suara, dan semangat dari berbagai belahan dunia. Spanyol pun keluar sebagai juara dengan permainan indah yang masih dikenang hingga saat ini.
2: MNI bersuara, Piala Dunia,
0: RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia.

0: Informasi pertama, pendengar, pemerintah kota perkuat dialog terkait pemindahan terminal Cicaheum ke Leuwi Panjang. Pemerintah Kota Bandung terus melakukan koordinasi dan dialog dengan berbagai pihak terkait rencana pemindahan layanan angkutan dari Terminal Cicaheum ke Terminal Leuwi Panjang. Langkah tersebut merupakan bagian dari pengembangan sistem transportasi massal bus rapid transit atau BRT yang tengah dipersiapkan di kawasan Bandung Raya. Informasi kedua, pendengar, Kodim Subang bangun jembatan Armco bantu konektivitas warga desa Cimenteng. Kodim 0605 Subang terus menunjukkan komitmennya dalam membantu mengatasi kesulitan masyarakat melalui pembangunan jembatan Armco yang berlokasi di Kampung Cikidang, RT 7 RW 4 Desa Cimenteng. Saat ini pembangunan jembatan tersebut telah memasuki tahap pengecoran lantai jembatan dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat setempat Senin 1 Juni 2026. Informasi terakhir, pendengar, Pekan Raya Cilamajang, Rani Diki Chandra, kreativitas memperkuat kebersamaan. Istri Wakil Wali Kota Tasikmalaya Rani Permayani Diki Chandra mengapresiasi ajang Pekan Raya Cilamajang 2026 di Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya, Senin 1 Juni 2026. Rani menilai kegiatan ini merupakan kegiatan positif yang berdampak terhadap masyarakat. Tidak hanya itu, Rani juga mengapresiasi semangat panitia yang telah mensukseskan acara ini, termasuk kepada masyarakat yang turut mensukseskan Pekan Raya Cilamajang 2026. Sekian lintas informasi bersama saya, Andre Ardian, di Bandung malam ini.
1: Bandung malam ini.

Setiap hari, ratusan orang tertipu oleh janji manis judi online. Berharap kaya dalam sekejap, tapi justru terjerat hutang, kehilangan pekerjaan, bahkan keluarga. Judi online bukanlah permainan. Ia merampas waktu, uang, dan masa depan. Yang tersisa hanyalah penyesalan dan kehancuran. Namun, selalu ada jalan untuk berubah. Matikan aplikasinya, putus lingkaran kecanduan, mulailah hidup yang lebih sehat dan bermakna. Tinggalkan judi online dan pilih masa depan yang cerah. Untuk dirimu, untuk keluargamu, untuk harapan yang lebih baik.

0: Du du du du du du du du du du.
1: Eh, lagi ngapain?
0: Staplesin uang biar gak kececeran.
1: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
0: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
1: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
1: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga, jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.

0: Pendengar, nilai tukar rupiah kerap menjadi sorotan ketika mengalami pelemahan terhadap mata uang asing, khususnya dolar Amerika. Apakah harga kebutuhan akan naik? Bagaimana dampaknya terhadap pekerjaan, usaha, hingga tabungan kita? Untuk membahasnya, pendengar, Pro 1 sudah terhubung bersama narasumber kita di pagi hari ini. Ada Bapak Acuviarta Kartabi selaku pengamat ekonomi.
1: Kalau nilai tukar rupiah melemah itu kan artinya bahwa harga rupiah, nilai rupiah, kalau kita membeli dalam bentuk barang-barang atau komoditas dalam bentuk dolar atau melakukan pembayaran dalam bentuk dolar, dibutuhkan nilai rupiah yang lebih banyak. Nah, kaitannya dengan dampaknya, tentu kaitannya dengan dolar itu kita mengimpor barang sehingga kemudian ketika dibutuhkan rupiah yang lebih banyak, harga jualnya di dalam negeri juga akan meningkat. Kemudian pembayaran bunga, cicilan utang, dan sebagainya yang dalam bentuk dolar otomatis juga dibutuhkan rupiah yang lebih besar kalau nilai tukarnya terdepresiasi ataupun menurun terhadap dolar seperti kejadian tahun 98. Kemudian apa keuntungan kita sebenarnya? Dalam batas tertentu sebenarnya barang kita menjadi lebih murah. Nah, harapannya ketika depresiasi juga kita dapat bahwa barang-barang kita dalam mata uang asing terutama dalam dolar menjadi lebih murah. Harapannya permintaannya meningkat. Nah, hanya memang ada persoalan barang-barang yang kita ekspor, barang-barang yang kita produksi, sebagian juga menggunakan barang-barang impor. Sehingga kemudian ya, karena menggunakan barang-barang impor, maka secara otomatis ya kita harus mengeluarkan lebih banyak uang dalam bentuk rupiah, kemudian ya kembali mengekspornya. Depresiasi nilai tukar itu sesuatu hal yang lumrah ya dalam batas tertentu. Satu hal saya kira fluktuasi ataupun juga depresiasi ini ya memang pada satu sisi sesuatu yang bisa saja terjadi dalam ekonomi. Tetapi kalau tekanannya terus terjadi, ini kurang baik. Ketergantungan kita terhadap transaksi luar negeri ini tentu sangat besar ya. Sehingga kemudian kalau nilainya tidak stabil, volatilitasnya juga tidak stabil, maka itu saya kira akan mempengaruhi kondisi perekonomian. Biasanya kaitannya karena kenaikan harga komoditas. Jadi yang kita khawatirkan, kalau rupiah ini terus melemah terhadap dolar, maka harga-harga komoditas di dalam negeri itu nantinya meningkat. Nah, dalam jangka panjang, jika ini terus terjadi dalam kondisi yang rupiahnya terus melemah, maka ya daya tahan APBN kita, daya tahan fiskal kita itu akan menurun. Ya, bukan tidak mungkin, tapi kemudian pada akhirnya pemerintah harus menaikkan harga BBM bersubsidi.
2: Bandung malam ini.

Tahukah Anda bahwa Depok memiliki julukan sebagai Kota Belimbing? Julukan ini lahir karena Depok pernah menjadi sentra belimbing terbesar di Jabodetabek dengan produksi yang melimpah dan kualitas yang diakui hingga tingkat nasional. Di beberapa wilayah seperti Sawangan, Pancoran Mas, dan Cimanggis, hamparan kebun belimbing dulu menjadi ciri khas kota ini. Dari sinilah muncul varietas unggulan yang terkenal harum, besar, dan manis. Belimbing Dewa, kebanggaan kota Depok. Belimbing tidak hanya menjadi komoditas utama, tetapi juga menggerakkan perekonomian masyarakat. Banyak pelaku UMKM mengolahnya menjadi jus, dodol, hingga keripik belimbing yang kemudian mendorong Depok membangun identitasnya sebagai kota agribisnis buah tropis. Setiap tahun, Depok merayakan kejayaan itu melalui Festival Belimbing, sebuah ajang yang memperkuat citra kota sekaligus menjaga warisan pertaniannya. Inilah alasan mengapa Depok dijuluki Kota Belimbing, karena mutu buahnya, sejarah perkebunannya, dan semangat warganya menjaga ikon kebanggaan daerah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heri Antasari, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat. Saya ingin berbagi pengalaman yang paling mengesankan mengenai Piala Dunia. Saat menonton dan saat mengikuti Piala Dunia dari tahun ke tahun sejak saya kecil. Luar biasa, penuh dengan kejutan, penuh dengan euforia. Bahkan ketika negara kita tidak mengikuti, seluruh pelosok di seluruh Nusantara mengikuti Piala Dunia ini. Apalagi ketika ternyata tim-tim kecil mengalahkan tim besar, atau tim besar berhadapan dengan tim besar, luar biasa. Suasananya sangat tegang, sorak-sorai, rasa kebersamaan, dan juga menghidupkan semua aspek di kehidupan kita, termasuk ekonomi lokal, dengan kaosnya dan lain sebagainya. Menonton Piala Dunia bukan hanya soal sepak bola, tetapi juga tentang persatuan, inspirasi, semangat, sportivitas, dan kebanggaan terhadap permainan yang indah dan juga permainan yang seru. Momen-momen seperti itu selalu membekas dan menjadi cerita dari tahun ke tahun yang terus dikenang bersama kita semua, di keluarga, teman-teman, di masyarakat luas. Saya berharap pada Piala Dunia 2026 nanti kembali menghadirkan keseruan, inspirasi, dan semangat juang serta mempererat kebersamaan kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu di Bandung malam ini.
1: Bandung malam ini.
0: Tadi Andre udah putar-putarin lagu yang udah masuk ke Pro 1 RRI Bandung di WhatsApp dan juga di SMS Pro 1 RRI Bandung. Ini ada dari Mas Fahri ya tadi, terus juga Ibu Ois Komaria, Teh Lita juga tadi yang request lagu Hampa. Meskipun lagu Hampa mah kayaknya masih baru Teh Lita. Tapi boleh lah ya, nanti Andre puterin kalau ada, tapi kalau masuk deh malam hari ini. Tapi kalau boleh Teh Lita, di tahun 80-90an lagu Indonesia kira-kira lagu apa nih Teh Lita favoritnya? Boleh langsung aja WhatsAppin lagi ke 0811-220-9760. Juga ada Ibu Retno nih. Ruang rindu, ruang berbagi rindu. Selamat malam Kak Andri. Kak Andre. Aku Teh Lin. Oh Teh Lin, kirain Teh Bu Retno. Telin di Cianjur, katanya di Bojong Picung, baru hadir lagi sama Enda, dengar suara semua kru RRI Pro 1 Bandung, katanya rindu sekali dengan semua. Oh iya, kenapa Enda mengudara di radio, ini aku lewat HP RRI. Betul, tadi kita lagi ada pemeliharaan dulu, tapi alhamdulillahnya sudah bisa didengarkan melalui radio lagi ya. Tapi tenang aja pendengar, kalau masih belum bisa didengerin, bisa didengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa didownload melalui App Store dan juga Play Store ya. Gitu, pendengar, kita masih di ruang rindu, kita ngobrol-ngobrol.

0: gimana sebaliknya?
1: Alhamdulillah baik juga dong, lagi happy.
0: Alhamdulillah.
1: Ini di Dago Tessa Fitri apa di mana?
0: Di Dago, nggak
1: kemana-mana.
0: Iya.
1: Kemarin libur panjang tuh, lumayan long weekend, Tessa Fitri nggak kemana-mana juga?
0: Enggak, di rumah aja.
1: Di rumah
0: paling kondangan, pengajian gitu.
1: Benar ya, Da? Ah, nikmat sekarang mah mendingan perbahan. Di rumah ya udah adem gitu, segala ada. Sekarang mau dapat informasi di luar juga tinggal scroll-scroll di HP ya Teh ya.
0: Iya, macet-macetan lah, pusing.
1: Bener.
0: Paling ntar tanggal 6 keluar. Ada apa tuh?
1: Kemana tuh tanggal 6 tuh?
0: Kondangan ke Teh Yani kan di itu.
1: Oh,
0: di,
1: iya.
0: Di depan Pasar Baru. Pasar
1: bener.
0: Baru itulah yang gedung tinggi, bukan nama hotel.
1: Apa ya namanya, jadi lupa juga deh Andre. Ah itu pokoknya. Oke deh Tessa Fitri, pengen diputerin lagu apa malam hari ini Tessa Fitri?
0: Tahun 80-an.
1: Iya, tahun 80-90-an lagu Indonesia.
0: Itu deh, Betaria Sonata Hati Seorang Wanita.
1: Betaria Sonata Hati Seorang Wanita. Hati yang luka, hati, hati, hati, hati, mana hati, hati.
0: Ada.
1: Hati Seorang Wanita ada.
0: Iya.
1: Boleh. Hati. Dikirimin salamnya buat siapa Tessa?
0: Buat Bang Andre duluan, yang baik hati, yang artis Korea, yang tetap ganteng.
1: Amin.
0: Suka diintip di Instagram.
1: Apa?
0: Diintip di Instagram, jadi kelihatan.
1: Follow atau follow Instagram Andre-nya, jangan ngintip aja gak apa-apa.
0: Di Instagram RRI.
1: Oh, di Instagram RRI.
0: Iya.
1: Instagram Andre-nya juga follow di @andreardyan, Andre Ardian. Tuh.
0: Iya, Pak. Cuman kadang-kadang lihat Instagram RRI aja gitu.
1: Ah, iya benar.
0: Berarti buat ya. Ini ya, Mbak Sekar. Mm-hmm. Sukang Dalu, Mbak Yu, monggo mlepet kalau Bang Andre yang siaran mah pasti buka telepon banyak.
1: Iya, pasti dong.
0: Iya, semoga sehat Mbak Yu. Terus buat Bunani Antapani, buat Putiawati, Mas Herdi, Pureni, Api Eno, Kang Mansur, terus Kang Unai. Nah, pokoknya buat semua deh yang sedang dengerin, Opong Tina juga. Mm-hmm. Terus buat Bu Mojianti, Bunda Maharani, Pak Rahmat dan Bu Siti juga. Belakangnya Bu Siti mau masuk. Terutama buat Bang Andrea tetap sehat dan bahagia bersama bebeknya dan keluarga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tessa Fitri di Dago katanya pengen diputarin lagunya dari Betaria Sonata yang Hati Seorang Wanita. Waduh, ini dalam banget. Apalagi diputarin malam-malam gini bikin galaunya nambah ya. Boleh. Terus juga Telita ini WhatsApp lagi katanya lagunya diganti karena tadi enggak masuk di tahun 80-90-an. Lagunya pengen lagu dari Panbers aja yang Terlambat Sudah katanya. Boleh Andre puterin yang Terlambat Sudah di Prosato RRI Bandung ya. Juga di 727-8978 udah ada lagi yang kerangkering-kerangkering, langsung aja kita sapa di Ruang Rindu malam ini. Assalamualaikum Ruang Rindu.
2: Waalaikumsalam Ruang Rindu, Ruang Memori, kemana saya lupa lagi.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Memori.
2: Ruang Berbagi Rindu,
1: Ya benar, Ruang Berbagi Rindu.
2: Lagu.
1: Betul, luar biasa 2 juta rupiah dipotong pajak 2 juta juga, jadi 0 rupiah. Luar biasa, ini teh siapa? Bentar.
2: Siapa yo?
1: Siapa? Oh ini aduh siapa ya ini teh? Suaranya
2: betul, nanti dikasih.
1: Dikasih apa?
2: Dikasih daging sapi yang udah habis dikurbanin.
1: Aduh, dari mana dikirimnya? Keburu ke Bandung mah.
2: Dari mana-mana aja boleh.
1: Ini Andre lagi ini, lagi kolesterol, lagi kolesterol, daging sapi terus.
2: Minum
1: asam
2: teh
1: urat
2: aja.
1: Asam urat.
2: Minum teh aja Andre.
1: Apa?
2: Minum teh pekat aja, insya Allah kolesterolnya pergi.
1: Amin ya, mudah-mudahan kolesterolnya
2: Dede
1: pergi.
2: Dede Insi Andre.
1: Bener, Dede Insi, luar biasa tuh. Dapat gak, tetap dapat gak dagingnya?
2: Alhamdulillah. Berkah, Mas, Idul Adha itu selalu membawa berkah.
1: Amin. Dagingnya memang masih ada. Ini H+ berapa
2: ada,
1: dulu?
2: Ada. Nanti siapa tahu Alan atau Andre kesini.
1: Mm-hmm. Oh, di
2: nanti kita bakar bareng.
1: Wah, benar ya, bakar-bakar terus.

0: Sekalian bakar hati aja. Ini lagi bakar sampah nih sambil dengerin RRI.
1: Waduh, jam segini?
0: Iya, kan enaknya jam segini kalau kerja di cuaca panas.
1: Uh-uh, benar ya. Kalau siang-siang mah haridang bakar sampah lagi ya. Enaknya jam segini, benar banget. Oke deh, kalau gitu gimana ini manggilnya Teh Dede Insi gitu ya. Udah ya, teteh boleh, tapi dede. Teh Dede Insi boleh. Pengen diputerin lagu apa teh?
0: Ah, ini tuh lagu zaman dulu ya?
1: Iya, lagu Indonesia 80-90an.
0: Mau dari Ani Carrera.
1: Ani?
0: Ani Carrera.
1: Ani Carrera. Ani Carrera yang mana?
0: Yang terperangkap dalam duka.
1: Terperangkap dalam duka, boleh. Nanti Andre puterin di Prasatu RRI Bandung. Salamnya buat siapa?
0: Buat Andre yang selalu gerecek. Yang selalu ramah. Yang selalu care sama semuanya. Buat yang barusan Mbak Sapitri ya. Buat Mbak Sekar, buat Kang Mansur, buat Kang Fahri, buat Kang Onai, buat Apirno sama Bu Reni. Selamat istirahat.
1: Oke, ada lagi buat spesialnya?
0: Buat Teh Bunga, buat Teh Dita, buat semuanya ya, Teh Andre ya.
1: Oke, kalau gitu. Terima kasih
0: penerimaannya. Semoga RRI tetap abadi di hati Jaya di udara. Jangan lupa Piala Dunianya tetap di spill beritanya ya.
1: Oke, siap dong, pasti.
0: Karena
1: itu
0: aku punya dukungan spesial tuh.
1: Buat siapa?
0: Buat Irak dong.
1: Luar biasa Irak. Ini kalau Teh Dede Insi main ke studio Prasatu RRI Bandung, ini ornamen-ornamennya udah Piala Dunia banget di studio ini, udah banyak bendera di seluruh
0: pasti,
1: dunia.
0: Kan RRI selalu up to date.
1: Betul, setuju, sepakat, luar biasa, keren.
0: Ya udahlah segitu dulu ya.
1: Oke, terima kasih Teh Dede Insi ya. Oke.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Dede Insi katanya pengen diputerin lagu dari Ani Carrera ya, yang terperangkap dalam luka. Nanti ada puterin di Prasatu RRI Bandung. Kemudian juga di WhatsAppnya Prasatu ada Kang Robin Sofyan di Cimahi. Nih, Bang, ini dengan Robin di Jalan Kerkov Cimahi, lagunya dari Nur Afni Oktavia yang Larut katanya. Ada, Andre puterin juga setelah yang satu ini ya. Salamnya buat Teh Fitri, Kang Abot, Teh Nado, Bang Andre, Mbak Sekar, Kang Mansur. Pokoknya dengerin terus radio RRI FM-nya ya. Katanya siap dong. Pasti. Berikutnya di Garut ada Kang Asep Sanding. Malam Kang Andre, Asep di Garut. Salamnya untuk semua pendengar RRI Prasatu Bandung. Pengen diputerin lagunya Gerangan Cinta dari Java Jive katanya. Java Jive. terima kasih kembali Kang Asep. Nanti Andre puter-puterin lagunya. Tentunya juga bagi Anda pendengar yang belum request hayu. Di WhatsAppnya Prasatu RRI Bandung di 0811220970 atau ke 7278978. Bareng Ardian di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Hai bro. Ih, kamu sekarang mulai merokok ya?
1: Iyalah, biar kelihatan maco gitu.
0: Maco apanya? Yang ada, paru-paru kamu tuh nanti rusak.
1: Aku juga sebenarnya udah tahu, tapi susah banget untuk berhenti.
0: Yang penting, niatnya dulu atuh harus benar-benar. Kalau ingin berhenti merokok mah, sayang loh, uang di bank percuma hanya untuk membeli asap yang nantinya akan merusak tubuh kita.
1: Iya, ntar aku coba deh untuk berhenti merokok.
2: Sayangi tubuhmu, jauhi asap rokok. Generasi muda yang hebat, harapan masa depan bangsa.

0: sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Tahun 1986 menjadi panggung besar bagi Diego Maradona saat Argentina melaju menuju gelar juara dunia. Di turnamen inilah lahir dua gol paling terkenal dalam sejarah, yaitu Hand of God dan gol solo run terbaik sepanjang masa saat melawan Inggris. Dalam satu pertandingan, Maradona menunjukkan dua sisi sepak bola, kontroversi dan kejeniusan. Hingga hari ini, Piala Dunia 1986 masih dikenang sebagai salah satu turnamen paling ikonik dalam sejarah.
2: MNI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
0: RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia.

0: Para pecinta sepak bola, jangan sampai terlewatkan program-program khusus Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Bandung. Tidak hanya soal jalannya pertandingan, Anda juga akan diajak mengenal kisah unik, fakta tersembunyi, dan sisi lain para bintang. Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan kami di program Deep Talk dan Variety Show setiap Sabtu dan Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di 97,6 FM, aplikasi RRI Digital, dan audio streaming di rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.
1: Bandung malam ini.

0: Pendengar di ruang konsultasi kesehatan, kita akan mengangkat topik apakah batu empedu itu. Mari kita kenali dan waspadai terkait batu empedu. Kita akan berbincang bersama dokter umum anggota ID Kabupaten Bandung, pengurus PKFI cabang Kabupaten Bandung, ada Ibu Dokter Sri Mulyani.
1: Batu empedu itu adalah endapan dari kolesterol, bilirubin. Jadi cairan-cairan yang ada di dalam kantung empedu, dia itu tidak terbuang dengan benar. Jadi dia mengendap, lama-lama mengeras, dan dia menjadi bentuknya seperti batu. Bilirubin itu salah satu produk yang dihasilkan di hati. Itu dari sel darah merah. Salah satu fungsinya itu untuk mencerna kolesterol sebetulnya. Tapi kalau produksinya dia berlebihan, malah numpuk. Jadi lebih ke arah pola hidup, olahraga itu udah pasti ya. Terus makanan. Makanan kita usahakan itu untuk membatasi makanan yang berlemak. Perbanyaklah makanan berserat. Biasanya ada faktor-faktor nih ya. Usia di atas 40 tahun. Terus sudah gitu female dia lebih banyak. Salah satu sebabnya itu karena hormon estrogen di perempuan itu cukup berpengaruh juga. Terus sudah gitu orang-orang dengan penyakit penyerta seperti diabetes. Selain itu juga apabila di keluarganya itu ada yang riwayat menderita batu empedu, keluarga yang lain ada kecenderungan untuk mendapatkan itu juga. Batu empedu itu biasanya mulai bergejala itu apabila dia batunya sudah besar dan menyumbat. Jadi sebetulnya kalau selama batunya itu dia kecil dan tidak menyumbat, tidak menimbulkan gejala. Tapi begitu dia terjadi sumbatan, maka akan timbul gejala sakit perut hebat, mual, muntah, terus kadang-kadang juga disertai demam, kadang-kadang saking sakitnya gitu sampai kehilangan kesadaran. Air kencing dia juga menjadi keruh, jadi lebih coklat. Buang air besar juga dia tinjanya jadi lebih coklat juga. Biasanya ke dokter itu setelah timbul rasa sakit, mual, muntah hebat dan kuning. Begitu sakit hebat baru mau ke dokter. Pengobatannya bisa beberapa cara ya. Selama batunya itu masih kecil-kecil, dia bisa pakai obat. Hanya prosesnya lama, bisa sampai setahun lebih. Dan apabila stop, dia jadi lagi. Sebenarnya paling efektif yaitu dengan operasi pengangkatan kantung empedu. Setelah operasi itu mungkin sekitar beberapa bulan, karena kantung empedunya diambil, berarti kan tidak ada tempat penampungan empedu ya, produksi dari liver. Nah itu si empedu bilirubin itu dia dialirkan langsung ke usus. Nah itu biasanya nggak enak aja sih di perut, ada sedikit mual, nggak nyaman, terus udah gitu kadang-kadang diare gitu. Tapi tubuh manusia itu beradaptasi dan perlu berapa bulan untuk bisa kembali seperti

0: deposit sekarang, kakak sayang. Aku jamin kamu WD. Tapi ya syaratnya kita bagi dua hasilnya, ya?
1: Aduh, saya kapok ah. Terlalu banyak kehilangan.
0: Kalau ingin menang besar, harus depo besar dong.
2: Judi, janjikan kekayaan.
3: Jangan coba-coba bermain api. Judi sumur hitam yang ujungnya tak kelihatan mata. Kemenangan sejati seorang penjudi.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, berdengar di Bandung malam ini. Waduh, ini malam-malam dikasih Saint Logo Terapi Energi ya, berdengar ya rada shock. Tapi Andre mau ngucapin terima kasih banyak bagi Anda pendengar yang udah ngikutin Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu sampai jam 11 ini. Udah ada beberapa requestan tadi, banyak requestan yang udah diputerin juga gitu ya, sampai dari ujung dari bau-bau nih, bahkan sampai kota Bandung sendiri. Luar biasa, terima kasih, dan tentunya sampai jumpa lagi di siaran Ruang Rindu berikutnya. Tapi jangan kemana-mana dulu pendengar, karena setelah ini bakalan ada Just More Music atau Bandung Malam Ini sampai jam 12 malam nanti. Juga nanti bakalan ada kontemplasi mengenai doa pemburu di Pro 1 RRI Bandung. So, sampai di sini saja perjumpaan Anda bersama kami di Pro 1 RRI Bandung. Dan saya Andre Ardian pamit undur diri dari ruang dengar Anda, beserta pengarah acara kita malam ini ada Sinta. Juga di teknik ada Randy, turut pamit juga dari ruang dengar Anda pendengar. Sampai jumpa, selamat beristirahat, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good night.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Tahukah Anda bahwa Sumedang memiliki julukan sebagai kota tahu? Dilansir dari buku Tahu Sejarah Tahu Sumedang karya M. Lutfi Khair dan Rusidan Fati, julukan ini berasal dari produk ikonik tahu Sumedang yang telah berada lebih dari 100 tahun. Kisah ini berawal dari seorang perantau asal Tiongkok yang bernama Ong Kino. Pada awal abad ke-20, ia mengolah kedelai lokal Sumedang dengan air yang begitu jernih dan teknik khas tradisional. Hasilnya tercipta rasa gurih dan tekstur lembut yang tak tertandingi. Sejak saat itu, tahu Sumedang menjadi kuliner legendaris sekaligus identitas lokal. Di pusat kota Sumedang, berdiri sebuah tugu tahu sebagai simbol kehormatan dan keabadian rasa yang diturunkan dari generasi ke generasi. Dari gerobak keliling hingga industri rumahan, tahu menjadi keuletan, kehangatan.

0: Dengar, saatnya saya temani ruang dengar Anda dengan sajian ruang konsultasi kesehatan di Pro 1 RD Bandung bersama dengan Ibu Dr. Sri Mulyani, anggota IDI Kabupaten Bandung. Kita akan berbincang tentang mengenal infeksi saluran kemih di ruang konsultasi kesehatan Pro 1.
1: Infeksi saluran kemih itu dikenal sebagai infeksi saluran kencing ya, kalau di masyarakat umum tuh. Itu adalah suatu infeksi bakteri yang menyerang saluran kencing kita. Penyebabnya sudah pasti bakteri. Penyebab selain itu ada salah satunya kurang minum air bening. Terus udah gitu bisa juga karena kehamilan, terus penderita yang imunitas memang menurun. Kebersihan diri yang kurang, cara cebok yang salah kebiasanya. Semua bisa kena, terutama sih sebetulnya mungkin yang rentan ya. Paling rentan biasanya perempuan. Perempuan itu saluran kencingnya dia lebih pendek dan jaraknya dengan anus itu lebih dekat dibandingin laki-laki. Jadi ya, bakteri yang sering menyerang itu adalah bakteri E. coli. Itu bakteri yang biasanya ada di saluran pencernaan. Awalnya gejala paling sering tuh biasanya kencingnya itu terasa sakit atau panas seperti terbakar. Sudah gitu, jadi sering sekali dia kencing walaupun sedikit-sedikit. Terus udah gitu enggak bisa nahan kencing biasanya. Terus udah gitu, air kencing yang keluar itu biasanya dia lebih keruh, terus aromanya gak sedap. Infeksi saluran kencing itu ada dua macam secara letak, bagian bawah dan bagian atas. Yang paling sering itu biasanya bagian bawah. Jadi saluran yang lebih atas itu dia menyerangnya saluran ureter sama ke ginjal. Biasanya ke dokter dikasih antibiotik yang khusus untuk saluran kencing ya. Terus selain itu kalau misalnya ada rasa sakit, karena biasa ya paling sering itu selalu diikuti rasa sakit atau rasa gak nyaman, itu nanti akan dikasih obat penghilang rasa sakit. Ini untuk yang infeksi saluran kencing bagian bawah ya. Kalau untuk saluran kencing yang bagian atas ya nanti akan mendapat perawatan di rumah sakit. Ini mungkin ya yang kita harus ingatkan itu untuk kaum wanita terutama. Cara membersihkan diri setelah buang air kecil atau buang air besar itu jangan salah arah, jangan sampai dari belakang ke depan. Jadi tetap ya arahnya dari depan ke belakang. Kebersihan diri itu harus dijaga. Harus jaga tetap kering. Kalau misalnya perempuan tuh terutama kalau lagi mens, ganti pembalut aja.

0: Dira, berapa kali harus mama bilang jangan main gelas?
1: Iya, maaf, Ma.
2: Dira, mobil papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya?
1: Maaf, Pak, Dira nggak sengaja.
3: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.
4: Bandung malam ini.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah Anda? Nyamuk lebih tertarik pada warna gelap. Anda mungkin tidak menduganya, tapi pakaian yang kita kenakan punya efek langsung pada potensi kita digigit nyamuk. Serangga kecil ini tertarik pada warna-warna gelap, sebab menurut penelitian, warna hitam menarik lebih banyak nyamuk dibanding putih. Penelitian yang sama juga memberitahu kita bahwa serangga terbang ini tertarik dengan panas yang diserap lebih banyak oleh warna gelap dibanding warna cerah.

Anggota tubuh yang kita miliki merupakan aset yang sangat berharga untuk kita dalam menjalankan kehidupan. Menjaga kesehatan tubuh menjadi sebuah kewajiban yang harus dilakukan untuk menghindarkan dari berbagai penyakit yang dapat membahayakan dan mengganggu kesehatan anggota tubuh. Mata yang sehat adalah mata yang terbebas dari berbagai penyakit seperti mata kering, katarak, gangguan retina, dan berbagai penyakit lainnya yang dapat mengganggu penglihatan seseorang. Menjaga kesehatan mata merupakan hal yang penting. Hindari paparan langsung sinar matahari atau kemasukan benda asing dengan menggunakan pelindung atau kacamata saat berada di luar ruangan maupun saat berkendara. Setelah 20 menit menatap layar gawai atau gadget secara langsung, palingkan mata selama 20 detik dengan melihat objek sejauh 20 meter. Jaga kebersihan mata serta tidak menggosok mata. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta melakukan pemeriksaan ke dokter mata apabila mengalami gangguan penglihatan.

0: Kita tidak pernah tahu seberapa besar arti satu kebaikan kecil bagi orang lain. Senyum di pagi hari, mendengarkan keluh kesah teman, atau sekedar bertanya.
1: Hey, apa kabar? Kamu kelihatan capek hari ini. Baik-baik aja kan?
2: Lagi berat banget nih di rumah. Tapi makasih ya, perhatianmu itu bikin aku lega.
0: Empati tidak selalu soal menyelesaikan masalah. Kadang cukup hadir dan mau peduli. Jangan tunda berbuat baik, karena satu kebaikan hari ini bisa jadi seribu makna untuk orang lain. Saatnya jadi pribadi yang peka, peduli, dan empati. Setiap kebaikan pasti akan kembali.
3: Bandung malam ini.

simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bungbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi

0: Bandung malam ini.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu pagi, seorang laki-laki pergi hendak berburu mencari rezeki yang halal. Namun, sampai hampir malam, ia belum mendapatkan satu pun binatang buruan. Ia lalu berdoa sepenuh hati. Ya Allah, anak-anakku menunggu kelaparan di rumah. Berilah aku seekor binatang buruan, ya Allah. Tidak lama setelah doanya selesai, ia panjatkan. Allah memberikannya rizki. Jala yang dibawa pemburu itu mengenai seekor ikan yang sangat besar. Ia pun bersyukur kepada Allah dan pulang ke rumah dengan rasa bahagia. Di tengah perjalanan pulang, ia bertemu dengan kelompok raja yang hendak berburu juga. Raja heran dan takjub luar biasa begitu melihat ikan sebegitu besar yang dibawa pemburu itu. Lalu ia menyuruh pengawal untuk mengambil ikan itu secara paksa dari tangan sang pemburu. Dibawanya ikan itu pulang dengan bahagia. Ketika sampai di istana, ia keluarkan ikan itu dan dibolak-balik sambil tertawa-tawa. Tiba-tiba ikan itu menggigit jarinya dan mengakibatkan badannya jadi panas dingin, sehingga malam itu raja tidak dapat tidur. Dihadirkanlah seluruh dokter untuk mengobati sakitnya. Semua dokter menyarankan agar jarinya itu dipotong untuk menghindari tersebarnya racun ke anggota badan yang lain. Raja pun menyetujui nasihat mereka. Namun, setelah jarinya dipotong, ia tetap tidak dapat istirahat karena ternyata racun itu telah menyebar ke bagian tubuh yang lain. Para dokter pun menyarankan agar pergelangan tangan raja dipotong, dan raja pun menyetujuinya. Namun setelah pergelangan tangannya dipotong, tetap saja raja tidak dapat memejamkan matanya, bahkan rasa sakitnya makin bertambah. Ia berteriak dan meringis dengan keras karena racun itu telah merasuk dan menyebar ke anggota tubuh lainnya. Seluruh dokter akhirnya menyarankan agar tangan raja sampai ke batas siku dipotong. Raja pun menyetujuinya. Setelah lengannya dipotong, sakit jasmaninya kini telah hilang. Tetapi diri dan jiwanya tetap belum tenang. Semua dokter akhirnya menyarankan agar raja dibawa ke seorang dokter jiwa atau istilahnya ahli hikmah. Dibawalah sang raja menemui seorang dokter jiwa dan diceritakan seluruh kejadian seputar ikan yang ia rebut dari pemburu itu. Mendengar itu, ahli hikmah berkata, "Jiwa tuan tetap tidak akan tenang selamanya sampai pemburu itu memaafkan dosa dan kesalahan yang telah tuan perbuat." Maka dicarinya pemburu itu, dan setelah didapatkan, raja menceritakan kejadian yang dialaminya dan ia memohon agar si pemburu itu memaafkan semua kesalahannya. Si pemburu pun memaafkannya dan keduanya saling berjabatan tangan. Sang raja penasaran ingin mengetahui apa yang dikatakan si pemburu ketika raja mengambil paksa ikannya. Ia bertanya, "Wahai pemburu, apa yang kau katakan ketika prajuritku merampas ikanmu itu?" Pemburu itu menjawab, "Ampun tuanku, tidak ada kecuali aku hanya mengatakan, 'Ya Allah, sesungguhnya dia telah menampakkan kekuatannya kepada aku. Maka perlihatkanlah kekuatanmu kepadanya, ya Allah.'" Sungguh, doa seorang yang teraniaya sangat mustajab. Maka sebaiknya kita berhati-hati dalam bertindak. Kata bijak,
0: Ja'far Asy-Syadiq. Jika ada yang mengancammu dengan kebinasaan, jawablah ancamannya dengan nasihat dan doa. Saya Edies Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara pendengar, sampai disinilah tugas kami menemani Anda dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam. Hari ini Selasa 2 Juni 2026. Kami akan kembali mengunjungi ruang saudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat berpisah. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Programa 1 Radio Republik Indonesia, Bandung.

pendengar, selamat pagi. Inilah Radio Republik Indonesia Program 1 Bandung. Kembali mengunjungi ruang saudara untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, Rabu tanggal 3 Juni tahun 2026, melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Saudara pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara kami, dan tetap merdeka.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Selamat pagi pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali di kesempatan pagi hari ini memasuki hari ketiga di bulan Juni 2026. Widya Perdani, Armelia Putri, dan Dina Alia hadir menemani ruang dengar Anda di kesempatan pagi hari ini, tentunya dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia di Bandung pagi ini. Dan menemani aktivitas Anda di kesempatan pagi hari ini, pendengar, kami akan hadirkan program Mutiara Pagi. Hadir melalui FM 97,6 MHz Pro 1 RRI Bandung. Anda pun bisa menyimak siaran kami melalui RRI Digital dan juga audio streaming kami di www.rri.co.id. Anda juga bisa saksikan program Mutiara Pagi ini melalui kanal YouTube kami di RRI Bandung Live. Dari studio kami ucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia di Bandung pagi ini.
1: Bandung pagi ini. Mutiara Pagi RRI Bandung, sarana untuk meningkatkan wawasan keislaman Anda. Hanya di Pro 1 RRI Bandung.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tentunya puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya di kesempatan pagi hari ini memasuki hari ketiga di bulan Juni 2026 bertepatan juga dengan 17 Zulhijjah 1447 Hijriah. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat untuk bisa bersilaturahmi melalui udara melalui program Mutiara Pagi Pro 1 RRI Bandung. Hadir ke ruang dengar Anda setiap harinya mendengar dari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat, mengupas berbagai hal tentang ilmu agama, tentang ilmu keislaman yang tentunya akan menambah keilmuan kita setiap harinya. Mutiara Pagi ini akan mengupas topik mengenai melestarikan kemabruran haji bersama narasumber kami, Bapak Ustadz Haji Tatang Heriana MAG. Seperti biasa pendengar, di sesi pertama kita akan simak tausiah dan paparan yang akan disampaikan oleh Ustadz kita. Kemudian kami persilahkan Anda untuk menyampaikan pertanyaan di sesi kedua nanti melalui line telepon kami di 7200-996-727-5551. Anda bisa sampaikan juga pertanyaan Anda melalui WhatsApp, juga WA call di 0811-220-9760. Juga Anda bisa berinteraksi bersama kami di line YouTube, di kanal YouTube kami di RRI Bandung Live, mengupas topik mengenai melestarikan kemabruran haji bersama tentunya Ustadz kita, Bapak Ustadz Dr. Andes Haji Tatang Heriana MAG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, kabar baik pagi hari ini Ustaz.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, selalu diberikan nikmat sehat karena itu modal untuk beraktivitas gitu.
2: Amin.
0: Ya. Dan terkadang juga sedikit terlupakan begitu ya nikmat sehat ini. Baik, melestarikan kemabruran haji. Ini seperti apa, Pak Ustaz?
2: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Pemirsa Mutiara Pagi RRI Bandung dimanapun berada, semoga Allah yang Maha Kuasa menjadikan setiap langkah kita menjadi amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjadikan pintu berkah bagi perjalanan hidup kita, dan juga menjadi jariah kebaikan bagi orang-orang yang telah berjasa kepada kita. Satu hal, Teh Widi, yang dirindukan oleh setiap kita adalah ibadah yang kita lakukan itu ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sederhananya, mabrur itu adalah ibadah yang diterima oleh Allah, dalam arti makbul begitu. Nah, melestarikan kalau kita menggunakan atau merujuk dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makna pertamanya adalah tetap seperti keadaan semula. Bisa berarti lestari itu tidak berubah. Yang ketiga, lestari artinya bertahan. Kemudian yang keempat, juga kekal. Jadi ketika kita mendefinisikan atau merumuskan melestarikan kemabruran, ini memiliki arti yakni menjadikan ibadah haji itu tetap seperti semula. Ibadah haji itu tetap tidak berubah. Ibadah haji itu menjadikan tetap bertahan dan menjadikan nilai-nilai ibadah haji itu kekal dalam diri kita. Nah, oleh karena itu, maka dalam bahasa yang sederhana, Teh Widi, ada juga yang menyebutkan bahwa mabrur itu artinya nyambung. Maksudnya nyambung apa yang diminta, apa yang dilakukan ketika ibadah haji itu terkoneksi ketika kembali ke tanah air. Jadi lamun ketika ibadah haji menta soleh, datang ke tanah air jadi soleh begitu. Ulah diditu menta soleh, datang ke tanah air jadi salah begitu. Itu mabur ya. Nah, atau dalam kehidupan kita minta selamat begitu. Dalam doa kita minta selamat tapi lempang di jalan picilakaeun. Itu mabur. Gitu. Jadi yang sederhananya paling tidak begitu. Nah. Namun demikian, kenapa setiap kita merindukan ibadah yang kita lakukan. Kalau mabrur dalam arti makbul yang diterima, Teh Widi, sebenarnya bukan hanya haji, tapi semua ibadah. Jadi semua ibadah itu diharapkan ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian, kaitan dengan haji seringkali kita menginginkan atau menyebutkannya haji mabrur. Tentu saja ini merujuk pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menegaskan, memberitahukan kepada kita bahwa siapa saja yang berhaji kemudian hajinya mabrur, maka tidak ada balasan baginya kecuali surga Allah. Ini tidak berlebihan kalau ini adalah harapan, cita-cita bagi setiap kita. Meskipun nanti puncaknya dari ibadah kita ini bukan surga, tapi mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian, setiap kita yang melaksanakan ibadah, wabil khusus ibadah haji, dan tentu saja kita pun mengucapkan selamat datang kembali ke tanah air bagi saudara-saudara kita di gelombang pertama ini, di kloter-kloter awal mulai kembali ke tanah air. Nah, kita pun berdoakan semoga keluarga kita yang tahun ini bisa kembali ke tanah air dari perjalanan ibadah hajinya. Semoga doa kita sama. Semoga Allah menjadikan ibadahnya mabrur. Mabrur itu dari kata albiru, artinya kebaikan tanpa batas. Maka haji mabrur itu artinya kebaikan yang multidimensi. Bukan hanya satu dua, tapi sangat general keseluruhannya. Oleh karenanya, maka yang diharapkan dari mabrur ini, pertama dari sisi dimensi kepribadian. Anu tadina tepati jejeg, jadi leuwih jejeg lah, paling tidak begitu. Dari sisi kepribadian. Yang kedua, dari sisi ubudiah, dari sisi peribadahan. Sehingga ketika boleh jadi ketika selama melaksanakan haji di tanah suci, kita termotivasi baik di Mekah maupun di Madinah untuk senantiasa menjaga sholat lima waktu kita berjamaah di Masjid Nabawi maupun di Masjidil Haram Mekah, maka seyogianya itu pun terjaga dengan baik ketika kita kembali ke tanah air. Jangan sampai muncul istilah dalam bahasa kita, Teh Widi, muncul istilah-istilah yang seringkali disebut dengan istilah dul majid, begitu, haji ngedul ke masjid, begitu. Atau napi haji Fatimah katanya, apa itu haji ngajepat wae di tengah imah gitu. Ini hal-hal yang kurang enak kedengarannya. Jadi dari sisi ubudiyah, dari sisi ubudiyah, maka sekali lagi kita yang Allah berikan kesempatan bisa hadir di Baitullah di tahun-tahun yang telah kita lakukan atau kita lewati, maka seyogianya kita pun menjaga aktivitas ibadah atau ubudiyah kita. Kemudian yang kedua dari sisi ubudiyah tentu saja adalah kepedulian sosial. Ya,

sisi ubudiyah, tentu menjaga amalan sunnah, baik sholat sunnah maupun saum sunnah, begitu ya. Ini bagian dari indikator-indikator kemaburan dari sisi ubudiyah. Juga tentu saja Teh Widi ya, senantiasa untuk menjaga tadarus Qur'annya. Jadi bukan hanya apa namanya, bukan hanya nungguan Ramadan begitu, tapi dia kontinu. Apalagi satu waktu Teh Widi ada cukup Allah bagaimana menegur atau menasehati kita, karena seringkali kita menegaskan dan menjelaskan Teh Widi, ketika kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa hadir ke Baitullah, maka para jemaah haji itu disebut dengan Duyubur Rahman, tamu-tamu yang dikasihi oleh Allah. Sebagai tamu, maka kita menemukan paling tidak ada 4 kemungkinan orang diundang oleh Allah. Jadi para jemaah haji itu adalah para tamu Allah. Karena waktunya terbatas, tempatnya terbatas, maka orang yang diundang pun adalah orang yang pantas menurut Allah, paling tidak begitulah rumusnya. Nah, maka orang yang diundang oleh Allah dalam ibadah haji ini ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, kemungkinan pertama diundang untuk dimuliakan. Maka setiap orang punya pengalaman spiritual yang berbeda-beda, gitu. Yang kedua, diundang untuk diingatkan. Ketiga, diundang untuk mendapat teguran dari Allah. Dan yang keempat, yang kita temukan, orang diundang oleh Allah boleh jadi karena ada satu dosa yang sulit diampuni oleh Allah, kecuali wukuf di Arafah. Begitu hadis riwayat dari Ja'far ibnu Ahmad. Inna minad dunubi dunubun la yukafiruha illa wukufun bi Arafah. Bahwa boleh jadi di antara berbagai jenis dosa yang kita miliki itu ada satu dosa yang sulit diampuni oleh Allah kecuali wukuf di Arafah. Nah, oleh karena itu, maka setelah kembali ke tanah air, ketika kita mendapatkan ampunan Allah, sudah disterilkan dan dibersihkan, tidak diulangi dosanya, paling tidak begitu. Itu yang disebut dengan nyambung. Jadi itu minta tobat, tobatnya diterima oleh Allah, datang ke tanah air, nyieun dosa deui begitu. Ya, oleh karena itu, maka menjaga amalan sunnah, saum sunnah, sholat sunnah, kemudian membiasakan membaca Al-Quran. Nah, ini mudah-mudahan menjadi apa namanya, menjadi pembiasaan bagi setiap kita. Suatu waktu memang ada di antara kita juga yang mendapatkan cara Allah menegur kita, cara Allah mengingatkan kita, Teh Widi. Jadi ada seorang mak-mak begitu yang sudah cukup sepuh lah, ketika haji itu seringkali hilang atau tidak pulang ke pondokan. Udah panik lah rombongan ini, karena seringkali sepuh ini hilang. Setelah ditelusuri, ternyata dia seringkali iktikaf di Masjidil Haram itu. Apa yang dilakukannya? Nah, setelah ditanya sedemikian rupa, apa jawabnya? Ustad, mak teh jalmi bodoh. Teu apal naon ngabedakeun mana sunnah, mana bid'ah, katanya gitu. Namun satu hal yang mengagetkan jawaban beliau itu, mak teh hoyong salami di Mekah, salami haji, ngahotamkeun Quran 10 kali, katanya. Nah, ketika itu kita bilang, ini teguran. Para pembimbing juga tidak punya sampai harapan seperti itu. Ya, yang mendampingi kakak sibuk mendampingi jamaah, mereka punya program. Nah, ini saya menyebut waktu itu, tapi ini adalah teguran. Ini adalah peringatan

0: oleh Allah lewat jamaah yang sudah sepuh ini. Jadi boleh jadi orang diundang oleh Allah itu untuk diingatkan, sehingga itu menjadi motivasi ketika ke tanah air juga menjaga tadarus Quran kita. Ulah dugika dari itu rajin datang ke dia, jadi kacau lah begitu. Nah, tetap nyambung. Ya. Selain itu, dalam riwayat Imam Ahmad juga ada pesan kaitan dengan Al-Quran ini, Teh Widi. Asyamu wal Quranu yasfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Bahwasanya orang yang senanjak biasa menjaga siam, kemudian membiasakan tilawah Quran, begitu, ini pun akan memberikan syafaat bagi hambanya, bagi hamba Allah pada hari kiamat. Karena gini, kalau kita mengandalkan amal soleh kita, ibadah kita, ini sangat terbatas kemampuannya. Maka menjaga dan melestarikan amalan-amalan kemabruran haji kita, ini adalah ikhtiar agar kita memang layak dan pantas mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, Teh Widi, menjaga kemabruran haji berikutnya adalah untuk senantiasa bersyukur kehadirat Allah. Bersyukur itu apa? Bersyukur sederhananya, Teh Widi, bersyukur artinya berzikir. Berzikir artinya berbuat, bersikap, bertindak seperti yang diinginkan oleh Allah. Oleh karenanya kita bersyukur kehadirat Allah bahwa dari sekian ribu, mungkin sekian ratus, sekian juta penduduk muslim di Indonesia, bahkan penduduk muslim di dunia, begitu, sekian miliar penduduk muslim di dunia, kita termasuk yang mendapatkan kesempatan pada tahun ini, tahun-tahun sebelumnya, bisa hadir di Baitullah. Jadi kalau pakai bahasa Sunda, lamun teu syukuran teh teung teu ingeun lah, begitu ya. Jadi kalau kita tidak bersyukur itu teung teu ingeun lah, begitu. Karena di sekian antrian lama gitu, kemudian kita diberikan kesempatan, lamun teu syukuran teh teung teu ingeun teh Widi.
1: Terlalu kata Haji Roma itu.
0: Ini yang harus dijaga, diperhatikan, apalagi dilestarikan begitu dalam kehidupan kita. Bukan hanya mantan-mantan alumni haji, tentu saja bagi semua muslim menjaga konsistensi syukurnya, karena kita pun bersyukur di jadikan oleh Allah menjadi seorang muslim. Kemudian yang berikutnya, Teh Widi, yang kelima adalah bagaimana kita menjaga kemabruran haji kita adalah memelihara akhlak yang terpuji, karena puncaknya adalah akhlak yang mulia. Jadi seorang itu mabrur tidaknya tinggal liwe akhlakna begitu. Kalau dia lebih baik, maka itu menunjukkan adalah perubahan dari ibadahnya. Di antara akhlak terpuji itu, yang pertama adalah kejujuran, yang kedua ketawaduan. Ini harus hadir dalam kehidupan kita. Oleh karenanya, seseorang akan melihat perilaku ibadah dari setiap kita. Itu parameter utamanya adalah akhlak kita. Sehingga tidak ada istilah dalam bahasa Sunda dipanggil dua kali gitu, Teh Widi. Kalau dipanggil haji itu bagus, tapi kalau dipanggil haji-haji, nah jadi jelek gitu.
1: Haji-haji.
0: Nah, sering kali gitu dipahami bahwa khususnya di Indonesia, Teh Widi, meskipun diharap, awalnya diharapkan ketika kita bisa melaksanakan ibadah haji, kita menepati makom kesolehan tertinggi lah begitu. Itu harapannya. Meskipun dalam kenyataannya, yaitu tadi muncul istilah haji-haji lah, paling tidak begitu. Ini barangkali, Teh Widi, sebagian catatan kita kaitan dengan atau melestarikan kemabruan haji ini tidak berlebihan. Rasulullah SAW menegaskan kepada kita, al-hajju mabrur la yasalahu jaza'an ilal jannah. Haji tidak ada balasan bagi haji yang mabrur kecuali adalah balasan surga. Oleh karenanya kemabruran pun harus terpetakan dalam kehidupan sosial. Bagaimana kita menjaga kohesivitas keberjamaahan dengan lingkungan kita, kepedulian terhadap lingkungan kita, anak-anak yatim, orang-orang yang kurang beruntung, maka itu menjadi perhatian bagi setiap muslim, wabil khusus kepada kita yang Allah berikan kesempatan untuk bisa melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Jangan sampai kita ini hadir di tengah-tengah masyarakat bukan menjadi orang yang mampu mewujudkan ketentraman, kenyamanan yang seharusnya itu bisa dimunculkan. Akan tetapi tidak sedikit kehadiran kita itu yang sangat dirindukan menjadi solusi bagi problem-problem sosial dalam kehidupan masyarakat kita. Oleh karenanya, ujian berikutnya, maka seringkali dikatakan Teh Widi bahwa kemabruran haji itu bukan di tanah suci, tapi justru ujian terbesar dari ibadah haji itu ketika kita kembali ke tanah air. Jadi kalau kita ingin tahu mabrur tidaknya kita, mabrur tidaknya ibadah haji kita, itu sangat ditentukan ketika kita kembali ke tanah air. Oleh karenanya, sekali lagi kita bersyukur kehadirat Allah bagi para alumni haji tahun-tahun berikutnya dan jamaah haji yang tahun ini baru pulang ke tanah air. Sekali lagi kita bersyukur Allah berikan kesempatan kita pernah hadir di Baitullah, kita pernah wukuf di Arafah, dan kita pernah menginjakkan kaki di dua tanah suci, Mekah dan Madinah. Ini adalah anugerah Allah yang tentu saja tugas kita berikutnya adalah bagaimana kita menjaga konsistensi kesolehan kita, menjaga konsistensi ibadah kita, bagaimana kita menjaga konsistensi akhlak mulia kita sehingga kita mampu menjaga kelestariannya, menjaga kekekalannya, menjaga keasliannya, sehingga inilah jalan bagi setiap kita istiqomah di jalan husnul khotimah, dan itulah dirindukan oleh setiap kita, sehingga tidak berlebihan kalau kita pun diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam setiap sholat sujud terakhir kita, doa kita Allah, Allahumma inas aluka bihusnil khotimah. Bagaimana mewujudkan itu? Konsisten dengan kebaikan, melestarikan kemabruran ibadah haji kita, ibadah sholat kita, ibadah saum kita, juga ibadah-ibadah lainnya. Inilah jalan bagi kita untuk meraih jalan kebaikan husnul khotimah dalam kehidupan ini. Paling tidak itu Teh Widi, sedikit catatan awal bagi kita bagaimana langkah-langkah kita menjaga kemabruran kita dari sisi kepribadian, dari sisi ubudiah, juga dari sisi hubungan sosial. Ketiga dimensi ini akan mewujudkan bagaimana haji atau ibadah yang kita lakukan memberikan dampak positif bagi kehidupan sosial. Semoga Allah menjadikan setiap langkah kita langkah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih.
1: Iya, baik, mendengar itu dia tadi kita bersama telah kita simak paparan dan tausiah yang disampaikan oleh Ustaz kita berkaitan dengan topik bahasan di Mutiara Pagi ini mengenai melestarikan kemabruran haji. Kami persilahkan Anda untuk menyampaikan pertanyaan pendengar di line telepon kami 7200-996-727-5551, ataupun Anda bisa sampaikan pertanyaan melalui line WhatsApp, juga WA call di 0811-220-9760 di Mutiara Pagi, Pro 1 RRI Bandung.
2: Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, "Jika Allah mencintai seorang hamba, Dia memanggil Jibril lalu dikatakan kepadanya, 'Sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah dia.' Maka Jibril pun mencintainya. Lalu Jibril memanggil penduduk langit lalu berkata, 'Sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah dia.' Maka penduduk langit pun mencintainya. Setelah itu, dia dicintai di bumi."

0: Anda tengah mengikuti Mutiara Pagi, RRI Bandung.
1: FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar, di sesi kedua kami persilahkan Anda untuk menyampaikan pertanyaan melalui line telepon kami 7200-996-727-5551, ataupun Anda bisa saksikan atau sampaikan pertanyaan melalui WhatsApp dan WA call kami di 0811-220-9760. Kita juga terlebih dahulu ini Pak Ustadz menyapa pendengar kita yang menyimak melalui kanal YouTube RRI Bandung Live. Ada Pak Entik, assalamualaikum. Kemudian ada Bapak Sahroni, dan juga ada Aki Gazi, Manco Teras, ada Ibu Kartini, Ibu Aris Kastor, kemudian juga ada Ibu Retno yang selalu hadir menyimak, Bapak Nur Sodik, Ibu Nur Jamila, dan Ibu Neni Kartiani di Bandung juga menyimak. Ada pertanyaan dari Aki Gazi ini Pak Ustadz, jika kita selama melaksanakan rangkaian ibadah haji hanya mengikuti pembimbing saja tanpa mengetahui isi dan makna ibadah haji yang sebenarnya, bisakah kita jadi haji mabrur begitu? Kemudian kenapa hampir semua jemaah haji seusai wukuf dan rangkaian Armusna ini kena flu? Mohon pencerahannya Pak Kiai. Bekalnya, oleh-olehnya selalu kena flu. Kenapa ini? Silakan ditanggapi terlebih dahulu Pak Ustadz.
2: Terima kasih kesepuhan Aki Gaji. Mudah-mudahan sehat, berkah, seterusnya ya. Amin. Terima kasih. Sebetulnya ini sudah kita ketahui bersama. Sehingga lagi nih Teh Widi, kita menyampaikan ibadah haji itu ibadah yang paling mudah, paling murah. Itu. Kenapa paling mudah? Tuh kudu apal kabeh doana. Mm-hmm. Ya. Jadi ibadah haji itu adalah ibadah napak tilas. Mm-hmm. Jadi ketepatan waktu, ketepatan tempat, ketepatan memahami skenario. Itu memang menjadi mutlak. Namun demikian, ketulusan, keikhlasan, kepatuhan, ketaatan dalam ibadah haji itu adalah hal yang sangat penting. Karena suatu waktu ada satu riwayat menjelaskan begini, seseorang datang dari Yaman kalau tidak salah, ingin menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dia tidak begitu mengenal dan paham tentang ajaran Islam. Tapi dikasih tahu, nanti kalau datang ke Mekah ada orang yang tawaf, ikuti saja katanya. Nanti kamu ketemu dengan namanya Muhammad, utusan Allah. Nah, ketika dia mengikuti, hanya yang dia kenal hanya Rabbana atina fid dunya hasanah gitu. Begitu saja. Rasulullah melihat seperti ngalelewe ini. Kemudian dilihat dia berhenti begitu. Setelah selesai kemudian ditanya, Anda dari mana? Paling tidak begitu. Saya mencari Muhammad, katanya. Selesai haji tawaf dan sa'i itu, maka Rasulullah mengatakan, engkau yang telah mengikuti, maka semua jemaah menjadi mabrur, katanya gitu. Semua ibadahnya diterima. Padahal itu apal nanaon. Taat saja. Jadi yang menjadi ukuran memang dari semua itu adalah ketulusan, keikhlasan. Betul, dalam pelaksanaan ibadah Aki Gaji. Pertama, niat yang lurus. Yang kedua, prosedurnya benar berdasarkan ilmu, gitu ya. Yang ketiga, mengikuti contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu prosedur amalan yang diterima oleh Allah. Satu, niatnya lurus. Yang kedua, SOP-nya jelas. Jadi syarat rukunnya terpenuhi. Yang ketiga adalah mengikuti ada contohnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oleh karena itu Aki Gaji, wabil khusus para calon jemaah haji kita, untuk tidak kecil hati. Dengan segala keterbatasan ilmu kita, tugas kita adalah bagaimana kita memastikan ketulusan hati kita dalam melaksanakan ibadah ini. Paling tidak begitu.
1: Ya. Sudah terjawab begitu ya, Aki Gazi. Jadi tidak selalu harus hafal, apal ge insya Allah di mabrur hajinya insya Allah komo hafal dan bisa memaknai begitu. Ada Ibu Kartini juga yang menyampaikan pertanyaan, gimana trik untuk menjaga agar hajinya mabrur, karena makin kesini makin kesana, makin kesini makin malas untuk ibadah Pak Ustadz. Waduh, makin kesini makin kesana kalau semakin malas Maya. Gimana, silakan kita tanggapi ya dulu Pak Ustadz.
2: Baik, terima kasih. Untuk menjaga apa namanya konsistensi atau kemabruan haji kita, yang pertama tentu saja kita membangun komunitas, lingkungan yang kondusif, karena pengaruh lingkungan itu sangat sangat besar. Yang kedua, yang pertama itu adalah tekad yang kuat dulu. Pertama tekad yang kuat untuk menjaga kemampuan pembiasaan ibadah-ibadah yang kita lakukan selama di Tanah Suci. Yang kedua tentu saja adalah lingkungan, karena lingkungan ini punya pengaruh besar terhadap sikap mental kita. Dan yang ketiga tentu saja kita harus terus menambah ilmu untuk tidak stagnan. Jadi kalau pakai bahasa santri, kudu rajin ngaji lah begitu. Jadi harus terus menambah ilmu, karena ilmu kehidupan ini, ilmu sosial ini, ilmu campur gaul itu senantiasa berubah setiap saat dan sangat dinamis. Nah, oleh karena itu maka tugas kita pun untuk senantiasa menjaga ilmu atau menambah ilmu setiap saat. Kalau tidak demikian, tentu saja kita akan mengalami kesulitan. Tapi dari semua itu, yang sebatas sepengetahuan yang kita ketahui, tekad itu, motivasi itu, niat itu sangat besar pengaruhnya. Meskipun tidak kelihatan, tapi sangat menentukan. Maka tekad ini yang harus diperhatikan oleh setiap kita. Bahasa Al-Quran menegaskan, Fa'idha ajamta fatawakkal 'alallah. Apabila kita sudah membulatkan tekad, maka tugas berikutnya adalah menyandarkan seluruhnya kepada Allah. Nah, tekad ini yang seringkali kurang kuat dalam diri setiap kita. Setelah itu adalah menata lingkungan, menata komunitas kita. Maka pertanyaannya, apakah kita hadir dalam komunitas itu menjadi solusi atau menjadi polusi? Paling tidak begitu. Ya, apakah kehadiran kita menjadi solusi atau jadi polusi?
1: Semoga selalu jadi solusi begitu ya, karena kalau berbicara polusi mah kita dengan udara juga sudah engap, ditambah dengan polusi yang datangnya dari kita. Aduh, jangan sampai ya. Dan kami persilahkan juga, ada juga yang bertanya, Ibu Retno mohon izin bertanya, bagaimana supaya istiqomah di jalan husnul khotimah Pak Ustadz? Hatur nuhun.
2: Mudah-mudahan ini bisa kita lakukan begitu ya.
1: Istiqomah dan husnul khotimah. Mudah di ucapkan tapi sulit dilakukan. Sama dengan sabar begitu ya, Ustaz.
2: Izinkan saya membaca untuk Ibu Retno itu di Quran surah Fatir, Ibu Retno ya. Saya akan menggunakan agak sedikit gaya barangkali begitu. Jadi pisau analisisnya begitu. Ini surah Fatir, ini surah ke-35. Dalam mushaf Al-Qur'an itu di ayat 29 dan 30 ya. Mudah-mudahan itu menjadi metode, ini menjadi langkah-langkah kita. Kalau merujuk Quran surah Fatir ini ayat 29 Bu Retno. Mudah-mudahan ini menjadi solusi untuk bagaimana kita menjaga keajegan atau keistiqomahan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalladzina yatsluna kitaballahi wa aqamussalata wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyata yarjuna tijaratan lan tabur. Liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Shadaqallahul adzim. Jadi walau alam bimrodi, walau alam bisawab. Kalau membaca pesan ayat ini, Teh Widi, Bu Retno, bahwa innalladina, sesungguhnya orang-orang yang yatsluna kitaballahi, yang kontinu membaca kitab Allah, wa aqamus sholata, dan melaksanakan sholat, wa angfaku mimma rojaknahum, dan kontinu menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka, siron, baik secara rahasia wa alaniyah maupun secara terang-terangan, itu adalah bisnis yang tidak akan pernah rugi. Jadi pembiasaan itu menjadi penting. Maka dalam ilmu pendidikan yang kita ketahui teh Widi, belajar yang baik itu adalah melakukan pembiasaan. Jadi bagaimana supaya kita istiqomah? Yang pertama, kita menjaga pembiasaan yang baik tentunya. Pembiasaan yang baik ini yang harus dijaga. Apakah seluruhnya? Idealnya begitu. Kalau tidak, satu yang bisa dibanggakan di hadapan Allah. Apa contohnya? Satu waktu kita menambat riwayat soal Bilal yang dipanggil oleh Rasul. Kata Rasul, wahai Bilal, apa amalan istimewamu sehingga aku mendengar suara terampahmu di sorga? Jadi ada orang masih di dunia tapi sudah terkoneksi ke sorga, Teh Widi. Nah, ketika telusuri itu, tidak banyak amalannya, tidak banyak. Apa amalannya Bilal ini? Menjaga sholat sunnah syukrul wudu, menjaga sholat sunnah setelah wudu. Itu yang dijaga, itu yang dibanggakan di hadapan Allah. Jadi istiqomah itu menjaga pembiasaan yang baik. Kemudian kita menemukan satu riwayat yang lebih dramatis, yaitu dalam peristiwa Uhud, yaitu sahabat, dua orang sahabat Rasulullah ini, ketika sebelum pelaksanaan perang Uhud, ia berdoa ke hadirat Allah dan minta diamini oleh saudaranya. Ya Allah, kalau besok aku ditakdirkan, diizinkan untuk pertempuran Uhud, kemudian aku mendapatkan musuh yang paling gagah, paling berani, dia menyerangku dan aku pun melawannya. Ketika ia memotong telinga dan hidungku, kemudian aku syahid. Kemudian kau bertanya, ya Allah, dikemanakan hidung dan telingamu? Aku ingin menjawab, ini semua membela agamamu. Sahabat ini wafat seperti dalam doanya di Uhud ini. Dia ingin mendapatkan satu kebanggaan di hadapan Allah. Nah, pembiasaan adalah jalan bagi setiap kita. Jadi siapapun yang merindukan keistiqomahan, maka lakukan satu amalan yang istimewa yang kita bisa banggakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak begitu, ya. Ai urang mah seringkali orang sudah nyebutna edan eling. Sagapun edan, sagapun eling.
1: Aya nu edan teh eling-eling. Baik, sudah terjawab begitu ya pertanyaan dari Ibu Retno, bagaimana ini satu hal yang memang mudah diucapkan, sama dengan sabar mungkin. Istiqomah di jalan Husnul Khotimah ya mudah diucapkan, tapi semoga kita bisa melakukannya. Karena kalau mudah, kalau tidak ada yang tidak bisa kalau kita niat gitu, kembali kepada niat lagi. Ada Pak Abdurrahman juga yang menyapa, menyimak selalu dari Bumi Ayu Brebes ini. Wish. Pak Abdurrahman, kemudian sehat selalu Ustadz, Bapak Ustadz, kru dan mitra RRI Bandung di Bumi Ayu. Pak Abdurrahman di Bumi Ayu. Kemudian juga kami persilahkan kembali untuk Anda, masih ada beberapa waktu ke depan, beberapa menit ke depan untuk kami bisa menyampaikan untuk Anda bisa menyampaikan pertanyaan melalui line telepon, juga WhatsApp di 0811-220-9760. Tadi ada Pak Ahmad Irwan yang masuk, ini coba kita call saja begitu ya.
2: Iya.
1: Iya, Pak Ahmad, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ahmad.
3: Ya, halo.
1: Iya, silahkan Pak Ahmad, sudah terhubung.
2: Alhamdulillah.
3: Ya.
1: Halo, Pak Ahmad, silahkan.
3: Ya. Assalamualaikum. Ini putus tadi. Kali 51 nggak ada angkat. Beginilah. Langsung aja deh.
1: Silahkan.
3: Lagi ya. Begini Pak. Mohon ini pendapat Pak. Saya dulu kan begini. Saya jadi pernah aktif di salah satu pengurus partai politik ya. Sebagai ketua PAC. Nah selama itu Pak banyak menerima barang warta uang yang tidak jelas, arti uang siluman dalam arti begini ya, untuk menemusi data suara. Saya jujur terbuka aja, setelah itu mungkin saya hidayah Pak, mundur aja lah. Nah barang-barang sekecil apapun juga yang pernah yang tahu itu sudah dihabiskan semua, dikembalikan aja ya, dihabiskan. Namun yang saya bagaimana tahu pertanggungjawaban barang sudah dimakan, jelas kan itu barang itu. Nah, makanya di sini Pak, kalau saya ketawa aja, terjun suatu politik kotor. Saya pernah ngalamin terjun Pak, apalagi tingkat kabupaten atau kota atau provinsi, tingkat PAC juga banyak seperti itu. Nah, bagaimana Pak pertanggungjawaban? Apakah itu bahasa diampuni? Tidak, karena barang sudah kemakan itu. Makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Kurusuh we, Pak Ahmad. Silakan diketanggapi bagaimana ketika di masanya dulu tidak ya bergelut dengan hal-hal yang mungkin ya itu tadi, mendapatkan materi mungkin dengan mudah, secara finansial mudah sekali, tapi siluman. Tapi terus kemakan. Apakah ini bagaimana untuk bisa kita mendapatkan ampunan Allah berkaitan dengan hal-hal yang memang pernah kita lakukan dan jelas itu salah, melanggar aturan agama, melanggar norma-norma, apakah diampuni?
2: Baik, terima kasih Pak Irwan, ini sangat luar biasa. Namun demikian, Al-Quran ngasih tahu kepada kita, Kang Irwan juga insya Allah sudah paham, bahwa kita ini jangan putus dari rahmat Allah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Beberapa riwayat sahih yang sudah kita ketahui, pertama kisah perempuan yang setiap hari dia bergelimang dengan kemaksiatan tapi menjadi ahli sorga. Apa yang dilakukannya ketika ia menolong seekor anjing yang kehausan dengan bersedekah saja, maka Allah mengampuninya semua dosanya. Padahal perempuan ini menurut riwayat itu adalah mbahnya pendosta, mbahnya pendosa begitu ya, yang setiap hari dia bergelut dengan kemaksiatan. Tapi Allah berikan hidayah kepadanya ketika ia memberikan minum seekor anjing yang kehausan, maka semua dosanya diampuni oleh Allah. Jadi yang pertama dari kisah ini, kita jangan putus asa dari rahmat Allah. Yang kedua, riwayat yang sering dikutip oleh para moralis, oleh hadis-hadis akhlak itu tentang seorang preman pembunuh darah dingin. Dalam kitab Riyadhus Shalihin itu di awal-awal ditulis itu. Hadis itu agak panjang memang. Bagaimana dia melakukan perbuatan dosa begitu. Kemudian dia ingin bertobat dan bertanya kepada ahli agama tertentu. Ketika disampaikan bahwa dosa saya sudah tidak terhitung, makanan yang haram, perbuatan zina, bahkan membunuh orang, udah 99 orang saya membunuh, kalau saya bertobat gimana? Dia ahli agama ini bilang, kebanyakan saya ngusi Allah gitu. Akhirnya dia marah, orang itu pun ditebasnya sehingga genaplah dia membunuh 100 orang begitu. Padahal Al-Quran ngasih tahu, membunuh seseorang tanpa hak itu dosanya sama dengan membunuh semua manusia. Masa 100 orang, wah, dua kali lipat alam dunia. Paling tidak begitu. Akhirnya orang Sunda bilang kagok edan lah mereka begitu. Dia lakukan itu. Kemudian lama kelamaan karena ada nurani, apa namanya itu, unsur rohani itu ada pada diri ketika itu, jadi ingin kembali lagi. Kemudian nanya kepada seorang alim, ketika diberitahu tentang jejak rekamnya, kemudian alim itu mengatakan, jangan khawatir katanya, rahmat Allah lebih luas dan lebih banyak daripada dosa kita, tapi ada satu syarat. Apa? Engkau harus pindah, engkau harus hijrah, jangan berada di tempat itu. Nah, ketika orang ini mau hijrah, di perjalanan Allah takdirkan wafat, maka para malaikat diceritakan itu berebut, malaikat ini mau membawa ke neraka, yang ini bawa ke surga. Ini kan udah taubat, belum cenyin amal sore kerege indit. Mari kita hitung jarak yang sudah dia tempuh, dekat kemana, dekat ke tempat tujuan atau dari pemberangkatan. Ternyata itu lebih dekat ke tempat tujuan hanya beberapa senti. Ini ahli surga. Nah, oleh karena itu meneladani riwayat-riwayat ini, Pak Ahmad Irwan mudah-mudahan jadi teladan. Ketika Pak Ahmad Irwan memutuskan untuk tidak lagi terlibat berada di lingkungan itu adalah proses hijrahnya. Maka kesungguhan bertobat, kesungguhan kita untuk memperbaiki diri, itulah jalan turunnya rahmat Allah mengampuni dosa-dosa kita, insya Allah. Paling tidak begitulah meneladani dua riwayat ini yang sudah kita ketahui. Terima kasih.
1: Allah adalah Maha Pengampun, begitu ya. Kalau kita minta maaf ke orang mah tacan karuhan katanya. Tapi mungkin ya Allah ini Maha Pengampun, apapun yang penting niat kitanya juga benar-benar ingin berada. Ya itu tadi Ustadz katakan, harus keluar dari zona nyaman, harus keluar dari lingkungan itu, dari circle itu. Baik, 57 menit lepas dari pukul 5 waktu Indonesia Barat, mendengar di sesi akhir kita akan simak kesimpulan dari topik yang sudah dibahas di Mutiara Pagi ini mengenai melestarikan kemabruran haji. Silakan Ustaz.
2: Terima kasih Teh Widi, bahwa adalah kerinduan setiap kita agar tidak sia-sia, maka kita memastikan bahwa ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mewujudkan dan memastikan itu, maka ada perubahan sikap mental kita yang signifikan dalam ubudiyah, dalam hubungan sosial, juga dalam ketaatan kita kepada Allah. Maka kita pun memastikan dan menjaga keistiqomahan itu agar kita istiqomah di jalan husnul khotimah. Sebagian riwayat menjelaskan bahwa Allah akan mematikan seorang hamba sesuai dengan pembiasaannya. Maka bersyukurlah kalau kita membiasakan kebaikan dan wafat dalam jalan kebaikan. Ini saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pendengar program Mutiara Pagi mengupas mengenai melestarikan kemabruran haji. Semoga kajian kita pagi ini dapat menambah keilmuan kita mengenai ilmu agama. Saya akhiri program Mutiara Pagi. Terima kasih untuk atensi Anda. Semoga esok hari kita masih diberikan nikmat sehat untuk kembali mengkaji hal-hal baik di dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Telah Anda ikuti Mutiara Pagi RRI Bandung, sarana untuk meningkatkan wawasan keislaman Anda. Nantikan kami berikutnya.
1: Menantikan tanda waktu tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, kami sampaikan Warta Berita.

0: Radio Republik Indonesia Bandung dengan Warta Berita disiarkan melalui FM 97,6 Bandung, Cianjur FM 107,3, Tasikmalaya FM 98,1, Sumedang FM 96,6, Garut FM 98,2, Subang FM 106,9, Ciamis FM 91,8 serta Karangnunggal FM 97,8 MHz. Sari berita penting, Dinas Sosial Kota Bandung menggencarkan penjangkauan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial. Pemerintah Kabupaten Garut mengapresiasi seminar bertemakan menggerakkan suara digital menuju real impact. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Rabu 3 Juni 2026 bersama saya, Widya Perdani. Dinas Sosial Kota Bandung menggencarkan penjangkauan pemerlu pelayanan kesehatan sosial dan sasar hingga 100 orang setiap operasi. Atep Burhanuddin melaporkan.
1: Dinas Sosial Dinsos Kota Bandung terus menggencarkan upaya penanganan pemerlu pelayanan kesehatan sosial atau PPKS melalui kegiatan penjangkauan yang dilakukan secara rutin dan terpadu. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya menekan keberadaan PPKS di jalanan sekaligus mendukung program penataan dan beautifikasi kawasan kota. Kepala Dinas Sosial Dinsos Kota Bandung, Yorisa Satipa, mengatakan penanganan PPKS dilakukan dari sisi hulu maupun hilir. Pada tahap hulu, Dinsos bersama sejumlah organisasi perangkat daerah atau OPD terkait secara berkala melaksanakan penjangkauan gabungan di berbagai ruas jalan protokol di Kota Bandung. Menurutnya, kegiatan penjangkauan tersebut dilaksanakan secara rutin setiap bulan. Selain itu, operasi juga ditingkatkan menjelang momen-momen tertentu seperti perayaan Natal dan Tahun Baru, Nataru, libur panjang maupun menjelang Hari Raya Idul Fitri. Dalam setiap kegiatan penjangkauan, petugas biasanya berhasil menjangkau sekitar 90 hingga 100 PPKS yang berada di jalanan. Selanjutnya, mereka dibawa ke kantor Dinsos untuk menjalani proses asesmen dan pendataan. Ia menjelaskan, bagi PPKS yang berasal dari luar daerah, Dinsos akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah asal untuk proses pemulangan dan pembinaan. Angka tersebut dilakukan agar mereka tidak kembali lagi ke jalanan.
2: PPKS atau pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial terus kita gencarkan untuk penjangkauannya. Kita berupaya terus mengejar dari hulu dan hilirnya. Hulunya adalah kita melakukan penjangkauan secara massal dan masif bersama dinas-dinas terkait. Penjangkauan gabungan begitu, yang kita menyisir jalan-jalan protokol yang termasuk juga beririsan dengan program Pak Wali yaitu beautifikasi 17 ruas. Kami lakukan berkoordinasi untuk melakukannya sebulan sekali dan juga ditambah dengan event-event tertentu seperti Nataru ataupun mau masuk ke libur panjang ataupun mau masuk ke lebaran tahun ini kemarin bulan awal-awal tahun. Nah, itu terus kita lakukan.
1: Selain operasi rutin, Dinsos juga melibatkan aparatur kewilayahan serta tim kesejahteraan sosial di tingkat kelurahan untuk melakukan pemantauan dan penjangkauan secara berkelanjutan. Yorisa mengakui keberadaan PPKS di jalanan masih ditemukan di sejumlah titik, namun pihaknya berkomitmen untuk terus mengurangi ruang gerak aktivitas tersebut melalui berbagai upaya penanganan dan edukasi kepada masyarakat.
0: Kemampuan bahasa Inggris siswa SD menjadi perhatian pemerintah. Kemendik Dasmen mendorong guru sekolah dasar ikuti uji kompetensi bahasa Inggris. Marliawan Yusuf melaporkan.
3: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendik Dasmen resmi meluncurkan program pengembangan kompetensi guru sekolah dasar mengajar bahasa Inggris atau PKGSD MBI di Bandung kemarin. Program ini menjadi langkah awal pemerintah dalam menyiapkan penerapan bahasa Inggris sebagai mata pelajaran di jenjang sekolah dasar mulai tahun pelajaran 2027. Sebanyak 5.777 guru sekolah dasar dari 34 provinsi dan 177 kabupaten kota ditargetkan mengikuti pelatihan khusus agar memiliki kompetensi mengajar bahasa Inggris kepada siswa sekolah dasar. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikdasmen Nunuk Suryani mengatakan, pelatihan ini menjadi program perdana dalam rangkaian PKGSD MBI yang akan dilaksanakan selama 3 tahun ke depan. Para peserta akan belajar di tahap dasar agar mampu mengajarkan bahasa Inggris kepada siswa kelas 3 SD yang menjadi tahap awal implementasi program. Sementara itu, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Atip Latiful Hayat menegaskan, Kebijakan ini diambil untuk meningkatkan kemampuan komunikasi bahasa Inggris siswa Indonesia yang dinilai masih tertinggal dibanding negara lain, termasuk di kawasan ASEAN.
4: Guru-guru yang akan mengajar bahasa Inggris di Satuan Pendidikan Dasar di SD ini akan dilaksanakan mulai tahun ajaran 2027 yang pengajarannya dilaksanakan mulai kelas 3 SD. Ini salah satu jawaban dari keadaan sampai saat ini ranking kemahiran berbahasa Inggris anak didik kita dibandingkan dengan negara lain, bahkan khusus di ASEAN, masih belum menggembirakan. Makanya salah satu langkah yang segera harus dilaksanakan untuk merespon kekurangan tersebut adalah dengan mewajibkan pelajaran bahasa Inggris di tingkat SD.
3: Pada kesempatan itu, guru SD 2 Purwakarta Nurul Aida menilai bahasa Inggris sebagai mata pelajaran di kelas 3 SD merupakan langkah inovatif kementerian. Menurutnya, pelatihan pengembangan kompetensi guru menjadi pemicu kreativitas pengajaran agar lebih mudah dipahami siswa sekolah dasar.
5: Teacher from every country also meet all the great facilitator. So, ini kebanggaan sekali Bapak bagi saya bisa menjadi bagian dari program ini. Terima kasih banyak Kementerian Kesehatan telah mengadakan program yang luar biasa sekali.
3: Pemerintah menargetkan kemampuan dasar bahasa Inggris siswa sekolah dasar mencapai level A2 sesuai standar internasional. Setelah program di tingkat SD berjalan optimal, pemerintah juga akan memperluas peningkatan kompetensi bahasa Inggris bagi guru dan pengajar SMP hingga SMA sederajat.
0: Tugu Koperasi di Kota Tasikmalaya direncanakan menjadi tempat pelaksanaan peringatan Hari Koperasi Nasional mendatang. Pemilihan Tugu Koperasi karena Tugu Koperasi Kota Tasikmalaya menjadi bukti sejarah dimulainya koperasi di Indonesia. Nova Nugraha menurunkan laporannya.
6: Sekretaris Kementerian Koperasi Ahmad Zabadi mengunjungi Tugu Koperasi di Kota Tasikmalaya. Kedatangan Sesmenkop ini untuk memastikan apakah Tugu Koperasi bisa menjadi tempat peringatan Hari Koperasi Nasional Harkopnas mendatang. Wakil Wali Kota Tasikmalaya Diki Chandra berharap setelah kunjungan Sesmenkop ini, Tugu Koperasi benar bisa menjadi tempat pelaksanaan peringatan Hari Koperasi selain di tingkat pusat. Diki juga mengatakan Tugu Koperasi merupakan bukti sejarah berdirinya koperasi di Indonesia. Bahkan ditetapkannya Hari Koperasi 12 Juli dilakukan juga di Kota Tasikmalaya. Diki berharap meski menjadi kewenangan pusat, realisasi peringatan Hari Koperasi dapat dilakukan di Kota Tasikmalaya dapat terwujud.
7: Tentang kemungkinan diadakannya Hari Koperasi di Kota Tasikmalaya yang adalah tempat ditentukannya Hari Koperasi tanggal 12 Juli 1947 dilakukan kongresnya di sini dan ditetapkan tanggal 12 Juli sebagai Hari Koperasi, dan Tugu Koperasi juga 50 tahun kebelakang pun dibangun di Kota Tasikmalaya, sehingga hal-hal yang terkait dengan ide kreativitas pemerintah pusat tentang koperasi seyogianya tidak boleh melupakan sejarah.
6: Rencana pelaksanaan Hari Koperasi tingkat nasional di Kota Tasikmalaya diapresiasi oleh warga Kota Tasikmalaya. Hendra, warga Perumahan Maya, berharap hal itu dapat terrealisasi sehingga keberadaan Tugu Koperasi yang menjadi bukti sejarah perkoperasian dapat kembali hidup.
8: Saya sangat apresiasi lah kalau memang mau diperingati di sini. Minimal atau diperingati dulu aja lah di Hari Koperasi nanti.
6: Sementara itu, Tugu Koperasi Kota Tasikmalaya juga diusulkan menjadi cagar budaya nasional. Pemerintah kota berharap penetapan Tugu menjadi cagar budaya juga dapat terrealisasi berbarengan dengan peringatan Hari Koperasi Nasional.
0: Pemerintah Kota Bogor kembali menggelar gerakan pangan murah sebagai rangkaian dari Hari Jadi Bogor guna membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Berikut laporan Sony Agung Saputra.
9: Gerakan Pangan Murah GPM digelar di kawasan Sempur, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Selasa 2 Juni sebagai upaya membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau sekaligus memeriahkan Hari Jadi Bogor ke-544. Kegiatan ini menghadirkan 23 gerai yang menyediakan berbagai kebutuhan pangan, sembako, hingga makanan dengan harga lebih murah dibandingkan pasaran. Masyarakat tampak memadati lokasi kegiatan sejak pagi untuk membeli beragam komoditas seperti beras, minyak goreng, telur, gula, dan cabai, bawang, hingga produk olahan pangan lainnya. Kehadiran puluhan gerai dinilai memberi kemudahan bagi warga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga di tengah fluktuasi harga sejumlah bahan pokok. Warga Sempur, Lebak Kantin, Sri Mulyani mengaku senang dengan adanya gerakan pangan murah GPM karena membantu masyarakat memperoleh kebutuhan dengan harga yang ringan. Ibu Sri, dari mana, Bu?
10: Dari Lebak Kantin.
9: Lebak Kantin. Seperti apa, Bu, dengan ada kegiatan ini, Bu?
10: Terbantu lah, Pak. Terbantu buat yang ekonominya kecil.
9: Emang harganya lebih murah ya, Bu, ya?
10: Iya.
9: Beli apa aja nih, Bu?
10: Beli beras, beli terigu, beli gula, beli minyak.
9: Oke. Harapannya apa nih, Bu?
10: Ya, sering-sering lah, Pak. Ada kayak gini.
9: Memang banyak terbantu, Bu, ya?
10: Iya.
9: Emang di sini jarang ya, Bu, kayak gini-gini?
10: Jarang. Oke.
9: Harga beda ya, Bu, ini sama di toko?
10: Lumayan beda.
9: Sementara itu, Wakil Wali Kota Bogor, Jenderal Mutakin, mengatakan gerakan pangan murah menjadi salah satu langkah pemerintah membantu menjaga stabilitas harga dan pasokan komoditas di tengah kenaikan harga bahan pokok di pasaran. Kegiatan ini sekaligus menjadi bagian dari kemeriahan Hari Jadi Bogor supaya masyarakat lebih menikmati hidup di Kota Bogor.
11: Ya, dalam rangka memeriahkan Hari Jadi Bogor, gerakan pangan murah diinisiasi Dinas Ketahanan Pangan yang berkolaborasi dengan Bank Indonesia, Penggadaian, para stakeholder camat, UMKM, dan warga masyarakat terlihat cukup antusias. Dengan harga yang relatif lebih murah dari pasaran, saya rasa ini alternatif belanja yang membantu bagi masyarakat di tengah situasi kondisi bahan pokok makanan yang hari ini harganya naik turun. Jadi pemerintah berupaya menyediakan harga bahan pokok atau pangan murah di Bogor Tengah dan mudah-mudahan bisa tersebar di 6 kecamatan. Jadi sekaligus memeriahkan Hari Jadi Bogor dan masyarakat cukup antusias kalau saya lihat. Itu mungkin. Supaya hari ini cukup kondusif lah ya, cukup aman sehingga belum terjadi lonjakan harga yang begitu signifikan. Maka kami berharap
9: Menurut Jenal, kegiatan serupa diharapkan terus dilakukan di berbagai wilayah agar manfaatnya lebih luas dirasakan masyarakat. Pemerintah Kota Bogor juga terus mendorong sinergitas dengan berbagai pihak guna memastikan ketersediaan bahan pangan tetap aman serta harga kebutuhan pokok tetap terkendali.
0: Untuk menghindari penyakit rabies pada hewan peliharaan, Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan Cianjur menggulirkan program vaksin gratis untuk hewan pemeliharaan. Ian Sofian melaporkan.
12: Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan Cianjur gulirkan program untuk masyarakat yang memiliki hewan peliharaan seperti kucing, anjing, dan kera divaksin secara gratis. Oleh karena itu, menurut dokter hewan bidang kesehatan hewan pada Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan Cianjur Abdul Rahman, dengan program vaksin rabies semua hewan peliharaan dilakukan pengobatan gratis di Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan.
13: Terutama kita program vaksinasi rabies ya untuk hewan-hewan penular rabies, anjing, kucing, musang, kera. Nah itu bisa kita layanin juga. Kadang pernah juga ada yang bawa ayam gitu, perunggasan juga bisa. Jadi semua hewan secara umum bisa ditangani untuk pemeriksaan umumnya dan juga pengobatannya.
12: Ia menambahkan, semua pemilik hewan peliharaan dilayani termasuk hewan perunggasan ditangani umumnya dengan pemeriksaan termasuk pengobatan. Terkait kendala dalam pengobatan dan penanganan hewan peliharaan saat dilakukan vaksin, tidak ada kendala selama ini.
13: Kendala, alhamdulillah sih lancar-lancar aja untuk pemeriksaannya. Pemeriksaan, pengobatan, mungkin hanya sekedar kendala-kendala kayak penanganan yang kucing-kucing yang agresif lah.
14: Oh.
13: Gitu. Jadi ada agak perlu tenaga ekstra yang khusus gitu kan.
12: Selain itu, jadwal untuk pemeriksaan hewan peliharaan di Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan Cianjur, serta dalam pelayanan vaksin rabies gratis hewan peliharaan dari jam 8 pagi hingga pukul 16 atau jam 4 sore, termasuk pemeriksaan serta obat-obatan gratis. Namun, apabila obat-obatan yang tidak di-cover oleh dinas harus memakai resep. Dengan adanya pelayanan dari Dinas Perikanan, Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan untuk vaksin rabies, diharap masyarakat semakin peduli terhadap kesehatan hewan peliharaan sekaligus mencegah penyebaran penyakit zoonosis seperti rabies.
0: Pemerintah Kabupaten Garut mengapresiasi seminar bertemakan menggerakkan suara digital menuju real impact dengan sasaran Gen Z yang diinisiasi oleh Lembaga Pers Mahasiswa Institut Pendidikan Indonesia Garut. Irwan Rudiawan menurunkan laporannya.
14: Di sela Gen Z Speech Volume 4 bertema menggerakkan suara digital menuju real impact yang digelar di Aula Rektorat Institut Pendidikan Indonesia IPI Kabupaten Garut, Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Kabupaten Garut Ega Mahesa Suwardi mengatakan perkembangan digitalisasi memiliki pengaruh besar dalam kehidupan masyarakat, khususnya generasi muda yang saat ini hidup di tengah derasnya arus informasi digital. Ia mengapresiasi pelaksanaan kegiatan itu dan menegaskan Diskominfo Kabupaten Garut terbuka untuk berdiskusi bersama mahasiswa terkait pemanfaatan digitalisasi dalam kehidupan bermasyarakat.
15: Di sini

0: siswa SMA mampu menggunakan media digital dengan cara yang bijak.
1: Luki berharap kegiatan itu mampu mendorong mahasiswa dan pelajar menggunakan media digital secara bijak, santun, serta mampu melihat peluang ekonomi dan sosial melalui media sosial.
2: Manajemen Flora Wisata Bunga De Castello Ciater Subang menegaskan pihaknya belum ada rencana untuk pengembangan wahana baru yang menarik minat para pengunjung. Ruslan Effendi melaporkan.
3: Hingga saat ini pihak manajemen Flora Wisata Bunga De Castello Ciater Subang belum memiliki rencana pengembangan wahana permainan baru di lokasi. Hal itu disampaikan Divisi Marketing Flora Wisata Bunga De Castello Agus Arif. Menurutnya saat ini belum ada niatan maupun pembahasan internal terkait penambahan wahana dan pihak manajemen pun belum membicarakan soal rencana pengembangan wahana tersebut.
4: Saat ini mah kita fokus ke penjualan, terus juga perawatan yang sudah ada, yang sudah pasti kita rawat, kita maksimalkan.
3: Alasan manajemen De Castello belum berpikir untuk melakukan pengembangan wahana baru ada dua alasan utama. Pertama, benturan dengan regulasi pemerintah yang ada, dan kedua, pergerakan wisata di Jawa Barat sedang melambat. Jadi manajemen memilih strategi aman terlebih dahulu. Dari Kabupaten Subang, Ruslan Effendi melaporkan.
2: KKMP Pula Saren telah menghimpun 23 anggota yang masih membuka kesempatan bagi warga yang bergabung dalam pengembangan koperasi. Laporan Sekar Damayanti.
5: KKMP Pula Saren sudah ada 23. Kalau daftar bisa langsung pada pengurus.
6: Penguatan keanggotaan menjadi langkah awal yang dilakukan Koperasi Kelurahan Merah Putih Pula Saren, Kecamatan Pekalipan, Kota Cirebon untuk membangun fondasi kelembagaan dan permodalan. Wakil Ketua KKMP Bidang Kelembagaan Pula Saren, Ahmad Firdaus, mengatakan hingga saat ini koperasi telah memiliki 23 anggota yang dihimpun melalui mekanisme pembayaran iuran pokok dan iuran wajib.
5: Nah, yang sudah kita lakukan yaitu mobilisasi berupa penarikan iuran wajib dan iuran pokok. Nah, itu yang baru bisa dilakukan oleh KKMP Pula Saren. Sudah ada 23. Kalau daftar bisa langsung pada pengurus. Ya, syaratnya paling itu membayar iuran wajib dan iuran pokok. Iuran pokoknya itu kan 50.000, dan iuran wajibnya itu yang tiap bulan itu 20.000.
6: Ia menjelaskan masyarakat masih dapat bergabung menjadi anggota dengan mendaftarkan diri kepada pengurus serta memenuhi kewajiban pembayaran iuran sesuai ketentuan yang berlaku. Menurutnya, peningkatan jumlah anggota menjadi faktor penting dalam pengembangan koperasi karena keberlangsungan usaha dan pertumbuhan lembaga sangat bergantung pada partisipasi serta kontribusi anggota. Sekar Damayanti melaporkan.

Dan pendengar, sekian Warta Berita pagi ini. Warta Berita selanjutnya bisa Anda simak pukul 13 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga bisa Anda baca di portal berita rri.co.id. Saya Widya Perdani, selamat pagi.

0: dari kawasan Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung. Selamat pagi pendengar, untuk Anda yang baru saja bergabung dengan kami FM 97,6 MHz Pro 1 RRI Bandung. Aktivitas Anda pagi hari ini diawali dengan berjibaku di lalu lintasnya Kota Bandung yang menguji kesabaran luar biasa. Tentunya aktivitas yang akan berlangsung mungkin sampai dengan tengah malam nanti membutuhkan kondisi tubuh yang prima, begitu, asupan makanan juga dan lain hal sebagainya. Ini harus benar-benar diperhatikan untuk Anda bisa memberikan hal-hal terbaik untuk orang-orang di sekitar Anda. Kami hadirkan dan kami temani aktivitas Anda dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia di Bandung pagi ini.
1: Bandung pagi ini.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Kami hadirkan informasi-informasi yang tentunya Anda butuhkan di kesempatan pagi hari ini, pendengar. Termasuk juga informasi situasi lalu lintas pagi hari ini dan informasi lainnya kami akan hadirkan bersama teman-teman dari Bandung Comment Center di Diskominfo Kota Bandung. Dan Pro 1 sudah terhubung bersama Teh Indi.
1: Bandung pagi ini.
0: Teh Indi, selamat pagi.
2: Halo Teh Indi, selamat pagi.
0: Kabar baik pagi hari ini Teh Indi?
2: Alhamdulillah.
0: Agak mendung ya, Kota Bandung. Ada turun hujan lagi kah? Tapi kita tanya dulu deh perihal situasi lalu lintas pagi hari ini. Sudah mulai ada kemeriahan sih di jalan di Diponegoro. Tapi kalau dari pantauan CCTV Diskominfo Kota Bandung sendiri, gimana nih situasi lalu lintas pagi hari ini, Teh Indi, di Kota Bandung?
2: Baik, katakan teh, untuk pantauan lalu lintas di Kota Bandung dari CCTV di Kominfo saat ini ya teh, untuk di daerah timur di jalan Jati Handap, sekitar Jati Handap ini terpantau saat ini sudah cukup mengalami kepadatan begitu teh. Lalu selain itu di Arcamanik juga untuk lalu lintasnya saat ini terpantau dari arah timur menuju Kota Bandung, saat ini terpantau juga cukup ramai, meriah ya teh, namun arah sebaliknya itu justru cukup senggang begitu. Lalu selain itu untuk di arah Paster saat ini terpantau lalu lintasnya kondusif namun masih ramai lancar begitu. Lalu untuk di arah utara atau kita berpindah ke kebun kopi mungkin ya teh ya, saat ini juga terpantau sudah cukup padat teh, dominasi oleh kendaraan roda 2 begitu. Lalu kita berpindah kembali ke arah Cibaduyut ya teh, untuk Cibaduyut sendiri saat ini yang dari arah Trowongan yang sudah masuk Kota Bandung saat ini sudah terpantau ramai lancar, namun di satu sisi yang sebelum Trowongan itu terpantau juga sudah cukup padat begitu teh. Lalu kita berpindah kembali ke arah Kopo. Untuk di Kopo justru saat ini lalu lintasnya masih terpantau ramai lancar, dominasi oleh kendaraan roda 2. Jadi belum ada kepadatan yang signifikan di Kopo depan Bispak saat ini ya teh. Lalu selain itu kita berpindah ke arah lapangan Gasibu ya teh. Untuk lapangan Gasibu justru saat ini terpantau cukup meriah ya teh ya, didominasinya oleh kendaraan roda 2. Lalu selain itu juga ada di Terminal Dago teh, untuk Terminal Dago juga saat ini terpantau padat, dominasinya oleh kendaraan roda 4 dari kedua sisi arah, saat ini terpantau padat begitu teh. Lalu selain itu di Asia Afrika ya teh, untuk Asia Afrika saat ini lalu lintasnya terpantau cukup senggang, dominasinya oleh kendaraan roda 2. Begitu teh untuk pantauan lalu lintas di Kota Bandung pagi ini. Nah untuk warga Bandung juga teh, mungkin selain yang tadi saya sebutkan atau ingin bepergian ke wilayah lain atau lokasi lain, bisa cek terlebih dahulu di pelindung.bandung.go.id untuk mengecek CCTV yang ada di Kota Bandung. Saat ini tersebar di 375 titik CCTV online yang ada di Kota Bandung. Begitu teh.
0: Itu dia untuk situasi lalu lintas pagi hari ini. Hari ini juga agak mendung nih, kemarin semalaman wilayah Kabupaten Bandung sih turun hujan. Kota Bandung kayaknya enggak ada bekas-bekasnya turun hujan. Ini memang ada potensi hujan kah untuk hari ini, karena mendungnya dari pagi juga nih Teh Audi, Teh Indi?
2: Baik teh, untuk pagi ini justru betul teh, hari ini pada tanggal 3 Juni ya teh, pada pukul 7 hingga 9 ini diprediksi atau diperkirakan berawan begitu. Lalu pada pukul 10 hingga pukul 15 atau jam 3 sore nanti diperkirakan hujan ringan nih teh di Kota Bandung. Lalu pada pukul 16 atau 4 sore hingga pukul 23 malam nanti diperkirakan kembali cerah berawan begitu teh.
0: Itu
2: jadi
0: dia.
2: Memang ada kemungkinan mungkin, tapi semoga tidak kalau hujan tidak yang
0: tidak ngegebret begitu ya, tetap selalu hati-hati juga fokus untuk para pengendara ya, terlebih kalau memang untuk pengendara roda 4 nih utamanya, jarak pandangnya biasanya suka terganggu ketika memang hujan lebat. Untuk kendaraan roda 2 apalagi karena genangan air cukup banyak di beberapa wilayah di Kota Bandung, kayaknya kalau misalnya hujannya gede-gede banget, apa menepi aja deh gitu ya Teh Indi ya. Jangan maksakeun karena kita enggak tahu nih di genangan air itu ada lubang atau enggak di jalan yang kita lalui begitu, karena kalau kitanya enggak fokus dan kitanya panik juga akan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan gitu ya. Teh Indi, untuk layanan Bandung Siaga 112 sudah ada laporan warga Bandung yang masuk kah?
2: Nah, Teh, untuk layanan yang masuk ke 112 ini tadi kami menerima pada pukul 3 lewat 52 tadi subuh ya, Teh. Untuk kejadiannya ini terdapat penusukan di sekitar lokasi dalam kaum begitu, jadi ada keributan dan juga membutuhkan bantuan medis. Untuk laporannya ini kami koordinasikan dengan PMI karena terdekatnya dari lokasinya ini PMI. Lalu kami koordinasikan dan juga untuk tim PMI tiba di lokasi dan melakukan penanganan pada pukul 4 lewat 14, dan juga informasi korbannya diboyong ke Rumah Sakit Muhammadiyah begitu, Teh.
0: Mm-hmm,
2: untuk warga Bandung juga mungkin apabila melihat atau mengalami ya, Teh, kejadian gawat darurat, entah itu kecelakaan atau kejadian gawat darurat kebakaran atau keributan yang mengancam nyawa, bisa langsung menghubungi ke layanan 112 karena layanan ini bebas pulsa dan juga gratis serta tersedia 24 jam begitu, Teh. Jadi warga Bandung jangan ragu, jangan bingung gitu kayak mau ngelapor kemana gitu, Teh.
0: Jangan ragu, jangan bingung, dan jika memang melihat kejadian kedaruratan, jangan ngehuleng dan putar foto begitu ya, segera laporkan ke layanan Bandung Siaga 112 untuk segera dicarikan dan dibantu untuk mendapatkan solusinya begitu ya. Teh Indi, untuk giat kota, giat pimpinan kita untuk hari ini sudah keintip nggak nih, mau kemana dan ngapain aja?
2: Nah, Teh, pada pukul 6.40 saat ini kebetulan kami masih koordinasi dengan tim pimpinan. Untuk giat pimpinan saat ini masih belum ada, Teh. Namun apabila ada nanti tentu kami akan infokan kembali ke admin Pro RS1 Bandung begitu, Teh.
0: Siap. Hatur nuhun, Teh Indi, untuk informasi yang disampaikan pagi hari ini. Sehat selalu pastinya. Titip salam juga untuk teman-teman di ke Bandung Comment Center lainnya. Selamat pagi, Teh Indi. Selamat beraktivitas kembali.
2: Terima kasih, Teh Indi. Selamat beraktivitas. Sehat selalu ya, Teh.
0: Sehat-sehat selalu. Perbincangan kami pendengar bersama petugas dari Bandung Comment Center Diskominfo Kota Bandung, Indi.
1: Bandung pagi ini.

0: Kabar penting pendengar untuk Anda pengguna jalan raya di seluruh Indonesia, tidak hanya di wilayah hukum Kota Bandung dan Jawa Barat saja. Ini berlaku untuk jalan raya, pengguna jalan raya di seluruh Indonesia, bahwa Korps Lalu Lintas Korlantas Polri ini bersiap untuk menggelar razia lalu lintas berskala besar bersandi operasi patuh 2026, dan jadwal pelaksanaannya sudah dipastikan pendengar, yakni akan berlangsung selama 2 pekan dari mulai tanggal 8 sampai dengan 21 Juni 2026. Jadi kesiapan pelaksanaan kegiatan ini langsung disampaikan oleh Kabags Ops Korlantas Polri Kombes Pol Aris Syahbudin saat memberikan arahan pada apel pagi beberapa waktu lalu. Dan di tahun ini pendengar, operasi patuh 2026 mengusung konsep operasi mandiri kewilayahan yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing daerah. Tema besar yang dibawa ini adalah transformasi teknologi penegakan hukum dalam mewujudkan masyarakat yang patuh dan tertib hukum dalam berlalu lintas. Begitu berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya pendengar, operasi patuh 2026 ini akan mengandalkan kecanggihan teknologi Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE alias tilang elektronik. Jadi oleh sebab itu Kombes Pol Aris meminta seluruh jajarannya untuk mempersiapkan perangkat pendukung secara maksimal. Lalu pelanggaran apa saja pendengar yang akan dicari polisi kali ini? Ini ada jawabannya, adalah kelengkapan plat nomor kendaraan. Jadi disadari bahwa belakangan ini makin banyak begitu ya pengendara nakal dalam tanda kutip yang sengaja mencopot, tidak memasang, menutup sebagian, atau mungkin memodifikasi plat nomor menggunakan stiker dan cat. Dan trik ini sengaja dipakai untuk menghindari jepretan kamera tilang elektronik. Disampaikan Kombes Pol Aris bahwa pelanggaran semacam ini akan mendapat sanksi tegas karena menghambat sistem pembacaan kamera dalam memproses penegakan hukum. Selain urusan plat nomor, pelanggar berat, kasat mata seperti melawan arus juga ini akan langsung dijatuhi sanksi tilang manual oleh petugas yang berjaga di lapangan.
1: Bandung pagi ini.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko yang menjadi tuan rumah ajang sepak bola terbesar di dunia ini. Sebelumnya, Piala Dunia paling banyak hanya diselenggarakan oleh dua negara, seperti Korea Selatan dan Jepang pada tahun 2002. Piala Dunia 2026 menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya turnamen ini melintasi tiga negara dengan belasan kota tuan rumah. Hal ini membuat Piala Dunia bukan hanya semakin besar, tapi juga semakin global dan menjadi simbol persatuan lewat sepak bola.
2: Suara Piala Dunia, Piala Dunia.
0: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Di negeri ini, masih ada anak-anak Indonesia yang belum mendapatkan kesempatan untuk bersekolah. Mereka ingin belajar, tapi terhalang oleh biaya dan jarak. Sekarang, harapan itu datang dalam wujud sekolah rakyat. Melalui program sekolah rakyat, pemerintah membuka akses pendidikan untuk semua lapisan masyarakat. Sekolah ini gratis, berasrama, dan memberikan peluang bagi anak-anak untuk meraih masa depan yang lebih baik. Sekolah rakyat bukan sekedar tempat belajar, tapi gerakan untuk memutus rantai kemiskinan, membuka jalan agar setiap anak Indonesia punya kesempatan yang sama. Mari dukung sekolah rakyat, karena setiap anak Indonesia berhak untuk belajar, berkembang, dan berkarya. Bersama, kita wujudkan pendidikan tanpa batas untuk Indonesia maju.

0: Menantikan tanda waktu tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, kami bergabung dengan Pro 3 RRI guna mengikuti Warta Berita.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Selama kurang lebih hampir 1,5 tahun melakukan monitoring, melakukan evaluasi, banyak catatan-catatan yang kemudian itu menjadi dasar pertimbangan oleh Bapak Presiden.
3: Tidak ada unsur kerugian negara, tidak ada unsur perlawanan hukum, tidak ada unsur memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain maupun korporasi, dan tidak ada mens rea.
1: Kepala Badan Gizi Nasional BGN Dadan Hindayana beserta dua wakilnya dicopot Presiden Prabowo Subianto. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim menegaskan tidak ada kerugian keuangan negara dalam pengadaan laptop Chromebook. Pemerintah daerah Kota Bekasi mulai bersiap dalam membangun proyek underpass Nonon Sotani. Inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 3 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Kepala Badan Gizi Nasional BGN Dadan Hindayana beserta dua wakilnya dicopot oleh Presiden Prabowo Subianto atas catatan kedisiplinan SOP kelembagaan. Berikut informasinya disampaikan Joshua Siombing.
2: Maka pada hari ini, Selasa, tanggal 2 Juni tahun 2026, Bapak Presiden mengambil keputusan.
4: Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi mengumumkan bahwa Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk mencopot Dadan Hindayana dari jabatan Kepala Badan Gizi Nasional BGN. Selain mengganti Kepala BGN, Mensesnek Prasetyo juga menuturkan bahwa Kepala Negara juga mencopot Ludewijk Pusung dan Sony Sonjaya dari jabatan Wakil Kepala BGN. Dalam konferensi persnya di Istana Kepresidenan Jakarta tadi malam, Mensesnek menjelaskan penggantian pejabat di lingkungan BGN ini dilakukan Presiden Prabowo setelah melakukan evaluasi panjang dan mendengarkan berbagai masukan dari sejumlah pihak terkait. Dari hasil evaluasi tersebut, Mensesnek mengungkapkan bahwa salah satu